0: bergetar. Ingat akan kebesaran Allah. Ingat akan keagungan kemuliaan Allah. Allah Maha tahu, Allah Maha lihat. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah pada mereka, tidak satu tapi ayat banyak. Artinya apa? Kita terus-menerus harus ngaji supaya dibacakan ayat-ayat terus. Bertambah iman, bertambah tawakal. Ya, ini adalah musibah datang dari Allah. Saya tawakal, saya usaha, saya tawakal pada Allah Ta'ala. Banyak doa, berusaha, tawakal. Keempat, kalau berhasil syukur, jangan sombong. Kalau gagal sabar, yang keempat, kelima. Kalau kita terjatuh, kurang dalam doa, kurang dalam usaha, kurang dalam tawakal, kurang dalam syukur, kurang dalam sabar. Istighfar. Yang keenam, jangan remehkan kebaikan sekecil apapun. Jangan remehkan keburukan sekecil apapun. Berteman dengan orang soleh, insya Allah hati bahagia. Bahagia. Laisal ghina an kasratil arad. Walakinnal ghina ghina nafas, Rawi Bukhari. Kaya bukan banyak duit, kaya bukan banyak harta, tapi kaya kaya hati. Bahagia di sini. Ya. Sampai seperti punya dunia dan isinya. Dan ini harus diyakini. Kalau kita sedih karena apa? Terancam PHK. Kita sedih omset berkurang. Kita sedih gaji mundur. Kita sedih tidak dapat. Ingat dengan apa yang disabdakan Nabi tadi. Itu bukan semata-mata hiburan. Tapi apa? Keyakinan. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Bertambah iman. Ketika dibacakan ayat Allah, Quran dan hadis, tambah iman. Dan bertambah tawakal. Bukan ini nikmat, saudara. Nikmat yang sebenarnya. Ya. Dan datang dari apa? Dari sumber yang memang wajib diyakin. Dari sumber yang kita tidak boleh spekulasi lagi. Benar enggak sih? Bisa kufur. Allah benar firman-Nya. Nabi benar sabdanya. As-sadiqul masduq. Benar dan dibenarkan. Ini para jemaah ya. Jangan ragu lagi. Jangan ragu. Ini kalau kita lihat tantangan semakin besar, ya, cobaan semakin berat. Maka hendaklah dibalik menjadi suatu nikmat yang kalah sama pemulung sampah jadi duit, ya, sampah jadi duit. Tantangan jadi apa? Jadi peluang. Perbuatan maksiat, fitnah, ya, jadi peluang untuk apa? Meraih pahala. Bagaimana cara menghadapi fitnah untuk dapat pahala? Makanya disebutkan al ibadatu fil harji kahijrotin ilayya. Rawahu Muslim. Ya, dari Maqil bin Yasar radhiyallahu ta'ala anhu, beribadah di zaman yang penuh dengan fitnah sama dengan hijrah kepadaku. Beribadah di zaman penuh dengan fitnah, al-harju pembunuhan, al-harju fitnah, syirik fitnah, bid'ah fitnah, perselisihan umat fitnah, ya, maksiat-maksiat fitnah. Ini para jemaah. Nah, maka mari kita perkuat dengan ibadah. Ibadah hati, ibadah lisan, ibadah anggota badan, terutama ibadah hati. Keikhlasan, rasa takut khusyuk pada Allah Ta'ala. Ya. Ini. Selagi kita diberi kesempatan untuk menghirup udara, alias kesempatan hidup. Dan mohon ampun dari segala yang sudah berlalu dari kita. Dan Allah Maha tahu hati-hati kita. Ya, innallaha la yanduru ila suwarikum wala amwalikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Rawahu Muslim. Allah tidak melihat kepada bentuk fisik kalian dan juga pada harta kalian, tapi Allah lihat hati kalian dan amal perbuatan kalian. Mari kita periksa hati-hati kita sendiri. Hati-hatilah dengan hati kita masing-masing. Enggak perlu nunjuk orang, ya. Karena kita tidak tahu isi hati orang. Tidak perlu nunjuk. Kalau nunjuk orang berarti ya satu. Yang ini ke kita semua. Tunjuk kita hati saya bagaimana. Gerakan hati ini bagaimana. Begitu cepatnya gerakan hati. Ya, karena itu disitulah akan muncul kebahagiaan dalam hati kita para jemaah. Ya. Ya, barangkali sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, semoga Allah Ta'ala menjaga hati kita. Banyak baca ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Ya. banyak baca Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Karena hati manusia berada di antara dua jemarinya Allah. Kapan Allah memalingkan, ya? Itu. Banyak baca itu para jemaah. Semoga Allah taala menjaga kita. Sampai di sini saya kembalikan kepada ikhwah yang ada di studio, falitafaddal masykurun.
1: Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas pemaparannya. Semoga apa yang telah disampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Ikhwat al-Islam, kaum muslimin dan kaum muslimat merhati roja dimanapun Anda berada. Bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan yang telah disampaikan oleh Ustadz, bisa melalui layanan telepon di 021-823-6543 atau melalui pesan singkat di nomor WhatsApp 021-823-6543. Untuk pertanyaan yang pertama kita angkat dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya, bagaimana caranya agar kita mudah mendapatkan hidayah dan bagaimana caranya kita menjaga hidayah yang telah kita dapatkan? Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.
0: Ya, bagaimana mendapat hidayah dan menjaganya? Ya. Kita harus melakukan dua sebab, ya. Yang pertama as-sabab al-kauni, yang kedua as-sabab asy-syar'i. Ya, as-sabab al-kauni, orang itu perlu adanya upaya dan usaha, ya. Karena orang tidak dilahirkan dalam keadaan dapat hidayah, dapat ilmu. Ya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 78, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Nah, di sini ya. Allah Ta'ala mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Alias tidak ada, tidak dapat hidayah. Kemudian Allah Ta'ala menjadikan pendengaran, penglihatan, dan akal. La'allakum tashkurun. Agar kalian bersyukur. Nah, berarti sini perlu upaya bersyukur. Ya, mensyukuri penglihatan, nikmat penglihatan, nikmat pendengaran, nikmat akal. Supaya bisa bersinergi. Untuk dapat hidayah. Orang buta tidak bisa baca. Tentu akan mengalami kesulitan. Tidak sebagaimana orang bisa melek. Meskipun tidak sedikit orang hafal Quran, matanya buta. Orang tuli apalagi. Termasuk nanti minta udzur di hadapan Allah Ta'ala. Ya. Apalagi orang tidak punya akal. Ya kita akal alhamdulillah waras. Pandangan masih segar, masih pakai kacamata, bisa baca, pendengaran masih jernih, bisa membedakan, ya, jernih, apa namanya, bunyinya air, gemercik air, itu. Nah, maka ini perlu usaha. La'alakum tasyukurun, bersyukur, ya. Kalau tidak, maka kena ancaman dalam surat Al-A'raf. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha walaika tal an'am balhum adol, ya, surat Al-A'raf, ya, ayat berapa itu, 179, ya, ya. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal insi, ya, surat 179, ya. Sungguh kami penuhi neraka jahannam kebanyakan dari jin dan manusia. Kenapa? Mereka punya hati tidak dipakai memahami ayat-ayat Allah. Mereka punya mata tidak dipakai untuk mendengarkan ayat-ayat, melihat ayat-ayat Allah. Mereka punya telinga tidak dipakai untuk mendengarkan ayat Allah. Mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih parah. Ini ya. Nah, oleh karena itu, bagaimana dapat hidayah dan menjaganya? Pertama, kita harus bersyukur dapat karunia agama Islam. Nah, karena itu merupakan hidayah secara global, hidayah mujamalah, ya. Karena itu karunia, ya. Sebagaimana dalam surat Al-Hujurat, ya. Allah berfirman, yamunnuna 'alaikan aslamu Kulla tamunnu ala islamakum balillah yamunnu alaikum an hadakum lil iman in kuntum shadiqin. Orang-orang dulu di masa Nabi yang masuk Islam itu mengatakan bahwa mereka itu berjasa kepada Muhammad dengan Islamnya mereka. Katakan, kalian tidak berjasa kepada saya dengan keislaman kalian. Tapi apa? Allah yang memberikan karunia kepada kalian dengan ditunjukkan kepada keimanan. Nah, kalau kamu benar, artinya apa? Ketika kita menyadari berada dalam iman dan Islam, itu harus diakui sebagai karunia hidayah yang sifatnya mujmalah. Ya, kata Ibnu Rajab, mujmalah dan mufassalah. Hidayah global. Nah, sekarang perlu mufassalah, perincian tentang iman bagaimana, perincian tentang Islam bagaimana. Maka diberi telinga, diberi mata, diberi akal agar bersyukur. Caranya bersyukur, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa meniti jalan dalam rangka untuk ilmu, Allah mudahkan jalan ke surga. Usaha walladzina jahadu fina lana diyanum subulana. Orang sungguh-sungguh jalan kami tunjukkan. Harus usaha. Kenapa? La yunalul ilmu birahatil jasad. Ilmu tidak bisa didapatkan dengan santai. Itu. Ya. Nah, ini yang dimaksud bukan hanya si hidayah taufik saja, tapi juga hidayatul irsyad, hidayah ilmu, perlu usaha, sabar duduk di majelis ilmu. Ya. Datang ke majelis ilmu, idza marartum biladil jannah fartau. Kalau kalian melewati majelis ilmu, taman surga singgah. Ya, ini. Duduk di majelis ilmu untuk dapat hidayah itu para jemaah. Karena di situ akan apa? Dijelaskan setiap saat, diingatkan. Wa dzikir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikan peringatan karena peringatan bermanfaat bagi orang beriman. Tapi kalau enggak beriman, enggak ada pengaruh. Ayat disampaikan ya cuman cengar-cengir saja. Hadis disampaikan cuman cengar-cengir saja, enggak ada pengaruh. Itu. Bahkan lewat. Itu para jemaah. Tapi orang beriman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa bil rabbihi yatawakkalun. Sesungguhnya orang beriman itu ketika disebut nama Allah hatinya bergetar. Ketika dibaca ayat Allah, bertambah iman, bertambah tawakal pada Allah. Nah ini. Nah, oleh karena itu, sabar untuk mendapat hidayah duduk majelis ilmu. Kemudian doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah, wa rizqan thayyibah, wa amalan mutaqabbalah. Doa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa', wa min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tashba, wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, kebenaran dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ya. Kemudian dari hati yang tidak khusyuk, dari nafsu yang tidak pernah merasa puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Doa pada Allah, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung pada Engkau dari kesyirikan yang aku tahu, dan aku mohon ampun dari kesyirikan yang tidak tahu. Jadi kita pagar dengan berbagai macam yang bisa menggerogoti hidayah itu sendiri. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Ya. Jadi ada usaha sabab kauni, usaha berjalan mencari ilmu. Datang ke majelis ilmu, duduk dengan sabar di majelis ilmu. Itu. Kemudian sabab syar'i, yaitu kita berdoa, ya. Rabbana hab lana Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Kau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan hidayah kepada kami. Ini. Ya. Jangan Kau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau beri hidayah kepada kami. Karena ada orang tersesat lagi dan banyak. Ada tidak? Orang sudah istiqomah nutut ilmu dan beramal, lalu futur. Ada? Ya. Hanya kecewa dengan orang. Hanya kecewa ini. Berarti apa? Ketika dia menutut ilmu, hatinya enggak nyantol. Ya. Ketika nutut ilmu, hatinya kemana-mana. Itu para jemaah. Ada di majelis ilmu, tapi hatinya tidak di masjid. Hatinya di pasar. Hatinya di kantor. Ini. Ini yang parahnya. Disampaikan ayat Allah tidak mendengarkan. Disampaikan ayat Allah yang ngobrol. Itu akan dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa meremehkan majelis ilmu, meremehkan ayat-ayat Allah, maka hidayah bisa hilang seperti itu. Ya, hidayah bisa hilang para jemaah. Lalu dijaga dengan apa? Dengan serius. Agungkan ilmu. Dzalika wa may yu'adzim syairallah fa innaha min taqwal qulub. Ya, demikian barang siapa mengagungkan syiar Allah, maka itu termasuk ketakwaan hati. Ya. Orang ketika disampaikan ayat Allah itu bertambah ya Allah iman itu. Bertambah ketawakalannya kepada Allah Ta'ala. Nah, tapi kalau menuntut ilmu, orang akan tanya bagaimana bisa dapat hidayah dan menjaga hidayah. Serius dalam menuntut ilmu. Sungguh-sungguh minta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah, wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Tapi kalau tidak mengagungkan, tidak memuliakan ilmu, apalagi meremehkan, maka ilmu pun juga akan meremehkan kita. Ya, hidayah akan meremehkan kita. Berapa banyak orang yang sudah istiqomah futur hanya gara-gara sepele. Tidak puas dengan temannya. Merasa tersinggung. Ya, tidak puas barangkali juga dengan ustadznya. Langsung futur, banyak yang futur para jemaah. Nah, maka sebab kauni harus aku apa? Usaha berjalan nyari ilmu, duduk di majelis ilmu dengan sabar. Sebab syar'i, apa sebab kau tadi? Nabi bersabda, qayyidul ilma bil kitab, catat ilmu ya. Ikatlah ilmu dengan mencatat, dengan bertanya, diskusi. Sebab syar'i, doa ya. Minta kepada Allah agar ilmunya bermanfaat. Minta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yahsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, aku berlindung pada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ya. Dari hati yang tidak khusyuk, dari nafsu yang tidak pernah merasa puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Ini kita doa seminta pada Allah Ta'ala. Itu. Para jemaah. Jadi harus usaha seperti itu. Tidak hanya duduk di rumah, tapi datang ke majelis ilmu, berjalan. Bahkan Nabi menyampaikan, man salaka tariqan yaltamisu fil ilman. Nah, sampai di masjid, dengarkan pengajian itu dengan baik. Jangan ngobrol. Ya. Itu tidak menghargai majelis ilmu. Tidak menghargai apa? Ayat-ayat disampaikan, hadis yang disampaikan. Itu. Dan kalau itu menyengaja, orang bilang apa? Bisa kualat. Kualat dengan ayat-ayat Allah, dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa? Ilmu tidak bermanfaat. Ya. Ini para jemaah. Bahkan dulu Imam Syafi'i di depan Imam Malik, buka kitabnya pelan-pelan. Nah, oleh karena itu perhatikan adab dalam menuntut ilmu. Ya, kepada yang bertanya tadi, bagaimana dapat hidayah dan mempertahan hidayah. Jaga adab dalam kita menuntut ilmu. Ikhlas, sabar, istiqomah, ya, mengulang-ulang baca lagi, diskusi, dan seterusnya. Ya. Selain sebab syar'i, yaitu berdoa, minta kepada Allah. Insya Allah manfaat. Dan ilmu adalah segalanya, saudara. Ya. Sampai kita nitipkan anak di pesantren. Karena apa? Dapat ilmu. Dan bukan itu hanya anak kita, tapi kita juga sebagai orang tua. Ya, harus perhatian pada ilmu. Harus serius. Kalau kita ingin anak kita soleh dan solehah, kita soleh duluan. Ibu-ibu solehah duluan. Jangan mengharapkan anak soleh, bapaknya enggak mau soleh. Ya. Mengharapkan anak solehah, ibunya tidak mau solehah. Ini. Oleh karena itu, adab dalam untuk ilmu penting. Ya. Kepada yang bertanya tadi, adab ya. Adalah untuk ilmu itu penting. Dan belajar adab tentu saja tidak sekali dua kali. Kalau Abdullah bin Mubarak mengatakan, saya 20 tahun belajar adab baru belajar ilmu. 20 tahun belajar adab baru belajar ilmu. Gitu. Nah, dengan demikian insya Allah manfaat. Ya, manfaat. Nah, kita doa kepada Allah Ta'ala. Jadi dua, sebab kauni, sebab syar'i. Sebab kauni harus ada usaha. Jalan untuk ilmu, duduk belajar ilmu. Sebab syar'i banyak doa. Di antaranya bacalah adab-adab penuntut ilmu, insya Allah dapat hidayah dan bisa mempertahankan hidayah. Secara global, baca adab penuntut ilmu.

0: kamu baca itu. Diulang-ulang, baca berkali-kali. Kita, saya semua, saya juga iya sama. Saya ajarkan di sini sama anak-anak. Saya ajarkan di Pahat sama anak-anak itu. Insya Allah mudah-mudahan dengan begitu, kita diingatkan selalu bagaimana adab etika orang menuntut ilmu. Ya, demikian para jemaah. Barangkali sampai di sini, syukron wa jazakumullah atas kebersamaan jemaah di masjid dari ba'da subuh tadi ya, sampai sekarang ini ya, dari kita belajar Bulughul Maram sampai sekarang, dan juga pada ikhwah yang ada di studio, dan juga para pemirsa Roja TV, pendengar Radio Roja, mudah-mudahan semuanya diberikan oleh Ta'ala hidayah dan istiqomah di atas hidayah hingga kita menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum kepada Ustaz Mahfud Umri Alsi. Pada kesempatan pagi hari ini kembali berkenan untuk menyampaikan bimbingan dan pelajaran kitab Ad-Dawa, meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukan di dalam berdakwah, mengajar dan membina umat. Kita telah simak kajian dan bimbingan ilmiah dari Masjid Riyadhus Shalihin Khatul Islam rahimani wa rahimakumullah, dari bahasan maksiat memalingkan hati dari istiqomah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufiknya, hidayah serta kemampuan dan kemudahan bagi kita semuanya untuk istiqomah di dalam ketaatan, di dalam amal-amal yang salih, dengan membekali diri kita mendatangi majelis-majelis ilmu yang disampaikan kala Rasul, kala Allah wa kala Rasul, dan sesuai dengan pemahaman para sahabat ridwanallahu alaihi jami'an. Dan semoga Allah mudahkan kita di dalam mengamalkan serta menyampaikan ilmu tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari dan dalam kita berumah tangga. Terima kasih atas kebersamaannya. Kita lanjutkan untuk menyimak beberapa jeda ini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: An ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا شَيْئًا فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَ فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعَ. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
5: Dari Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhai kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah memberikan cahaya kepada wajah seseorang yang mendengar dari kami sesuatu hadis. Lalu ia sampaikan sebagaimana dia mendengar. Betapa banyak orang yang disampaikan kepadanya ilmu, ternyata lebih paham daripada yang menyampaikannya. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau berkata, hadis Hasan Sahih.

0: Yasin Mim. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan.
1: La'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin.
0: Boleh jadi kamu Muhammad akan membinasakan dirimu karena mereka tidak beriman.

Dan sekali-kali tidak datang kepada mereka suatu peringatan baru dari Tuhan Yang Maha Pemurah, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya.

0: Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi? Berapakah banyaknya kami tumbuhkan di bumi itu pelbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik?
1: Inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin.
0: Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat suatu tanda kekuasaan Allah, dan kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.
1: Wa idh nada rabbuka Musa an i'til qaumadh dhalimin.
0: Dan ingatlah ketika Tuhanmu menyeru Musa dengan firman-Nya, datangilah kaum yang zalim itu.
1: Qaum Fir'aun ala yattaqun.
0: Yaitu kaum Fir'aun. Mengapa mereka tidak bertakwa?
1: Qala rabbi inni akhafu an yukadzibun.
0: Berkata Musa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku takut bahwa mereka akan mendustakan aku."

Allah berfirman, "Jangan takut, mereka tidak akan dapat membunuhmu. Maka pergilah kamu berdua dengan membawa ayat-ayat kami, mukjizat-mukjizat. Sesungguhnya kami bersamamu mendengarkan apa-apa yang mereka katakan."

0: Maka datanglah kamu berdua kepada Firaun dan katakanlah olehmu, sesungguhnya kami adalah Rasul Tuhan semesta alam.
1: An arsil ma'ana bani Israel.
0: Lepaskanlah Bani Israel pergi beserta kami.

0: Firaun menjawab, "Bukankah kami telah mengasuhmu di antara keluarga kami waktu kamu masih kanak-kanak dan kamu tinggal bersama kami beberapa tahun dari umurmu?
1: وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ."
0: Dan kamu telah berbuat suatu perbuatan yang telah kamu lakukan itu, dan kamu termasuk golongan orang-orang yang tidak berbalas guna.

Lalu aku lari meninggalkan kamu ketika aku takut kepadamu. Kemudian Tuhanku memberikan kepadaku ilmu, serta Dia menjadikanku salah seorang di antara rasul-rasul.

0: Budi yang kamu limpahkan kepadaku itu adalah disebabkan kamu telah memperbudak Bani Israel.
1: Qala Fir'aun wa ma rabbul alamin.
0: Fir'aun bertanya, siapa Tuhan semesta alam itu?

0: Musa menjawab, "Tuhan pencipta langit dan bumi, dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Itulah Tuhanmu, jika kamu sekalian orang-orang mempercayainya."
1: Qala liman hawlahu ala tastami'un.
0: Berkata Fir'aun kepada orang-orang sekelilingnya, "Apakah kamu tidak mendengarkan?"
1: Qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin.
0: Musa berkata pula, "Tuhan kamu dan Tuhan nenek-nenek moyang kamu yang dahulu."
1: Qala inna rasulakum alladhi ursila ilaikum lamajnun.
0: Fir'aun berkata, "Sesungguhnya rasulmu yang diutus kepada kamu sekalian benar-benar orang gila."

Musa berkata, Tuhan yang menguasai timur dan barat, dan apa yang ada di antara keduanya, itulah Tuhanmu jika kamu mempergunakan akal.

0: Firaun berkata, "Sungguh, jika kamu menyembah Tuhan selain aku, benar-benar aku akan menjadikan kamu salah seorang yang dipenjarakan."
1: Qala awalau ji'tuka bi syai'in mubin.
0: Musa berkata, "Dan apakah kamu akan melakukan itu, kendati pun aku tunjukkan kepadamu sesuatu keterangan yang nyata?"
1: Qala fa'ti bihi in kunta minas sadiqin.
0: Firaun berkata, "Datangkanlah sesuatu keterangan yang nyata itu, jika kamu adalah termasuk orang-orang yang benar."
1: Fa'alqa 'asahu fa'idha hiya thu'banun mubin.
0: Maka Musa melemparkan tongkatnya, yang tiba-tiba tongkat itu menjadi ular yang nyata.
1: Wa naza'a yadahu fa'idha hiya baydha'u lin-nadhirin.
0: Dan ia menarik tangannya dari dalam bajunya. Maka tiba-tiba tangan itu menjadi putih bersinar bagi orang-orang yang melihatnya.
1: Qala lil mala'i hawlahu inna hadha lasahirun 'alim.
0: Firaun berkata kepada pembesar-pembesar yang berada di sekelilingnya, "Sesungguhnya Musa ini benar-benar seorang ahli sihir yang pandai.

0: Maka tatkala ahli-ahli sihir datang, mereka bertanya kepada Firaun, "Apakah kami sungguh-sungguh mendapat upah yang besar jika kami adalah orang-orang yang menang?"
1: Qala na'am wa innakum idzal laminal muqarrabin.
0: Firaun menjawab, "Ya, kalau demikian, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan menjadi orang yang didekatkan kepadaku."

0: Lalu mereka melemparkan tali temali dan tongkat-tongkat mereka dan berkata, "Demi kekuasaan Firaun, sesungguhnya kami benar-benar akan menang."
1: Fa'alqa Musa 'asahu fa'idha hiya talqafu ma ya'fikun.
0: Kemudian Musa melemparkan tongkatnya. Maka tiba-tiba ia menelan benda-benda palsu yang mereka ada-adakan itu.
1: Fa'ulqiya as-saharatu sajidin.
0: Maka tersungkurlah ahli-ahli sihir sambil bersujud kepada Allah.

Firaun berkata, "Apakah kamu sekali-kali beriman kepada Musa sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya dia benar-benar pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu. Maka kamu nanti pasti benar-benar akan mengetahui akibat perbuatanmu. Sesungguhnya aku akan memotong tanganmu dan kakimu dengan bersilangan, dan aku akan menyalibmu semuanya."

Sesungguhnya kami amat menginginkan bahwa Tuhan kami akan mengampuni kesalahan kami, karena kami adalah orang-orang yang pertama beriman.

0: kami wahyukan, perintahkan kepada Musa, pergilah di malam hari dengan membawa hamba-hambaku, Bani Israel, karena sesungguhnya kamu sekalian akan disusuli.
1: فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ.
0: Kemudian Firaun mengirimkan orang yang mengumpulkan tentaranya ke kota-kota.
1: إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ.
0: Firaun berkata, sesungguhnya mereka Bani Israel benar-benar golongan kecil.
1: وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ.
0: Dan sesungguhnya mereka membuat hal-hal yang menimbulkan amarah kita.
1: وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ.
0: Dan sesungguhnya kita benar-benar golongan yang selalu berjaga-jaga.
1: فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ.
0: Maka kami keluarkan Firaun dan kaumnya dari taman-taman dan mata air.
1: وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ.
0: Dan dari perbendaharaan dan kedudukan yang mulia.
1: كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ.
0: Demikianlah halnya, dan kami anugerahkan semuanya itu kepada Bani Israel.
1: فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ.
0: Maka Firaun dan bala tentaranya dapat menyusuli mereka di waktu matahari terbit.

0: Maka setelah kedua golongan itu saling melihat, berkatalah pengikut-pengikut Musa, sesungguhnya kita benar-benar akan tersusul.
1: Qala kalla inna ma'ya rabbi sayahdin.
0: Musa menjawab, sekali-kali tidak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhanku, besertaku. Kelak, Dia akan memberi petunjuk kepadaku.

0: Lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah lautan itu dengan tongkatmu. Maka terbelahlah lautan itu, dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar.
1: Wa azlafna thammal akharin.
0: Dan di sanalah kami dekatkan golongan yang lain.

0: dan kami selamatkan Musa dan orang-orang yang besertanya semuanya. Dan kami tenggelamkan golongan yang lain itu.
1: Inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin.
0: Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar merupakan suatu tanda yang besar, mukjizat, dan tetapi adalah kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.
1: Watlu

0: Dan bacakanlah kepada mereka kisah Ibrahim ketika ia berkata kepada bapaknya dan kaumnya, "Apakah yang kamu sembah?"
1: Qalu na'budu asnaman fanadhallu laha 'akifin.
0: Mereka menjawab, "Kami menyembah berhala-berhala dan kami senantiasa tekun menyembahnya."

0: Berkata Ibrahim, apakah berhala-berhala itu mendengar doamu sewaktu kamu berdoa kepadanya? Atau dapatkah mereka memberi manfaat kepadamu atau memberi mudarat?
1: Qalu bal wajadna abaana kadzalika yaf'alun.
0: Mereka menjawab, bukan karena itu. Sebenarnya kami mendapati nenek moyang kami berbuat demikian.

0: Ibrahim berkata, "Maka apakah kamu telah memperhatikan apa yang selalu kamu sembah? Kamu dan nenek moyang kamu yang dahulu.
1: Fa innahum aduwwun li illa rabbal alamin."
0: Karena sesungguhnya apa yang kamu sembah itu adalah musuhku, kecuali Tuhan semesta alam.
1: Alladzi khalaqani fa huwa yahdin.
0: Yaitu Tuhan yang telah menciptakan aku, maka dialah yang menunjuki aku.
1: Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin.
0: Dan Tuhanku yang dia memberi makan dan minum kepadaku.
1: Wa idza maridtu fa huwa yashfin.
0: Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku.
1: Walladzi yumituni tsumma yuhyin.
0: Dan yang akan mematikan aku, kemudian akan menghidupkan aku kembali.

0: Dan yang amat kuinginkan akan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat.
1: Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin.
0: Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku hikmah dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh.
1: Waj'al li lisana sidqin fil akhirin."
0: Dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian.
1: Waj'alni min warathati jannatin na'im.
0: Dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mempusakai surga yang penuh kenikmatan.

0: Dan ampunilah bapakku, karena sesungguhnya ia adalah termasuk golongan orang-orang yang sesat.
1: Wala tukhzini yawma yub'atsun.
0: Dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan.
1: Yawma la yanfa'u malun wala banun.
0: Yaitu di hari harta dan anak laki-laki tidak berguna.
1: Illa man atallaha biqalbin salim.
0: Kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih.
1: Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin.
0: Dan di hari itu didekatkanlah surga kepada orang-orang yang bertakwa.
1: Wa burrizatil jahimu lil ghawin.
0: Dan diperlihatkan dengan jelas neraka jahim kepada orang-orang yang sesat.

dan dikatakan kepada mereka, "Di manakah berhala-berhala yang dahulu kamu selalu menyembahnya selain Allah? Dapatkah mereka menolong kamu atau menolong diri mereka sendiri?"

0: Maka mereka, sembahan-sembahan itu dijungkirkan ke dalam neraka bersama-sama orang-orang yang sesat dan bala tentara iblis semuanya.
1: Qalu wa hum fiha yahtasimun.
0: Mereka berkata, sedang mereka bertengkar di dalam neraka.
1: Tallahi in kunna la fi dhalalin mubin.
0: Demi Allah, sungguh kita dahulu di dunia dalam kesesatan yang nyata.
1: Idh nusawwikum birabbil alamin.
0: Karena kita mempersamakan kamu dengan Tuhan semesta alam.
1: Wa ma adallana illa al-mujrimun.
0: Dan tiadalah yang menyesatkan kami kecuali orang-orang yang berdosa.
1: فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ.
0: Maka kami tidak mempunyai pemberi syafaat seorang pun, dan tidak pula mempunyai teman yang akrab.
1: فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ.
0: Maka sekiranya kita dapat kembali sekali lagi ke dunia, niscaya kami menjadi orang-orang yang beriman.

0: Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu, benar-benar Dialah yang Maha Perkasa, lagi Maha Penyayang.
1: Kazzabat qaum Nuhin al-mursalin.
0: Kaum Nuh telah mendustakan para rasul.
1: Idz qala lahum akhuhum Nuhun ala tattaqun.
0: Ketika saudara mereka, Nuh, berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa?"
1: Inni lakum rasulun amin.
0: Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu.
1: Fattaqullaha wa ati'un.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.
1: Wa ma

0: Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan-ajakan itu. Upahku tidak lain, hanyalah dari Tuhan semesta alam.
1: Fattaqullaha wa ati'un.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.
1: Qalu anu'minu laka wattaba'aka al-ardhalun.
0: Mereka berkata, apakah kami akan beriman kepadamu? Padahal yang mengikuti kamu ialah orang-orang yang hina.
1: Qala wa ma 'ilmi bima kanu ya'malun.
0: Nuh menjawab, bagaimana aku mengetahui apa yang telah mereka kerjakan?
1: In hisabuhum illa 'ala rabbi law tash'urun.
0: Perhitungan amal perbuatan mereka tidak lain hanyalah kepada Tuhanku. Kalau kamu menyadari.
1: Wa ma ana biqaidil mu'minin.
0: Dan aku sekali-kali tidak akan mengusir orang-orang yang beriman.
1: In ana illa nadhirum mubin.
0: Aku ini tidak lain melainkan pemberi peringatan yang menjelaskan.

0: Mereka berkata, "Sungguh, jika kamu tidak mau berhenti, hai Nuh, niscaya benar-benar kamu akan termasuk orang-orang yang dirajam."
1: Qala rabbi inna qaumi kadzabun.
0: Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah mendustakan aku."
1: Faftah baini wa bainahum fathan wa najjini wa man ma'iya minal mu'minin.
0: Maka itu, adakanlah suatu keputusan antaraku dan antara mereka, dan selamatkanlah aku dan orang-orang yang mukmin besertaku.
1: فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ.
0: Maka kami selamatkan Nuh dan orang-orang yang besertanya di dalam kapal yang penuh muatan.
1: ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ.
0: Kemudian sesudah itu, kami tenggelamkan orang-orang yang tinggal.
1: Inna fi dhalika la'ayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin.
0: Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal 'azizur rahim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.
1: Kadzabat 'adun al mursalin.
0: Kaum 'Ad telah mendustakan para rasul.
1: Id qala lahum akhuhum Hud ala tattaqun.
0: Ketika saudara mereka Hud berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa?"
1: Inni lakum rasulun amin.
0: Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu.
1: Fattaqullaha wa ati'un.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.

0: Dan sekali-kali aku tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu. Upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam.
1: Atabnuna bikulli ri'in ayatan ta'basun.
0: Apakah kamu mendirikan pada tiap-tiap tanah tinggi bangunan untuk bermain-main?
1: وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ.
0: Dan kamu membuat benteng-benteng dengan maksud supaya kamu kekal di dunia.
1: وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ.
0: Dan apabila kamu menyiksa, maka kamu menyiksa sebagai orang-orang kejam dan bengis.
1: فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.
1: وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ.
0: Dan bertakwalah kepada Allah yang telah menganugerahkan kepadamu apa yang kamu ketahui.

0: Dia telah menganugerahkan kepadamu binatang-binatang ternak dan anak-anak dan kebun-kebun dan mata air.
1: Inni akhafu 'alaikum 'adzab yawmin 'adzim.
0: Sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab hari yang besar.

0: Adakah kamu akan dibiarkan tinggal di sini, di negeri kamu ini dengan aman, di dalam kebun-kebun serta mata air, dan tanaman-tanaman dan pohon-pohon kurma yang mayangnya lembut?
1: وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين.
0: Dan kamu pahat sebagian dari gunung-gunung untuk dijadikan rumah-rumah dengan rajin.
1: فاتقوا الله وأطيعون.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.
1: ولا تطيعوا أمر المسرفين.
0: Dan janganlah kamu mentaati perintah orang-orang yang melewati batas.
1: الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون.
0: Yang membuat kerusakan di muka bumi dan tidak mengadakan perbaikan.

0: Dan janganlah kamu sentuh unta betina itu dengan sesuatu kejahatan yang menyebabkan kamu akan ditimpa oleh azab hari yang besar.
1: Fa'aqaruha fa'asbahu nadimin.
0: Kemudian mereka membunuhnya. Lalu mereka menjadi menyesal.
1: Fa'aqaruha

0: Maka mereka ditimpa azab. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat bukti yang nyata. Dan adalah kebanyakan, mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu, benar-benar dialah yang maha perkasa, lagi maha penyayang.
1: Kazzabat qawm Lutin al-mursalin.
0: Kaum Lut telah mendustakan Rasul-Rasul.
1: Idh qala lahum akhuhum Lutun ala tattaqun.
0: Ketika saudara mereka, Lut, berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak bertakwa?
1: Inni lakum rasulun amin.
0: Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu.
1: Fattaqullaha wa ati'un.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.
1: Wa ma

0: Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu. Upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam.
1: Atatuna adh-dhukrana minal 'alamin.
0: Mengapa kamu mendatangi jenis lelaki di antara manusia?

0: Dan kamu tinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu. Bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas.
1: قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين.
0: Mereka menjawab, "Hai Lut, sesungguhnya jika kamu tidak berhenti, benar-benar kamu termasuk orang-orang yang diusir."
1: قال إني لعملكم من القالين.
0: Lut berkata, "Sesungguhnya aku sangat benci kepada perbuatanmu."
1: Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun.
0: Lut berdoa, "Ya Tuhanku, selamatkan aku beserta keluargaku dari akibat perbuatan yang mereka kerjakan."
1: Fanajjaynahu wa ahlahu ajma'in.
0: Lalu kami selamatkan ia beserta keluarganya semua.
1: Illa ajuzan fil ghabirin.
0: Kecuali seorang perempuan tua istrinya yang termasuk dalam golongan yang tinggal.
1: Thumma dammarnal akharin.
0: Kemudian kami binasakan yang lain.

0: Dan kami hujani mereka dengan hujan batu. Maka amat jeleklah hujan yang menimpa orang-orang yang telah diberi peringatan itu.
1: Inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin.
0: Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat bukti-bukti yang nyata dan adalah kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.
1: Kadzdzaba ashabul aikatil mursalin.
0: Penduduk Aikah telah mendustakan rasul-rasul.
1: Idz qala lahum Syu'aibun ala tattaqun.
0: Ketika Syu'aib berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa?"
1: Inni lakum rasulun amin.
0: Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu.
1: Fattaqullaha wa ati'un.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.
1: Wa ma

0: Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu. Upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam.
1: Auful kaila wa la takunu minal mukhsirin.
0: Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan.
1: Wazinu bil qistasil mustaqim.
0: Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus.
1: Wala

0: Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya. Dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. Dan bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-umat yang dahulu.
1: Qalu innama anta minal musahharin.
0: Mereka berkata, sesungguhnya kamu adalah salah seorang dari orang-orang yang kena sihir.

Dan kamu tidak lain, melainkan seorang manusia seperti kami. Dan sesungguhnya kami yakin bahwa kamu benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta.

0: Maka jatuhkanlah atas kami gumpalan dari langit jika kamu termasuk orang-orang yang benar.
1: Qala rabbi a'lamu bima ta'malun.
0: Syuaib berkata, Tuhanku lebih mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Kemudian mereka mendustakan Syuaib. Lalu mereka ditimpa azab pada hari mereka dinaungi awan. Sesungguhnya azab itu adalah azab hari yang besar.
1: Inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin.
0: Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah. Tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah yang Maha Perkasa lagi Penyayang.
1: Wa innahu latanzilu rabbil alamin.
0: Dan sesungguhnya Al-Qur'an ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam.
1: Nazala

0: Dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin, Jibril, ke dalam hatimu, Muhammad, agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan.
1: Bilisanin Arabiyyin mubin.
0: Dengan bahasa Arab yang jelas.
1: Wa innahu lafi zuburil awwalin.
0: Dan sesungguhnya Al-Qur'an itu benar-benar tersebut dalam kitab-kitab orang yang dahulu.
1: Awalam

0: Dan kalau Al-Quran itu kami turunkan kepada salah seorang dari golongan bukan Arab, lalu ia membacakannya kepada mereka, orang-orang kafir, niscaya mereka tidak akan beriman kepadanya.
1: Kadzalika salaknahu fi qulubil mujrimin.
0: Demikianlah kami masukkan Al-Quran ke dalam hati orang-orang yang durhaka.
1: La yu'minuna bihi hatta yarawul 'adzabal alim.
0: Mereka tidak beriman kepadanya hingga mereka melihat azab yang pedih.
1: Fayatiyahum baghtatan wa hum la yash'urun.
0: Maka datanglah azab kepada mereka dengan mendadak, sedang mereka tidak menyadarinya.
1: Fayaqulu hal nahnu munzarun.
0: Lalu mereka berkata, apakah kami dapat diberi tangguh?
1: Afabi'adzabina yasta'jilun.
0: Maka apakah mereka meminta supaya disegerakan azab kami?
1: Afara'aita immatta'nahum sinin.
0: Maka bagaimana pendapatmu jika kami berikan kepada mereka kenikmatan hidup bertahun-tahun?
1: Thumma ja'ahum ma kanu yu'adun.
0: Kemudian datang kepada mereka azab yang telah diancamkan kepada mereka.
1: Ma aghna 'anhum ma kanu yumatta'un.
0: Niscaya tidak berguna bagi mereka apa yang mereka selalu menikmatinya.
1: Wa ma ahlakna min qaryatin illa laha munzirun.
0: Dan kami tidak membinasakan sesuatu negeri pun melainkan sesudah ada baginya orang-orang yang memberi peringatan.
1: Dzikra wa ma kunna zalimin.
0: Untuk menjadi peringatan, dan kami sekali-kali tidak berlaku zalim.

0: Dan Al-Quran itu bukanlah dibawa turun oleh setan-setan. Dan tidaklah patut mereka membawa turun Al-Quran itu. Dan mereka pun tidak akan kuasa.
1: Innahum 'anis sam'i lama'zulun.
0: Sesungguhnya mereka benar-benar dijauhkan daripada mendengar Al-Quran itu.
1: فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ.
0: Maka janganlah kamu menyeru, menyembah Tuhan yang lain di samping Allah, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang diazab.
1: وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ.
0: Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat.
1: وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ.
0: Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman.

0: Jika mereka mendurhakaimu, maka katakanlah, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan bertakwalah kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.
1: Alladzi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fis sajidin.
0: Yang melihat kamu ketika kamu berdiri untuk sembahyang, dan melihat pula perubahan gerak badanmu di antara orang-orang yang sujud.
1: Innahu huwas samii'ul 'aliim.
0: Sesungguhnya Dia adalah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
1: Hal unabbi'ukum 'ala man tanazzalu asy-syayatin.
0: Apakah akan aku beritakan kepadamu kepada siapa setan-setan itu turun?
1: Tanazzal.

Mereka turun kepada tiap-tiap pendusta lagi yang banyak dosa. Mereka menghadapkan pendengaran kepada setan itu, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang pendusta. Dan penyair-penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala haba'ad. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Berikut ini kami akan hadirkan kajian dan bimbingan ilmiah bersama Ustaz Dr. Musyafa'at dari NMA Hafidhullah Ta'ala, dari bahasan mulutmu cerminan imanmu. Kajian ini kami hadirkan di Masjid Baitul Haq Puri Gading Jati Melati Bekasi. Kami yang bertugas dari Studio Roja mengucapkan selamat menyimak kembali. Semoga dapat menghadirkan tambahan ilmu dan kebermanfaatan untuk kita semuanya. Kepada Ustadz yang telah bersiap di kesempatan pagi hari ini, kami berikan kesempatan. Faleta Fadil Maskuran ya Ustadz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah sekalian, hadirin dan hadirat, bapak ibu yang kami muliakan dan kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang hanya dengan nikmat-nikmat-Nya lah kita bisa berkumpul dan bermajelis di tempat yang mulia ini. Kita di sini menuntut ilmu agama. Kita di sini mengingatkan diri kita kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita di sini mengingatkan diri kita masing-masing kepada kehidupan akhirat. Mudah-mudahan majelis ini benar-benar diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, memberikan kepada kita pahala yang agung dan ilmu yang bermanfaat dan berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat dan salam, keberkahan dan kenikmatan semoga selalu tercurahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai, Nabi yang sangat kita junjung tinggi, Nabi yang selalu kita teladani, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Para jemaah sekalian rahimahna wa rahmatullah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tema yang berkaitan dengan nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat lisan, nikmat mulut, yang dengannya kita bisa berbicara, dengannya kita bisa menyampaikan isi hati kita. Nikmat lisan, para jemaah sekalian rahimahna wa rahimakumullah, adalah nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Kelihatannya sederhana karena seringnya kita mendapatkannya. Coba kalau kita berada di samping orang yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat lisan ini, kita di situ tahu betapa berharganya nikmat lisan. Ada orang-orang yang tidak diberikan nikmat ini. Mereka ketika ingin mengungkapkan sesuatu, mereka mengungkapkan dengan bahasa isyarat. Gerakannya banyak, tapi seringkali kita tidak bisa memahami dengan baik. Tapi ketika ada lisan, masya Allah, kita hanya menggerakkan sedikit bagian dari badan kita, terdengar suara, orang langsung bisa faham dengan sangat baik. Dan lisan ini bisa mengungkapkan apa yang ada di dalam hati kita. Para jemaah sekalian rahimahna wa rahimakumullah, nikmat lisan, nikmat yang sangat besar. Dengan lisan ini kita bisa dapatkan pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala, dengan berdakwah, dengan berzikir, dan dengan amal-amal kebaikan yang lainnya. Dengan lisan yang baik, dakwah kita akan mudah diterima oleh masyarakat. Kalau ada orang yang lisannya itu tidak baik, walaupun yang dibawa kebenaran, maka orang akan sulit menerima darinya. Berbeda ketika orang tersebut punya lisan yang lembut, lisan yang bisa menjelaskan sesuatu dengan sangat baik, dengan retorikanya, maka kebaikan dari dia akan mudah diterima oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Bahkan kalau yang dibawa keburukan, bisa jadi orang terkecoh dengan lisannya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan, "Inna minal bayani la sihra." Sungguh sebagian penjelasan itu benar-benar seperti sihir. Benar-benar bisa menyihir manusia. Ini kenikmatan lisan yang sangat luar biasa. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nikmat lisan ini di dalam surat Al-Balad ayat 8 sampai ayat 9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain?" Bukankah kami telah jadikan untuknya, untuk manusia, ainain, dua mata. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia kepada nikmat dua mata. Nikmat mata ini nikmat yang sangat besar, tapi ini bukan pembahasan kita. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walisanan wa syafatain. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada manusia itu lisan. Ya, lidah kita, yang dengan lidah itu kita bisa mengeluarkan suara sesuai dengan keinginan kita. Wa syafatain, dan dua bibir. Inilah nikmat mulut. Kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat ini, bukankah kami telah jadikan untuk manusia itu nikmat mulut itu? Tidakkah mereka ingat dengan nikmat itu? Ini menunjukkan bahwa nikmat mulut yang terdiri dari lisan dan dua bibir ini adalah kenikmatan yang sangat istimewa. Di ayat yang lain, di surat Ar-Rahman, ayat pertama sampai ayat keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini juga menjelaskan tentang nikmat mulut, nikmat lisan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ar-Rahman 'allama al-Qur'an khalaqa al-insan 'allamahu al-bayan. Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih, 'allama al-Qur'an, dialah yang mengajarkan manusia apa? Al-Qur'an. Khalaqa al-insan, dialah yang menciptakan manusia. allamahul bayan, dan dialah yang mengajarkan kepada manusia penjelasan. Dialah yang mengajarkan kepada manusia penjelasan, dan penjelasan ini tidak mungkin atau yang paling baik adalah penjelasan dengan lisan kita, penjelasan dengan mulut kita. Ayat ini menunjukkan bahwa nikmat mulut, nikmat lisan merupakan nikmat yang sangat besar, karena Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut nikmat ini untuk mengingatkan manusia. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Karena ini merupakan nikmat yang sangat istimewa, maka harusnya kita benar-benar mensyukurinya. Kita harusnya benar-benar mensyukuri nikmat ini dengan kita gunakan untuk kebaikan. Kita sampaikan kepada manusia apa yang bermanfaat untuk mereka. Kita gunakan untuk mengingkari kemungkaran, kalau ada kemungkaran yang terjadi. Kalau ada sesuatu yang menyimpang atau sesuatu yang salah dari saudara kita, dari teman kita, kita berusaha untuk mengingatkan dengan lisan ini, sebagaimana diinginkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka ingkari dengan tangannya. Ingkari dengan tangan. Kalau bisa mengingkari dengan tangan, lakukan itu. Fa illam yastati' bil lisani. Kalau tidak mampu mengingkari dengan tangan, ingkari dengan apa? Dengan lisan. Ingkari dengan nikmat lisan itu. Jadi ini bentuk syukur kita kepada nikmat lisan. Ingkari kemungkaran dengan lisan. Kalau tidak mampu mengingkarinya dengan tangan, fa illam yastati' fa biqalbi. Kalau tidak mampu mengingkari kemungkaran dengan lisan, ingkari dengan hati. Wa dzalika adhaful iman. Dan itu merupakan iman yang paling lemah. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Dari lisan itu kita tahu apa isi hati manusia. Dari lisan itu akhirnya kita tahu hatinya baik ataukah buruk. Karena lisan itu seperti apa ya, di teko itu seperti lubang. Ya. Jadi ketika kita tuangkan air, maka akan keluar dari lubangnya teko tersebut atau mulut teko. Ketika ada mulutnya, kemudian kita tuangkan, kita tahu isinya itu hitam ataukah isinya jernih, ataukah isinya merah, ataukah warnanya hijau ketika keluar dari mulut teko itu. Hati manusia itu juga demikian. Manusia akan ketahuan isi hatinya ketika lisannya mengeluarkan kata-kata. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengatakan di surat Muhammad ayat 30, wala ta'rifannahum fi lahnil qaul, wala ta'rifannahum fi lahnil qaul. Engkau wahai Muhammad benar-benar akan mengenali mereka dari nada bicaranya. Dari nada bicara kamu bisa mengenali bagaimana mereka, apa yang ada di dalam hatinya. Makanya kita Ketika mengetahui yang seperti ini, kita harus berhati-hati dalam berbicara. Karena dari bicara kita, orang lain akan menilai kita. Tapi sepandai-pandai topo yang melompat akan jatuh juga ya. Maksudnya walaupun orang ya bisa waspada seperti itu, tapi nanti akan ketahuan isi aslinya. Intinya dari mulut itulah kita bisa menilai kepribadian atau isi hati seseorang. Para jemaah sekalian rahimahna wa rahimakumullah, dalam pepatah Arab disebutkan kullu ina'in bima fihi yamdah. Kullu ina'in bima fihi yamdah. Setiap wadah akan mengeluarkan isi yang ada di dalamnya. Setiap wadah dia akan mengeluarkan isi yang ada di dalamnya. Hati kita ibarat wadah. Hati kita ibarat wadah. Maka lisan kita ibarat mulut teko itu, mulut wadah itu. Ketika hatinya buruk, maka yang keluar juga akan buruk. Ketika hatinya baik, maka yang keluar juga akan baik. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, dari nikmat lisan ini tercermin iman seseorang. Dari lisan itu tercermin iman seseorang. Ini yang berkaitan dengan tema kajian kita. Mulutmu cerminan iman. Dari mulut inilah, dari lisan ini kita bisa mengetahui tingkat iman seseorang. Mulut kita adalah cerminan dari iman kita. Apa hubungannya mulut dengan iman? Kita katakan sangat berhubungan sekali. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengaitkan sifat iman dengan baiknya mulut seseorang. Saya ulangi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengaitkan sifat iman dengan apa? Baiknya mulut seseorang. Itu menunjukkan bahwa ada keterkaitan yang sangat erat antara iman seseorang dengan mulut dia, dengan lisan dia, dengan apa yang dia ucapkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang mengatakan, "Laisal mu'minu bitta'an walal la'an walal fahish walal badhi." Laisal mu'minu bitta'an walal la'an walal fahish walal badhi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan seorang mukmin yang sejati orang yang suka menghina, suka melaknat, suka berbuat buruk, dan suka berkata-kata yang buruk. Seorang mukmin bukan orang yang mulutnya kotor. Seorang mukmin bukanlah orang yang mulutnya rusak. Logika terbaliknya apa? Seorang mukmin adalah orang yang mulutnya baik, orang yang mulutnya lembut, orang yang lisannya membahagiakan orang lain, lisannya bermanfaat untuk orang lain. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengaitkan sifat iman yang sejati dengan baiknya mulut seseorang. Kalau misalnya ada orang suka menghina, suka mengejek, suka merendahkan orang lain, suka mencela, maka dia bukan mukmin yang sejati. Saya tidak mengatakan dia kafir ya. Dia bukan mukmin yang sejati. Keimanannya kurang berkualitas. Keimanannya rendah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafikan keimanan dari dia. Imanannya enggak sempurna. Laisal mu'minu bitta'an. Walaisal mu'minu billa'an. Seorang mukmin yang sejati itu tidak suka mencela, tidak suka ngutuk-ngutuk orang. Ini bukan sifat sejati seorang mukmin. Kalau ada yang seperti itu, berarti imannya dipertanyakan. Imannya banyak kurangnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu tidak demikian. Rasulullah itu kata-katanya lembut. Kadang beliau marah, iya, kadang. Tapi dalam keadaan mayoritas beliau orangnya sangat lembut. Makanya di dalam Al-Qur'an disebutkan, ini di surat Al-Imran, fabima rahmatin minallahi lintalahum. Maka hanya dengan rahmat dari Allah lah engkau bisa bersikap lembut kepada mereka, kepada para sahabatmu. Walau kunta faddan ghalidal qalb langfattu min hawlik. Seandainya engkau wahai Muhammad, kata-katamu kasar, hatimu keras, maka para sahabatmu, orang-orang tersebut, manusia itu akan lari semua darimu. Lan faddu min hawli. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kata-katanya lembut, kata-katanya halus. Memang beliau bisa marah. Kalau ada kemaksiatan-kemaksiatan, kemungkaran-kemungkaran, beliau ingkari dengan tegas. Tapi keadaan mayoritas, biasanya beliau kata-katanya sangat lembut. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ini menunjukkan bahwa, kita kembali ke hadis tadi, laisal mu'minu bitta'an walal la'an walal fahish walal badhi. Ini semuanya para jemaah sekalian rahimahullah rahimah, berkaitan dengan lisan. Mukmin itu bukan orang yang suka mencela, bukan orang yang suka melaknat, bukan orang yang kata-katanya kotor jorok. Ini semuanya berkaitan dengan mulut, dengan lisan kita. Maka jangan sampai kita menjadikan lisan kita sebagai pengurang keimanan kita. Di zaman kita ini, para jemaah sekalian rahimahullah, banyak dari saudara-saudara kita kaum mukminin tidak memperhatikan lisan, tidak memperhatikan ucapannya. Ada yang mengatakan, yang penting yang saya sampaikan itu benar. Walaupun kata-kata saya menusuk, tapi kan yang saya sampaikan benar. Ini bukan prinsip yang benar ya. Bukan prinsip yang benar, berdakwah tidak seperti itu. Menyampaikan kebenaran bukan hanya dengan sampainya kebenaran itu, atau bukan hanya menampakkan kebenaran itu kepada manusia, bukan. Kita harus menyampaikan kebenaran dengan cara yang disenangi oleh manusia. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikian? Dan kita harus tahu ya, kebenaran itu berat. Kebenaran itu berat. Antum semuanya juga merasakan itu. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran mensifati Al-Quran dengan sifat berat. Inna sanulqi alaika qawlan faqila. Di surat Al-Muzzammil, sungguh kami akan melemparkan kepadamu wahai Muhammad perkataan yang berat. Yang dimaksud dengan perkataan yang berat di sini apa? Wahyu Al-Quran. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama ketika menafsiri ayat ini, qaulan tsaqila adalah wahyu Al-Quran. Padahal di dalam ayat lain, beberapa ayat Allah sebutkan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal min mudzakir. Sungguh kami telah jadikan Al-Quran itu mudah untuk diingat. Tidakkah ada yang mengambil pelajaran darinya? Al-Quran yang disifati oleh Allah subhanahu wa ta'ala mudah saja, di tempat lain disifati oleh Allah thaqil. Itu Al-Quran. Ketika ini sudah berat, jangan sampai beratnya ditambahi dengan cara kita yang buruk dalam menyampaikan kebenaran ini. Kebenaran itu berat. Makanya ada pepatah, qulil haqqa walau kana murra. Katakan yang benar walaupun itu pahit. Memang kebenaran itu berat. Kebenaran itu pahit. Tapi jangan yang sampai yang berat, yang pahit ini kita tambahkan pahitnya lisan kita. Kita tambahkan beratnya kata-kata kita untuk diterima. Jadi ringankan beratnya kebenaran itu dengan kata-kata yang lembut. Kurangi pahitnya kebenaran itu dengan kata-kata yang menghibur. Harusnya seperti itu. Jangan sampai prinsip yang tadi dipegang teguh terus. Yang penting yang saya sampaikan sudah benar. Kita sebagai orang yang misalnya membawa kebenaran, kita harus berpikir bagaimana agar kebenaran ini bisa sampai kepada saudara-saudara kita dengan cara yang baik. Kalau antum jadi dokter, banyak ya ulama mengatakan ulama itu seperti dokter. Ulama itu seperti dokter. Sebagaimana dokter itu mengobati kerusakan badan manusia, ulama itu mengobati kerusakan jiwa manusia. Antum kalau jadi dokter, gimana kata-kata yang bisa antum sampaikan kepada pasien? Apakah kata-kata yang kasar? Atau antum sembunyikan sebagian yang antum perkirakan nanti akan berat diterima oleh pasien? Antum akan mengatur kata-kata itu. Bagaimana agar hati pasien itu tenang dulu? Bagaimana agar pasien itu bisa semangat untuk sehat? Bagaimana agar pasien itu mau minum obat yang kadang jumlahnya sangat banyak dan itu memberatkan pasien? Bukankah seperti itu? Apa cukup dengan yang penting yang saya sampaikan sesuai dengan kenyataan? Apa seperti itu? Kan tidak. Kalau ada dokter yang seperti itu, orang akan lari. Walaupun obatnya manjur, orang akan lari. Karena manusia juga punya fitrah. Manusia itu punya fitrah. Kalau kata-katanya enak, iya, kata-katanya membuat hati terbuka, ya senang. Manusia punya fitrah seperti itu. Maka kita harus perhatikan ini juga. Pilih kata-kata yang baik, pilih kata-kata yang menarik, pilih kata-kata yang menghibur untuk menyampaikan kebenaran kepada saudara-saudara kita. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Ketika Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala membawakan hadis laisal mu'minu bitta'an walal la'an walal fahish walal badhi, beliau mengatakan maksud hadis ini adalah laisal mu'min alladhi kamulal imanul wajib ta'anan walal la'anan. Seorang mukmin yang telah sempurna iman wajibnya bukanlah orang yang suka mencela atau suka melaknat. Falaisa hadza min khuluqihi wala min sifatihi. Kata beliau, karena ini bukanlah termasuk akhlak ataupun sifatnya. Ini bukan akhlak seorang mukmin yang sempurna imannya. Ini bukan sifat seorang mukmin yang sempurna imannya. Kemudian beliau mengatakan, "Wa man kana mutakhalliqun bihadzal khuluq fa huwa dalilun ala naqsi imanihi alwajib wa dha'fi dinihi." Barang siapa yang memiliki perangai atau karakter seperti ini, suka melaknat, suka mencela orang, maka itu adalah bukti atas kurangnya iman wajib dia. Dan itu bukti akan lemahnya agama dia. Lisanmu, mulutmu, cerminan iman. Jadi mulut kita ini, kata-kata yang keluar dari lisan kita sangat berkaitan dengan iman kita. Para jemaah sekalian rahimana wa rahmakumullah, tadi disampaikan di antara cara mensyukuri nikmat lisan yang sangat besar ini adalah dengan menggunakannya untuk kebaikan. Apabila lisan tersebut digunakan untuk kebaikan, maka manfaatnya sangat besar. Sebaliknya, apabila lisan tersebut digunakan untuk keburukan, maka mudaratnya juga sangat besar sekali. Coba lihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di Sahih Bukhari. Beliau pernah menyabdakan, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yalqa laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajat la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajat." Sungguh seorang hamba bisa saja mengatakan kata-kata yang dia kurang begitu perhatian dengan kata-kata tersebut, tapi kata-kata tersebut mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kata yang diridhai oleh Allah kelihatannya remeh, kelihatannya sepele. Dia tidak perhatian dengan kata-kata itu. Tapi dengan kata-kata itu, Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat dia dengan derajat yang sangat tinggi. Ini manfaat yang besar dari lisan kita, dari mulut kita, ketika kita gunakan untuk kebaikan. Tapi lihat sebaliknya. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sebaliknya, seorang hamba bisa mengatakan kata-kata yang kelihatannya sederhana, kelihatannya remeh, tidak diperhatikan oleh dia, tapi itu adalah kata-kata yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dengan kata-kata tersebut dia dijerumuskan ke dalam neraka jahannam, na'udzubillahi min dzalik. Dengan kata-kata itu akhirnya dia dilempar ke neraka jahannam, na'udzubillahi min dzalik. Antum kalau dengar kata neraka harusnya benar-benar takut. Neraka itu siksaan paling ringannya, itu siksaan yang diterima oleh siapa? Paman Nabi Abu Talib. Siksaannya itu bara api diletakkan di ujung kakinya, tapi bisa mendidihkan otak yang ada di ujung kepalanya. Itu siksa yang paling ringan. Abu Talib merasa siksa itu paling berat di neraka. Siksa paling ringan itu seperti itu. Makanya kalau dengar kata neraka, ancaman neraka, ini ancaman yang sangat mengerikan sekali. Antum ada sekarang misalnya api, tangan antum taruh di atas api, setengah menit saja, setengah menit, antum gak kuat. Padahal api yang ada di dunia ini masih 1/70-nya
3: api yang ada di neraka. Jadi dilipat gandakan sampai 70 kali lipat. Ini ngerinya neraka. Dengan kata-kata yang kelihatannya remeh, maka seseorang bisa dijebloskan ke neraka jahannam. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya para jemaah sekalian rahimakumullah, berhati-hatilah dalam berkata-kata. Termasuk di antara kata-kata kita adalah tulisan-tulisan kita. Kalau berkomentar di media sosial, ya hati-hati. Hati-hati. Karena bisa jadi kita menulis sesuatu yang kita anggap remeh, tapi ternyata itu malah menjadikan kita masuk ke neraka jahannam. Na'udzubillahi min dzalik. Termasuk di antara hadis yang menunjukkan bahwa lisan ini sangat berbahaya ketika digunakan untuk keburukan, tapi sangat bermanfaat ketika digunakan untuk kebaikan, adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di Sunan At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Beliau mengatakan alaihi salatu wasalam, man da'a ila huda kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ah la yanqusu dhalika min ujurihim shay'an. Barang siapa yang mengajak kepada kebenaran, barang siapa yang mengajak orang lain kepada hidayah, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala orang-orang yang mengikutinya itu sama sekali. Ini kalau digunakan untuk kebaikan. Besar tidak pahalanya? Besar tidak kebaikannya? Sangat besar sekali. Kita menyampaikan kebaikan, kita menyampaikan petunjuk, alhamdulillah banyak orang yang tersentuh, alhamdulillah banyak orang yang mempraktekkannya, maka kita akan mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang mengikuti kita itu. Dan bisa jadi dalam kehidupannya dia mengulang-ulang amalan itu sampai berkali-kali, berpuluh-puluh kali, beratus-ratus kali, beribu-ribu kali dari satu orang. Ini manfaat yang sangat besar sekali. Barang siapa yang mengajak manusia kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala mereka sama sekali. Tapi lihat sebaliknya, bahayanya juga sangat besar kalau kita gunakan lisan ini untuk yang buruk. وَمَنْ دَعَى إِلَى الضَّلَالَةِ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا. Barang siapa yang mengajak manusia kepada kesesatan, kepada kebatilan, kepada penyimpangan, maka dia akan mendapatkan dosa seperti dosa-dosa orang-orang yang mengikuti kesesatan dia, tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sama sekali. Ini lisannya berbahaya sekali. Kalau ada orang mengajak kepada kesesatan dan diikuti oleh banyak orang, maka dia mendapatkan dosa yang luar biasa. Bisa jadi mereka dalam hidupnya melakukan kesesatan itu sampai 100 kali, ribuan kali, kita enggak tahu dari satu orang. Bagaimana kalau orangnya sampai ribuan? Betapa berbahayanya lisan kita ini. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa lisan ini kalau digunakan untuk kebaikan, masya Allah manfaatnya sangat luar biasa. Tapi lisan ini, mulut ini, kalau digunakan untuk keburukan, maka luar biasa juga buruknya, luar biasa juga bahayanya. Dan bahaya lisan itu para jemaah sekalian rahimahna wa rahimakumullah, tidak hanya masalah akhirat saja, bukan hanya masalah dunia saja. Bahaya lisan ini bisa membahayakan masalah dunia seseorang. Dunia seseorang bisa hancur karena lisannya. Makanya dalam pepatah bahasa Indonesia disebutkan, mulutmu apa? Harimaumu. Mulutmu harimau. Ini tidak terikat dengan agama ini. Tidak terikat dengan agama. Dunia pun bisa hancur karena mulut seseorang. Karena mulut seseorang yang asalnya dari kepala daerah diturunkan. Karena mulutnya. Karena mulut seseorang, rumahnya bisa dibakar. Rumahnya dijarah karena mulutnya. Jadi bukan hanya membahayakan agama seseorang, bukan hanya mengurangi imannya seseorang, enggak. Mulut ini bahayanya luar biasa. Bisa mempengaruhi dunia seseorang. Tapi manfaatnya juga sangat besar ketika mulut itu baik. Jadi baiknya mulut itu juga tidak hanya berpengaruh terhadap keimanan seseorang. Mulutnya seseorang itu tidak hanya berpengaruh pada pahala seseorang. Mulutnya seseorang itu berpengaruh pada dunia juga. Orang-orang marketing itu kalau enggak ngatur kata-katanya yang baik, dia enggak akan berhasil. Dia tidak akan dapat uang banyak. Dia harus membalut maksud ya dan tujuan itu dengan kata-kata yang sangat bagus untuk duniawi. Jadi baiknya mulut kita bukan hanya masalah agama, masalah dunia juga demikian. Makanya kita harus benar-benar mengatur bagaimana agar kata-kata yang keluar dari mulut kita ini benar-benar kata-kata yang baik, yang bisa mendatangkan manfaat untuk kita, baik di dunia kita maupun di akhirat kita. Para jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, apa contoh dari bentuk syukur kita terhadap mulut ini? Apa manfaat yang bisa datang dari mulut ini? Di antara bentuk kita mensyukuri mulut ini, dan itu akan mendatangkan kebaikan yang sangat besar, adalah berdakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya ingatkan ya, tugas dakwah bukan hanya tugas ustaz. Tugas berdakwah bukan hanya tugas ulama. Jadi kalau dengar kata dakwah, jangan sampai benak kita itu langsung pergi ke ustaz saja. Oh, ini bukan saya, ini enggak berkaitan dengan ana. Jangan seperti itu. Tugas dakwah itu untuk semua kaum muslimin yang bisa mendakwahkan kebenaran yang ada padanya. Makanya perintah tabligh bukan hanya untuk ulama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat. Yang tahu satu ayat apakah ulama? Bisa dikatakan ulama tahu satu ayat? Apakah bisa dikatakan sebagai ulama orang yang hanya tahu satu ayat? Jawabannya tidak. Kalau ada seorang mukmin tahu satu ayat saja, maka dapat perintah ini. Ballighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat saja. Termasuk di antara bentuk mensyukuri nikmat lisan ini adalah mendakwahkan kebaikan kepada manusia, ajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada syariat Allah, ajak manusia untuk tunduk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan untuk fanatik kepada diri ya. Tapi ajak mereka agar mereka selalu mendekat kepada Allah, selalu membutuhkan Allah, agar mereka benar-benar menerapkan syariat Allah. Ini pahalanya sangat besar sekali. Dan itu di antara wasilahnya adalah mulut kita, lisan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Fussilat ayat 33, "Wa man ahsan qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapakah orang yang lebih baik perkataannya? Ini mulut. Siapakah orang yang lebih baik perkataannya? Melebihi orang yang mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia melakukan amal-amal saleh dan dia mengatakan, sungguh aku termasuk dari kaum muslimin. Di sini disebutkan dua kali kata-kata itu. Yang pertama qaulan, yang kedua waqala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih baik kata-katanya, melebihi orang yang mendakwahkan kebaikan, mengajak manusia untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dia melakukan amal saleh dan mengatakan bahwa dia termasuk bagian dari kaum muslimin. Tidak ada yang lebih baik dari orang ini. Tidak ada yang lebih baik dari orang ini. Ini menunjukkan bahwa amalan berdakwah itu sangat besar sekali pahalanya. Termasuk di antara amalan mensyukuri nikmat mulut, nikmat lisan yang sangat bermanfaat untuk kita adalah berzikir. Zikir dengan mulut. Saya tidak mengatakan zikir itu tidak bisa tanpa mulut ya. Zikir bisa tanpa mulut. Mengingat Allah dengan hati bisa. Tapi kalau zikirnya dengan mulut maka lebih sempurna. Zikir dengan mulut juga maka pahalanya lebih besar. Coba kita renungkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan zikir. Disebutkan 5 keutamaan sekaligus dalam satu hadis. Untuk amalan zikir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyabdakan, "Ala unabbiukum bi khairi a'malikum?" Tidak maukah kalian aku kabarkan tentang amalan kalian yang paling baik? Wa azkaha 'inda malikikum. Dan tentang amalan kalian yang paling suci di sisi raja kalian, yaitu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa arfa'iha fi darajatikum. Amalan tersebut adalah amalan yang paling bisa mengangkat derajat kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa khairun lakum min infaqidh dhahab wal wariq. Dan amalan tersebut lebih baik bagi kalian daripada menginfakkan harta emas dan perak. Wa khairun lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Amalan tersebut juga lebih baik bagi kalian daripada kalian berjihad melawan musuh-musuh kalian. Kalian menebas leher musuh-musuh kalian dan musuh-musuh kalian menebas leher kalian. Ini jihad fisabilillah. 5 keutamaan disebutkan dalam hadis ini. Ini adalah amalan yang paling baik. Ini adalah amalan yang paling suci di sisi Allah. Ini adalah amalan yang paling mengangkat derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah amalan yang lebih baik daripada menginfakkan emas dan perak. Ini adalah amalan yang lebih baik daripada jihad fisabilillah. Para sahabat bertanya. Para sahabat mengatakan, "Bala ya Rasulullah." Tentu wahai Rasulullah, kami ingin tahu amalan ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Dzikrullah." Amalan tersebut adalah berzikir. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir menyebut-nyebut Allah Subhanahu wa taala. Dan berzikir yang sempurna sebagaimana dimaksudkan dalam hadis ini adalah berzikir dengan hati, lisan dan anggota badan. Dikumpulkan semuanya. Zikir dengan lisan, anggota badan dan hati. Jadi zikir tersebut benar-benar direnungi oleh hati. Dan zikir tersebut benar-benar diterapkan oleh anggota badan dia. Zikir yang seperti inilah yang bisa mendatangkan keutamaan yang sangat luar biasa. Intinya di sini ada amalan lisan. Amalan lisan ini luar biasa para jemaah sekalian rahiman wa rahimakumullah. Zikir ini luar biasa. Ada seorang sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, inna syara'i'al Islam qad kathurat 'alayya." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh syariat-syariat Islam itu terlihat banyak di hadapanku. Aku bingung melakukan yang mana. Aku bingung merutinkan yang mana. Fa akhbirni bi syai'in atashabbathu bih. Sahabat ini mengatakan, "Kabarkan kepadaku wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu amalan yang aku bisa pegang teguh. Aku bisa terus melakukannya." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yazalu lisanuka ratban min dzikrillah azza wajalla." Jadikan lisanmu terus basah dengan zikir kepada Allah azza wajalla. Jadikan lisanmu basah terus dengan zikir kepada Allah azza wajalla.

yang paling baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antamuta wa lisanuka radbun min dzikrillah. Ketika engkau mati sedangkan lisanmu basah dengan zikir kepada Allah. Itu amalan yang paling baik. Ini amalan lisan. Rasulullah mengatakan walisanuka ratbun min dzikrillah azza wajalla. Kamu mati dalam keadaan lisanmu itu basah dengan zikir kepada Allah. Itu amalan yang paling baik. Di antara sebabnya orang yang meninggalnya demikian itu biasanya dia selalu membasahi lisannya dengan zikir sebelum itu. Karena orang itu akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Orang itu akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Kebiasaannya baik, dia akan mati dalam keadaan baik. Kebiasaannya buruk, dia akan mati dalam keadaan buruk. Sholatnya luar biasa. Ada orang yang mati dalam keadaan sholat. Setiap harinya dia berdakwah, menyampaikan kajian-kajian dengan sangat ikhlas. Ada yang meninggal dalam keadaan menyampaikan kajian. Ada yang meninggal ketika dia melakukan ibadah umrah. Ada yang meninggal ketika melakukan ibadah haji. Ada yang meninggal ketika membaca Al-Quran dan seterusnya. Biasanya orang-orang seperti itu sebelumnya sudah benar-benar membiasakan kebaikan untuk diri. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa amalan terbaik adalah ketika seseorang mati dalam keadaan lisannya basah dengan zikir? Karena dia selama hidupnya seperti itu. Dan dia telah mendapatkan pahala amalan yang sangat luar biasa. Sebaliknya juga demikian. Kalau kebiasaannya buruk, orang akan mati dengan kebiasaan itu. Ada yang mati ketika lagi sakau. Ya, karena dia memang kebiasaannya seperti itu. Ada orang yang mati karena tabrakan dalam keadaan mabuk. Karena memang sebelumnya terbiasa dengan khamernya. Ada orang yang mati dalam keadaan sedang berkaraoke. Antum pernah lihat? Ada. Subhanallah. Na'udzubillahi min dzalik. Asalnya kelihatan lincah, tiba-tiba mati dalam keadaan sedang berjoget, sedang berkaraoke. Na'udzubillahi min dzalik. Anda pernah lihat ya, potongan video mungkin juga viral di media sosial. Jadi dia karaoke, sudah jatuh, ininya masih dipegang terus. Mati dia. Na'udzubillahi min dzalik. Ada yang meninggal dalam keadaan berzina, ada yang meninggal dalam keadaan melakukan kesyirikan, dan seterusnya. Ini biasanya sebelumnya memang kebiasaannya seperti itu. Makanya biasakan untuk melakukan kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menutup kehidupan kita dengan kebaikan itu, dengan husnul khatimah. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antara amalan lisan yang bisa mengantarkan kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala, dan ini manfaat besar dari lisan ketika digunakan untuk kebaikan, adalah berkata jujur. Berkata jujur. Kalau kita menyampaikan informasi, sampaikan dengan jujur. Jangan sampai kita berbohong. Alaikum bisidq. Fa inna as-sidqa yahdi ila al-birr wa inna al-birra yahdi ila al-jannah wa ma zala ar-rajul yasduqu wa yataharra as-sidq hatta yuktaba 'inda Allah siddiqa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jujurlah kalian dalam berucap. Jujurlah kalian. Karena kejujuran itu akan mengantarkan seseorang kepada kebaikan. Dan kebaikan akan mengantarkan

0: mengantarkan seseorang ke surga Allah. Dan seseorang ketika dia terus berkata jujur, dia berusaha semaksimal mungkin untuk tidak berdusta, maka dia akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang ahli kejujuran. Dia benar-benar sangat jujur sekali. Ini menunjukkan ya bahwa ketika kita menggunakan lisan kita untuk kejujuran, maka lisan kita akan mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, berbeda kalau orang itu sering bohong. Maka dia harus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Kebohongan yang baru itu harus ditutupi dengan kebohongan yang lain, dan seperti itu terus menerus. Makanya kalau sudah bohong sekali, ya, kemudian sadar, sudah tutup kebohongan itu. Maksudnya berhenti, jangan diteruskan. Kalau diteruskan nanti akan menarik kebohongan-kebohongan yang lainnya. Jangan sampai kita terjebak dalam lingkaran setan kebohongan ini. Kalau kita sudah sadar, sudah akui yang lalu untuk memutus rantai setan kebohongan ini. Karena kalau kita turuti, maka akan terjadi rangkaian seperti itu, rangkaian kebohongan yang satu untuk menutupi kebohongan yang lainnya. Kebohongan yang lainnya akan atau harus ditutupi dengan kebohongan yang lainnya lagi. Tidak selesai-selesai. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Ini manfaat dari lisan ketika digunakan untuk kebaikan. Di dalam banyak hadis juga disebutkan ketika lisan digunakan untuk keburukan, bahayanya sangat luar biasa. Di antara hadis yang menunjukkan hal ini adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna syarran nas dzul wajhain." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya manusia yang paling buruk adalah manusia yang punya dua wajah. Manusia yang punya dua wajah. Alladhi ya'ti ha'ula biwajah wa ha'ula biwajah. Orang yang ketika ketemu dengan kelompok tertentu, dia membawa wajahnya yang sesuai dengan kelompok itu. Kemudian ketika dia menemui kelompok yang lain, dia membawa wajah yang sesuai dengan kelompok yang lain itu. Wajah di sini bukan hanya tersenyum, enggak. Di sini juga dia akan menggunakan lisannya. Kelompok A, dia membawa lisannya kepada yang sesuai dengan kelompok A itu. Ke kelompok B, dia membawa lisannya yang sesuai dengan kelompok B tersebut. Ini disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang seperti ini adalah orang yang paling buruk. Inna syarran nas dzul wajhain. Sesungguhnya manusia yang paling buruk adalah manusia yang punya dua wajah. Hadis ini sahih sekali, muttafaqun alaih. Jadi Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan hadis ini dari sahabat yang sama. Itulah makna dari muttafaqun alaih. Bukhari dan Muslim, ya, kitab kedua imam ini adalah kitab paling sahih, ya, dalam bidang hadis. Meriwayatkan hadis ini. Kemudian para jemaah sekalian rahimahullah wa rahimahullah, di antara yang menunjukkan buruknya akibat lisan adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah namam. Na'udzubillahi min dzalik. Tidak akan masuk surga orang yang banyak namimahnya. Pengadu domba itu dikatakan oleh Nabi dalam hadis ini tidak akan masuk surga. Ini bukan berarti tidak akan masuk surga untuk selama-lamanya. Maksudnya mereka akan disiksa dengan siksa yang lama di neraka Allah Subhanahu wa taala, na'udzubillahi min dzalik. La yadkhulul jannah namam. Tidak akan masuk surga orang yang sering mengadu domba. Dalam hadis lain disebutkan washiraru ibadillah al-masyauna bin namimah al-mufarriquna bainal ahibbah. Hamba-hamba Allah yang paling buruk adalah mereka yang sering berjalan di tengah-tengah manusia dengan namimah, yang memecah belah di antara orang-orang yang saling mencintai. Jadi dia menceraiberaikan manusia. Ini biasanya dengan apa? Dengan lisan. Menjadikan dia hamba Allah yang paling rusak, paling buruk, paling jahat. Karena lisannya digunakan untuk keburukan. Para jemaah sekalian rahimahullah rahimahullah, yang selanjutnya ghibah. Ini banyak sekali ya. Termasuk di antara penyakit kronis di tengah-tengah kaum muslimin adalah ghibah. Banyak orang yang sulit menghindari. Padahal banyak ulama yang mengatakan ghibah itu dosa besar. Dan itu pendapat yang sangat kuat sekali. Pendapat yang mengatakan ghibah itu dosa besar, pendapat yang sangat kuat sekali. Karena Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dosa ini dengan gambaran yang sangat menjijikkan dan pelakunya bisa dikatakan sangat jahat sekali. Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hujurat mengatakan wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Jangan sampai sebagian dari kalian itu menggibah, menggunjing sebagian yang lain. Jangan saling menggunjing, jangan saling menggibah, jangan sampai saling membuka aib orang lain. Bagaimana Allah menggambarkan dosa ini? Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita? Apakah salah seorang dari kalian senang, suka apabila dia makan bangkai saudaranya? Jadi saudaranya sudah mati, sudah jadi bangkai, dia makan. Ada yang senang seperti ini? Ini gambaran perbuatan yang sangat menjijikkan dan sangat jahat. Sangat menjijikkan, sudah jadi bangkai dimakan. Sangat jahat karena itu bangkai saudaranya. Gimana dia memperlakukan saudaranya seperti itu? Gambaran yang sangat menjijikkan dan pelakunya kita anggap sangat jahat ini. Ini gambaran untuk dosa ghibah. Makanya para ulama mengatakan ghibah ini dosa besar. Dan ghibah itu ya dengan mulut, dengan lisan kita. Di dalam sebuah hadis ya disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berjalan. Kemudian di tengah jalan beliau bersama para sahabatnya mencium bau busuk. Padahal di situ tidak ada apa-apa. Para sahabat bertanya, "Bau apa ini wahai Rasulullah?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ini baunya orang yang melakukan ghibah." Ini baunya orang yang melakukan ghibah.
1: Para jemaah sekalian rahimahullah, hadis ini juga menunjukkan bahwa dosa ghibah itu dosa besar,
0: karena ada ancaman khusus.
1: Orang yang ghibah nanti ada azabnya, termasuk di antara azabnya badan dia menjadi seperti bangkai dan baunya sangat busuk sekali. Yang terakhir para jemaah sekalian rahimahullah, rahimahullah, termasuk di antara amalan yang sangat berbahaya yang berkaitan dengan lisan kita ini adalah berbicara tentang agama tanpa berdasarkan ilmu. Berbicara tentang agama tanpa dasar ilmu, tanpa dasar dalil. Ini juga dosa yang sangat besar sekali. Al-qawlu 'ala Allah bighairi 'ilm. Mengatakan tentang Allah Subhanahu wa taala tanpa dasar ilmu. Ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah sebagai dosa yang bahkan lebih besar daripada dosa kesyirikan. Karena semua bentuk kesyirikan, kata beliau, dasarnya dari sini. Semua bentuk kesyirikan itu dasarnya dari al-qawlu 'ala Allah bighairi 'ilm. Berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala tanpa dasar ilmu. Semua kebid'ahan dasarnya dari sini, al-qawlu 'ala Allah bighairi 'ilm. Membicarakan tentang Allah, tentang syariatnya tanpa dasar ilmu. Makanya berbicara tentang agama, berbicara tentang syariat, berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala tanpa dasar ilmu itu dosa besar. Jangan sampai kita terjatuh di dalamnya. Di zaman kita ini juga dosa ini banyak sekali dilakukan oleh orang-orang yang mengaku sebagai kaum muslimin, saudara-saudara kita. Mungkin karena kejahilan, karena ketidaktahuan, tapi yang jelas kita jangan sampai ngikut-ngikut mereka. Kalau kita punya dasar ilmu, silahkan disampaikan. Dalilnya A, B, C. Kalau tidak punya dasar ilmu, jangan bicara tentang agama, tentang syariat, tentang Allah Subhanahu wa taala, padahal kita tidak ada dasar ilmunya. Para jemaah sekalian rahimakumullah, inilah pembahasan tentang mulutmu cerminan iman. Mulut merupakan kenikmatan yang sangat istimewa yang Allah berikan kepada kita. Darinya kita mendapatkan banyak manfaat ketika kita gunakan untuk kebaikan, dan darinya kita akan mendapatkan banyak sekali bahaya ketika kita gunakan untuk keburukan. Maka gunakan mulut kita ini dengan sebaik-baiknya, terutama untuk menyebarkan kebenaran di tengah-tengah masyarakat kita. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin.
2: Ikhwat al-Islam, Anda masih bersama kami dalam rangka menyimak kajian Mulutmu Cerminan Imanmu, Imanmu bersama Ustaz Dr. Musyafa Adarin MA Hafidhullah Ta'ala, di mana kami hadirkan kajian ini dari Masjid Baitul Haq Puri Gading Jati Melati Bekasi. Dan kita akan menunggu guna masuk pada sesi tanya jawab di kesempatan kali ini.
3: Yang kurang pas didengar, bagaimana untuk menyikapi hal tersebut agar ucapan atau lisan kita tidak menimbulkan salah paham. Terima kasih, jazakallahu khairan.
1: Baik, masya Allah, pertanyaan yang sangat bagus ya, berkaitan dengan kehidupan rumah tangga. Jadi dalam kehidupan rumah tangga itu kita harus punya prinsip ya. Kita harus punya prinsip dalam menjaga kehidupan rumah tangga. Tidak cukup kita berpegang teguh pada kebenaran dan kesalahan. Maksudnya, seringkali di dalam kehidupan keluarga tidak tidak hanya tentang salah dan benar. Kehidupan dalam rumah tangga itu tidak hanya tentang salah dan benar, tapi juga tentang maslahat dan mafsadah. Jadi terkadang dalam kehidupan rumah tangga, ketika kita mempertahankan kebenaran dengan kuat, malah mendatangkan mudarat yang besar karena situasi dan kondisi. Maka pada keadaan tertentu yang kalau kita mempertahankan kebenaran itu malah mendatangkan mudarat yang lebih besar, lebih baik kita ngalah. Yang penting kita tidak melakukan keburukan. Garis bawahi kaidah tadi ya. Jadi menjalin hubungan rumah tangga bukan hanya soal benar dan salah, tapi juga soal mana yang maslahatnya lebih besar, mana yang mudaratnya lebih besar. Yang maslahatnya lebih besar kita lakukan, yang mudaratnya lebih besar kita tinggalkan. Kalau misalnya kata-kata yang benar itu menusuk hati pasangan kita, maka jangan katakan itu. Lebih baik tidak menyinggung masalah itu sama sekali. Bukan berarti kita mengatakan yang buruk ya. Bukan berarti kita mengatakan yang batil, tidak. Tapi tidak usah disampaikan. Dan pasangan suami istri harus tahu, harus sadar mana yang tidak disukai oleh suami. Istrinya harus tahu, suami anak kalau seperti ini gak suka. Maka istri harus sadar. Sebagaimana suami juga harus sadar ada hal-hal yang tidak disukai oleh istri, maka harus dihindari oleh suami. Makanya kaidah tadi yang pertama itu harus kita sadari, harus kita pegang teguh. Kehidupan rumah tangga bukan hanya soal benar dan salah, tapi juga harus memperhatikan mana maslahat yang lebih besar. Kalau tidak seperti itu, maka bubar, bisa bubar kehidupan rumah tangga karena kebenaran yang dipegang teguh dengan kondisi yang kurang pas. Para jemaah sekalian rahimahun rahimakumullah, ketika kita harus menjauhi, ya kita sebagai suami misalnya, harus menjauhi hal-hal yang tidak disukai oleh istri, istri juga harus menjauhi hal-hal yang tidak disukai oleh suami, maka harus ada komunikasi yang lancar di situ. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang tidak disukai oleh istri, sampaikan. Istri menyampaikan kepada suami. Misalnya mengatakan, "Mas, saya enggak suka kalau yang ini." Terus terang. "Saya tidak suka dikata-katai dengan kata-kata seperti itu. Itu sangat menyakiti hati saya." Sampaikan itu biar suaminya faham. Kadang-kadang kita sebagai suami juga gak faham. Kita menurut kita itu kata-kata yang biasa saja, tapi menurut istri itu kata-kata yang sangat menjatuhkan, sangat menyakitkan. Ini perlu komunikasi ya. Istri harus nyampaikan juga. Sebaliknya juga demikian. Kalau suami dikata-katai istri dengan kata-kata yang tidak baik ya, yang sangat menyakiti dia, sampaikan. Anak sangat tersinggung dengan kata-kata itu. Jangan katakan lagi. Karena kadang istri juga gak tahu kalau kata-kata itu ternyata sangat menyakiti suaminya. Harus ada ya, komunikasi yang baik seperti ini. Jangan sampai mengatakan, "Ah, dia kan sudah berilmu. Harusnya dia tahu kalau kata-kata itu menyakiti saya." Belum tentu. Karena pandangan suami bisa berbeda dengan pandangan istri. Begitu juga sebaliknya, pandangan istri bisa
0: berbeda dengan pandangan suami tentang kata-kata tertentu. Karena makna kata-kata itu sangat dipengaruhi oleh latar belakang seseorang. Dia pernah mengalami apa, itu mempengaruhi makna kata-kata yang ditangkap oleh otaknya. Maka harus ada komunikasi yang lancar seperti ini. Kita sebagai suami, ketika istri mengatakan, saya gak suka dengan kata-kata itu, jangan sampaikan lagi kata-kata itu. Kita juga harus terbuka hatinya ya. Oh iya, ternyata ini gak bagus. Ternyata ini menyakiti dia. Kita kan juga gak suka diperlakukan seperti itu sebagai seorang suami. Istrinya juga kalau diingatkan harus paham. Oh ternyata kata-kata ini sangat tidak suka disukai oleh suami saya, walaupun itu benar. Jangan disampaikan, jangan diulangi. Kalau komunikasi bisa lancar seperti ini, maka insya Allah masalah akan terurai setelah berlangsungnya waktu. Memang ya, yang seperti ini butuh waktu, karena saling memahami ini butuh waktu. Ya, wallahu ta'ala a'lam.
3: Berikutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Allah selalu menjaga antum. Izin bertanya, bagaimana sikap kita sebagai seorang suami apabila istri selalu berbicara dengan nada tinggi dengan suami dan anak, padahal seringkali dinasihati bagaimana menjaga lisan?
0: Ya, para jemaah sekalian rahimahumullah, ana enggak tahu ya situasi sebenarnya bagaimana. Tapi memang ya ada orang yang ada suaranya memang tinggi. Dia kalau berbicara sulit untuk merendahkan nada bicaranya. Ada yang perangainya seperti itu. Ada orang yang perangainya lembut dari awal, memang settingan itu settingan lembut. Jadi kalau berbicara alhamdulillah bisa dari lembut. Ada yang tidak bisa seperti itu. Ini bisa jadi karena memang dari awal ada kesalahan dalam memilih perangai, memilih orang yang perangainya tidak cocok. Ada sisi ini juga. Intinya kalau kita mendapatkan ya pasangan yang perangainya tidak cocok dengan kita, maka bersabar. Itu kan pilihan kita sendiri. Kalau ada kekurangan pada pasangan kita, maka ya kita maklumi. La yafraq mu'minun mu'mina. Jangan sampai seorang mukmin itu membenci seorang mukminah. Suami jangan membenci istrinya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau dia tidak suka dengan salah satu perangainya, dia masih suka perangai-perangai yang lainnya. Jadi jangan hanya melihat kekurangannya. Ada kelebihan istri yang dimiliki oleh istri tersebut. Jadi bersabar. Tapi bukan berarti kita juga membiarkannya. Ya. Bukan berarti kita membiarkannya. Ya kita bisa ingatkan istri. Kita bisa ingatkan istri. Kadang-kadang ya ada seorang yang ketika mengatakan kata-kata yang dengan nada yang tinggi, dia enggak sadar. Kita bisa mengingatkan istri dengan nada bercanda. Tapi enggak perlulah dengan nada seperti itu. Tapi enggak perlulah ngangkat suara. Iya. Tapi enggak perlu marah-marah misalnya. Ya, intinya kita balut dengan candaan. Yang penting nilai yang kita inginkan atau maksud tujuan kita sampai bisa difahami oleh dia dengan baik. Kalau misalnya terjadi seperti itu terus menerus, ya kita harus sabar. Kita harus sabar. Yang penting dia tahu bahwa nada yang tinggi itu tidak disukai oleh suami. Dan lihat ya, lihat kelebihan istri yang lainnya. Setiap orang itu ada kekurangannya, tapi setiap orang juga ada kelebihannya. Ya memang kita di dunia ya, kita di dunia gak ada yang sempurna. Kita pun gak sempurna. Mau ustadz yang paling tinggi ilmunya, gak sempurna. Ada kekurangan-kekurangan. Sebagaimana kita ingin dimaklumi kekurangannya, maka maklumi kekurangan pasangan kita. Kita ingin dimaklumi pasangan kita, maka pasangan kita juga punya kekurangan, maklumi kekurangannya. Tapi ada usaha untuk mengingatkan, ya. Mengingatkannya ini juga harus hati-hati. Ya pilih waktu-waktu yang pas. Ya pilih cara yang tidak menusuk hati. Itu akan kita ketahui caranya ketika kita berusaha untuk mencoba. Coba cara ini kok enggak pas, coba cara lain. Yang penting kita punya perhatian, punya fokus, punya usaha, nanti akan ketemu. Nanti akan ngeklik ya. Ngekliknya itu butuh waktu. Ketika sudah ngeklik sudah enak nanti. Oh, cara mengingatkannya seperti ini. Setiap orang bisa berbeda caranya. Wallahu ta'ala.
4: Ustaz mau menanyakan langsung deh. Ada umahat ya, Mot.
0: Fadal.
4: Kayaknya kali ini yang banyak curhat bapak-bapak ya, Ustaz.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
5: Ustaz, saya mau nanya gini. Kalau kita kan sering dapat undangan kajian.
0: Coba suaranya itu lebih.
5: Kita enggak. Gini Ustaz. Kita kan suka sering lihat di undangan flyer undangan kajian itu ditulisnya itu jam 9 sampai jam 11. Jadi kalau kita bacanya itu berarti kajian itu dimulai jam 9. Pemahaman kita kan? Ya. Jadi dari rumah tuh kadang kita buru-buru untuk tepat waktu datang jam 9. Tapi ternyata pada sampai di sana tuh kadang-kadang kajian tuh mulainya ternyata jam 9.30.
0: Iya.
5: Kayak gitu. Nah, maksudnya bukan karena telat apa, tapi kayak karena kenapa saya pernah jadi ketanya gini, ternyata gini. Pernah kejadian pas ustadznya itu nanya, "Bu, saya memang telat." Padahal kalau saya di jadwalnya dia itu dia tertulisnya jam 9.30. Memang kita paham panitia itu maunya tuh jamaah supaya datangnya lebih awal gitu ya, seperti itu. Tapi kan kadang-kadang
0: ya, silahkan sampaikan ya, pertanyaan intinya. Ya,
5: jadi apakah pada saat panitia menulis itu jam 9 padahal sebenarnya kajian dimulai jam 9 itu, apakah ada kedustaan atau tidak gitu di dalamnya?
0: Apakah ada apa?
5: Kedustaan atau kedustaan. Tidak kayak gitu. Iya, salam.
0: Iya. Ya para jemaah sekalian rahimahumullah. Pertanyaan bagus ya. Pertanyaan bagus dan ini menjadi kritikan ya bagi kita yang banyak melakukan kesalahan ini. Ana terus terang tadi datang sampai di sini jam 9 kurang sedikit ya, kurang berapa tadi? 9 kurang 10 atau 9 kurang 5. Setelah itu ana sholat ya. Setelah sholat, ana melihat jam sudah jam 9.10 kalau tidak salah. Kemudian ana ditanya, kapan mulai waktunya? Ana mengatakan jam 9.30. Karena ana ingin sedikit ngobrol dengan panitia kajian atau DKM. Karena ana belum pernah kesini. Ini baru sekali ana kesini. Ya, kenalan, ana ingin banyak tahu informasi tentang masjid ini, tentang sejarahnya gimana. Akhirnya terjadi obrolan-obrolan yang menurut ana sangat bermanfaat ya bagi ana. Dan ana melihat waktu 2 jam kalau diisi kajian semuanya, ya antum tahu ya, ada rasa capek ya. Sehingga ana pengen kajian hanya 1,5 jam saja dengan tanya jawabnya. Makanya ana mengatakan tadi jam 9.30. Kalau itu merupakan sesuatu yang kurang menyenangkan ya, kurang mengenakan, ana mohon maaf. ya, itu merupakan sesuatu yang tidak baik. Ya, tapi ana ada alasan seperti itu tadi. Tapi kalau dikatakan apakah panitia berdusta, ana mengatakan tidak. Karena panitia inginnya memang jam 9 mulai. Panitia inginnya jam 9 mulai. Dan ternyata ana kepenginnya jam 9.30. Sehingga kalau dikatakan dusta itu tidak. Tapi kalau itu dianggap sesuatu yang kurang mengenakan, ya, kurang memberikan kenyamanan kepada para jamaah, ana secara pribadi mohon maaf, ya. Dan itu terjadi karena alasan yang ana sampaikan tadi. Kalau tadi misalnya ana datang langsung ngisi pun tidak ada masalah, bisa ana seperti itu. Tapi tadi ana pengen kenalan dengan teman-teman di DKM di sini, ya, kepengen tahu keadaan audien juga, ya, audiennya bagaimana sih, biar ana ketika menyampaikan juga pas. Karena tanpa pengetahuan itu bisa jadi ana nanti over, bisa jadi ana mengatakan kata-kata yang kurang pas, dan itu juga membahayakan. Makanya ana ingin tahu keadaan di sini dulu, baru setelah itu ana ngisi di tempat ini, ya. Sekali lagi ana mohon maaf apabila kurang berkenan. Barakallahu fikum.
3: Pakai mic, Bu. Bu, mic-nya, Bu. Pakai mic biar bisa terdengar dengan jelas.
0: Ya, ana tahu maksudnya, ya. Maksudnya ibunya tidak ingin dianggap menyerang saya, ya, atau menyalahkan saya, enggak. Ya, ana juga menyampaikan bahwa sebenarnya ini berlaku untuk semua, ya. Tapi untuk dikatakan itu dusta, ana menganggap tidak, ya. Karena sebenarnya ketika ditulis jam 9 dan bisa mulai jam 9, panitia inginnya seperti itu. Ketika menentukan kajian jam 9, itu sebenarnya panitia memang kepinginnya seperti itu. Tapi kadang-kadang ada hal-hal yang kurang sesuai dengan keinginan panitia. Ustadznya terlambatlah misalnya, atau ustadznya ingin istirahat sebentar lah, atau ustadznya ingin berkenalan dengan DKM-nya lah. Akhirnya ya ada hal-hal seperti itu, ya, mundur. Kalau ini dikatakan sebagai suatu kebohongan atau kedustaan, ana melihat tidak, ya. Ana melihat tidak, ya, kita juga harus husnudzan, ya, kepada panitia-panitia kajian. Kalau kita melihat usaha mereka bukan usaha yang ringan. Mereka harus mempersiapkan tempat, ya. Mereka harus mempersiapkan alat-alat, kebersihan juga harus mereka persiapkan. Ya, ini mengatur kajian seperti ini tidak mudah. Kalau kita tahu detail-detailnya tidak mudah, maka kita harus juga memberikan pemakluman, ya, apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati kita. Alhamdulillah, ya, ada kajian yang telat setengah jam bisa kita isi dengan membaca Al-Quran, bisa kita isi dengan mempersiapkan diri sholat, misalnya sholat duha, sholat-sholat yang lainnya. Sholat duha tidak harus 2 rakaat, bisa 8 rakaat, ya. Dan itu kebaikan. Kalau kita bisa memanfaatkan waktu, maka walaupun diundur kajiannya sampai setengah jam, akan ada banyak kebaikan yang bisa kita dapatkan. Apalagi tempatnya di masjid, ya. Dengan berdiam di masjid saja, kita mendapatkan pahala. Apalagi kalau kita tambahkan dengan amal-amal kebaikan, ya. Wallahu ta'ala alam. Ana juga tidak menyalahkan penanya, ya, ibu-ibu, ya. Kami hormati pertanyaan itu, ya, kami juga menerima kritikan itu. Ya, memang sebaiknya harusnya tepat waktu seperti itu. Tapi ibu-ibu atau yang lainnya juga harus memaklumi apabila ada, ya, diundur sebentar, karena memang tidak semua yang kita inginkan itu bisa kita wujudkan karena perbedaan situasi dan kondisi. Allah Ta'ala. Kadang-kadang juga ustadznya itu tidak mulai langsung tepat waktu karena jamaahnya belum datang. Jamaahnya masih sedikit. Kalau langsung dimulai, sayang nanti jamaah-jamaah yang lain tidak dapat ilmu dari awal. Sehingga kadang-kadang ada pertanyaan yang sebenarnya itu sudah disampaikan jawabannya oleh ustadz di awal kajian. Ya, kadang-kadang ada pertimbangan ini juga. Ya. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan lain?
6: Assalamualaikum Ustaz.
7: Ustaz, sebentar Bu, saya potong sebentar. Ini kaitannya dengan waktu, Ustaz. Ya. Tadi yang disampaikan Ibu kan juga kita di bawah umum jam 9 sampai jam 11, Ustaz. Sekarang sudah jam 11, Ustaz.
0: Ya,
7: ada timbul
0: problem. Kalau
7: gimana Ustaz? Ya,
0: kalau ada boleh ngasih bonus, dikasih bonus.
7: Bapak Ibu berkenan masih kita lanjutkan? Masih Ustaz.
0: Satu pertanyaan lagi.
7: Satu pertanyaan lagi. Silakan Ibu.
6: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
6: Ada orang yang karakternya ketus.
0: Iya. Suaranya tidak sampai di. Tolong dipakai mic-nya yang
6: halo. Ya Ustaz, jika ada orang yang karakternya ketus atau tegas dan setiap kali dia ngomong itu kadang pedas sekali kata-katanya, tapi dia tanpa maksud menyakiti atau mencaci. Terkadang perkataannya itu betul dalam penyampaiannya. Cuman kayak kurang luas gitu loh Ustaz. Apakah orang tersebut termasuk buruk imannya atau lemah imannya?
0: Iya, para jemaah sekalian rahimahullah rahimahullah. Ada memang orang yang secara settingan awalnya seperti itu ya. Kata-katanya sering nyakiti, padahal dia gak bermaksud seperti itu. Tapi ceplos-ceplos. Kebiasaannya seperti itu. Sebenarnya para jamaah sekalian rahimahullah, separah apapun tabiat seseorang itu bisa diperbaiki. Separah apapun tabiat seseorang bisa diperbaiki. Dia bisa menahan diri. Ceplos-ceplosnya dia itu ya karena dia membuka mulutnya, karena dia memilih kata-kata itu. Maka orang yang kalau membiarkan kata-katanya ceplos-ceplosnya itu menyakitkan orang dan dia tidak peduli, ini menunjukkan kekurangan imannya. Menunjukkan kekurangan imannya. Kalau dia imannya itu kuat, harusnya dia peduli dengan kata-katanya. Ada orang yang punya kata-kata yang pedes-pedes. Tapi dengan dia berusaha untuk berkata-kata lembut, memilih diksi-diksi yang tidak menusuk hati. Kalau dia berusaha terus, pasti ada hasilnya. Makanya kata para ulama, akhlak itu ada yang jibilli, ada yang kasbi, iktisabi. Akhlak itu ada yang memang bawaan. Bawaannya halus orang. Orang ini bawaannya tawadu. Orang ini bawaannya lugu. Maksudnya apa adanya. Ada yang bawaan seperti itu. Ada juga bawaan yang tidak baik. Orang ini itu meledak-ledak bawaannya. Orang ini bawaannya suka ngejek. Orang ini ada bawaan-bawaan yang tidak baik juga. Ada bawaan yang baik. Itu akhlak yang disebut jibili, memang bawaannya seperti itu. Biasanya orang-orang yang dilahirkan di daerah panas, cuacanya panas, dia juga mengikuti suasana panas itu. Makanya orang-orang hidup di gurun dengan cuaca yang ekstrim, panasnya ekstrim, dinginnya ekstrim, itu akan membawa pengaruh terhadap akhlaknya. Akhlaknya juga ekstrim. Orang yang hidup di daerah yang adem, ya, di daerah yang lembut, akhlaknya bisa seperti itu, terpengaruh, ya. Jadi ada akhlak yang memang bawaan dia jibili, dibawa atau datang dari lingkungannya. Orang yang dari keturunan ayah dan ibu yang lembut-lembut, maka dia akan menjadi lembut, bawaannya seperti itu. Di lingkungan keluarga pun lembut. Bahkan anak mengalami sendiri, ya, melihat sendiri keluarga yang tidak terbiasa mengangkat suara, jadi suaranya juga pelan. Memang di keluarga itu semuanya seperti itu, suaranya pelan-pelan. Kalau kumpul gak ada terdengar suara, diem semua, hening. Ya memang kebiasaan keluarganya seperti itu. Ada keluarga, ya, memang bawaannya suaranya kenceng-kenceng. Kalau kumpul kayak pasar, ya. Memang bawaannya seperti itu. Ada akhlak yang iktisabi. Iktisabi itu diwujudkan dengan latihan, diwujudkan dengan usaha. Ya, ini kayak orang fitness, ya. Asalnya badannya kecil, karena dia fitness, dia makan suplemen, dia minum suplemen banyak, akhirnya jadi besar. Bukan karena dari sebelumnya sudah besar, bukan. Tapi dia berusaha untuk menjadikan badannya besar, ototnya kelihatan. Sifat juga seperti itu. Ada akhlak, perangai juga seperti itu, bisa dibentuk, ya. Maka kalau orang ceplos-ceplos, suka nyakiti orang, kemudian tidak peduli, tidak berusaha untuk mengatur kata-katanya, ini menunjukkan lemahnya iman dia. Makanya kita harus benar-benar melatih diri kita untuk memilih kata-kata yang baik, untuk memilih diksi yang baik, ya. Kalau kita tidak terbiasa, maka kita, ya, akan merugi, akan banyak dosa-dosa yang datang dari lisan kita, ya. Bahkan Islam bisa tercoreng dengan buruknya kata-kata kita. Agama Islam bisa tercoreng dengan buruknya kata-kata kita, dan tentunya hal tersebut akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah apabila kita melakukannya, ya. Demikian para jemaah sekalian rahimahna wa rahimahumullah, ya. Sekali lagi saya sampaikan, mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan. Semua yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada yang kurang berkenan dari kata-kata atau sikap, maka itu datangnya dari ana sendiri, ana pribadi. Ya, mudah-mudahan bisa dimaafkan oleh para jemaah dan juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khadil Islam rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah untuk kajian ilmiah yang kami hadirkan pada kesempatan siang hari ini dari Masjid Riyadhus Shalihin Bekasi. Mohon maaf dari kajian ilmiah yang disampaikan oleh Ustaz Dr. Usyafa Adarini MA Hafidhallahu Ta'ala di Masjid Baitul Haq Puri Gading Jati Melati Bekasi, dari pukul 9.30 hingga pukul 11 lebih 13 menit waktu Indonesia Barat. Dari bahasan mulutmu cerminan imanmu, semoga bermanfaat, dan kami ucapkan terima kasih atas kebersamaannya, dan semoga dalam perjalanan kehidupan kita ini ada hal-hal yang
2: perlu kita jaga, yaitu akhlak kita, lisan kita, dengan senantiasa muhasabah, melihat dalam diri kita mana yang kurang tepat, mana yang berlebihan, yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah atau akhlak yang dicontohkan oleh salafus salih, khususnya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan kita, di mana kita bisa belajar dari waktu ke waktu untuk menjadikan kebiasaan yang baik yang keluar dari lisan kita, dan semoga lisan kita membawa keselamatan untuk dunia dan akhirat, baik untuk berdakwah, baik untuk berzikir, baik untuk mengajarkan perkara-perkara yang bermanfaat. Dan kami ucapkan terima kasih atas kesediaan antum semuanya bersama kami di kesempatan siang hari ini. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menghadirkan program acara ini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
10: Mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat. Karena jalannya satu.
11: Jalannya sama.
12: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
10: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: apa ini yang kita minta? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka, ya Allah, kau berikan nikmat. Mereka akan merasakan kenikmatan di dalam jalan hidayah itu. Berarti hidayah memberikan nikmat. Hidayah memberikan kebahagiaan.
1: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
2: Kebahagiaan bukan diukur dengan kekayaan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan kekayaan, seharusnya Qarun lebih bahagia daripada Nabi Musa. Kebahagiaan bukan diukur dengan status sosial atau jabatan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan status sosial dan jabatan, seharusnya Namrud lebih bahagia daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun kebahagiaan yang sejati adalah milik Allah, dan hanya Allah berikan kepada orang-orang yang kembali kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam kondisi beriman kepada Allah, maka Allah akan anugerahkan kehidupan yang bahagia.
0: Dan orang-orang yang berjalan di atas jalan hidayah akan mendapatkan kenikmatan di dunia dan di akhirat.
3: Ya akhirati hasanah wa qina azabannar.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan Isra dan Mi'raj, ya, telah diperlihatkan kepada beliau api neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Uritun nar wa ra'aitu aktsaru ahliha an-nisa." Telah diperlihatkan kepadaku neraka dan aku lihat kebanyakan penghuninya adalah wanita. Para sahabiat atau para wanita yang mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, ya Rasulullah, ayakfurna billah? Apakah mereka, wanita-wanita itu masuk neraka karena kafir kepada Allah Subhanahu wa taala?" Nabi mengatakan, "La, tidak. Walakin yakfurnal ashir." Akan tetapi mereka durhaka kepada suami mereka. Mereka durhaka melawan kepada suami mereka. Wa yakfurnal ihsan. Dan mereka mengkufuri, mengingkari kebaikan-kebaikan jasa-jasa suami mereka. Ya, hingga apabila kamu, wahai para suami, berbuat baik kepada mereka, lalu mereka melihat sesuatu yang tidak berkenan pada diri kamu, maka mereka akan mengatakan, "Aku tidak melihat kebaikan pada dirimu sama sekali." Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan salah satu penyebab kaum wanita banyak menghuni neraka, yaitu mereka suka kufur, mereka suka berbuat durhaka kepada suami-suami mereka. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan betapa besar hak suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, "Lau kuntu amiran li ahadin ayasjuda li ahadin la amartu al mar'ah an tasjuda li zaujiha." Kalaulah aku boleh menyuruh seseorang untuk sujud kepada orang lain, maka niscaya aku akan perintahkan, ya, seorang istri untuk sujud kepada suami. Ya, tentunya tidak boleh seorang manusia sujud kepada manusia yang lain. Ini menunjukkan, ya, betapa besar hak seorang suami atas istri, hak suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri. Maka Nabi SAW senantiasa berpesan kepada kaum wanita agar tidak mengabaikan dan tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban mereka terhadap suami-suami mereka. Dalam satu hadis, ada seorang wanita yang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk satu keperluan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memenuhi kebutuhannya, keperluannya. Nah, setelah itu Nabi bertanya kepadanya, "Bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu? Yaitu bagaimana muamalahmu terhadap suamimu?" Maka ia menjawab, perempuan itu menjawab, "Aku senantiasa melayani. Aku senantiasa melayani suamiku semampu yang aku dapat lakukan." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepadanya, "Unzuri aina anti minhu." Coba perhatikan bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu. "Fa innahu jannatuki wa naruki." Karena suamimu itu merupakan surga bagimu ataupun neraka bagimu. Yaitu suamimu bisa menjadi penyebab engkau masuk ke dalam surga dan bisa menjadi penyebab engkau masuk ke dalam neraka. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, senantiasa berpesan, ya, kepada kita semua, ya, khususnya kepada kaum wanita agar melaksanakan hak-hak, ya, hak terutama hak suami. Karena ketika mereka telah berumah tangga, maka tanggung jawab itu telah berpindah, ya, dari ibu bapa mereka kepada suami mereka. Suami adalah orang yang paling bertanggung jawab atas diri seorang istri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kaum wanita, ya, bahwa itulah penyebab mereka banyak masuk ke dalam neraka, yaitu karena mereka kufur kepada suami-suami mereka. Di dalam hadis yang lain, hadis yang sahih juga dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aqallu sakinil jannah an-nisa." Penghuni surga yang paling sedikit adalah wanita. Maka dari itu hendaknya para wanita, kaum wanita benar-benar memperhatikan hal ini. Dalam sebuah hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang pentingnya, ya, menaati suami ini. Apabila seorang wanita, ya, telah mengerjakan salat lima waktunya. "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Apabila seorang wanita telah mengerjakan salat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, menjaga kehormatan dan kesucian dirinya, kemudian dia menaati suaminya, maka akan dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu manapun yang engkau suka. Kita lihat wanita-wanita di antara mereka, ya tentunya sudah rajin mengerjakan sholat 5 waktu. Mereka mengerjakan puasa pada bulan Ramadan. Dan mereka juga menjaga kesucian dirinya. Mereka bukanlah wanita-wanita jalang yang mengumbar aurat. Mereka adalah wanita-wanita yang taat. Sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan. Ya, akan tapi sayang, ya satu saja, kebanyakan wanita tidak dapat menahan dirinya, yaitu bersikap baik kepada suami-suami mereka. Menaati suami. Ya, ini adalah perkara yang paling berat bagi seorang istri. Ya, perkara yang paling berat bagi seorang istri yaitu menaati suami. Tentunya di dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Karena ketaatan kepada suami ini hanya dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Nah, kalaulah suami kita memerintahkan kita kepada perkara yang ma'ruf, maka janganlah kita merasa enggan, ya, atau engkar, ataupun tidak menaati apa yang telah disuruhnya atau diperintahkannya. Karena adalah peluang bagi kita untuk masuk surga. Menaati suami itu adalah satu peluang bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ya tidaklah begitu berat sebenarnya menaati suami ini, apalagi suami itu adalah orang yang kita cintai. Ya, orang yang dekat dengan kita, orang yang menyayangi kita, ya. Maka sudah selayaknya bagi kaum wanita ataupun para istri untuk ya benar-benar ya meluapkan segala rasa kasih sayang kepada suami dengan cara menaatinya, ya, dengan cara ya mengurus dan berkhidmat untuknya di dalam hal-hal kebaikan dan ma'ruf. Ya, sungguh ini adalah suatu peluang bagi kita untuk masuk surga, yaitu kita mengerjakan sholat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, ya, kemudian kita menjaga kesucian diri kita, lalu kita menaati suami kita, maka itu adalah satu peluang bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, apabila kita gagal di dalam bab ini, ya maka nerakalah yang telah ya menanti kita. Nerakalah yang telah menanti kita. Ingatlah bahwasanya suami kita itu ibarat surga kita ataupun neraka bagi kita. Bisa menjadi penyebab kita masuk ke dalam surga Allah dan bisa juga menjadi penyebab kita tersungkur masuk ke dalam neraka. Wal'iyadu billah. Maka dari itu saya berpesan kepada kaum muslimat, ya kepada para wanita, khususnya kepada para istri, agar dapat menjaga muamalahnya, ya perilakunya kepada suami-suami mereka. Ingatlah bahwasanya suami kita itu adalah orang yang paling bertanggung jawab atas diri kita, orang yang telah berbanyak berjasa, memberikan segala kebaikan, ya memenuhi segala kebutuhan kita, menjaga dan melindungi kita. Maka ya hendaklah kita benar-benar bersungguh-sungguh untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita di dalam menaati suami-suami kita, ya menaati suami kita. Nah, demikianlah para pemirsa yang berbahagia, khususnya pada kaum wanita, ya hendaknya ya pesan yang singkat ini dapat bermanfaat bagi saudariku sekalian, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melaksanakan kewajiban ini, yaitu menaati suami dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Mudah-mudahan suami kita itu menjadi sebab bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, bukan malah menjadi penyebab kita tersungkur ke dalam api neraka. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: الدعاء نعمة كبرى وجاد بها ربنا عز وجل حيث أمرنا بالدعاء ووعدنا بالإجابة والإثابة. يسأل بارك الله فيكم يقول: ما هي شروط الدعاء وكيف يطهر المسلم ماله وحلاله حتى يستجاب دعاءه؟
3: الدعاء شروطه أولا أن تدعو الله وأنت موقن بالإجابة، تعلم حقا أن الله قادر أن يجيبك وأنه يسمع كلامك ويرى مكانك ويعلم سرك وعلانيتك وأنه القادر على تنفيذ ما يريد. فإذا أيقنت بذلك فادعو الله مع الاستمرار وعدم الاستعجال. يقول صلى الله عليه وسلم: أيها الناس ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب الدعاء من قلب لا ينساه. فالقلب الله والساهي لا يقول دعاءه. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، ولا وإياك والعجلة. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تعجل. يقول صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. يقول: دعوت ودعوت فلم يستجب لي. لأن الدعاء له أمور ثلاثة: إما أن يعجل الله مطلوب الدنيا، وإما أن يدخل الآخرة، وإما أن يصل شيء من السوء لا تعلمه. ألا كن الدعاء عبادة وقبل الله. يقول صلى الله عليه وسلم: الدعاء مخ العبادة. والله أمر بدعاء فقال: ادعوا رب ادعوني أستجب لكم. فأمر بدعائه ووعدنا بالإجابة، وهذا حق. لكن هذه الإجابة الله أعلم وقتها وحين وقتها. الأمر بيد الله، إنما عليك السبب. وإذا وفقت للدعاء فالإجابة مضمونة إن شاء الله.
2: أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز.
4: Fatwa yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Abdul Aziz Al-Syekh.
5: Pertanyaannya, doa adalah nikmat yang besar. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berdoa, dan Allah berjanji pula untuk mengabulkan doa dan akan berikan pahala orang yang berdoa kepadanya. Pertanyaannya, apa saja syarat-syarat agar doa terkabul, dan bagaimana caranya seorang muslim mensucikan hartanya supaya doanya mustajab? Kemudian Syekh Hafizahullah Ta'ala beliau menjawab, doa itu syarat yang pertama berdoa kepada Allah dalam keadaan yakin bahwa doa Anda akan dikabulkan. Anda tahu dengan sebenar-benarnya bahwa Allah berkuasa untuk mengabulkan doa Anda. Dia mendengarkan ucapan Anda, melihat keberadaan Anda, mengetahui apa yang Anda rahasiakan dan apa yang Anda tampakkan. Dia juga yang berkuasa untuk memenuhi apa yang Anda inginkan. Jika Anda yakin dengan itu, maka berdoalah kepada Allah dengan merutinkannya dan jangan tergesa-gesa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ayuhan nas, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Wa'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin sahin." Berdoalah kepada Allah sedangkan kalian dalam keadaan yakin doa tersebut terkabul. Ketahuilah bahwasanya Allah tidaklah mengabulkan doa dari hati yang lalai dan bersenda gurau. Hati yang lalai dan main-main tidak diterima doanya. Berdoalah kepada Allah sedangkan kalian dalam keadaan yakin doa tersebut terkabul. Jangan tergesa-gesa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau juga bersabda, "Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal." Yaqulu da'awtu da'awtu falam yustajab li. Doa salah seorang di antara kalian pasti akan dikabulkan selama dia tidak tergesa-gesa, atau dengan dia mengatakan, "Saya sudah berdoa tapi kok tidak dikabulkan-kabulkan." Dalam doa ada tiga hal yang perlu kita fahami, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan salah satu dari tiga hal ini. Boleh jadi doa tersebut akan segera dikabulkan di dunia sesuai dengan apa yang diminta, atau pahalanya akan ditangguhkan nanti di akhirat, atau akan dipalingkan dari keburukan yang Anda tidak mengetahuinya. Yang terpenting, kita harus yakin bahwasanya doa adalah ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda ad-du'a'u huwal ibadah, bahwasanya doa adalah ibadah, doa adalah inti ibadah, dan Allah merintahkan kita untuk berdoa kepadanya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Rabb kalian berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan doa kalian. Jadi Allah memerintahkan kita untuk berdoa kepadanya dan berjanji untuk mengabulkannya. Ini hak, ini benar. Akan tapi kapan dikabulkannya? Wallahu a'lam. Hanya Dia yang mengetahui waktunya. Segala urusan ada di tangan Allah. Yang harus Anda lakukan adalah mengerjakan, berusaha, melakukan sebabnya. Jika diberi taufik, pasti Allah akan mengabulkan insyaallah taala. Wallahu a'lam.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
6: Al-Qur'an.
7: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min muddakir.
8: Faqra'u ma tayassara min al-Qur'an.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat zuhur untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: Sesungguhnya, Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar.
1: Radio Roja Lidzakirina wadzakira
2: Idha'atul Quranil Karim
3: Mutiara Salaf Mutiara Salaf Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
5: An Aisyah radhiyallahu anha أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه رواه مسلم.
3: Dari Aisyah, semoga Allah meridhoi kepadanya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah adalah maha lembut lagi mencintai kelemah lembutan. Allah memberikan pada sifat lemah lembut yang tidak diberikan kepada sifat kasar dan tidak pula diberikan kepada sifat-sifat yang lainnya. Riwayat Muslim.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf.
3: Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.
6: Al-Qur'an.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. رواه مسلم.
3: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdul Qais yang terluka atau Asyaj Abdul Qais, sesungguhnya dalam dirimu terdapat dua sifat yang disukai oleh Allah, yaitu santun dan sabar. Riwayat Muslim.
0: Radio Roja.
4: للذاكرين والذاكرات.
5: إذاعة القرآن الكريم.
1: قال الرسول
6: صلى الله عليه وسلم.
2: عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. متفق عليه.
3: Dari Aisyah, semoga Allah meridhai kepadanya, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha lembut, ia mencintai sifat lemah lembut dalam segala urusan. Muttafaqun alaih.
7: Bunda, entah sudah berapa sungai terbuat dari air matamu. Saat kau alirkan doa-doa untukku, sejak di perutmu, hingga saat ini. Bunda, entah sudah berapa gunung menumpuk di pundakmu, memeliharaku dengan kasih sayangmu yang penuh dengan kelembutan. Aku sering gunakan kamus yang berbeda, sehingga acap kali salah terjemahkan kasih sayangmu yang tulus saat kau mendidikku. Bunda, kini aku sadari sepenuhnya, selama ini engkau telah membangun istana dan benteng yang kokoh dan menyusun bala tentara dari doa-doamu untuk melindungiku. Bunda, aku tahu tak cukup banyak ucapan cintaku padamu, karena sebagian besarnya aku tabung dalam doa-doaku untukmu.
8: Halo?
7: Meskipun waktu telah lama berlalu.
8: Halo?
7: Perkenankan aku ungkapkan sesuatu.
8: Halo?
7: Bundaku, maafkanlah anakmu.

0: kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Tetapi mengapa mereka, orang kafir, mengatakan, "Dia, Muhammad, mengada-adakannya"? Sebenarnya Al-Quran itu adalah kebenaran yang datang dari Tuhanmu, agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang belum datang kepada mereka, orang yang memberi peringatan sebelum kamu. Mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk.

Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Tidak ada bagi kamu selain daripadanya seorang penolong pun, dan tidak pula seorang pemberi syafaat. Maka, apakah kamu tidak memperhatikan?

0: Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu.
1: ذَلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ.
0: Yang demikian itu ialah Tuhan yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang maha perkasa lagi maha penyayang, yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah.

Kemudian, dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina, air mani. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam tubuhnya ruh, ciptaannya, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur.

0: Dan mereka berkata, apakah bila kami telah lenyap, hancur di dalam tanah, kami benar-benar akan berada dalam ciptaan yang baru? Bahkan sebenarnya mereka ingkar akan menemui Tuhannya.
1: قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ

Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat ketika orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya. Mereka berkata, "Ya Tuhan kami, kami telah melihat dan mendengar. Maka kembalikanlah kami ke dunia. Kami akan mengerjakan amal saleh. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin."

Dan kalau kami menghendaki, niscaya kami akan berikan kepada tiap-tiap jiwa petunjuk baginya. Akan tetapi, telah tetaplah perkataan, ketetapan daripadaku. Sesungguhnya akan aku penuhi neraka jahanam itu dengan jin dan manusia bersama-sama.

Maka rasakanlah olehmu siksa ini, disebabkan kamu melupakan akan pertemuan dengan harimu ini, hari kiamat. Sesungguhnya kami telah melupakan kamu pula, dan rasakanlah siksa yang kekal, disebabkan apa yang selalu kamu kerjakan.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami adalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat kami, mereka menyungkur sujud dan bertasbih serta memuji Tuhannya, sedang mereka tidak menyombongkan diri.

0: Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.
1: أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ.
0: Maka apakah orang yang beriman seperti orang yang fasik, kafir? Mereka tidak sama.

Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, maka bagi mereka surga-surga tempat kediaman sebagai pahala terhadap apa yang telah mereka kerjakan.

Dan adapun orang-orang yang fasik, kafir, maka tempat mereka adalah neraka. Setiap kali mereka hendak keluar daripadanya, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah siksa neraka yang dahulu kamu mendustakannya.

Dan sesungguhnya kami merasakan kepada mereka sebahagian azab yang dekat di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat. Mudah-mudahan mereka kembali ke jalan yang benar.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian ia berpaling daripadanya? Sesungguhnya kami akan memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berdosa.

Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Musa Alkitab, Taurat. Maka janganlah kamu Muhammad ragu-ragu menerima Al-Quran itu. Dan kami jadikan Alkitab, Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel.

0: Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar dan adalah mereka meyakini ayat-ayat kami.
1: Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun.
0: Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang memberikan keputusan di antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang selalu mereka perselisihkan padanya.

Dan apakah tidak menjadi petunjuk bagi mereka berapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan, sedangkan mereka sendiri berjalan di tempat-tempat kediaman mereka itu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Tuhan. Maka, apakah mereka tidak mendengarkan, memperhatikan?

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwasanya kami menghalau awan yang mengandung air ke bumi yang tandus, lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanam-tanaman yang daripadanya dapat makan binatang-binatang ternak mereka dan mereka sendiri. Maka, apakah mereka tidak memperhatikan?

0: Dan mereka bertanya, bilakah kemenangan itu datang jika kamu memang orang-orang yang benar? Katakanlah, pada hari kemenangan itu, tidak berguna bagi orang-orang kafir iman mereka, dan tidak pula mereka diberi tangguh. Maka, berpalinglah kamu dari mereka, dan tunggulah, sesungguhnya mereka juga menunggu.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.
2: نور من القرآن
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Allah tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.
1: Ribuan orang yang mengucapkan Allahu Akbar di dalam salatnya, namun siapakah yang menghadirkan bahwa sifat Allah yang Maha Besar dalam salat? Ketika dia melafazkan Allahu Akbar itu, hadir di dalam hatinya Allah yang dia akan segera rukuk kepadanya, Allah yang dia akan segera sujud kepadanya adalah Akbar, Allah yang Maha Besar, yang mana tidak ada yang lebih besar dari dirinya, yang mana langit dengan tujuh lapis yang sangat besar, di akhirat di dalam genggamannya.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: من الأسئلة التي وردتنا، هذا يسأل عن الأرحام التي توعد الله قاطعهم بالعقوبة، وهل هم جميع الأرحام أم هناك تفصيل؟
3: نعم، والأرحام كل من تربطك بهم قرابة، من جهة الأب كالأعمام والعمات، أو من جهة الأم كالأخوال والخالات وأبناء الأعمام وأبناء الخالات، من تربطك قرابة بهم من جهة الأب أو من جهة الأم. وصلتهم واجبة، قطيعتهم محرمة، موجبة للعنة. قال الله جل وعلا: هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. حق الأرحام عظيم وواجب على قريبهم، وقطيعة الرحم من الكبائر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن من قطع رحمه، يجب التنبه لذلك. صلتهم تكون بإعطائهم من المال، خصوصا إذا كانوا محتاجين، والهدية لهم، وتكون بالاتصال بهم والسلام عليهم، وتكون بالذهاب إليهم وزيارتهم، كل هذا من صلة الرحم. نعم.
2: أحسن الله إليكم وبارك فيكم.
0: فتوى dari فضيلة الشيخ صالح الفوزان. Pertanyaannya tentang hubungan keluargaan di mana Allah mengancam orang yang memutus tali silaturahim dengan adab. Apakah yang dimaksud harus menjalin hubungan kepada semua kerabat, atau di sana ada perinciannya? Kemudian Syekh menjawab, ya, wajib untuk menjalin kepada semuanya. Arham, semua keluarga, semua kerabat adalah setiap orang yang memiliki ikatan kekerabatan dengan Anda. Baik itu dari ayah, seperti saudara-saudaranya, ya, atau saudari dari ayah, dan dari sisi ibu, seperti saudara-saudara laki-lakinya, ataupun saudari-saudari, juga anak-anak mereka. Silaturahim dengan mereka hukumnya wajib, sedangkan memutusnya adalah haram, terlaknat orang yang melakukannya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladhina la'anahumullahu fa asammahum wa a'ma absarahum. Maka apakah kiranya jika kalian berkuasa, kalian akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan keluargaan? Sungguh mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah, dan akan ditulikkan telinga mereka dan dibutakan penglihatan mereka. Sehingga hak kerabat, hak kekeluargaan adalah hak yang besar yang wajib untuk ditunaikan oleh kerabat mereka. Sebaliknya, hukum memutus silaturahim termasuk dosa besar. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang memutus tali silaturahim. Oleh karenanya wajib masalah ini diperhatikan baik-baik. Silaturahim caranya dengan memberikan sebagian harta kepada mereka, apalagi jika mereka membutuhkannya, memberikan hadiah kepada mereka, menghubungi dengan menelpon mereka, mengucapkan salam kepada mereka, mengunjungi mereka. Semua ini adalah di antara cara melakukan tali silaturahim, melakukan hubungan silaturahim. Wallahu a'lam.
1: Fatwa mukhtar. Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
4: Gejolak jiwa yang tergoda, tertipu, dan terlena, tak dapat bedakan antara cinta dan nafsu durjana, terpikat karena saling menatap. Tidakkah kau ketahui bahwa kita diperintahkan untuk tundukkan pandangan?

biarkan syahwatmu terbuai rayuan syaitan yang mengatasnamakan asmara. Tidakkah kau takut akan peringatan yang nyata? Sadarkah ketika dekatkan jiwa dan raga ke tepian bahaya? Maukah terima nasihat bijaksana ketika terlena? Dan ketika terbuai hasutan, akal terbelenggu seolah gila. Namun seusai dahaga sirna, hanya tersisa air mata tumpah bagai bencana. Barulah sadar ketika tersungkur dalam gelapnya jurang zina. Batinmu hanya bisa menjerit dalam kepiluan karena sakitnya tak terperi. Menyadari bukan seperti inilah cinta. Karena sejatinya cinta menjaga dan melindungi karena Allah, bukan mengambil apa yang belum menjadi haknya lalu mencampakkannya begitu saja.

0: قال الرسول قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. رواه مسلم.
3: Dari Aisyah, semoga Allah meridhoi kepadanya. Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sifat lemah lembut itu tidaklah berada pada sesuatu, melainkan dia akan menghiasinya. Sebaiknya, tidaklah sifat lemah lembut itu dicabut dari sesuatu, melainkan dia akan membuatnya menjadi buruk. Riwayat Muslim.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Alif Lam Mim. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

yaitu orang-orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat. Mereka itulah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Rabbnya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dan di antara manusia, ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.

Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri, seolah-olah dia belum pernah mendengarnya, seakan-akan ada sumbat di kedua telinganya. Maka beri kabar gembiralah dia dengan azab yang pedih.

Sesungguhnya, orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, bagi mereka syurga-syurga yang penuh kenikmatan. Kekal mereka di dalamnya sebagai janji Allah yang benar, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya. Dan Dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi, supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu, dan memperkembangbiakan padanya segala macam jenis binatang. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik.

Inilah ciptaan Allah, maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sembahan-sembahanmu selain Allah. Sebenarnya orang-orang yang zalim itu berada di dalam kesesatan yang nyata.

Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar."

Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu.

Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian, hanya kepadakulah kembalimu. Maka, kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Luqman berkata, "Hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya, membalasnya. Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui."

Hai anakku, dirikanlah solat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.

Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.

Tidakkah kamu perhatikan, sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan menyempurnakan untukmu nikmatnya, lahir dan batin. Dan di antara manusia, ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan.

Dan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul, tali yang kokoh. Dan hanya kepada Allah lah kesudahan segala urusan.

Dan barang siapa kafir, maka kekafirannya itu janganlah menyedihkanmu. Hanya kepada kamilah mereka kembali, lalu kami beritakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati.

Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 laut lagi sesudah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana.

Tidaklah Allah menciptakan dan membangkitkan kamu dari dalam kubur itu, melainkan hanyalah seperti menciptakan dan membangkitkan satu jiwa saja. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

0: Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan Dia tundukkan matahari dan bulan masing-masing berjalan sampai kepada waktu yang ditentukan, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa man walah ba'd. Ikhwatul Islam, kami hadirkan kajian dan bimbingan ilmiah dalam format rekaman Istiqomah di Zaman Penuh Fitnah. Kami hadirkan bersama Ustaz Dr. Firanda Anjirja MA Hafizallahu taala. Kami ucapkan selamat menyimak kembali.
3: Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman ni sya'ni. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana bisa istiqamah di zaman fitnah. Sebelumnya kita harus paham fitnah itu apa, sehingga kita bisa mengerti ujian yang kita hadapi itu apa aja ya. Fitnah secara bahasa Arab diambil dari fatantu adzhab bin nar, maknanya aku fitnahkan emas di atas api, yaitu aku bakar emas atau logam sehingga ketahuan mana emas yang baik dan mana yang buruk. Itu makanya makna fitnah secara umum adalah ujian, dengan dipanasin maka ketahuan mana yang benar, mana yang tidak benar ya. Oleh karenanya fitnah dalam bahasa Arab artinya membakar, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq. Sungguhnya orang-orang yang membakar kaum mukminin dan kaum mukminat. Sini Allah mengatakan innal ladzina fatanu, sungguhnya orang-orang yang memfitnah kaum mukminin kaum mukminat, maksudnya membakar mereka dalam kisah Ashabul Ukhdud, ketika para raja zalim akhirnya rakyatnya beriman maka rakyatnya dibakar oleh para raja tersebut. Di sini Allah menggunakan kata fatanu, sungguhnya orang-orang yang membakar. Jadi fitnah artinya membakar. Demikian juga Allah berkata kepada para penghuni neraka, kata Allah, dzuku fitnatakum hadzal ladzi kuntum bihi tasta'jilun. Ya, rasakanlah fitnah kalian, yaitu rasakanlah api neraka yang menimpa kalian. Ini asal secara bahasa fitnah artinya membakar, untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Maka demikianlah makna fitnah dalam syariat. Secara umum tentu ada makna fitnah yang lebih spesifik, tapi secara umum fitnah artinya adalah ujian. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Setiap yang bernyawa pasti merasakan kematian. "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah," dan kami menguji kalian dengan keburukan maupun dengan kebaikan sebagai fitnah. Itu Allah berikan. Sebagian orang Allah uji dengan kebaikan, kekayaan, dengan jabatan, ketenaran, dengan harta, dan sebagian orang diuji dengan keburukan seperti sakit, miskin, dan jadi pekerja keras dan lain-lain ya. Kata Allah, fitnah sebagai ujian, wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Yaitu Allah menciptakan kita memang untuk diuji, setelah itu Allah melihat bagaimana kalian menjalani ujian tersebut, kemudian kalian akan dikembalikan dan Allah akan berikan raportnya, hasilnya. Ya, apakah kalian terima raport tersebut dengan tangan kanan ataukah kalian terima raport tersebut dengan tangan kiri. Jadi kita diuji. Allah mengatakan, "Inna dunya hulwatun khadirah wa inna Allaha mustakhlifukum fiha fayanzuru kaifa ta'malun." Wattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Kata Allah, sungguhnya dunia itu hulwah, manis, khadirah dan hijau, yaitu manis dirasakan dan enak hijau dipandang. Itulah dunia secara umum, yang mau jabatan, mau harta, mau wanita, mau popularitas, namanya dunia, manis dan enak dipandang. Tetapi Allah ciptakan kita di dunia. Kata Allah, wa inna Allaha mustakhlifukum fiha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah menjadikan kalian di atas muka bumi. Untuk apa? Untuk menguji kalian. Fayanzura kaifa ta'malun. Allah ingin lihat apa yang kalian lakukan di hadapan ujian-ujian tersebut. Setelah itu Nabi ingatkan, fattaqud dunya, waspadalah dengan dunia. Karena dunia semua fitnah. Setelah itu Rasulullah khususkan lagi, wattaqun nisa, Waspadalah kalian lelaki dari fitnah wanita. Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Fitnah pertama kali yang menimpa bani Israil dimulai dari fitnah wanita. Dari fitnah wanita. Dan juga contoh bahwasanya sebagaimana kebaikan adalah keburukan adalah fitnah, kebaikan juga fitnah. Rasulullah SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika min fitnatil ghina wa min fitnatil faqr. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari fitnah kekayaan dan dari fitnah kemiskinan. Kekayaan ujian, miskin juga apa? Ujian. Ya. Dan memang Allah akan memfitnah kita, menguji kita, ya. Agar tadi ketahuan mana yang baik, mana yang buruk. Kata Allah, maka Allahu liyadharal mu'minina ala ma antum alaihi hatta yamizal khabitha min at-tayyib. Kata Allah, Allah tidak akan biarkan kalian begini saja sampai Allah membedakan mana yang baik di antara kalian, mana yang buruk. Itu dengan fitnah. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, alif lam mim ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa ya'lamanna al-kadzibin. Alif lam mim. Apakah manusia dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman lantas mereka tidak difitnah, tidak diuji, wa hum la yuftanun? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka agar Allah tahu mana yang imannya benar dan mana yang imannya tidak benar. Jadi memang ujian pasti ada, fitnah pasti datang. Ya, cuma memang ada fitnah besar, ada fitnah kecil, tapi setiap kita diuji. Ya, karena fitnah sendiri maknanya adalah ujian. Allah sebutkan ada yang ketika difitnah dia hancur, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa minan nasi may ya'budullaha ala harf fa in asabahu khairur ma'annabih wa in asabatu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasirat dunya wal akhirah." Di antara manusia ada yang menyembah Allah cuma di samping-samping, tidak serius. Ya, ibadah ya seadanya, seperlunya. Katanya jangan terlalu fanatik, ya seperlunya aja, biasa-biasa aja. Kemudian kata Allah, fa in asabahu khairur ma'annabih, kalau Allah kasih dia kebaikan dia nyaman. Tetapi wa in asabatu fitnah inqalaba ala wajhihi. Tapi ketika diuji dengan fitnah dia terjungkal balik. Dia rugi dunia dan akhirat. Berarti ada yang ketika diuji tidak berhasil. Ada yang ketika diuji berarti imannya palsu, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian juga kata Allah Subhanahu wa taala, ya, "Wa minan nasi may yaqulu amanna billah fa idza udhiya fillah wa idza udhiya fillah ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah." Dan di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah, tapi ketika diuji dengan gangguan manusia, ada yang menyiksanya, ada yang mengganggunya, maka ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah, maka dia menjadikan ujian manusia seperti siksaan api neraka. Akhirnya dia murtad, akhirnya meninggalkan Islam karena dia anggap seperti siksaan api neraka. Jadi memang hidup ini pasti diuji. Cuma kadang ujian ringan, kadang ujian berat, sampai terjadi pertumpahan darah, tergantung ujiannya apa. Baik. Agar kita mengerti bahwasanya kita sedang diuji, saya akan sebutkan contoh-contoh fitnah. Contoh-contoh fitnah. Ternyata fitnah itu banyak, ya. Tadi secara umum Allah sudah sebutkan, ya, bahwasanya kami fitnah kalian dengan wadamulukum bisyarri wal khair. Kami fitnah kalian dengan keburukan maupun dengan apa? Kebaikan. Jangan disangka bahwasanya fitnah cuma kesulitan. Seorang diuji dengan kemiskinan, kemudian dengan penderitaan, ternyata kekayaan juga apa, kesenangan juga adalah apa, ujian. Maka contoh fitnah, misalnya Rasulullah sebutkan harta. Kata Rasulullah SAW, inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Sungguhnya setiap umat ada fitnahnya dan fitnah umatku adalah harta. Adalah harta. Dalam hadis kata Nabi SAW, mal faqra akhsha alaikum. Bukan kekayaan yang kemiskinan yang aku khawatirkan kepada kalian. Artinya banyak orang diuji dengan kemiskinan, mereka bisa bersabar, mereka bisa tegar. Ada yang gagal, ada yang kemudian mencuri, merampok, ada. Tapi banyak yang tetap tegar. Ya. Makanya Rasulullah mengatakan, mal faqra akhsha alaikum. Bukan kemiskinan aku khawatir kepada kalian. Wa innama akhsha alaikum antubusata alaikumud dunya kama busitat ala man kana qablakum. Yang saya khawatirkan, dibukakan dunia bagi kalian sebagaimana dibukakan kepada umat-umat sebelum kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha. Akhirnya kalian berlomba-lomba untuk berbanyak-banyakan harta sebagaimana umat-umat sebelumnya juga berlomba-lomba untuk banyak-banyakan harta. Fatuhlikukum kama ahlakatkum. Maka akhirnya dunia tersebut membinasakan kalian sebagaimana telah membinasakan mereka. Dan ini luar biasa fitnah harta. Fitnah harta. Ya. Buktinya bukan fitnah harta, bukan menimpa orang-orang yang enggak ngaji saja, menimpa juga orang enggak ngaji ya. Bahkan terkadang udah ngaji tapi kalau kena harta mulai datang pengajian tapi ajang untuk pamer kekayaan. Mungkin sebagian ibu-ibu datang pamer tas branded, tas apa jam branded, pamer suami branded. Maksudnya jadi ajang apa? Sampai pembicaraan tentang kekayaan bukan cuma di kalangan orang awam, bahkan di kalangan penuntut ilmu. Bagaimana ini mewah, itu mewah, hotel mewah. Jadi suatu hal yang fitnah. Yang seharusnya mungkin tidak layak dibicarakan oleh para penuntut ilmu, apalagi para ustaz. Tapi akhirnya jadi hal yang biasa. Bukti bahwasanya terfitnah. Ya. Fitnah dunia banyak, yang tadinya mungkin orang sibuk ikhlas dalam dakwah, akhirnya berubah urusan apa? Dunia. Ini bukti bahwasanya dunia adalah fitnah, harta adalah fitnah. Dan betapa banyak orang akhirnya mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram gara-gara dunia. Akhirnya mendzalimi orang lain gara-gara dunia. Dan itu terjadi. Ya. Kemudian contoh fitnah seperti fitnah wanita, sebagaimana tadi sudah kita sebutkan, Rasulullah SAW sebutkan, fattaqud dunya wattaqun nisa. Ya. Takutlah kalian kepada, waspadalah terhadap dunia dan waspadalah kepada para wanita, itu para laki-laki. Fa inna awwala fitnati bani Israel kanat fin nisa. Sungguhnya fitnah pertama kali menimpa Bani Israel dimulai dari wanita. Rasulullah SAW mengatakan, ma taraktu ba'di fitnatan adarra ala rijal minan nisa. Aku tidak pernah meninggalkan fitnah paling berbahaya bagi laki seperti fitnah wanita. Sebagaimana wanita juga terfitnah dengan lelaki. Ini fitnah lawan jenis. Ini fitnah luar biasa, apalagi zaman sekarang dengan mudahnya medsos, dengan mudahnya komunikasi. Dan kita lihat orang-orang berguguran, ya, bukan cuma orang-orang awam, bahkan orang sudah ngaji, mungkin memiliki ilmu, berguguran karena fitnah wanita. Ini hal yang sangat mengerikan. Dan ingat, fitnah wanita bukan mendatangi orang-orang awam saja, bahkan juga bisa menerpa orang-orang soleh, bahkan bisa menerpa orang-orang alim. Sebagai contoh, Allah sebutkan kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf siapa? Nabi. Ternyata didatangi fitnah wanita dengan Imra'atul Aziz atau konon namanya Zulaikha yang menggodanya. Ini menunjukkan fitnah wanita bisa menimpa siapa saja. Jurej juga demikian. Jurej sang ahli ibadah, yang ketika di rejen ibadah sebagian orang hasad kepadanya, kemudian datanglah seorang wanita pezina tercantik di zaman tersebut. Kemudian dia berkata, in syi'tum la'aftinannahu lakum. Kata wanita pezina tersebut, kalau kalian mau, saya akan fitnah si Jurej untuk kalian. Akhirnya dia pun mendatangi Jurej, kemudian dia panggil-panggil, Jurej. Tapi Jurej, kata Nabi, walam yaltafit ilaiha. Dia tidak tengok sama sekali. Ngeri fitnah wanita. Ya. Sangat mengerikan, ya. Oleh karenanya tidak ada yang menganggap remeh, sudah banyak berguguran. Sebagaimana fitnah lelaki bagi wanita, ya, sudah banyak wanita yang sudah menjalin hubungan rumah tangga, kemudian di ujung-ujung akhirnya rusak rumah tangganya gara-gara fitnah lelaki. Yang bilang, kok bisa terfitnah sama laki-laki jelek? Kok bisa terfitnah sama perempuan jelek? Ada setan yang menggoda, yang menghiasi. Bisa jadi wanita tersebut lebih cantik istrinya daripada tersebut, tapi lelaki tergoda karena ada setan yang menghiasi. Bisa jadi ada lelaki suaminya lebih tampan tapi tergoda. Ada setan yang bermain di situ. Oleh karenanya fitnah tersebut dihiasi oleh setan. Makanya Rasulullah SAW berkata, innal mar'ata auratun idza kharajat istashrafa syaitan. Sungguhnya wanita adalah aurat, kalau dia keluar rumah maka setan mengintai. Setan nunggu nih. Itu mau ke mall itu. Buat apa diintai? Buat dijadikan bahan untuk menggoda lelaki. Makanya Rasulullah mengatakan, innal mar'ata tukbilu ala surati syaitan wa tudbiru ala surati syaitan. Wanita kalau datang dari dalam bentuk syaitan, di belakang juga dalam bentuk syaitan. Maksudnya apa? Syaitan menghiasi. Sehingga menghiasi pada laki untuk kemudian tergoda. Jurej, tadi contohnya. Fitnah wanita. Ya. Di antaranya, subhanallah, fitnah kita dengan yang lainnya. Ya. Di antaranya contoh lagi seperti fitnah kata Allah Subhanahu wa taala, innama amwalukum wa auladukum fitnah anak-anak juga fitnah. Kena fitnah, fitnah dalam mentarbiahnya. Kita diuji dengan anak-anak, diuji dengan anak-anak, ada dengan anak-anak bagaimana mentarbiah mereka. Kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana didik mereka, kita akan ditanya oleh Subhanahu wa taala, ya. Kalau kita terlalu manja kemudian menggiring kita pada hal yang tidak baik, juga kita akan diminta pertanggungjawaban. Makanya Nabi SAW mengatakan al-waladu majbanatun wa mabkhalatun. Anak-anak itu bisa bikin jadi penakut, bisa bikin jadi pelit. Terfitnah, seorang terfitnah gara-gara anak-anaknya. Tadinya mungkin dia mau berjihad, khawatir anak-anak, nanti siapa yang ngurus, akhirnya enggak jadi jihad. Dia mau bersedekah, aduh anak-anak masih kecil-kecil, belum taruh deposit, harus taruh deposit banyak, akhirnya enggak jadi apa? Sedekah. Karena mikir anak-anak. Padahal sedekah aja. Setiap orang ada catatan rezekinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bahwasanya anak-anak juga bisa jadi fitnah bagi seorang. Bahkan Allah sebutkan dalam surat Al-Kahfi bagaimana anak yang terlalu dicintai bisa dikhawatirkan menjadikan kedua orang tuanya terjerumus dalam kekufuran. Ya. Maka ketika Nabi Khadir membunuh seorang anak kecil, Nabi Musa bertanya, kenapa kau bunuh anak ini tidak berdosa? Kata dia, perintah Allah. Terus kenapa? Nabi Khadir ceritakan, wa ammal gulamu fakana abawahu mu'minaini fakhashina ayyurhiqahuma tughyana wa kufra fa'aradana ayyubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakata wa aqraba rahma. Adapun anak kecil yang saya bunuh tersebut, kedua orang tuanya adalah beriman, tapi kami khawatir kedua, dia akan menjerumuskan ke kedua orang tuanya dalam tughyan, itu dalam dosa atau kekufuran. Maka Allah memerintahkan untuk dibunuh anak ini, dan kami berharap Allah ganti dengan anak yang lebih soleh dan lebih sayang kepada kedua orang tuanya. Ini dalil bahwasanya seandainya anak tersebut dibiarkan besar, maka orang tuanya sangat mencintai anak ini, padahal orang tuanya orang tua mukmin. Kata Nabi Khadir, bisa menjerumuskan kedua orang tuanya kepada tughyanan wa kufra, dalam sikap kezaliman atau melampaui batas dan kekufuran. Betapa banyak orang membabi buta bela anak-anaknya, benar atau tidak? Penting anaknya bela. Gara-gara bela anaknya maka dia berbuat zalim sama orang. Kejadian itu enggak? Jadi bela anaknya dia berbuat zalim sama orang. Dan itu terjadi. Karena anak juga kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Sungguhnya harta kalian fitnah. Anak-anak juga adalah fitnah. Karena dari sisi kita sangat cinta kepada harta dan juga cinta kepada anak-anak, sehingga terkadang memfitnah kita. Baik. Demikian juga Allah kasih kaidah umum. Allah memfitnah sebagian kalian dengan sebagian yang lain. Dalam surat Al-An'am kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kadzalika fatanna ba'dhum bi ba'dhin liyaqulu aha'ula'i mannallahu 'alaihim min bainina." Alaihissallahu bi'alam bi'syakirin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, demikianlah kami memfitnah sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Ini ayat terkait dengan orang-orang musyrikin Quraisy yang ketika melihat para sahabat banyak yang miskin, maka mereka mengejek. Lah, Muhammad pengikutnya miskin-miskin. Kata Allah, kami fitnah orang-orang kaya Quraisy dengan miskinnya orang-orang yang beriman, sehingga mereka mengatakan aha ula imanallahu alamin bayina, kok Allah milih mereka, kami tidak dipilih. Jadi mereka merasa, ya harusnya kami yang kaya yang jadi orang terpandang, yang mulia, yang masuk surga, kenapa mereka yang miskin-miskin. Kata Allah, demikianlah kami fitnah orang-orang kaya dengan orang-orang miskin. Jadi seorang difitnah dengan pasangannya atau yang di oposisinya, ya. Seperti Allah berfirman, ya, wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum la ya'kuluna at-ta'ama yashuna fil aswaq wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun wa kana rabbuka basira. Dalam surat Al-Furqan kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah, kami jadikan sebagian kalian adalah fitnah sebagian yang lain, atasbirun, apa kalian sabar, wa kana rabbuka basiran, Allah Maha melihat bagaimana sikap kalian menghadapi fitnah tersebut. Ibnu Katsir ketika membawakan ayat ini, dia mencontohkan antara Nabi dengan umatnya. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, "Inni mubtalik wa mubtalin bika." Aku akan mengujimu wahai Muhammad, dan aku menjadikan engkau bahan ujian. Rasulullah diuji dengan umatnya. Berbagai macam manusia Rasulullah dakwahi, dan umatnya diuji dengan harus beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya di antara pertanyaan pada alam barzah yang disebut dengan fitnah kubur, fitnatul kubur adalah waman nabiyyu, siapa nabimu. Kata Allah, wala nas'alanna alladhina ursila ilaihim wala nas'alanna al mursalin. Sungguh kami hari kiamat kelak akan bertanya tentang umat kepada umat yang diutus kepada mereka Rasul, dan kami juga bakalan bertanya kepada para Rasul tersebut, karena dua-duanya diuji. Ini mubtalik, mubtalin bika, aku akan mengujimu wahai Muhammad dan dengan umatmu, dan aku akan menguji umatmu dengan apa? Kamu. Jadi satu orang diuji dengan yang lainnya. Ini kaidah umum ya. Maka sebagaimana para umat akan ditanya sikap mereka terhadap para Rasul, para Rasul juga akan ditanya bagaimana dakwah mereka kepada para umatnya. Maka lihatlah fitnah di sekeliling kita. Saya bacakan perkataan Syekh Syinkiti dalam Adwal Bayan. Syekh Syinkiti rahimahullah menukil perkataan Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Dinukil oleh Syinkiti dalam Qurtubi juga. Dia berkata, "Wa ja'alna ba'dakum li ba'dhin fitnah." Kami jadikan sebagian kalian adalah fitnah sebagian yang lain. "Wa ma'na hadza anna kullu wahidin mukhtabarun bi sahibihi." Setiap orang akan diuji dengan kawannya. "Falghaniyyu," maksudnya dengan yang berbeda nasib atau kawannya atau pasangannya. "Falghaniyyu mumtahanun bil faqir." Orang kaya diuji dengan si miskin. Dia kaya, dia punya teman miskin. "Bil faqir alaihi," yang butuh dia. Mungkin sama pekerja, sama orang tetangga sebelah yang miskin, pembantunya, sopirnya mungkin, pekerjanya, pegawai yang butuh sama dia. "Falghani mumtahanun bil faqir alaihi an yuwasiyahu wa la yaskhar minhu." Diuji alaihi an yuwasiyahu, saya ulangi, "Falghani mumtahanun bil faqir," yang kaya diuji dengan si miskin, "alaihi an yuwasiyahu," maka wajib bagi sang kaya untuk membantunya, "wala yaskharu minhu," dan tidak boleh mengejeknya. Tidak boleh mengejeknya. Jadi uji dengan si miskin. Temannya miskin, ketemu orang miskin di jalan, tetangganya miskin, kerabatnya miskin, temannya miskin, pembantunya miskin. Intinya dia, ujiannya apa? Dia harus membantunya dan tidak boleh mengejeknya. "Wal faqir," dan sebaliknya. Si faqir mumtahanun bil ghani. Si faqir diuji dengan si kaya. "Alaihi alla yahsudahu wa la ya'khudha minhu illa ma a'tahu." Maka wajib bagi si miskin tidak boleh hasad kepada si kaya. Sama-sama diuji. Dan tidak boleh ngambil lebih daripada yang diberikan oleh si kaya. "Wa an yasbira kullu wahidin minhuma 'alal haqq," dan masing-masing harus sabar di atas hak. Si kaya sabar untuk membantu dan tidak sombong dan tidak merendahkan. Si miskin sabar untuk tidak hasad dan tidak mencuri uang orang kaya tersebut, dan bersabar dengan kemiskinan yang Allah uji baginya. Ya. Kalau disuruh milih sih, kita milih diuji sebagai si kaya. Tapi kan pilihan bukan di tangan kita, ya enggak? Benar enggak? Kalau antum disuruh pilih, dipilih, diuji, jadi kaya atau miskin? Jadi kaya, ya. Tapi siapa yang... Tapi sebagai saya sering sampaikan, yang diuji dengan miskin lebih banyak yang selamat. Dikaya dengan KKN itu enggak gampang. Enggak gampang. Allah mengatakan, "Innal insana latagha." Sungguhnya manusia itu kalau apa astagna, kalau sudah lihat dirinya kaya, dia melampaui batas, banyak batasan yang dia lampaui. Di antaranya dia sombong, di antaranya dia angkuh, di antaranya dia beli-beli-beli-belihan, di antaranya menumpuk harta beli-beli, di antaranya waktunya habis yang tidak bermanfaat. Banyak batasan yang dilewati. Kenapa? Karena duitnya kebanyakan, banyak urusan. Bukannya saya bilang jangan jadi orang miskin, enggak, jadi orang kaya yang dermawan, itu yang penting ya. Tapi kenyataan menunjukkan kebanyakan orang dijuin kekayaan melampaui apa? Batas. Dan banyak orang dijuin kemiskinan, dia bisa bersabar. Makanya penghuni surga lebih banyak orang miskin daripada orang kaya. Ada penghuni surga orang kaya? Ada. Tapi banyakkan orang miskin. Tapi pilih mana? Jadi miskin atau kaya? Kaya insyaallah Ustaz. Tapi pilihan bukan di tangan Anda. Pilihan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing ada fitnahnya. Maka di sini kata Allah, "Atasbirun," sabarkah kalian, yaitu alal haq. "Wa ashabul balai yaqulun lima lam nu'afa." Orang-orang yang diuji dengan kesulitan, kenapa kami tidak diberi

banyak sekali. Dia masing-masing ada ujiannya, ya. Masing-masing ada ujiannya. Allah mengatakan, "Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah." Kami jadikan sebagian kalian adalah fitnah bagi yang lain. Nabi diuji dengan umatnya, umatnya diuji dengan nabi. Pemimpin, penguasa diuji dengan rakyatnya, rakyat diuji dengan apa? Penguasa. Diuji. Suami diuji dengan istrinya, istri diuji dengan apa? Suaminya. Istri ujian atau bukan? Ujian atau nikmat? Ujian, nikmat. Dan nikmat dan juga ujian. Nikmat dan apa? Ujian. Suami malah petaka dan ujian, enggak. Suami juga nikmat dan apa? Ujian, semua diuji. Ya. Kata Allah, "Inna min azwajikum auladikum aduwwan lakum fahdharuhum." Semuanya di antara istri kalian ada musuh bagi kalian. Ada istri yang jadi musuh. Jadi maksudnya apa musuh? Yaitu menggiring kalian kepada keburukan. Ada istri yang seperti itu. Ngajak kalian untuk maksiat, untuk ngabisin duit, untuk belanja yang enggak perlu, ya. Untuk pelit sama kerabat. Ada istri yang luar biasa, ya. Mau beli apa-apa jangan, Mas. Hisapnya panjang, Mas. Ah, masyaallah. Ada enggak begitu? Jarang-jarang. Yang ada, beli aja, Mas, beli. Tapi maksud saya ada istri yang mendukung suaminya untuk menuju surga, ada istri yang mengajak suaminya ke neraka, dikatakan sebagai musuh bagi kalian. Maka semua ada fitnahnya. Seorang diuji sebagian dengan sebagian yang lain. Nah, kita sebagai suami misalnya diuji banyak. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan kalian akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang kalian tanggungjawabkan. Istri, tugas kita, ya. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Allah tidak mengatakan ku anfusakum titik, jagalah diri kalian. Tidak. Allah mengatakan wa ahlikum nar. Istri, anak kalian juga harus kalian jaga. Tidak boleh egois karena istri adalah ujian bagi kita. Dan seorang laki-laki bilang, "Udahlah. Istri urusan dia, anak-anak urusan dia. Istri biarin aja, mau nakal biarin aja. Nanti ada bidadari, aman biar." Enggak ada urusan. Enggak. Nanti akan ditanya oleh Allah bagaimana didikanmu kepada istrimu, bagaimana didikanmu terhadap anakmu. Istri juga ujian. Ditanya, "Sudahkah kau menunaikan hak suami?" Maka pastikan ujian yang ada di sekitar kita sangatlah banyak. Baik, ini makna fitnah secara umum. Sehingga kita sadar bahwasanya fitnah itu banyak. Tetapi fitnah bertingkat-tingkat. Ya. Dan semakin jauh dari kenabian Nabi Muhammad SAW, dari zaman kenabian, maka fitnah semakin dahsyat. Semakin dahsyat. Dan fitnah semakin hebat seperti di zaman sekarang. Ya, sarana fitnah luar biasa. Kita terbuka dunia yang tidak terbuka sebelumnya. Ya. Kita juga melihat dunia, kita merasakan dunia yang tidak pernah terbuka kepada kita sebelumnya. Dan kita sudah banyak orang berguguran, banyak sekali. Maka ketika kita sadar fitnah yang kita alami sekarang tidak seperti zaman dahulu, tingkatannya semakin dahsyat, orang mudah sangat terfitnah. Tadinya soleh kemudian berubah menjadi nakal, tadinya beriman menjadi kafir, itu sangat mungkin terjadi saat ini. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Badiru bil a'mali fitanan kaqitu 'alail muzlim." Ya. Hendaknya kalian segera beramal soleh sebelum datang fitnah-fitnah seperti potongan-potongan gelap malam, gelap gulita. Itu sangat gelap sehingga tidak jelas mana yang benar, mana yang salah. Mudah membuat orang terjatuh karena gelap. Mudah membuat orang terjatuh. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Yang fitnah tersebut mengakibatkan ada orang di pagi hari masih beriman, sore harinya sudahkah kafir. Yang sore hari beriman, paginya sudahkah kafir. Yabi'u dinahu li ghoradin minad dunya qalil. Dia jual agamanya karena perkara dunia yang sedikit. Dan itu mungkin dulu mungkin jarang, sekarang mungkin terjadi. Seorang sangat mudah berubah, ya. Tadinya beriman kemudian jadi kafir. Tadinya beriman, yakin jadi ragu. Seperti sekarang fitnah-fitnah ateis tersebar di internet, fitnah-fitnah liberal. Ya, orang baca tadinya dia yakin dengan Islam, akhirnya jadi ragu. Oh, ternyata Islam, nah, ternyata Islam kita salah, harus diupdate Islamnya. Islam progresif. Islam progresif maksudnya semua agama masuk surga. Jadi kan kita ragu dengan agama kita sendiri. Dan untuk menuju kekafiran tidak harus bid'ah agama. Ragu dengan agama kita sendiri atau membenarkan kesyirikan bahwasanya syirik juga mengantarkan kepada surga, itu sudah cukup membuat iman kita batal. Sekarang timbul apa? Agnostik tersebar, ya. Saya bukannya bilang Tuhan tidak ada, tapi saya belum ada dalil.

0: Tuhan itu ada, ya sama aja, podo wae. Dan banyak ragu tentang adanya Tuhan, ini cukup membuat seorang keluar dari Islam. Banyak orang kemudian ragu, mungkin dia tidak ragu dulu seluruh agama, tapi dia ragu dari satu syariat dikasih syubhat kuat sehingga dia tidak percaya dengan syariat ini. Sudah cukup membuat dia bisa keluar dari Islam. Jadi kalau zaman dulu mungkin kita bilang, apa mungkin ada orang pagi hari beriman, sore kafir, sore beriman, pagi kafir. Mungkin dulu jarang, kalau sekarang sangat mungkin. Tahun lalu masih puasa, sekarang udah enggak puasa. Saya berapa ada kemarin anak orang tua datang, Ustaz, anak kami Ustaz mulai tidak percaya sama ini, mulai pacaran sama lawan jenis dari agama lain, berubah jadi ragu dengan agamanya. Ini banyak terjadi. Baik, oleh karenanya pada kesempatan kali ini kita akan bahas tadi semua mukadimah ya. Tadi semua apa? Mukadimah, agar kita sadar ternyata fitnah itu banyak. Meskipun bertingkat-tingkat, tapi fitnah itu di sekeliling kita. Jangan kita senang-senang, anak kita juga fitnah bagi kita. Sudah kau urus enggak? Buat cuma dikasih duit aja. Cuma dikasih main game doang. Apa kau ajarin, nasihati, merojak Quran, ajak ke masjid. Istri sudah dinasihati belum? Jangan dikasih gemuk aja. Dinasihati, jangan dikasih emas aja. Dinasihati, dibimbing. Kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ja'alna ba'dakum li ba'dhin fitnatan atasbirun. Tapi sekarang bahasan kita kiat-kiat agar kita bisa istiqamah di zaman yang penuh dengan fitnah ini. Fitnah syahwat, fitnah syubhat. Semua mudah diakses. Kalau dahulu mau akses maksiat susah. Sekarang semua maksiat di HP. Tinggal kuotanya ada atau tidak. Mau apa aja ada. Dulu syubhat mudah dihindari. Sekarang semua syubhat, pemikiran menyimpang, pemikiran kufuran, kesyirikan, pemikiran aliran-aliran sesat, semua ada di genggaman. Tinggal mau diakses atau tidak. Maka dahsyat ya zaman sekarang. Maka bagaimana cara kita untuk selamat dari fitnah atau istiqomah di zaman fitnah? Tapi yang pertama, ya, ikhwan dan akhwat yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala, yang terbaik adalah berdoa. Yang pertama adalah berdoa yang serius, ya. Karena kita tidak bakalan bisa menghadapi fitnah tersebut kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah subhanahu wa ta'ala ya, tentang sabar, ya. Fasbir wa ma sabruka illa billah. Bersabarlah, kau tidak bisa bersabar kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang yakin tidak mungkin dia bisa tegar di depan fitnah kecuali Allah yang menyelamatkannya. Maka satu-satunya cara agar dia selamat, dia berlindung bersandar kepada Allah. Saya sering sampaikan ayat ini, fasbir wa ma sabruka illa billah, bersabarlah dan kau tidak bisa bersabar kecuali dengan izin Allah. Banyak orang lalai ketika dia bersandar kepada kemampuannya, bahwasanya saya bisa bersabar, akhirnya nanti suatu saat dia gugur. Tapi ketika dia yakin bahwasanya saya ini tidak bisa bersabar kecuali karena Allah, maka dia lebih continue dalam sabarnya, dalam istiqomahnya. Maka seorang tahu fitnah begitu banyak, sangat mudah kita terjebak, sangat mudah. Dan sangat mudah hati ini berubah sangat begitu mudahnya, ya. Baca syubhat, satu saja kita baca syubhat atau dengar ceramah tentang syubhat, cantol ke kepala, enggak bisa keluar-keluar nih. Bisa membuat kita berubah. Kehidupan kita bisa berubah. Satu hal kita lihat, fitnah wanita bisa merubah cara hidup kita dengan satu fitnah yang kita tidak duga. Hati ini sangat, sangat lemah. Oleh karenanya, doa sangat penting. Di antaranya kita berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya. Dan ini doa di antara yang paling banyak dibaca oleh Nabi SAW. Karena Nabi benar-benar tahu bahwasanya tidak bisa dia istiqamah kecuali dengan izin Allah. Maksudnya ketika kita baca doa ini, benar-benar kita hadirkan, ya Allah, saya ini sangat lemah. Satu pandangan bisa merubah hati saya. Satu pendengaran bisa merubah hati saya. Ya. Salah bergaul bisa merubah cara hidup kita. Tadinya selalu mikir akhirat, tiba-tiba duniawi. Terjadi. Tadinya zuhud, tiba-tiba jadi bicara dunia terus. Tadinya kona'ah jadi tidak bersyukur. Gara-gara salah bergaul. Salah teman berubah. Kalau Allah tidak jaga, enggak bakalan bisa. Maka berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Tadinya cinta dengan mendengar ceramah, tiba-tiba cinta nonton film Korea. Bisa tidak? Bisa, berubah. Tahu-tahu kepingin terus. Kalau enggak nonton Korea, kayaknya India aja deh. Ada kecanduan. Mudah, hati ini lemah. Maka seorang berdoa, dan yang paling bahaya kalau berubah di akhir umur, bahaya. Di akhir umur kemudian apa? Berubah. Maka berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allah berfirman tentang Nabi Muhammad, walaula an tsabbatnaka laqad kita tarkanu ilaihim syai'an qalila. Kalau bukan kami kokohkan engkau ya Muhammad, tentu kau akan condong kepada mereka. Itu Nabi Muhammad, kata Allah, kalau kami tidak kokohkan engkau, kau akan condong kepada mereka. Itu akan terpengaruh, terfitnah. Kalau Nabi aja seperti itu, apalagi kita. Maka banyak doa. Di antara doa yang sangat agung, yang mungkin sering kita lalaikan kandungan maknanya, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ini doa yang terbaik, kata Ibn Taimiyah. Doa terbaik adalah doa ini. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalan orang-orang telah kau beri kenikmatan kepada mereka. Siapa? Itu para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Bukan jalan orang-orang yang kau murkai, ya orang Yahudi. Dan juga bukan jalan orang-orang yang kau sesatkan, yaitu orang-orang Nasara. Ini doa, kalau kita renungkan, doa yang paling top ini. Makanya wajib kita baca dalam sholat. Cuma sering kita baca, tidak kita renungkan kandungannya. Ihdinas siratal mustaqim. Maksudnya apa? Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Kalau kami sudah di jalan yang lurus, tegarkanlah. Kalau kami sudah di jalan yang lurus, masih banyak jalan kebaikan yang kami belum tahu. Tunjukkan lagi. Masih banyak jalan kebaikan belum kita tahu. Kalau kami sudah dapat jalan yang lurus, buatlah kami bisa jalankan kebaikan tersebut dengan sempurna. Saya ulangi, saya kasih maknanya secara sederhana. Apa makna ihdinas siratal mustaqim? Tunjukkanlah kami jalan lurus. Pertama, ya Allah, kalau kami masih sesat, tunjukkanlah jalan yang lurus. Kalau sudah kami di jalan yang lurus, ya Allah, masih banyak jalan yang lain. Tunjukkan lagi yang lain. Masih banyak jalan kebaikan yang belum kita tahu. Kita kalau enggak belajar, enggak tahu. Tunjukkan jalan yang lain. Kalau kami sudah menjalankan sesuatu yang baik, istiqomahkan. Kalau kami sudah istiqomah, ya Allah, buatlah kami bisa menjalankan dengan terbaik. Ada jalan kebaikan orang, tapi dia ngerjakannya tidak serius. Dia dibukakan jalan oleh untuk sholat malam, tapi sholat malamnya tidak serius. Dia dibuatkan, alhamdulillah Allah bukakan dia pintu baca Quran, tapi baca Qurannya kurang serius. Jadi minta sama Allah, ya Allah, aku ingin ketika dibukakan pintu ada progres menjadi lebih baik. Baca Quran saya lebih baik, lebih tadabbur, lebih khusyuk, salat malam saya lebih khusyuk, sedekah saya lebih berkualitas, seperti itu maksud saya. Jadi makna ini sangat dalam. Kemudian itu siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah kau beri nikmat kepada mereka. Ya, dalam ayat yang dijelaskan itu nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasalihin. Itu jalannya para nabi. Kita disuruh untuk punya himmah aliyah, cita-cita yang tinggi. Pingin Islam kita, iman kita mengalami peningkatan menuju kepada jalan para nabi, para syuhada, para salihin. Ya. Kemudian ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, bukan seperti jalan orang-orang Yahudi. Yahudi apa punya ilmu tidak ngerjain, itu Yahudi. Dhalin, sesat, beramal tanpa ilmu. Kita enggak pengin dua ini. Punya ilmu tapi tidak dikerjakan, apalagi zaman sekarang. Kita banyak ngaji, banyak ilmu, belum tentu dikerjakan. Dan juga jangan nekat seperti Nasara, semangat beribadah tapi tanpa ilmu. Maka ini ibadah, ya, doa yang teragung. Cuma butuh kita konsen aja ketika kita baca doa tersebut. Bahkan kalau mau kita renungkan, dari awal ayat pertama sampai menjelang ayat tersebut, semuanya adalah mukaddimah. Bukankah di antara adab berdoa memuji Allah, iya enggak? Memuji Allah. Kemudian di antaranya bertawassul, lihat. Alhamdulillahirabbil alamin, pujian kepada Allah. Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Pemurah, pujian sama Allah. Maliki yaumiddin, juga muji kepada Allah, penguasa hari kebangkitan. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini tawassul, ya Allah, hanya kepada Engkau lah kami beribadah, yaitu ya Allah, saya berusaha ikhlas, ya Allah, tidak mengharap pujian manusia. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan, itu hanya Engkau yang bisa menolong kami. Ini tawassul semua. Setelah itu baru ihdinas siratal mustaqim. Jadi seakan itu pendahuluan menuju doa ini. Maka ketika doa tersebut, berusahalah kita serius. Karena kalau Allah kabulkan, selesai, kita akan istiqomah. Cuma kita doanya jarang serius. Tahu-tahu amin, sudah amin. Saking ngelamun, tahu-tahu assalamualaikum, sudah selesai. Warahmatullahi. Pikiran kemana-mana. Begitu Allahu Akbar, langsung rencana. Nanti ke sini, dari sini jam sekian ke sini jam sini. Tahu-tahu assalamualaikum warahmatullahi, masya Allah. Saking khusyuknya ya. Makanya ada seorang syekh cerita waktu dia lagi sholat maghrib, tahu-tahu dia selesai sholat dia kasih kuis. Jamaah, siapa yang tahu tadi imam baca surat apa pertama, rakaat kedua surat apa? Mungkin ada yang tahu tapi dia malu jawab. Atau ingat rakaat pertama, rakaat kedua enggak ingat. Ayo jamaah, ada hadiahnya. Enggak ada yang jawab. Ayo jamaah, lupa orang. Akhirnya anak kecil jawab, "Saya, Syekh." "Ayo, rakaat pertama imam baca apa?" "Al-Fatihah," katanya. Rakaat kedua Al-Fatihah juga. Baca surat apa maksudnya surat Al-Fatihah. Cuma antum jangan habis maghrib tadi imam baca apa? Antum lupa. Menunjukkan kita pikiran kemana-mana. Karena ada setan datang untuk menggoda kita. Maka penting ketika kita baca ihdinas siratal mustaqim, ini doa yang sangat manjur. Kalau kita dikabulkan, kita akan istiqomah. Bukan berarti kita istiqomah enggak pernah maksiat. Kita manusia sesoleh apapun pasti maksiat, tapi akan kembali. Akan kembali. Jatuh kembali lagi. Tapi ujungnya ini indah. Taib. Yang kedua, ya, yang berbahaya juga yang buat orang banyak tidak istiqamah adalah ujub. Ini ujub, hati-hati. Seorang harus tahu bahwasanya keberhasilan dia semata-mata dari siapa? Allah. Ya. Sampai Ibn Taimiyah mengatakan panjang lebar, tapi dia mengatakan bukankah dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah semua selain Allah adalah diciptakan oleh Allah? Kita semua diciptakan oleh Allah. Iya tidak? Adakah di antara kita yang bukan ciptaan Allah? Kita semua ciptaan Allah. Dan di antara ciptaan Allah perbuatan kita. Kita perbuatan kita juga diciptakan oleh Allah. Jika seandainya ada keberhasilan, kesuksesan, maka semua murni dari Allah. Yang menyiapkan kita untuk menimbulkan niat kita untuk beramal soleh juga Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mengilhamkan kita untuk berbuat baik adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menghilangkan halangan dari kita untuk bisa berbuat baik juga Allah subhanahu wa ta'ala. Yang memudahkan kita untuk berhasil melakukan amal baik itu juga Allah subhanahu wa ta'ala. Semua dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lantas, apakah pantas kita untuk ujub dengan perbuatan kita? Ini diantara sebab utama yang buat orang akhirnya terjatuh. Tidak istiqomah lagi. Kenapa dia ujub dengan amal dia? Yang bersedekah ujub dengan sedekahnya, yang dakwah ujub dengan dakwahnya, ya. Yang hafiz Quran ujub dengan Qurannya, ya. Ini sangat berbahaya. Ya. Seorang ketika diberi kemudahan dia bersyukur kepada Allah bahwasanya ini semua semata-mata murni dari Allah. Dan kalau dia meyakini itu semua dari Allah, maka dia akan mudah istiqamah. Karena dia akan minta lagi kepada Allah, "Ya Allah, aku tidak mampu untuk melanjutkan kecuali dengan izinmu." Maka hati-hati jangan ujub. Yang ketiga, jangan lupa perhatian sama Al-Quran. Ya, jangan lupa perhatian sama Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً kadzalika lithabbita bihi fuadaka warattalnahu tartila, dalam surah Al-Furqan. Berkata orang-orang kafir, kenapa Muhammad tidak diturunkan kepadanya Al-Qur'an sekaligus? Kenapa ayat lagi? Kami ingin langsung 114 surat. Kenapa turun dikit-dikit? Kata Allah, kadzalika lithabbita bihi fuadak, kami turunkan pelan-pelan agar mengkokohkan hatimu. Warattalnahu tartilan, kami tartilkan secara sedikit demi sedikit dengan pelan-pelan kepada engkau. Ini dijadikan dalil para ulama bahwasanya baca Quran itu adalah sumber istiqamah, tetapi dipelajari. Bukan sekedar dibaca. Karena Al-Quran, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa syifa'un lima fis sudur. Wahai manusia, telah datang mau'izah, nasihat dari Allah. Allah kasih nasihat sama kita melalui Al-Quran. Ibaratnya kalau kita kirim nasihat sama anak kita, kita kan tulis serius. Ini Allah kasih nasihat dengan rangkaian firman-Nya melalui Jibril alaihissalam, melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita baca, maka kita baca serius. Maka saya bilang di antara hal yang memudahkan kita istiqomah belajar Al-Qur'an, baca baik-baik, tadabbur. Ini maksudnya apa? Kenapa ayat begini? Kenapa? Terus kaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Sibukkanlah diri dengan apa? Al-Qur'an, kata Allah, linusabbita bihi fuadak, karena Allah ingin mengkokohkan hati Rasulullah SAW dengan menurunkan Al-Quran secara sedikit demi sedikit. Maka jangan lupa belajar Al-Quran. Jadi saya nasihat diri saya pribadi dan juga para hadirin hadirat, jangan cuma baca. Satu hari dua ayat tidak ada masalah. Baca dua ayat. Maksudnya apa? Baca tafsir. Ada aplikasi Quran Tadabbur. Tinggal baca doa itu, doa itu. Itu apa penjaga kita, penjaga istiqomah. Karena dengan memahami Al-Quran inilah Allah menjadikan kita bisa kokoh hati, hati kita. Kemudian di antara hal yang membantu kita untuk istiqomah, kalau Allah sudah bukakan kita suatu amal soleh, geluti. Mumpung kita dimudahkan, sudah digeluti aja. Amal soleh yang lain kita boleh coba, tapi yang sudah Allah bukakan kita seriusin. Kita seriusin. Karena ini bisa jadi salah satu pintu kebaikan yang Allah mudahkan bagi kita. Ada orang dibukakan puasa sunnah, ada, tapi dia sedekah pelit, ada. Ada yang sedekah masya Allah luar biasa, tapi kalau puasa sunnah susah. Ada orang dibukakan sholat malam, masya Allah sholat malam luar biasa, tapi kalau yang amal ibadah lain kurang ya. Ada orang dibukakan semuanya, ya sedekah luar biasa, sholat malam luar biasa. Nah kalau kita sudah dibukakan, geluti. Ini alhamdulillah saya sudah dibukakan ya. Nah kita geluti baik-baik sambil kita berusaha buka pintu-pintu yang lain. Jangan sudah kita asik, sudah dibukakan oleh Allah, dibudahkan, kemudian kita berpaling kepada yang lain. Saya sampaikan kalau ada sebagian orang apa waktu ketemu saya, mereka baru bikin masjid dan mereka sudah usia 60-an bahkan lebih daripada itu. Saya bilang ini kesempatan bapak-bapak menghabiskan umur untuk ngurus apa? Masjid. Jadi remaja masjid. Ustaz dah tua ya, remaja masjid. Mumpung bayangkan umur kita sibuk ngurus masjid, ngurus umat. Ngurus gimana masjid bisa nyaman, ngurus bagaimana AC-nya, ngurus amanah orang kasih uang tidak digunakan tidak benar, itu semua ngurus rumah Allah Subhanahu wa taala. Lihat ketika ada seorang wanita berkulit hitam yang suka bersihkan masjid, kemudian meninggal. Rasul tanya, ke mana dia? Sudah meninggal ya Rasulullah. Kata Rasulullah, adantumuni, kenapa kau tidak kabarkan kepadaku? Para sahabat khawatir menyusahkan Nabi. Karena orang biasa. Tapi bagi Nabi, wanita ini bukan wanita biasa. Karena dia bersih-bersih apa mas? Masjid. Dia ngurus rumah Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya orang kalau sudah terjebak dengan satu kesibukan, dia geluti baik-baik. Itu salah satu sarana istiqomah. Yang ngurus rumah tahfidz, seriusin. Yang ngurus anak yatim, seriusin. Yang ngurus dakwah, seriusin. Enggak sibuk dengan dakwah, urus dengan dakwah, seriusin. Ini jalan kebaikan. Allah sudah bukan saya di sini. Saya enjoy di situ, saya nyaman di situ, saya bisa totalis di situ, saya punya kemampuan di situ, kerjakan. Yang lain kita lihat dulu. Jangan sampai kita terpalingkan kepada yang lain, belum tentu kita bisa istiqomah. Ini sudah terbukti saya sudah istiqomah 2-3 tahun, lanjutin sampai meninggal dunia. Yang lain belum tentu. Maka ini salah satu cara agar kita bisa istiqomah. Kemudian agar bisa istiqomah penting juga, jangan, ini yang berat ini, jangan suka lihat medsos. Medsos itu ngabisin umur, ngabisin waktu, buang-buang umur, sehingga kita tidak berkesempatan untuk beramal soleh. Kalau kita sehari medsos nonton 1 jam, coba gunakan baca Quran, hati kita akan bahagia, akan indah. Malaikat juga nyatatnya isinya Quran. Kalau medsos beritanya itu-itu aja dicatat ulang sama malaikat. Itu lagi, belum selesai itu lagi, habis waktu, habis umur. Saya kemarin bilang apa? Kalau kita ikuti medsos urusan ijazah, enggak selesai-selesai sampai sekarang. Ijazah 1, sekarang ijazah berikutnya enggak selesai lagi. Habis waktu. Seandainya muncul berita kemudian selesai, mungkin penasaran menghabiskan umur kita. Tidak terasa gara-gara kita buang umur kita, akhirnya kita tidak istiqomah. Karena untuk melihat itu banyak hal yang kita lihat. Perempuan lah, apalah, terbuka aurat, fitnah, tuduhan, kebencian, belum tentu benar, banyak isu. Habis otak kita mikirin seperti yang tidak ada faedahnya. Akhirnya potensi kecerdasan kita yang harusnya untuk mikir ayat-ayat Allah, untuk mikir tentang hari akhirat, hilang semuanya. Seandainya kita lakukan medsos sehari 1 jam, bayangkan kalau kita alihkan ke Al-Quran, masya Allah, tidak terasa kita sudah baca tafsir 1 juz dalam sebulan. Jadi kita masalahnya terlalu banyak lihat medsos. Bukannya dilarang, enggak, silakan, yang perlu-perlu silakan ya. Tapi jangan kebanyakan. Jangan apa? Kebanyakan. Karena fitnah yang luar biasa adalah fitnah medsos. Makanya di antara nasihat Nabi ketika ditanya oleh para sahabat tentang fitnah yang bergejolak, maka Nabi SAW mengatakan, alaika bi khassati amrik wa da'anka amral amah, Hendaklah kau sibuk dengan privasimu dan tinggalkan urusan kebanyakan orang. Sibukkan dengan privasimu dan tinggalkan kebanyakan urusan orang. Nah, sekarang banyak kebalik, ngurusin urusan orang banyak, urusan pribadi tidak diperhatikan. Urusan istri kita banyak yang harus kita urusin, urusin anak harus banyak, urusan diri kita, urusan hafalan kita, urusan ibadah kita, banyak privasi kita yang harus kita kerjakan. Saking sibuk ngurusin urusan umat, sehingga yang lebih prioritas kita tinggalkan. Dan ini sebab kita tidak istiqomah. Maka ikhwan, ya, coba kita terapkan, kita sama-sama ya, kurangi medsos, kurangi YouTube, kurangi apa, Facebook, kurangi apa lagi, Instagram. Bukannya tidak boleh, boleh sebagian-sebagian atau yang benar-benar bermanfaat. Adapun berita-berita yang mungkin ada manfaatnya tapi sedikit, apalagi mudaratnya lebih besar, maka hendaknya kita tinggalkan, kurangi, agar kita lebih bahagia, agar kita lebih bisa istiqomah. Kemudian di antara sebab agar kita bisa istiqomah, beramal sedikit tapi continue, ya. Kita punya program zikir, jangan pernah kita tinggalkan. Zikir pagi petang jangan tinggalkan. Zikir habis sholat jangan pernah tinggalkan. Zikir keseharian, masuk rumah, keluar rumah, naik kendaraan, masuk WC, keluar WC, ya. Itu kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, siapa yang melazimi zikir-zikir seperti ini, zikir-zikir yang sederhana, artinya yang merupakan kegiatan keseharian, di antara zikir pagi petang, zikir setelah sholat, zikir aktivitas, masuk WC, keluar WC, mau makan, habis makan, masuk rumah, keluar rumah, naik kendaraan, zikir kalau mau safar, maka dia termasuk dzakirin Allah katsiran wa dzakirat, termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, lelaki maupun wanita. Ini diantara cara istiqomah, karena setiap kita berzikir kita ingat Allah dan minta penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau naik pesawat jangan lupa berdoa. Pulang musafar jangan lupa berdoa. Masuk suatu negeri, satu kota, jangan lupa berdoa. Allahumma as'aluka khairaha wa khaira ahliha wa khaira ma fiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Ya Allah, aku minta kebaikan negeri ini, kebaikan penduduknya, kebaikan yang ada padanya. Lindungilah aku dari keburukan negeri ini, keburukan penduduknya, keburukan yang ada padanya. Insyaallah selamat. Kita masuk kota enggak tahu ada fitnah apa di situ. Enggak tahu. Ya. Enggak tahu tergoda apa. Makanya rutinkan zikir-zikir tersebut dan kita benar-benar praktekkan. Meskipun sedikit, tapi kalau continue insyaallah sebab istiqamah. Baca Quran harus ada wirid harian. Meskipun sedikit tapi istiqamah. Kita belajar dari yang kecil-kecil. Sedekah jangan lupa. Istiqomah semampu kita. Ya, kalau bisa kasih keluarga setiap bulan sekian-sekian, jangan pernah berhenti istiqomah. Kalau bisa buat dakwah sekian-sekian setiap bulan, jangan pernah berhenti istiqomah. Itu sebab kita istiqomah. Allah sudah bukan pintu kebaikan, jangan kita sia-siakan. Ini mungkin besar-besar kita enggak mampu. Yang penting adalah continue dan ikhlas. Insyaallah ini sebab apa? Istiqamah, ya. Yang terakhir, jangan buka celah untuk fitnah, ya. Jangan buka celah untuk fitnah. Kalau bisa menjauh dari fitnah, maka berlarilah sejauh-jauhnya. Kata Nabi SAW, satakunu fitanun al-qa'idu fiha khairun minal qa'im wal-qa'imu fiha khairun minal mashi wal-mashi fiha khairun minal sa'i. Akan muncul fitnah-fitnah, yang duduk lebih baik daripada yang berdiri, yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan lebih baik daripada yang lari. Maksudnya jangan dekat-dekati fitnah tersebut. Man istasyrafaha istasyrafathu. Siapa yang dekat-dekat akan ditarik oleh fitnah tersebut. Kalau kita sudah satu jatuh dalam suatu berita fitnah, kita pasti akan terjebak di situ. Apalagi ada algoritma dalam YouTube dan yang lain, kita kebawa terus, itu enggak berhenti-berhenti. Habis waktu, habis umur. Kalau dengar-dengar itu ada syubhat, tinggalkan. Jangan coba-coba. Kalau kita coba-coba, kebawa. Ini ada muamalah. Ini kayaknya bermasalah. Coba dulu. Ketemu rapat. Aman enggak? Aman. Udah, bismillah. Akhirnya masalah, ya. Masalah di akhirat ini parah daripada dunia, ya. Fitnah jauh sejauh-jauhnya. Ada fitnah wanita, jangan buka-buka celah tadi. Juret-juretnya, ada juret-juret, tutup jendela. Jangan coba-coba balas. Balas, oh ya ukhti, siapa tadi? Ya selesai dah. Jangan. Jangan buka-buka pintu. Makanya Nabi Yusuf alaihissalam selamat. Kenapa? Karena tidak kasih celah. Walaqad rawatuhu an nafsi fasta'sam, kata Zulaikha, saya sudah rayu-rayu dia, goda-goda dia, fasta'sam, dia kekeh, tidak kasih celah sedikit pun. Jurayj kenapa selamat? Dipanggil Jurayj, walam yaltafit ilaih, tidak tengok sama sekali. Kalau tengok, ini wanita tercantik di zaman tersebut. Kalau normal pasti terpengaruh, kecuali enggak normal. Makanya jangan kasih apa? Celah. Semua fitnah jangan kasih celah, jangan dekat. Makanya orang yang sibuk beribadah di zaman fitnah, dan tidak ada yang ragu kita sedang di zaman fitnah, pahalanya luar biasa. Saya bacakan hadisnya. Rasulullah SAW mengatakan, al-ibadatu fil harji kahijratin ilayya. Siapa yang beribadah di zaman fitnah seperti berhijrah kepada aku. Kenapa pahalanya besar seperti hijrah kepada Nabi? Pahala hijrah luar biasa. Kata Nabi SAW, alam ta'ala ya Amr, annal hijrata tahdimu makana qablaha, bahwasanya hijrah menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Hijrah pahalanya luar biasa. Siapa yang beramal beribadah di zaman fitnah seperti hijrah kepadaku, hijrah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena di musim fitnah orang banyak sibuk ngikutin fitnah. Orang lagi ngikuti berita sana berita sini, nimbrung sana, bantah sana, komentar sini, kasih analisa sana, analisa sini. Padahal bukan ahlinya menganalisa. Habis umur, yang satu baca Quran. Baca Quran. Dia tahu-tahu sekilas saja. Dia tidak mendekat-dekat. Tunggu nanti hasilnya bagaimana. Dia baca Quran. Coba. Dia baca Quran ini, dia meninggalkan itu, maka dia seperti hijrah kepada Nabi. Karena di zaman fitnah, banyak orang sibuk dengan fitnah, dia menyendiri. Di antara makna kenapa dikatakan hijrah? Hijrah kepada Nabi, karena dia menyelamatkan agamanya. Kenapa sahabat dulu berhijrah, meninggalkan Makkah menuju Madinah? Ingin menyelamatkan apa? Agamanya. Karena dengan menjauh dari fitnah, dia selamatkan agamanya. Dan hijrah itu ada makna pengorbanan. Para sahabat ketika meninggalkan Mekah, meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan kerjaannya untuk bisa hijrah kepada Nabi. Nah, kita ketika beribadah di zaman fitnah, sungguhnya kita sedang berkorban. Ada kesenangan. Ikut fitnah itu menyenangkan. Jadi bahan tertawaan, jadi bahan candaan, hiburan. Tapi kita enggak. Saya ingin baca Quran. Saya ingin silaturahmi. Saya Ustaz, amal apa? Amal banyak bisa aku kerjakan. Ngurus istri, ngurus anak, berbakti sama orang tua, telepon kakak, telepon adik, ngurusin ponakan. Ini semua silaturahmi banyak sekali. Ngurus tetangga, bikin kue buat tetangga, ngurusin janda, ngurusin anak yatim, banyak mau diurus. Ngurus masjid, ngurus bersih-bersih masjid, banyak mau diurus. Amal soleh banyak. Tapi kalau sudah sibuk waktu habis ikut fitnah, makanya siapa yang bisa beribadah di zaman fitnah seperti hijrah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ustaz susah, Ustaz fitnah di mana-mana. Siapa yang bisa selamat Ustaz? Enggak ada yang selamat. Bisa kalau kau sungguh-sungguh. Dan ingat, Nabi sudah mengabarkan akan hal tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru fihim 'ala dini kalqabit 'alal jamr." Akan datang suatu zaman di mana orang yang bersabar akan datang kepada manusia suatu zaman, orang yang bersabar di antara mereka di atas agamanya seperti memegang bara api. Berat ya. Ustaz, semua orang begitu ya. Masa saya sendiri enggak begitu? Ya sudah, kau sendirian. Berat Ustaz, dia berat. Kata Nabi seperti memegang bara api. Yang memegang bara api ringan, enggak, berat. Butuh waktu lama sampai dia apinya reda. Kalau sudah reda kau bisa kuat. Tapi awal-awal pasti sangat apa? Berat. Benar, lingkungan sangat mudah mempengaruhi. Tinggalkan berpegang teguh kepada agama Allah. Dalam hadis yang lain, pahalanya sangat besar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innami waraikum ayyamus sabr. Innami waraikum ayyamas sabri lil mutamassiki fihinna yauma idzin bima antum alaihi ajru 50 minkum." Qalu ya Nabiyallah, awa minhum? Qala bal minkum. Akan datang di belakang kalian hari-hari sabar. Siapa yang berpegang teguh dengan agamanya di hari-hari yang sabar tersebut, hari-hari yang sulit, maka akan mendapatkan pahala 50 amal para sahabat. Kata para sahabat, ya Rasulullah, maksudnya 50 dari mereka? Kata Nabi, tidak, 50 dari kalian. Tidak tahu itu apakah sudah datang kepada kita zaman tersebut, akan tetapi menunjukkan semakin berat untuk berpegang teguh dengan agama, semakin besar pahalanya. Kalau antum bisa tundukkan pandangan, semua orang tidak tundukkan, antum bisa tundukkan pandangan, berat, malah luar biasa. Setiap ada pandangan haram, antum tutup, astagfirullah, antum. Sekarang orang biasa, lihat cewek terbuka aurat, biasa aja, enggak ada masalah. Siapa yang bisa selamat Ustaz? Ya ada, memang berat, tapi ada yang kalau dia bisa selamat, pahalanya sangat luar biasa, karena semua orang berguguran. Antum bisa cari harta yang halal, sementara orang semua tenggelam dalam syubhat, tenggelam dalam riba, tenggelam dalam hal-hal yang campur aduk hal halal dan haram. Antum bisa yang halal, maka luar sulit Ustaz, untungnya cuma sedikit, sabar, pahalanya besar, sementara orang semua sudah berjatuhan dan berguguran. Sabar. Ada seorang akhwat, semua orang jalan-jalan keluar sana sini, hobinya ke sana, dia sabar di rumah bertakwa kepada Allah. Ada seorang akhwat taat kepada suaminya, yang lain mungkin tidak taat. Apalagi sebagian wanita bangga, oh kalau suami saya nurut sama saya, oh bangga dia, suaminya nurut sama dia. Harusnya seorang akhwat bahagia ketika dia bisa nurut kepada suaminya. Sebagian akhwat suami saya, oh gampang suami saya, tenang saya telepon, lihat nih ya. Takut suaminya. Bangga bisa perintah apa? Suaminya. Itu kebanggaan yang buruk. Harusnya seorang bahagia ketika dia taat kepada apa? Suaminya. Biarin wanita bangga, suami takut sama dia. Anti bahagia bisa taat kepada apa? Suami. Berat. Tetapi pahalanya luar biasa. Tapi demikian saja ikhwan dan akhwat yang hati Allah Subhanahu wa taala. Sedikit yang bisa saya sampaikan, semoga Allah anugerahkan kita istiqamah sampai wafat ya. Semoga kita dianugerahkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sampai sini saja kajian kita. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam an Abi Darda'i radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man salaka tariqan yabtaghi fihi 'ilma سهل الله له طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما صنع وإن العالم ليستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر رواه أبو داود والترمذي.
2: Dari Abu Darda, semoga Allah meridhai kepadanya. Ia berkata, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Sesungguhnya malaikat meletakkan sayapnya sebagai tanda ridho pada penuntut ilmu. Sesungguhnya orang yang berilmu dimintai ampun oleh setiap penduduk langit dan bumi, sampai ikan yang berada di dalam air. Sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu dengan ahli ibadah adalah seperti perbandingan bulan yang terang di malam hari daripada bintang-bintang lainnya. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya nabi tidaklah mewariskan dinar dan tidak pula dirham. Barang siapa yang mewariskan ilmu, maka sungguh ia telah mendapatkan keberuntungan yang besar. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi.
3: Ayatun minal Qur'an.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Wa laqad kadzdzaba ashabul hijri al mursalin.
2: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
5: Wa atainahum ayatina fakanu 'anha mu'ridin.
2: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya.
5: وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ.
2: dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi. Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan. Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
5: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
2: Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Pencipta, lagi Maha Mengetahui.
3: Ayatun minal Quran.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
6: Qala Rasul
1: sallallahu alaihi wasallam.
7: Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baina ana na'imun ra'aytu an-nasa yu'raduna alayya wa 'alayhim qumusun minha ma yablughu ath-thudiyya ومنها ما دون ذلك وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله قال الدين رواه البخاري.
2: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika aku tidur, aku bermimpi melihat orang-orang dihadapkan kepadaku. Mereka mengenakan pakaian. Di antaranya ada yang sampai kepada dada mereka dan ada yang kurang dari itu. Dan dihadapkan pula kepadaku Umar bin Khattab. Dan dia mengenakan pakaian yang menjulur hingga menyeretnya. Para sahabat bertanya, bagaimana engkau memaknainya ya Rasulullah? Beliau menjawab, agama. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: نور من القرآن.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka, sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. رواه مسلم.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah tidaklah mengurangi harta dan tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain melainkan Allah akan menambah kemuliaan dirinya. Dan tidaklah seseorang bersikap tawadu, rendah diri kepada Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis Riwayat Muslim.

Saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat? Ya.

0: Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.
1: Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati?
2: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
3: Setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
2: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Al-Muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
4: Maka oleh sebab itu ikhwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga. Dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
5: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, Innar rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pikir. Yarfa'u Allahu biha darajat. Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahanam.
6: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
7: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
8: an Jabir radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم رواه مسلم.
9: Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jagalah diri kalian dari berbuat zalim, karena kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Dan jagalah diri kalian dari sifat kikir, karena kekikiran telah menghancurkan orang-orang sebelum kalian dan membawa mereka untuk saling menumpahkan darah dan menghalalkan hal-hal yang diharamkan bagi mereka. Hadis riwayat Muslim.
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: bukanlah metode akidah kita. Kita yang mau di kotak-kotak, sehingga muslim ini tidak sama dengan muslim itu. Muslim ini lawannya adalah muslim itu. Yang ini jatuhkan muslim itu. Muslim ini selam muslim itu. Muslim ini buatkan berita palsu tentang muslim itu. Itu bukan pekerjaan kita. Kita tidak mau digitukan. Kita tidak mau menjadi musuh saudara kita sendiri. Kita tidak mau menjadi orang-orang yang menghancurkan saudara kita sendiri. Tidak. Kita ingin bersatu padu. Tapi bukan di atas kotak-kotak yang kita buat. Kita ingin bersatu di atas kotak Al-Quran dan Sunnah saja. Hanya itu yang kita ingin. Adapun seluruh ajakan yang ingin membuat kita terpecah, kita tidak ingin. Terpecah maksudnya, tinggalkan Al-Quran dan Sunnah, ini pedoman kita. Ini anggaran rumah tangga kita. Ini anggaran dasar kita. Di sini kita loyalitas. Tidak. Yang kita inginkan, seluruh peraturannya hanya Al-Quran dan Sunnah. Mau di atas ini kita bekerja sama. Tidak.
1: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullah berkata, "Tidaklah aku mengucapkan satu perkataan pun dan tidaklah aku melakukan suatu perbuatan pun kecuali aku siapkan jawabannya di hadapan Allah kelak."
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: عن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر. متفق عليه.
0: Dari Harithah bin Wahab radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah kalian aku kabarkan tentang penghuni neraka? Mereka semua adalah orang-orang yang keras lagi kasar, tamak lagi rakus, dan orang-orang sombong. Muttafaqun alaih.
1: Nurun min al-Qur'an.
3: Alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min al-haqq. ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
4: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka? Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya, yang telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka. Lalu hati mereka menjadi keras. Dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
5: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
6: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat asar untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Maka, apakah mereka tidak memperhatikan unta, bagaimana dia diciptakan, dan langit, bagaimana ia ditinggikan, dan gunung-gunung, bagaimana ia ditegakkan, dan bumi, bagaimana ia dihamparkan.

0: Ma'asyiral muslimin dan muslimat. Allah Maha Mulia. Allah Maha Adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati.
1: Ta'atun wa qawlun ma'ruf. Fa'idha azama al-amru falau sadaqullaha lakana khairan lahum.
0: Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ata'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin.

0: mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
2: Min adhkaril masaa.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad lillahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idha

0: إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
2: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut. وإليك المصير.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min adhab al-qabr, la ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahada. Fatiras samawati wal ardh. Rabb kulli syai'in wa malika. أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu ya Qayyum برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, Wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Min adhkaril masa.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udzu bi kalimatillahi at-tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihu.
1: من أذكار المساء.
5: راديو روجا منبر cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: يقول أنا إنسان مبتلى في الوسوسة في الصلاة، هل يجوز لي أن أستعيذ من الشيطان وأنا أصلي وأدعي بأي دعاء حتى أطرد هذه الوسوسة؟
3: في صلاة أقبل عليها بقلبك، اقرأ الفاتحة بالقيام وما يسر الله، اركع وآتي بأذكار الركوع، اسجد وآتي بأذكار السجود. ومن النبي يقول أما الركوع فعظموا به الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقامن أن يستجاب لكم في سجود الإلجأ إلى الله، ويعافيك من شر الشيطان ووساوسه، وأن يحول بينك وبينه. وأقرأ كل عهد وكل صلاة، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس في صباحك ومسائك، لعل الله ينفعك بذلك. في الحديث من استعاذ مثلهما وما سأل الله سائل مثلهما.
2: نعم.
4: Fatwa yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Abdul Aziz Ali Syekh. Pertanyaannya, saya termasuk orang yang terkena penyakit was-was dalam sholat. Bolehkah saya beristi'adzah, meminta perlindungan kepada Allah dalam sholat, dan membaca doa sampai was-was tersebut hilang? Kemudian Syekh menjawab, Anda berusahalah untuk menghadap kepada Allah dengan hati Anda dalam sholat. Bacalah Al-Fatihah di saat Anda berdiri dalam sholat. Kemudian setelah itu, bacalah bacaan yang mudah bagi Anda. Lalu rukuklah, sehingga Anda bisa melaksanakan ruku sesuai dengan rukun dan kewajibannya. Lalu i'tidal, lalu sujudlah sampai Anda melakukan rukun dan kewajibannya. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ammar ruku' fa'azzimu fihi ar-rabb, wa ammas sujud fa'akthiru fihi ad-du'a, faqaminun an yustajabalah." Adapun dalam rukuk, bacalah doa yang mengagungkan Allah Azza wa Jal. Adapun ketika Anda sujud, maka perbanyaklah doa kepada Allah. Karena doa di saat itu sangat layak untuk dikabulkan. Jika Anda bersujud, maka kembalilah kepada Allah. Bersandarlah kepadanya. Mintalah kepada Allah agar Allah menghilangkan penyakit was-was yang sedang menimpa kepada Anda. Dan ini Anda lakukan dalam sholat ataupun di luar sholat. Juga Anda harus banyak membaca surat Al-Falaq, surat An-Nas, surat Al-Ikhlas di hari-hari Anda, baik pagi maupun sore. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jal memberikan manfaat dengan amalan-amalan ini. Wallahu a'lam.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
5: Al-Qur'an.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Yasin.

Yasin, demi Al-Quran yang penuh hikmah, sesungguhnya kamu salah seorang dari Rasul-Rasul yang berada di atas jalan yang lurus, sebagai wahyu yang diturunkan oleh Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.

0: agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai.
1: لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ.
0: Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan, ketentuan Allah terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman.

sama saja bagi mereka, apakah kamu memberi peringatan kepada mereka, ataukah kamu tidak memberi peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman.

0: Sesungguhnya kamu hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah walaupun dia tidak melihatnya. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia.
1: Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin.
0: Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, Lauhul Mahfuz.

إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا

Dan buatlah bagi mereka suatu perumpamaan, yaitu penduduk suatu negeri, ketika utusan-utusan datang kepada mereka, yaitu ketika kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya, kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, "Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu."

0: Mereka menjawab, kamu tidak lain hanyalah manusia, seperti kami, dan Allah yang Maha Pemurah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah pendusta belaka.
1: Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun.
0: Mereka berkata, Tuhan kami mengetahui bahwa sesungguhnya kami adalah orang yang diutus kepada kamu.
1: وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.
0: Dan kewajiban kami tidak lain hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas.

0: لَكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ.
1: Mereka menjawab, sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu. Sesungguhnya jika kamu tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami akan merajam kamu, dan kamu pasti akan mendapat siksa yang pedih dari kami.
0: Qalu ta'irukum ma'akum. A'in dhukirtum, bal antum qawmun musrifun.
1: Utusan-utusan itu berkata, kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Apakah jika kamu diberi peringatan, kamu mengancam kami? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas.

Dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki, Habib An-Najr, dengan bergegas-gegas ia berkata, "Hai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Ikutilah orang yang tiada minta balasan kepadamu, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk."

0: Mengapa aku tidak menyembah Tuhan yang telah menciptakanku, dan yang hanya kepadanyalah kamu semua akan dikembalikan? Mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selainnya, jika Allah yang Maha Pemurah menghendaki kemudaratan terhadapku, niscaya syafaat mereka tidak memberi manfaat sedikitpun bagi diriku, dan mereka tidak pula dapat menyelamatkanku.
1: Inni idzan lafi dhalalin mubin.
0: Sesungguhnya aku kalau begitu pasti berada dalam kesesatan yang nyata.
1: Inni amantu bi rabbikum fasma'un.
0: Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu, maka dengarkanlah pengakuan keimananku.

0: Kramim.
1: Dikatakan kepadanya, masuklah ke syurga. Ia berkata, alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampunan kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan.

0: Dan kami tidak menurunkan kepada kaumnya sesudah dia meninggal suatu pasukan pun dari langit, dan tidak layak kami menurunkannya.
1: In kanat illa sayhatan wahidatan fa idza hum khamidun.
0: Tidak ada siksaan atas mereka, melainkan satu teriakan suara saja, maka tiba-tiba mereka semuanya mati.
1: Ya hasratan 'alal 'ibad. Ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un.
0: Alangkah besarnya penyesalan terhadap hamba-hamba itu. Tiada datang seorang rasul pun kepada mereka, melainkan mereka selalu memperolok-oloknya.
1: Alam ya

0: Tidakkah mereka mengetahui berapa banyaknya umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan? Bahwasannya, orang-orang yang telah kami binasakan itu tiada kembali kepada mereka.
1: Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdharun.
0: Dan setiap mereka, semuanya akan dikumpulkan lagi kepada kami.
1: Wa ayatul lahumul ardul maytatu ahyaynaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun.
0: Dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu dan kami keluarkan daripadanya biji-bijian, maka daripadanya mereka makan.
1: Waja'al

0: لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ.
1: Dan kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan anggur, dan kami pancarkan padanya beberapa mata air, supaya mereka dapat makan dari buahnya dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Maka, mengapakah mereka tidak bersyukur?

0: Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka, maupun dari apa yang mereka tidak ketahui.
1: Wa ayatun lahumul lailu naslakhu minhun nahara fa idza hum mudhlimun. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Dzalika taqdirul azizil alim.
0: Dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah malam. Kami tanggalkan siang dari malam itu, maka dengan serta-merta mereka berada dalam kegelapan. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang maha perkasa, lagi maha mengetahui.
1: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم.
0: Dan telah kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir, kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua.
1: لا الشمس

0: وكل في فلك يسبحون.
1: Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang, dan masing-masing beredar pada garis edarnya.
0: وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ.
1: Dan suatu tanda kebesaran Allah yang besar bagi mereka adalah bahwa kami angkut keturunan mereka dalam bahtera yang penuh muatan. Dan kami ciptakan untuk mereka yang akan mereka kendarai seperti bahtera itu.
0: وَإِنَّ شَأْنُ غْرِقَهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ.
1: Dan jika kami menghendaki, niscaya kami tenggelamkan mereka, maka tiadalah bagi mereka penolong, dan tidak pula mereka diselamatkan.
0: Illa rahmatan minna wa mata'an ila hin.
1: Tetapi kami selamatkan mereka karena rahmat yang besar dari kami, dan untuk memberikan kesenangan hidup sampai kepada suatu ketika.
0: وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.
1: Dan apabila dikatakan kepada mereka, takutlah kamu akan siksa yang di hadapanmu dan siksa yang akan datang supaya kamu mendapat rahmat, niscaya mereka berpaling.

dan sekali-kali tiada datang kepada mereka suatu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Tuhan mereka, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebahagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu, maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata.

0: Dan mereka berkata, bilakah terjadinya janji ini, hari berbangkit, jika kamu adalah orang-orang yang benar? Mereka tidak menunggu, melainkan satu teriakan saja yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar. Lalu mereka tidak kuasa membuat suatu wasiat pun dan tidak pula dapat kembali kepada keluarganya.
1: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ.
0: Dan ditiuplah sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya menuju kepada Tuhan mereka.

Mereka berkata, "Aduh, celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Kubur. Inilah yang dijanjikan Tuhan yang Maha Pemurah, dan benarlah Rasul-Rasulnya."

0: Maka pada hari itu, seseorang tidak akan dirugikan sedikitpun, dan kamu tidak dibalasi, kecuali dengan apa yang telah kamu kerjakan.
1: Inna ashabal jannati al-yawma fi shughulin fakihun. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'ala al-ara'iki muttaki'un.
0: Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Mereka dan istri-istri mereka berada dalam tempat yang teduh, bertelekan di atas dipan-dipan.
1: Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yadda'un. Salamun qawlam min Rabbir Rahim.
0: Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa yang mereka minta. Kepada mereka dikatakan, salam, sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang.
1: Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun.
0: Dan dikatakan kepada orang-orang kafir, berpisahlah kamu dari orang-orang mukmin pada hari ini, hai orang-orang yang berbuat jahat.
1: Alam a'ah.

0: وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم.
1: Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, hai Bani Adam, supaya kamu tidak menyembah syaitan? Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Dan hendaklah kamu menyembahku, inilah jalan yang lurus.
0: وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ.
1: Sesungguhnya syaitan itu telah menyesatkan sebagian besar di antaramu. Maka, apakah kamu tidak memikirkan?
0: هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ. اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ.
1: Inilah jahannam yang dahulu kamu diancam dengannya. Masuklah ke dalamnya pada hari ini, disebabkan kamu dahulu mengingkarinya.

Dan jikalau kami menghendaki, pastilah kami hapuskan penglihatan mata mereka, lalu mereka berlomba-lomba mencari jalan, maka betapakah mereka dapat melihatnya?

0: Dan jikalau kami menghendaki, pastilah kami rubah mereka di tempat mereka berada. Maka mereka tidak sanggup berjalan lagi dan tidak pula sanggup kembali.
1: وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ.
0: Dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada kejadiannya. Maka, apakah mereka tidak memikirkan?

Dan kami tidak mengajarkan syair kepadanya, Muhammad, dan bersyair itu tidaklah layak baginya. Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan, supaya dia, Muhammad, memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya, dan supaya pastilah ketetapan azab terhadap orang-orang kafir.

0: dan kami tundukkan binatang-binatang itu untuk mereka, maka sebahagiannya menjadi tunggangan mereka, dan sebahagiannya mereka makan.
1: Lahum fiha manafi'u wa masyarib, afala yashkurun.
0: Dan mereka memperoleh padanya manfaat-manfaat dan minuman, maka mengapakah mereka tidak bersyukur?

Mereka mengambil sembahan-sembahan selain Allah agar mereka mendapat pertolongan. Berhala-berhala itu tiada dapat menolong mereka, padahal berhala-berhala itu menjadi tentara yang disiapkan untuk menjaga mereka.

Maka, janganlah ucapan mereka menyedihkan kamu. Sesungguhnya kami mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka nyatakan.

Dan apakah manusia tidak memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari setitik air mani, maka tiba-tiba ia menjadi penantang yang nyata.

Dan dia membuat perumpamaan bagi kami, dan dia lupa kepada kejadiannya. Ia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh?

0: Katakanlah, ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali yang pertama, dan Dia Maha mengetahui tentang segala makhluk, yaitu Tuhan yang menjadikan untukmu api dari kayu yang hijau, maka tiba-tiba kamu nyalakan api dari kayu itu.
1: Awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum bala wa huwal khallaqul alim.
0: Dan tidakkah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu berkuasa menciptakan kembali jasad-jasad mereka yang sudah hancur itu? Benar, Dia berkuasa, dan Dialah Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui.

0: Sesungguhnya perintahnya, apabila dia menghendaki sesuatu, hanyalah berkata kepadanya, jadilah, maka terjadilah ia.
1: Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un.
0: Maka mahasuci Allah, yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu, dan kepadanyalah kamu dikembalikan.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah mabad. Ikhwati islam wa azakumullah, sahabat Roja, alhamdulillah. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang telah diberikan kepada kita semua. Di kesempatan Ahad sore yang berbahagia ini kita masih bisa bersua kembali di radio kesayangan kita bersama Radio Roja Menebar Cahaya Sunnah. Saat ini pukul 16.31 menit waktu Indonesia Barat. Menemani aktivitas di sore hari Anda, berikut akan kami hadirkan satu program kajian ilmiah

0: disampaikan oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Musin Al-Badar Fidahumullah dengan penerjemah Ustaz Dr. Iqbal Gunawan MA Fidahullah dalam pembahasan dari hadis-hadis perbaikan hati dengan tema mengenal Allah. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال جاء قوم من أهل اليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر ما كان قال كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء ثم خلق السماوات والأرض وكتب في الذكر كل شيء رواه البخاري إن من أعظم الفقه للقلوب معرفتها بربها وعظمته وجلاله وكبريائه وكماله وشمول علمه ونفوذ مشيئته وكمال قدرته وأنه الرب لا شريك له والخالق لا ند له والملك لا نظير له المتصرف في الخلق عطاء ومنعا وخفضا ورفعا وقبضا وبسطا وعزا وذلا وحياة وموتا يقول الله تبارك وتعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما
2: بسم الله الرحمن الرحيم segala puji bagi Allah salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga kepada seluruh keluarga dan para sahabatnya. Para pemirsa dan pendengar yang semoga dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, dari sahabat Imran bin Husain radhiyallahu anhu, ia berkata, "Ja'a qaumun min ahli al-Yaman ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam." Pernah datang satu kaum dari penduduk Yaman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka bertanya, "Ji'naka linatafaqqaha fi ad-din?" Ya, kata penduduk Yaman tersebut, kami datang atau kami mendatangimu wahai Rasulullah untuk mempelajari agama. Walinas'alaka an awwali hadzal amr. Ma kana. Dan kami ingin bertanya pertama kali apa yang terjadi di alam semesta ini. Atau apa yang terjadi pertama kali? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kana Allah wa lam yakun syai'un qablahu." Dahulu Allah sudah ada sejak azal, sejak awal, sejak pertama kali Allah sudah ada dan tidak ada sesuatu yang ada sebelumnya. Wa kana 'arsyuhu 'alal ma'. Dan arsy Allah Subhanahu wa taala berada di atas air, "Tsumma khalaqas samawati wal arda wa kataba fi dzikri kull syai'." Kemudian Allah menciptakan langit dan bumi dan menuliskan di dalam sebuah kitab segala sesuatu. Ketahuilah bahwa sesungguhnya di antara fikih yang paling perlu untuk kita pelajari dan paling penting untuk kita ketahui adalah ma'rifatullah, mengenal Allah Azza wa Jalla, mengetahui keagungan, kebesaran, kesempurnaan Allah Azza wa Jalla, mengetahui luasnya ilmu Allah Azza wa Jalla, mengetahui bahwa apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, mempelajari dan mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala maha sempurna kekuasaannya, dan bahwasanya Allah Azza wa Jalla tidak ada sekutu baginya, tidak ada pencipta selainnya, tidak ada raja yang sebanding dengan Allah. Allah Azza wa Jalla adalah zat yang mengatur alam semesta, yang memberi dan menahan, yang mengangkat dan menjatuhkan, yang menyempitkan dan meluaskan, yang memuliakan dan menghinakan, yang menghidupkan dan mematikan, semua di tangan Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala berfirman, Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun. Allah yang menciptakan 7 langit dan bumi sepertinya. Yatanazzalul amru bainahunna. Perintah Allah turun di antara keduanya. Lita'alamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Agar kalian mengetahui, mempelajari bahwasanya Allah maha kuasa atas segala sesuatu dan bahwasanya Allah ilmunya meliputi segala sesuatu.
3: والواجب على كل مسلم أن يعرف ربه سبحانه بالعظمة والجلال والكمال والكبرياء وسعة العلم والاطلاع وعموم القدرة وشمولها ونفوذ المشيئة وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وأن يعرفه سبحانه بعلمه الشامل المحيط فلا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء وبالإرادة الكاملة فلا راد لحكمه ولا معقب لقضائه وبنفوذ مشيئته فما شاء الله كان في الوقت الذي يشاء على الوجه الذي يشاء وبقدرته على كل شيء وأنه جل وعلا لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء وبالحكمة البالغة فلم يخلق الخلق عبثا ولا أوجدهم سدى وهملا فمن عرف الله سبحانه وتعالى معرفة صحيحة مستمدة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم عظمت صلته بالله وحسن إقباله عليه جل في علاه روى المروزي رحمه الله تعالى في كتابه تعظيم الصلاة عن أحمد ابن أبي الحواري قال سمعت أحمد ابن عاصم الإنطاكي يقول من كان بالله أعرف كان من الله أخوف قال أحمد صدق والله قال ابن القيم رحمه الله تعالى وليست حاجة الأرواح قط إلى شيء أعظم منها إلى معرفة باريها وفاطرها ومحبته وذكره والابتهاج به وطلب الوسيلة إليه والزلفى عنده ولا سبيل إلى هذا إلا بمعرفة أوصافه وأسمائه فكلما كان العبد بها أعلم كان بالله أعرف وله أطلب وإليه أقرب وكلما كان لها أنكر كان بالله أجهل وإليه أكره ومنه أبعد والله ينزل العبد من نفسه حيث ينزله العبد من نفسه.
2: Wajib bagi setiap muslim untuk mengenal Allah Azza wa Jalla, mengetahui keagungan, kemuliaan, kesempurnaan, kebesaran dan keluasan ilmu Allah Azza wa Jalla. Wajib bagi setiap muslim untuk mengetahui luasnya kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maha sempurnanya kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, apa yang Allah tidak kehendaki tidak mungkin terjadi. Dan setiap muslim mesti mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala meliputi segala sesuatu. Tidak ada sesuatu apapun, meskipun sekecil anak semut di langit dan di bumi, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahuinya, kecuali Allah menghendakinya. Tidak ada yang mampu menolak apa yang Allah inginkan, dan tidak ada yang bisa mengganggu keputusan Allah Azza wa Jalla. Apa yang Allah kehendaki akan terjadi di waktu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki, dalam bentuk yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada yang tidak Allah mampu untuk kerjakan di langit dan di bumi, tentu dengan hikmah yang sempurna Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan sesuatu apapun untuk sesuatu yang sia-sia. Allah tidak menciptakan makhluknya untuk sesuatu yang sia-sia tanpa tujuan. Maka barang siapa yang mengenal Allah dengan ma'rifah yang benar, yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka akan semakin besar, maka akan semakin kuat hubungannya dengan Allah. Juga dia akan semangat untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Imam Al-Marwazi rahimahullah meriwayatkan dalam kitab beliau yang berjudul Ta'zimus Salah dari Ahmad bin Abil Hawari, ia mengatakan, Sami'tu Ahmad bin Asim Al-Intaqi, saya mendengar Ahmad bin Asim Al-Intaqi berkata, Man kana billahi a'raf kana minallahi akhwaf. Barang siapa yang lebih kenal kepada Allah, maka dia akan semakin takut kepadanya. Berkata Ahmad, Sadaqa wallah, dia jujur demi Allah. Juga Ibn Qayyim rahimahullah mengatakan, Walaysat hajatul arwahi qattu ila syai' a'zama minha ila ma'rifati bariha wa fatiriha. Tidak ada kebutuhan ruh yang lebih besar daripada kebutuhannya untuk mengenal penciptanya. Mengenal Allah Azza wa Jalla, mencintai, berzikir, dan mencari kedekatan kepada Allah Azza wa Jalla. Wala sabila ila hadha illa bima'rifati awsafihi wa asma'i. Dan tidak ada jalan menuju hal tersebut kecuali dengan mengenal sifat-sifat dan nama-nama Allah. Wa kullama kana al-'abdu biha a'lam. Semakin seorang hamba mengenal Allah dengan nama-nama dan sifat-Nya, kana billahi a'raf, maka ma'rifatnya akan semakin besar. Walahu atlab, dia akan semakin bersemangat untuk dekat dengan Allah. Wa ilaihi aqrab, dan dia akan semakin merasa dekat dengan Allah. Sebaliknya, wa kullama kana laha ankar, semakin seorang tidak mengenal Allah, maka dia akan semakin jauh kepada Allah, semakin tidak suka kepada Allah, dan semakin dia lari dari Allah. Wallahu yunzil al-'abda min nafsihi haitsu yunziluhu al-'abdu min nafsihi. Dan Allah menempatkan seorang hamba pada dirinya sebagaimana hamba itu menempatkan Allah pada dirinya.
3: وفي القرآن الكريم ما يزيد على 400 آية فيها ربط الأمور كلها بمشيئة الله جل وعلا، وأنه ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، لا معطي لما منع، ولا مانع لما أعطى، ولا قابض لما بسط، ولا باسط لما قبض، ولا هادي لمن أضل، ولا مضل لمن هدى، ولا مباعد لمن قرب، ولا مقرب لمن بعد. الخلق خلقه، والأمر أمره، يعطي ويمنع، ويخفض ويرفع، ويعز ويذل، ويحيي ويميت، ويهدي ويضل. له الأمر سبحانه وتعالى، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. والهداية أمرها بيد الله تبارك وتعالى. يقول الله عز وجل ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ويقول جل وعلا ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، ويقول الله جل وعلا والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والفضل كله والرزق بيد الله، قال الله تعالى وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، وقال الله تعالى والله يرزق من يشاء بغير حساب، وقال الله تعالى الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. والتوبة بيد الله، فمن شاء الله شرح صدره لها ومن عليه بها، يقول الله تعالى ويتوب الله على من يشاء.
2: Di dalam Al-Quran Al-Karim lebih dari 400 ayat semuanya dikaitkan segala urusan dengan kehendak Allah Azza wa Jalla, dan bahwasanya apa yang Allah kehendaki akan terjadi dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Tidak ada yang bisa memberi apa yang Allah halangi dan tidak ada yang bisa menghalangi apa yang Allah berikan. Tidak ada yang bisa menyempitkan apa yang Allah luaskan, dan tidak ada yang bisa meluaskan apa yang Allah sempitkan. Tidak ada yang bisa memberi petunjuk kepada siapa yang disesatkan, dan tidak ada yang bisa menyesatkan siapa yang Allah beri petunjuk. Tidak ada yang bisa menjauhkan apa yang Allah atau siapa yang Allah dekatkan, dan tidak ada yang bisa mendekatkan siapa yang Allah jauhkan. Seluruh makhluk adalah ciptaan Allah. Seluruh perkara dan urusan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberi, Allah yang menghalangi, Allah yang merendahkan, Allah yang meninggikan, Allah yang memuliakan, Allah yang menghinakan, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang memberi petunjuk, dan Allah yang menyesatkan. Milik Allah Subhanahu wa taala segala perkara. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Walau syi'na la'atayna kullu nafsin hudaha." Seandainya kami berkehendak, maka tentu semua jiwa akan diberikan petunjuk. Juga Allah berfirman, "Laisa 'alaika hudahum walakinallaha yahdi man yasha." Bukan kewajibanmu memberi petunjuk kepada mereka, memberi hidayah kepada mereka, tapi Allah yang memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Juga Allah berfirman, "Wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim." Dan Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki menuju jalan yang lurus. Segala karunia, semua rizki di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Wa annal fadla biyadillah yu'tihi man yasha'." Wallahu dzul fadlil adzim. Dan sesungguhnya karunia di tangan Allah, Allah berikan kepada siapa yang Ia kehendaki, dan Allah Maha luas karunianya. Juga Allah berfirman, "Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab." Dan Allah memberi rezeki kepada siapa yang Ia kehendaki tanpa batas. Juga Allah berfirman, "Allahu yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir." Allah yang melapangkan rezeki bagi siapa yang Allah kehendaki, dan Allah yang menyempitkan. Taubat juga di tangan Allah. Barang siapa yang Allah lapangkan hatinya dan berikan petunjuk kepadanya, Allah Subhanahu wa taala yang menentukannya. Allah taala berfirman, "Wa yatubu 'ala man yasha." Dan Allah menerima taubat siapa yang Allah kehendaki.
3: والصلاح وزكاء القلوب واستقامتها على طاعة الله أمر بيد الله جل في علاه. قال الله تعالى: بل الله يزكي من يشاء. وقال الله تبارك وتعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. والملك كله بيد الله يؤتيه من يشاء وينزعه ممن يشاء. قال الله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. كذلك صور العباد من أسمر وأحمر وطويل أو قصير وجميل أو ذميم أو غير ذلك، كل ذلك وفق مشيئته تبارك وتعالى. قال الله تعالى: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. كذلك التناسل ووجود الذرية، فمن الناس من له بنين ومنهم من له بنات ومنهم من له بنين وبنات ومنهم من هو عقيم، كل ذلك بمشيئة الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. إلى غير ذلك من الآيات البينات والدلائل الظاهرات على كمال قدرة الرب جل في علاه ونفوذ مشيئته وأن الأمر أمره والملك ملكه والخلق خلقه تبارك وتعالى عطاء ومنعا خفضا ورفعا قبضا وبسطا عزا وذلا حياة وموتا صحة ومرضا الأمر كله بيد الله وطوع تدبيره جل في علاه.
2: Kesalehan, kesucian hati, keistiqomahan di atas ketaatan kepada Allah, semuanya di tangan Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala berfirman, Balillahu yuzakki man yasha, akan tetapi Allah yang mensucikan siapa yang Allah kehendaki. Juga Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu, ma zaka minkum min ahadin abada, walakin Allah yuzakki man yasha. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya atas kalian, maka tidak seorang pun di antara kalian yang akan suci selama-lamanya. Akan tetapi Allah yang mensucikan siapa yang Allah kehendaki. Semua kerajaan di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan siapa yang Allah kehendaki dan Allah cabut dari siapa yang Allah kehendaki. Allah Ta'ala berfirman, Qulillahumma malikal mulk, tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Katakanlah, wahai Tuhanku, Engkau pemilik segala kerajaan, Engkau berikan siapa yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut dari siapa yang Engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha'. Engkau memuliakan siapa yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan siapa yang Engkau kehendaki. Biyadikal khair, di tanganmu segala kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir, sungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Tuliju al-laila fin nahari wa tuliju an-nahara fil lail, Kau masukkan malam kepada siang dan memasukkan siang kepada malam. Wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy, Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Wa tarzuqu man tasha'u bighir hisab, dan Engkau beri karunia, beri rezeki kepada siapa yang Engkau kehendaki tanpa batas. Demikian juga bentuk-bentuk manusia dan warna kulit mereka, dari sawah matang, hitam, putih, tinggi, pendek, tampan, gagah ataupun buruk, semuanya di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, Huwalladzi yusawwirukum fil arhami kayfa yasha, Dialah yang membentuk kalian di rahim-rahim apa yang Ia kehendaki. Demikian juga mempunyai anak dan keturunan. Di antara manusia ada yang punya anak laki-laki saja. Di antara manusia ada yang hanya punya anak perempuan. Dan di antara manusia ada yang memiliki anak laki-laki dan perempuan. Dan juga ada di antara manusia yang mandul, tidak punya anak. Semua itu berdasarkan kehendak Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, Lillahi mulkus samawati wal ard, milik Allah kerajaan langit dan bumi. Yakhluqu ma yasha', Allah ciptakan apa yang Allah kehendaki. Yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukur, Allah karuniakan siapa yang Ia kehendaki wanita-wanita, dan Allah berikan anak laki-laki kepada siapa yang Ia kehendaki. Au yuzawwijuhum dhukrana wa inatha, atau Allah berikan laki-laki dan perempuan. Wa yaj'alu man yasha'u aqima, dan Allah jadikan mandul siapa yang Allah kehendaki. Innahu alimun qadir, sungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha berkuasa. Juga ayat-ayat yang lain dan keterangan-keterangan yang jelas tentang sempurnanya kekuasaan Allah Azza wa Jalla, dan bahwasanya segala urusan di tangannya, segala kerajaan di tangannya, seluruh makhluk di tangan Allah Azza wa Jalla. Allah yang memberi, Allah yang menghalangi, Allah yang merendahkan, Allah yang mengangkat, Allah yang menyempitkan, Allah yang meluaskan, Allah yang memuliakan dan Allah yang menghinakan, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang menyehatkan, Allah yang menentukan sakit. Semua urusan di tangan Allah Azza wa Jalla dan di bawah aturan Allah Azza wa Jalla.
3: قال ابن القيم رحمه الله: وعقد هذا أن يشهد قلبك الرب تبارك وتعالى مستويا على عرشه متكلما بأمره ونهيه، بصيرا بحركات العالم علويه وسفليه وأشخاصه وذواته، سميعا لأصواتهم، رقيبا على ضمائرهم وأسرارهم، وأمر الممالك تحت تدبيره، نازل من عنده وصاعد إليه، وأملاكه بين يديه، تنفذ أوامره في أقطار الممالك، موصوفا بصفات الكمال، منعوتا بنعوت الجلال، منزها عن العيوب والنقائص والمثال. هو كما وصف نفسه في كتابه وفوق ما يصفه به خلقه: حي لا يموت، قيوم لا ينام، عليم لا يخفى عليه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، بصير يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، سميع يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، تمت كلماته صدقا وعدلا، وجلت صفاته أن تقاس بصفات خلقه شبها ومثلا، وتعالت ذاته أن تشبه شيئا من الذوات أصلا، ووسعت الخليقة أفعاله عدلا وحكمة ورحمة وإحسانا وفضلا. له الخلق والأمر، وله النعمة والفضل، وله الملك والحمد، وله الثناء والمجد، أول ليس قبله شيء، آخر ليس بعده شيء، ظاهر ليس فوقه شيء، باطن ليس دونه شيء. أسماؤه كلها أسماء مدح وحمد وثناء وتمجيد، ولذلك كانت حسنى، وصفاته كلها صفات كمال، ونعوته كلها نعوت جلال، وأفعاله كلها حكمة ورحمة ومصلحة وعدل. كل شيء من مخلوقاته دال عليه ومرشد لمن رأى بعين البصيرة إليه. لم يخلق السماوات والأرض وما بينهما باطلا، ولا ترك الإنسان سدى عاطلا، بل خلق الخلق لقيام توحيده وعبادته، وأسبغ عليهم نعمه ليتوسلوا بشكرها إلى زيادة كرمه. تعرف إلى عباده بأنواع التعرفات، وصرف لهم الآيات، ونوع لهم الدلالات، ودعاهم إلى محبته من جميع الأبواب، ومد بينه وبينهم من عهده أقوى الأسباب، فأتم عليهم نعمه السابغة، وأقام عليهم حجته البالغة، أفاض عليهم النعمة، وكتب على نفسه الرحمة، وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته تغلب غضبه.
2: Berkata Ibn Qayyim rahimahullah, intinya adalah yaitu dengan cara hati kita menyaksikan, merenungi Allah Azza wa Jalla beristiwa di atas arsy, berbicara, memberikan perintah dan larangannya, maha melihat segala gerak-gerik alam semesta yang tinggi maupun yang rendah. Allah melihat mereka semuanya. Allah maha mendengar semua suara. Allah maha mengawasi apa yang ada di hati-hati dan dirahasiakan oleh seluruh makhluk. Segala kerajaan di bawah kendali Allah Azza wa Jalla. Turun dari Allah semua perintahnya, dan naik kepada Allah semua laporan-laporan kepada Allah Azza wa Jalla. Semua kerajaan di depan Allah Azza wa Jalla, semua perintah Allah mesti dilaksanakan di seluruh alam semesta ini. Allah maha sempurna sifatnya, maha tinggi sifat-sifatnya. Allah suci dari semua kekurangan, sebagaimana Allah sifatkan dirinya dengan hal tersebut. Bahkan lebih besar, lebih sempurna lagi dari apa yang disifatkan oleh makhluknya. Allah maha hidup dan tidak akan mati. Allah terus menerus mengatur hambanya dan makhluknya tidak pernah tidur. Allah maha mengetahui, tidak ada sekecil apapun di langit dan bumi kecuali Allah melihatnya. Allah maha melihat dan mampu melihat langkah semut hitam di atas batu hitam di malam yang gelap gulita. Allah mendengar semua suara dengan berbagai macam bahasa dan dengan berbagai macam permintaan. Sempurna kalimat-kalimat Allah, benar dan adil. Allah subhanahu wa ta'ala tidak boleh dan tidak mungkin dikiaskan dengan makhluknya. Allah maha tinggi zat dan sifatnya, dan Allah subhanahu wa ta'ala keadilan, hikmah, rahmat dan kebaikannya meliputi segala sesuatu. Milik Allah seluruh makhluk dan semua perintah. Milik Allah semua nikmat dan karunia. Milik Allah segala kerajaan dan pujian. Dan Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama, tidak ada sesuatu apapun sebelumnya. Yang terakhir, yang tidak ada sesuatu apapun setelahnya. Allah maha tinggi, tidak ada di atasnya sesuatu apapun. Allah maha dekat, tidak ada yang lebih dekat dari Allah. Nama-namanya sempurna. Makanya nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala semua husna, yaitu mempunyai atau sampai kepada puncak keindahan. Demikian pula sifat-sifatnya, semua sifatnya adalah sifat yang sempurna. Semua perbuatan-perbuatan Allah penuh hikmah, penuh rahmah, penuh kebaikan dan keadilan. Semua makhluk-makhluk Allah, semua ciptaan-ciptaan Allah menunjukkan hal tersebut. Dan barang siapa yang memperhatikan, maka akan mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala tidak menciptakan langit dan bumi untuk perkara yang sia-sia. Allah tidak membiarkan manusia begitu saja, akan tetapi Allah menciptakan makhluk agar mereka mentauhidkan dan beribadah hanya kepada Allah. Allah limpahkan nikmatnya kepada mereka agar mereka menggunakannya untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memperkenalkan dirinya kepada hambanya dengan berbagai macam cara, dengan berbagai jenis tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah mengajak seluruh makhluknya untuk mencintainya dari semua sisi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada mereka sebab-sebab mereka bisa mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sempurnakan nikmatnya kepada mereka, dan Allah tegakkan hujahnya untuk mereka. Allah limpahkan nikmatnya kepada seluruh makhluknya. Allah wajibkan kasih sayang dan rahmat atas dirinya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menuliskan bahwasanya rahmat Allah melampaui kemurkaannya.
3: وهذه العقيدة العظيمة إذا ثبتت في القلوب تحققت آثارها العظيمة في العبد استقامة على طاعة الله وحسن توكل على الله جل وعلا ودوام إلحاح عليه بالدعاء وسؤال الثبات والتوفيق وحسن إقبال على الله بالعبادة وبعدا عن العجب والاغترار ورضا بالقضاء وصبرا على ما قدره الله جل وعلا وقضاه وبعدا عن الجزع والتسخط إلى غير ذلك من الآثار الإيمانية والعوائد الحميدة التي تعود على العبد بكل خير وفضيلة ورفعة في دنياه وأخرى. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على كلمة هي كنز من كنوز الجنة؟ قلت بلى يا رسول الله. قال قل لا حول ولا قوة إلا بالله. وروى الإمام أحمد في المسند عن قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ألا أدلك على باب من أبواب الجنة؟ قلت بلى يا رسول الله. قال قل لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي المسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا من قولي لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة. وفي المستدرك للحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ألا أدلك على كلمة من تحت العرش من كنز الجنة تقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، فيقول الله عز وجل: أسلم عبدي واستسلم. وفي قول الله تعالى في حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتقدم: أسلم عبدي واستسلم، ما يبين لنا معنى هذه الكلمة العظيمة، فهي كلمة إسلام واستسلام وتفويض وتوكل على الملك العلام، كلمة إيمان بالقضاء والقدر، وأن الأمور كلها بيد الله عز وجل، وأن المخلوقات جميعها طوع تدبيره وتسخيره وقضائه وقدره، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فهي كلمة التجاء واستعانة وتوكل على الله، وإقرار من العبد بضعفه وفقره واحتياجه إلى الله في كل نفس ولحظة وطرفة عين، وأنه لا غنى له عن ربه في أي شأن من شؤونه أو أمر من أموره. ومعناها: لا تحول من كفر إلى إيمان، ومن عصيان إلى طاعة، ومن فقر إلى غنى، ومن ضعف إلى قوة، ومن نقصان إلى زيادة وتمام إلا بالله عز وجل. ولا قوة عند العبد على القيام بأي شأن من شؤونه أو أمر من أموره أو تحقيق أي هدف من أهدافه إلا بالله عز وجل. إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما، يدخل من يشاء في رحمته، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. فالأمور كلها بيد الله عز وجل، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده.
2: Para pemirsa dan pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, akidah yang agung ini jika terpatri kuat di dalam hati, maka akan membuahkan pengaruh-pengaruh yang besar kepada seorang hamba. Ia akan semakin istiqamah di atas ketaatan kepada Allah. Dia akan semakin bertawakal hanya kepada Allah. Dia akan selalu memohon, merintih, dan meminta berdoa kepada Allah, dan memohon agar diberi taufik dan kekokohan di atas kebenaran. Seorang akan selalu semangat beribadah kepada Allah, jauh dari rasa ujub, rasa bangga diri. Seorang yang benar-benar mengenal Allah akan ridha dengan keputusan Allah, akan sabar atas semua takdir Allah Azza wa Jalla. Dia jauh dari sifat sedih dan banyak mengeluh. Juga pengaruh-pengaruh keimanan yang lain dan buah-buah yang indah yang akan kembali kepada seorang hamba jika ia memegang teguh akidah ini. Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah meriwayatkan pada di dalam dua kitab sahihnya dari sahabat Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, ala adulluka ala kalimatin hiya kanzun min kunuzil jannah, maukah aku beritahukan kepadamu satu kalimat yaitu merupakan perbendaharaan dari perbendaharaan surga. Aku menjawab, bala ya Rasulullah, tentu hai Rasulullah. Beliau mengatakan, qul la haula wala quwata illa billah, ucapkanlah la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan upaya kecuali atas pertolongan Allah. Juga Imam Ahmad meriwayatkan dalam kitab Musnadnya dari sahabat Qais bin Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, ala adulluka ala babin min abwabil jannah, Maukah aku tunjukkan kepadamu pintu dari pintu-pintu surga? Qultu bala ya Rasulullah. Aku jawab, tentu hai Rasulullah. Qala la haula wala quwata illa billah. Ucapkanlah, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali atas pertolongan Allah. Juga dalam kitab Musnad dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru min qawli la haula wala quwata illa billah, fa innaha kanzun min kunuzil jannah." Perbanyaklah mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali atas pertolongan Allah, karena sesungguhnya ia adalah perbendaharaan dari perbendaharaan surga. Juga Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak meriwayatkan dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala adulluka ala kalimatin min tahtil arsy min kanzil jannah taqulu la haula wala quwata illa billahi al-ali al-azim. La haula wala quwata illa billah fa yaqulullah aslama 'abdi wastaslama." Maukah aku beritahukan kepadamu satu kalimat dari bawah arsy, dari perbendaharaan surga? Cukup engkau mengatakan la haula wala quwata illa billah. Ucapkanlah, tidak ada daya dan upaya kecuali atas pertolongan Allah. Maka Allah mengatakan, aslama 'abdi wastaslam. Hambaku telah pasrah dan berserah diri. Qaulullah taala, apa yang diucapkan Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Abi Hurairah yang kita sebutkan tadi, aslama 'abdi wastaslam, hambaku pasrah dan berserah diri, menjelaskan kepada kita agungnya ucapan ini. Karena ucapan ini adalah ucapan kepasrahan, ucapan seorang berserah diri dan menyandarkan serta bertawakal hanya kepada Allah, pemilik segala sesuatu. Kalimat ini adalah kalimat keimanan, kalimat keyakinan tentang takdir Allah Azza wa Jalla, tentang bahwasanya segala urusan di tangan Allah Azza wa Jalla. Seluruh makhluk di bawah kendali dan aturan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi, dan tidak ada daya dan upaya kecuali atas pertolongan Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung. Kalimat la haula wala quwata illa billah adalah kalimat dan ucapan penyandaran diri, permohonan tawakal kepada Allah, dan pengakuan dari seorang hamba bahwasanya ia lemah, ia butuh kepada Allah Azza wa Jalla setiap saat, setiap detik, dan tidak ada kemampuan kita untuk mengatur diri kita sendiri meskipun sekejap mata. Tidak ada waktu sedikit pun kecuali kita butuh kepada Allah pada semua urusan yang kita kerjakan. Karena makna la haula wala quwata illa billah adalah tidak ada kemampuan untuk berpindah dari kekufuran menuju keimanan. Tidak ada kemampuan untuk berpindah dari kemaksiatan menuju ketaatan. Dari kefakiran menuju kekayaan. Dari kelemahan menuju kekuatan. Dari kekurangan menuju kesempurnaan. Kecuali atas kehendak Allah Azza wa Jalla. Tidak ada kekuatan bagi seorang hamba untuk melakukan pekerjaan apapun. Atau urusan, atau menyelesaikan urusan apapun. Atau merealisasikan cita-cita dan tujuan yang ia ingin capai kecuali atas pertolongan Allah. Inna hadhihi tadhkirah, sungguhnya ini adalah peringatan. Faman syaa'at takhadha ila rabbihi sabila, maka barang siapa yang menghendaki untuk mengambil jalan kepada Allah, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah, tidak ada yang kalian kehendaki kecuali atas kehendak Allah. Innallaha kana 'aliman hakima, sungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Yudkhilu man yasha'u fi rahmatih, Allah memasukkan siapa yang Allah kehendaki di dalam rahmatnya. Wadh-dhalimin a'adda lahum 'adaban alima, adapun orang-orang zalim maka telah disiapkan untuk mereka azab yang pedih. Maka ketahuilah bahwasanya semua urusan di tangan Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala berfirman, ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha, apa yang Allah buka bagi manusia dari rahmatnya maka tidak ada yang bisa menutupnya, tidak ada yang mampu menahannya. Wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih, dan apa yang Allah tahan, maka tidak ada yang dapat melepaskannya setelah Allah Azza wa Jalla.
3: فالعبد فقير إلى الله عز وجل من كل وجه، والله عز وجل غني عن العباد وعن أعمالهم من كل وجه، وهو القائل جل في علاه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: يخاطب تعالى جميع الناس ويخبرهم بحالهم ووصفهم، وأنهم فقراء إلى الله من جميع الوجوه، فقراء في إيجادهم فلولا إيجاده إياهم لم يوجدوا، فقراء في إعدادهم بالقوى والأعضاء والجوارح التي لولا إعداده إياهم بها لم استعدوا لأي عمل كان، فقراء في إمدادهم بالأقوات والأرزاق والنعم الظاهرة والباطنة، فلولا فضله وإحسانه وتيسيره الأمور لما حصل لهم من الرزق والنعم شيء، فقراء في صرف النقم عنهم ودفع المكاره وإزالة الكروب والشدائد، فلولا دفعه عنهم وتفريجه لكرباتهم وإزالته لعسرهم لاستمرت عليهم المكاره والشدائد، فقراء إليه في تربيتهم بأنواع التربية وأجناس التدبير، فقراء إليه في تألههم له وحبهم له وتعبدهم وإخلاص العبادة له تعالى، فلو لم يوفقهم لذلك لهلكوا وفسدت أرواحهم وقلوبهم وأحوالهم، فقراء إليه في تعليمهم ما لا يعلمون وعملهم بما يصلحهم، فلولا تعليمه لم يتعلموا ولولا توفيقه لم يصلحوا، فهم فقراء بالذات إليه بكل معنى وبكل اعتبار، سواء شعروا ببعض أنواع الفقر أم لم يشعروا، ولكن الموفق منهم الذي لا يزال يشاهد فقره في كل حال من أمور دينه ودنياه ويتضرع له ويسأله ألا يكله إلى نفسه طرفة عين، وأن يعينه على جميع أموره ويستصحب هذا المعنى في كل وقت، فهذا أحرى بالإعانة التامة من ربه وإلهه الذي هو أرحم به من الوالدة بولدها. اللهم يا رب العالمين، زكي قلوبنا وقوي إيماننا وأصلح أعمالنا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، تعلم عجزنا وفقرنا وضعفنا وقلة حيلتنا، وأنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم اهدنا أجمعين إليك صراطا مستقيما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: Setiap hamba butuh kepada Allah Azza wa Jalla pada segala sesuatu, dalam segala urusannya, dan Allah Azza wa Jalla tidak butuh kepada seluruh hambanya, tidak butuh kepada amalan-amalan yang dikerjakan oleh seluruh hamba. Allah Azza wa Jalla berfirman: Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalianlah yang butuh kepada Allah, dan Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Ia sya'idhihibukum wa ya'ti bi khalqin jadid. Jika Allah berkehendak, maka Allah bisa melenyapkan kalian dan mendatangkan makhluk yang baru. Wa ma dhalika 'ala Allah bi aziz, dan itu tidak berat bagi Allah. Berkata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah: Yukhatibu ta'ala jami'an nas. Allah berbicara kepada seluruh manusia, mengabarkan kepada mereka kondisi dan sifat mereka, dan bahwasanya mereka semua butuh kepada Allah dari semua sisi. Mereka butuh kepada Allah pada keadaan mereka. Seandainya Allah tidak menciptakan mereka, maka mereka tidak ada di atas muka bumi ini. Mereka butuh agar diberi kemampuan oleh Allah, diberi anggota badan, diberi kekuatan, yang jika Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berikan kepada mereka, maka mereka tidak bisa melakukan pekerjaan apapun. mereka butuh untuk diberi rezeki, diberi nikmat yang nampak maupun yang tidak nampak. Seandainya bukan karena karunia, kebaikan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak mendapatkan rezeki sedikit pun. Mereka butuh agar dijauhkan dari segala keburukan, segala musibah, segala bencana yang seandainya Allah tidak menghalanginya, seandainya Allah tidak mengangkat kesulitan mereka, seandainya Allah tidak menghilangkan musibah mereka, maka terus mereka akan ditimpa bencana dan kesulitan. Mereka butuh untuk diterbiah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala bentuk terbiah dan pengaturan. Mereka butuh kepada Allah, mereka butuh beribadah kepada Allah, mereka butuh cinta kepada Allah, mereka butuh keikhlasan untuk beribadah kepada Allah. Seandainya Allah tidak memberi taufik kepada mereka, sungguh mereka akan binasa, ruh mereka akan rusak, dan hati mereka akan menjadi buruk. Mereka butuh kepada Allah untuk diajarkan apa yang mereka tidak ketahui. Mereka butuh kepada Allah agar Allah memperbaiki segala urusan mereka. Seandainya Allah tidak mengajari manusia, tentu mereka tidak mengetahui apa-apa. Seandainya Allah tidak memberi taufik kepada mereka, mereka tidak bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Mereka sangat butuh, seluruh makhluk butuh kepada Allah dari segala segi. Baik mereka rasakan atau tidak mereka rasakan, akan tetapi orang yang benar-benar diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dia selalu merasa butuh kepada Allah pada segala urusannya, urusan agama dan urusan dunianya. Dia selalu meminta kepada Allah, dia selalu berdoa kepada Allah, dia memohon kepada Allah agar tidak diserahkan urusannya kepada dirinya meskipun sekejap mata. Orang yang diberi taufik oleh Allah selalu meminta kepada Allah pertolongan, selalu berharap kepada Allah pada semua gerak-geriknya. Maka orang yang seperti ini tentu sangat pantas untuk ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya Allah lebih sayang kepada hambanya melebihi sayangnya ibu kepada anaknya. Ya Allah, wahai Tuhan semesta alam, sucikanlah hati-hati kami, kuatkanlah iman-iman kami, perbaiki segala urusan kami, jangan biarkan kami mengurusi diri kami sendiri meskipun sekejap mata. Engkau mengetahui kelemahan kami, kebutuhan kami, dan tidak mampunya kami untuk melakukan apapun, dan tidak ada yang bisa kami lakukan kecuali atas pertolongan Engkau, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk menuju jalan yang lurus. Perbaikilah segala urusan kami, dan jangan biarkan kami mengurusi dari diri kami sendiri meskipun sekejap mata.
4: الكلمة الطيبة. ألم تر

0: الكلمة الطيبة.
1: راديو رجاء منبر جهاية سنة.
2: Ikhwati Islam, Azakumullah, sahabat Roja, alhamdulillah telah kita simak dengarkan satu program kajian ilmiah edisi sore yang berbahagia ini disampaikan oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Musin Al-Badar Fidahumullah dengan penerjemah Ustadz Dr. Iqbal Gunawan MA Fidahullah dalam pembahasan dari hadis-hadis perbaikan hati dengan tema mengenal Allah. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan semakin menambah keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saat ini pukul 17.25 menit waktu Indonesia Barat. Jangan lewatkan di kesempatan ba'da maghrib, setelah salat maghrib insyaallah kembali kita akan simak program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin dari kitab Mukhtasar Shahih Muslim di bab haji, disampaikan oleh guru kita Ustadz Abu Yahya Badrussalam Al-Syafidullah. Kajian di kesempatan malam hari nanti terbuka untuk umum. Baik ikhwan ataupun akhwat, silakan dapat menghadirinya secara langsung di Masjid Jami Al-Barkah, Jalan Alternatif Cibubur, Kampung Tengah, Cilengsi, Bogor. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam menuntut ilmu syar'i dan mengamalkannya. Allahumma amin. Saat ini pukul 17.

0: لواحد.
1: Demi rombongan yang bersaf-saf dengan sebenar-benarnya, dan demi rombongan yang melarang dengan sebenar-benarnya dari perbuatan maksiat, dan demi rombongan yang membacakan pelajaran, sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Esa.
0: Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq.
1: Rabb langit dan bumi, dan apa yang berada di antara keduanya, dan Rabb tempat-tempat terbit matahari.
0: Inna zayyanna as-samaa'a ad-dunya bi zinatinil kawaakib wa hifz.

0: Sesungguhnya kami telah menghias langit yang terdekat dengan hiasan, yaitu bintang-bintang, dan telah memeliharanya sebenar-benarnya dari setiap setan yang sangat durhaka. Setan-setan itu tidak dapat mendengar-dengarkan pembicaraan para malaikat dan mereka dilempari dari segala penjuru.
1: Duhuran wa lahum 'adzabun wasib illa man khatafa al-khatfata fa atba'ahu shihabun thaqib.
0: Untuk mengusir mereka dan bagi mereka siksaan yang kekal. Akan tetapi barang siapa di antara mereka yang mencuri-curi pembicaraan, maka ia dikejar oleh suluh api yang cemerlang.

0: lazib.
1: Maka tanyakanlah kepada mereka, musyrik Mekah, apakah mereka yang lebih kukuh kejadiannya, ataukah apa yang telah kami ciptakan itu? Sesungguhnya kami telah menciptakan mereka dari tanah liat.

Bahkan kamu menjadi heran terhadap keingkaran mereka, dan mereka menghinakan kamu. Dan apabila mereka diberi pelajaran, mereka tiada mengingatnya. Dan apabila mereka melihat sesuatu tanda kebesaran Allah, mereka sangat menghinakan. Dan mereka berkata, ini tiada lain hanyalah sihir yang nyata.

Apakah apabila kami telah mati dan telah menjadi tanah serta menjadi tulang belulang, apakah benar-benar kami akan dibangkitkan kembali? Dan apakah bapak-bapak kami yang telah terdahulu akan dibangkitkan pula? Katakanlah, ya, dan kamu akan terhina. Maka sesungguhnya kebangkitan itu hanya dengan satu teriakan saja. Maka tiba-tiba mereka melihatnya.

Dan mereka berkata, aduhai, celakalah kita, inilah hari pembalasan. Inilah hari keputusan yang kamu selalu mendustakannya.

Kepada malaikat diperintahkan, kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka dan sembahan-sembahan yang selalu mereka sembah selain Allah, maka tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka.

Dan tahanlah mereka di tempat perhentian, karena sesungguhnya mereka akan ditanya, kenapa kamu tidak tolong-menolong? Bahkan mereka pada hari itu menyerah diri. Sebagian dari mereka menghadap kepada sebagian yang lain berbantah-bantahan.

Pengikut-pengikut mereka berkata kepada pimpinan-pimpinan mereka, "Sesungguhnya kamulah yang datang kepada kami dari kanan." Pemimpin-pemimpin mereka menjawab, "Sebenarnya kamulah yang tidak beriman. Dan sekali-kali kami tidak berkuasa terhadapmu, bahkan kamulah kaum yang melampaui batas."

maka pastilah putusan azab Rabb kita menimpa atas kita, sesungguhnya kita akan merasakan azab itu. Maka kami telah menyesatkan kamu, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang sesat.

مَجْنُونٌ. Maka sesungguhnya mereka pada hari itu bersama-sama dalam azab. Sesungguhnya demikianlah kami berbuat terhadap orang-orang yang berbuat jahat. Sesungguhnya mereka dahulu, apabila dikatakan kepada mereka, La ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Mereka menyombongkan diri. Dan mereka berkata, Apakah sesungguhnya kami harus meninggalkan sembahan-sembahan kami karena seorang penyair gila? Bel

Sebenarnya dia, Muhammad, telah datang membawa kebenaran dan membenarkan rasul-rasul sebelumnya. Sesungguhnya kamu pasti akan merasakan azab yang pedih. Dan kamu tidak diberi pembalasan, melainkan terhadap kejahatan yang telah kamu kerjakan.

Tetapi hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa, mereka itulah memperoleh rezeki yang tertentu, yaitu buah-buahan, dan mereka adalah orang-orang yang dimuliakan. Di dalam syurga-syurga yang penuh nikmat, di atas takhta-takhta kebesaran berhadap-hadapan, diedarkan kepada mereka gelas yang berisi khamr dari sungai yang mengalir. Warnanya putih bersih, sedap rasanya bagi orang-orang yang minum. Tidak ada dalam khamr itu alkohol, dan mereka tiada mabuk karenanya.

Di sisi mereka ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya dan jelita matanya. Seakan-akan mereka adalah telur burung unta yang tersimpan dengan baik.

Lalu sebahagian mereka menghadap kepada sebahagian yang lain sambil bercakap-cakap. Berkatalah salah seorang di antara mereka, "Sesungguhnya aku dahulu di dunia mempunyai seorang teman yang berkata, 'Apakah kamu sungguh-sungguh termasuk orang-orang yang membenarkan hari berbangkit?'

0: فاطلع فرآه في سواء الجحيم.
1: Apakah bila kita telah mati dan kita telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kita benar-benar akan dibangkitkan untuk diberi pembalasan? Berkata pulalah ia, maukah kamu meninjau temanku itu? Maka ia meninjaunya. Lalu dia melihat temannya itu di tengah-tengah neraka, menyala-nyala.

Ia berkata, "Demi Allah, sesungguhnya kamu benar-benar hampir mencelakakanku. Jikalau tidaklah karena nikmat Rabbku, pastilah aku termasuk orang-orang yang diseret ke neraka."

maka apakah kita tidak akan mati? Melainkan hanya kematian kita yang pertama saja di dunia, dan kita tidak akan disiksa di akhirat ini.

Sesungguhnya ini benar-benar kemenangan yang besar. Untuk kemenangan serupa ini, hendaklah berusaha orang-orang yang bekerja. Makanan syurga itukah hidangan yang lebih baik, ataukah pohon zakum

Sesungguhnya kami menjadikan pohon zakum itu sebagai siksaan bagi orang-orang yang zalim. Sesungguhnya dia adalah sebatang pohon yang keluar dari dasar neraka jahim. Mayangnya seperti kepala-kepala setan. Maka sesungguhnya mereka benar-benar memakan sebagian dari pohon itu. Maka mereka memenuhi perutnya dengan buah zakum itu. Kemudian sesudah makan buah pohon zakum itu, pasti mereka mendapat minuman yang bercampur dengan air yang sangat panas. Kemudian sesungguhnya tempat kembali mereka benar-benar ke neraka jahim. Karena sesungguhnya mereka mendapati bapak-bapak mereka dalam keadaan sesat. Lalu mereka sangat tergesa-gesa mengikuti jejak orang-orang tua mereka itu.

Dan sesungguhnya telah sesat sebelum mereka Quraisy sebagian besar dari orang-orang yang dahulu. Dan sesungguhnya telah kami utus pemberi-pemberi peringatan, rasul-rasul di kalangan mereka. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu. Kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa tidak akan diazab.

Sesungguhnya Nuh telah menyeru kami, maka sesungguhnya sebaik-baik yang memperkenankan adalah kami. Dan kami telah menyelamatkannya dan pengikutnya dari bencana yang besar. Dan kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan. Dan kami abadikan untuk Nuh itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Kesejahteraan dilimpahkan atas Nuh di seluruh alam. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya dia termasuk di antara hamba-hamba kami yang beriman. Kemudian kami tenggelamkan orang-orang yang lain.

0: يَعْبُدُونَ.
1: Dan sesungguhnya Ibrahim benar-benar termasuk golongannya, Nuh. Ingatlah ketika ia datang kepada Rabb-nya dengan hati yang suci. Ingatlah ketika ia berkata kepada bapaknya dan kaumnya, "Apakah yang kamu sembah itu?"

Apakah kamu menghendaki sembahan-sembahan selain Allah dengan jalan berbohong? Maka apakah anggapanmu terhadap Rabb semesta alam?

Lalu ia memandang sekali pandang ke bintang-bintang. Kemudian ia berkata, "Sesungguhnya aku sakit." Lalu mereka berpaling daripadanya dengan membelakang.

0: Kemudian ia pergi dengan diam-diam kepada berhala-berhala mereka. Lalu ia berkata, "Apakah kamu tidak makan? Kenapa kamu tidak menjawab?" Lalu dihadapinya berhala-berhala itu sambil memukulnya dengan tangan kanannya dengan kuat. Kemudian kaumnya datang kepadanya dengan bergegas. Ibrahim berkata, "Apakah kamu menyembah patung-patung yang kamu pahat itu?"
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka, sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu
2: alaihi wasallam.
4: عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه الترمذي.
5: Dari Al Hasan bin Ali, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, dia berkata, aku telah hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
7: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
6: Sad wal Qur'ani dzikr.
7: Sad, demi Al-Qur'an yang mempunyai keagungan.
6: Balilladzina kafaru fi 'izzatin wa shiqaq.
7: Sebenarnya orang-orang kafir itu berada dalam kesombongan dan permusuhan yang sengit.

Betapa banyaknya umat sebelum mereka yang telah kami binasakan. Lalu mereka meminta tolong. Padahal waktu itu bukanlah saat untuk lari, melepaskan diri.

Dan mereka heran karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan, Rasul dari kalangan mereka. Dan orang-orang kafir berkata, "Ini adalah seorang ahli sihir yang banyak berdusta."

Mengapa ia menjadikan Tuhan-Tuhan itu Tuhan yang satu saja? Sesungguhnya, ini benar-benar suatu hal yang sangat mengherankan.

Dan pergilah pemimpin-pemimpin mereka, seraya berkata, "Pergilah kamu, dan tetaplah menyembah Tuhan-Tuhanmu. Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang dikehendaki."

Kami tidak pernah mendengar hal ini dalam agama yang terakhir. Ini mengesahkan Allah tidak lain hanyalah dusta yang diada-adakan. Mengapa Al-Quran itu diturunkan kepadanya di antara kita? Sebenarnya mereka ragu-ragu terhadap Al-Quranku. Dan sebenarnya mereka belum merasakan azabku.

0: Atau apakah mereka itu mempunyai perbendaharaan rahmat Tuhanmu yang maha perkasa lagi maha pemberi? Atau apakah bagi mereka kerajaan langit dan bumi dan yang ada di antara keduanya? Jika ada, maka hendaklah mereka menaiki tangga-tangga ke langit.
1: Jundum ma hunalika mahzumun minal ahzab.
0: Suatu tentara yang besar yang berada di sana dari golongan-golongan yang berserikat pasti akan dikalahkan.

0: Tidaklah yang mereka tunggu, melainkan hanya satu teriakan saja yang tidak ada baginya saat berselang.
1: وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ.
0: Dan mereka berkata, ya Tuhan kami, cepatkanlah untuk kami azab yang diperuntukkan bagi kami sebelum hari berhisab.

Bersabarlah atas segala apa yang mereka katakan. Dan ingatlah hamba kami Daud yang mempunyai kekuatan. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhan.

0: Sesungguhnya kami menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama dia Daud di waktu petang dan pagi. Dan kami tundukkan pula burung-burung dalam keadaan terkumpul. Masing-masingnya amat taat kepada Allah.
1: وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ.
0: Dan kami kuatkan kerajaannya, dan kami berikan kepadanya hikmah dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan perselisihan.
1: وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابِ.
0: Dan adakah sampai kepadamu berita orang-orang yang berperkara ketika mereka memanjat pagar?

Ketika mereka masuk menemui Daud, lalu ia terkejut karena kedatangan mereka. Mereka berkata, "Janganlah kamu merasa takut. Kami adalah dua orang yang berperkara, yang salah seorang dari kami berbuat zalim kepada yang lain. Maka berilah keputusan antara kami dengan adil. Dan janganlah kamu menyimpang dari kebenaran, dan tunjukilah kami ke jalan yang lurus."

0: Sesungguhnya, saudaraku ini mempunyai 99 ekor kambing betina, dan aku mempunyai seekor saja. Maka dia berkata, serahkanlah kambingmu itu kepadaku. Dan dia mengalahkan aku dalam perdebatan.
1: قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى

Daud berkata, "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu, sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh. Dan amat sedikitlah mereka ini." Dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya. Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya, lalu menyungkur sujud dan bertobat.

Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah, penguasa di muka bumi. Maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan.

Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir. Maka celakalah orang-orang kafir itu, karena mereka akan masuk neraka.

Patutkah kami menganggap orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi? Patutkah pula kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang berbuat maksiat? Kita

0: kitab.
1: Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran.

0: Dan kami karuniakan kepada Daud Sulaiman. Dia adalah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya.
1: إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد.
0: Ingatlah ketika dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda yang tenang di waktu berhenti dan cepat waktu berlari pada waktu sore.
1: فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب.
0: Maka ia berkata, sesungguhnya aku menyukai kesenangan terhadap barang yang baik, kuda, sehingga aku lalai mengingat Tuhanku sampai kuda itu hilang dari pandangan.
1: ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق.
0: Bawalah semua kuda itu kembali kepadaku. Lalu ia potong kaki dan leher kuda itu.
1: ولقد

Dan sesungguhnya kami telah menguji Sulaiman, dan kami jadikan dia tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh yang lemah karena sakit. Kemudian ia bertobat. Ia berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkan kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi."

0: Kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut kemana saja yang dikehendakinya. Dan kami tundukkan pula kepadanya setan-setan semuanya, ahli bangunan dan penyelam, dan setan yang lain yang terikat dalam belenggu.
1: Hada ata'una famnun aw amsik bighairi hisab.
0: Inilah anugerah kami, maka berikanlah kepada orang lain atau tahanlah untuk dirimu sendiri dengan tiada pertanggungan jawab.
1: Wa inna lahu 'indana lazulfa wa husna ma'ab.
0: Dan sesungguhnya dia mempunyai kedudukan yang dekat pada sisi kami dan tempat kembali yang baik.
1: Wa

0: Dan ingatlah akan hamba kami, Ayub, ketika ia menyeru Tuhannya. Sesungguhnya aku diganggu setan dengan kepayahan dan siksaan.
1: Urkub birijlik, hadha mughtasalun baridu wa syarab.
0: Allah berfirman, hantamkanlah kakimu. Inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum.

0: Dan kami anugerahi dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya, dan kami tambahkan kepada mereka sebanyak mereka pula, sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai fikiran.
1: Wa khud

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah. Mabade. Ikhwata islam wa'azakumullah. Sahabat Roja, alhamdulillah. Di kesempatan malam yang berbahagia ini, berikut kita akan simak program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin Kitab Mukhtasar Sahih Muslim, disampaikan oleh Ustaz Abu Yahya Badrussalam LC Fidhahullah. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yadillah falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Kita lanjutkan saudaraku seiman, kita langsung loncat ya ke kitabul hajj, karena kita sudah masuk ke bulan-bulan haji. Bab fardul haji marratan fil umur. Bab kewajiban haji sekali seumur hidup. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala khatabana Rasulullah SAW faqal ayyuhan nas qad faradallahu alaikumul hajja fahujju. Faqala rajulun akulla amin ya Rasulullah. فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, ia berkata, Rasulullah SAW berkhutbah kepada kami. Beliau bersabda, wahai manusia, sesungguhnya Allah telah mewajibkan atas kalian haji, maka berhajilah. Faqala rajulun, maka berkatalah seorang laki-laki, apakah setiap tahun wahai Rasulullah? Fasakat, maka beliau pun diam. Hatta qalaha thalathan, sampai orang ini bertanya tiga kali, apakah setiap tahun wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW sabda, seandainya aku mengatakan iya, maka menjadi wajib setiap tahun, dan kalian tidak akan mampu itu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, biarkanlah apa yang aku tinggalkan, artinya aku tidak jelaskan sekali dua kalinya itu, karena pada asalnya ya perintah itu kalau kita lakukan sekali sudah mencukupi. Kecuali kalau ada dalil yang menyuruh kita untuk yes, melakukannya terus-menerus. Karena sesungguhnya binasanya orang-orang sebelum kalian adalah karena banyak bertanya dan menyelisihi nabi mereka. Apabila aku perintahkan kalian dengan sesuatu, lakukan semampu kalian. Dan apabila aku melarang kalian dari sesuatu, maka tinggalkan. Di sini akhi, kita ambil beberapa faedah yang bisa kita petik. Di sini menunjukkan wajibnya haji itu seumur hidup sekali. Dan Rasulullah SAW baru bisa berhaji pada tahun keberapa? Ke-10. Padahal Allah mewajibkan haji pada tahun ke-6, sebagian mengatakan ke-9. Di tahun ke-9 Allah wajibkan haji dan Allah perintahkan Abu Bakar untuk berhaji. Dan Rasulullah SAW kemudian baru sempat untuk berhaji pada tahun kemana? Keberapa? Ke-10. Iya. Sehingga dijadikan dalil oleh para ulama bahwa annal amra ya yufidu tarakhi, bahwa perintah itu tidak harus dilakukan segera, namun dibolehkan untuk menunda, karena Nabi SAW baru bisa haji tahun keberapa? Ke-10. Namun yang sahih annal amra yufidil faur yaqtadil faur, bahwa perintah itu hendaknya segera dilakukan, Pak, kecuali kalau memang ada sesuatu yang menghalangi. Nabi SAW tidak ya berhaji pada tahun ke-9 karena banyak kesibukan, sehingga beliau baru bisa berhajinya tahun ke-10, sehingga tidak bisa dijadikan hujah bolehnya tarakhi tadi, mengundur. Selama kita diberikan oleh Allah kemampuan untuk haji di tahun itu, maka wajib tahun itu segera haji, Pak. Jangan diundur, karena kita tidak tahu, barangkali tahun depan kita tidak bisa, tidak mampu lagi. Ya. Faedah berikutnya, Pak. Hadis ini menunjukkan, akhi, bahwa banyak bertanya itu termasuk perkara yang membinasakan. Ketika Rasulullah bersabda, hai manusia, Allah wajibkan kepada kalian haji, berhajilah. Rupanya ada orang bertanya, apa tiap tahun, hai Rasulullah? Ini kan pertanyaan nyusahin, apa namanya, Pak? Ya, makanya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukkum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu bertanya tentang sesuatu yang apabila ya tampak kepada kamu jawabannya membuat kamu susah. Artinya jangan mempertanyakan sesuatu yang memberberat dirimu sendiri. Tapi ini tentunya khusus di masa pensyariatan, Pak. Seperti halnya Bani Israel, ya. Ketika Nabi Musa berkata, innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Sesungguhnya Allah menyuruh kalian untuk menyembelih sapi. Apa kata orang Bani Israel? Atattakhidhuna huzwa? Apakah engkau hendak meledek kami? Masa cuma sapi? Meremehkan, ya. Kata Bani Israel apa? Qalat ulana rabbaka yubayyin lana mahi. Coba jelaskan sapi yang kayak gimana? Ya. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridu wa la bikrun awanun baina dzalik. Gak puas juga nanya lagi, warnanya apa? Ya, seperti apa lagi, sampai akhirnya hampir-hampir mereka tidak dapat sapi itu. Ya. Nah, ini pertanyaan seperti ini dilarang dalam syariat, Pak. Demikian pula banyak bertanya tentang hal-hal yang tidak perlu dipertanyakan pun juga perkara yang makruh dalam Islam, Pak. Makanya salafus saleh tidak menyukai pertanyaan yang tidak menimbulkan amal. Ya. Salafus saleh tidak menyukai pertanyaan yang tidak menimbulkan apa? Amal. Makanya lihat ya, para sahabat enggak ada satupun yang nanya ke Rasulullah, "Hai Rasulullah, kapan terjadi Isra Mi'raj? Tanggal berapa, bulan apa, malam apa?" Ada enggak para sahabat yang nanya? Enggak ada. Sampai-sampai para ulama berbeda pendapat tentang kapan terjadinya Isra Mi'raj itu sampai beberapa pendapat. Dan pendapat yang paling lemah ternyata di bulan Rajab. Ya. Karena tidak ada dalil yang menyebutkan tentang kapan terjadinya Isra Mi'raj. Dan anehnya para sahabat tidak ada yang bertanya. Kenapa? Karena tidak menimbulkan amal apa-apa. Sadaqah seiman rahimani wa rahimakum jami'an. Ini akhi, makanya banyak bertanya itu, kata Syekh Utsaimin, boleh kalau dibutuhkan. Kapan? Contoh misalnya antum mempelajari suatu pelajaran yang sulit. Antum belajar ilmu waris misalnya kan, yang jelimet, puyeng gitu. Sehingga antum harus banyak bertanya supaya paham. Boleh seperti ini. Adapun banyak bertanya yang sifatnya tidak kita butuhkan, tidak boleh. Kenapa demikian? Karena ini bisa menjurus kepada pertanyaan-pertanyaan yang enggak-enggak, Pak. Ya.

yang tidak perlu dan mustahil bahkan. Ada yang bertanya kepada seorang alim, kalau kambing sama babi kawin anaknya halal apa haram? Ya. Dahulu Umar bin Khattab ketika ditanya tentang suatu permasalahan, Umar bertanya, sudah terjadi belum? Belum, hai Umar. Nanti kalau sudah terjadi kamu datang lagi ke sini. Ya. Nah ini saudaraku seiman. Seperti ini tidak disukai oleh pertanyaan-pertanyaan seperti ini oleh salafus saleh. Apalagi pertanyaan yang jelas akan berakibat kufur. Seperti mempertanyakan tentang hakikat dan tata cara sifat Allah. Allah punya tangan. Terus nanya, tangan Allah kayak gimana bentuknya? Apakah punya jari? Apakah ada jempolnya? Tidak boleh. Karena Allah tidak pernah menjelaskan, Rasulullah pun juga tidak pernah menjelaskan, kewajiban kita iman, imani saja, Allah punya tangan, selesai. Tangan, dan tangan Allah tidak mungkin serupa dengan tangan apa? Makhluknya. Nah, gara-gara orang nanya, apa bertanya-tanya tentang sifat Allah, akhirnya jadi tersesat, Pak. Ya, kalau Allah punya tangan, berarti Allah terdiri dari anggota tubuh yang saling membutuhkan tuh. Nah, saling begitu Pak, jadi akhirnya menolak sifat Allah. Bertanya tentang takdir yang itu merupakan rahasia Allah. Iya. Padahal kewajiban kita takdir itu Pak imani saja bahwa segala sesuatu memang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu wajib kita yakini. Bahwa setiap takdir Allah itu pasti mengandung hikmah. Iya. Soalnya aku seiman rahimani wa rahimakumul jami'an. Faedah selanjutnya, akhi. Bahwa di antara perkara yang membinasakan juga adalah menyelisihi Rasulullah. Menyelisihi Rasulullah SAW itu membinasakan. Sebagaimana Allah menceritakan tentang perang Uhud dan perang Hunain dalam Al-Quran. Di perang Uhud, kaum muslimin kalah tidak Pak? Iya, kalah. Jumlahnya kaum muslimin waktu itu berapa? Hanya 700 orang, tadinya 1000, kemudian 300 balik terkena provokasi orang munafik. Sementara orang musyrikin berapa? 3000. Di putaran pertama kaum muslimin menang tidak? Menang Pak, sehingga banyak ghanimah. Iya. Apa sebab kekalahan kaum muslimin? Sebabnya pasukan pemanah menyelisih perintah Rasul. Rasul sudah perintahkan pasukan pemanah jangan turun menang maupun kalah. Ketika terjadi perang, kaum kafirin kalah banyak ghanimah. Maka pasukan pemanah menganggap perang sudah selesai, apalagi yang ditunggu. Makanya mereka turun kecuali beberapa orang saja untuk mengambil ghanimah itu, Pak. Dan ternyata apa yang terjadi? Khalid bin Walid pun menggunakan kesempatan itu. Waktu itu Khalid bin Walid masih kafir. Maka kemudian ya kaum muslimin pun diserang dari arah gunung panah itu, pemanah, dan dari arah ya kebalikannya, sehingga terjepitlah kaum muslimin dan kalah, 70 orang mati syahid. Dan Allah abadikan dalam Al-Qur'an untuk dijadikan pelajaran. Awalamma asabatkum musibah qad asabtum mithlaiha qultum anna hadza qul huwa min indi anfusikum. Apakah kalian ketika ditimpa musibah kalah di perang Uhud, sementara kalian sudah mendapatkan kemenangan 2 kali lipat di perang Badar, kalian pun berkata, bagaimana kami bisa kalah? Apa kata Allah? Qul huwa min indi anfusikum. Katakan, kekalahan itu berasal dari kalian sendiri.

0: Allah tidak mengatakan kekalahan itu karena pasukan musuh 3 kali lipat lebih besar, lebih lengkap, tidak. Tapi Allah mengatakan di situ apa? Qul huwa min indi anfusikum, katakan kekalahan itu berasal dari diri kalian sendiri. Akibat menyelisih perintah apa? Rasul. Padahal yang menyelisih perintah Rasul cuma pasukan pemanah. Enggak semuanya. Subhanallah. Di perang Hunain pun sama, Allah abadikan itu. Kalau di perang Hunain kebalikan, kaum muslimin jumlahnya 12.000. Kan, dan kaum kafir Hawazin jumlahnya 4.000. Jadi kaum muslimin 3 kali lipat lebih banyak daripada kaum kafirin. Ya. Di putaran pertama kaum muslimin kalah, Pak, sampai terlari tunggang langgang. Allah menyebutkan apa sebab kekalahannya itu. Kalau di perang Uhud sebabnya karena menyelisih perintah Rasul. Kalau di perang Hunain ternyata sebabnya apa, Pak? Merasa bangga dengan jumlah yang banyak. Allah mengatakan laqad nasarakumullahu fi mawatin katsirati wa yawma Hunain id a'jabatkum katsratukum falam tughni ankum syai'a wa daqat 'alaykumul ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirin. Sungguh ya, Allah telah menolong kalian di tempat yang banyak, terutama di perang Hunain. Ingatlah ketika kalian merasa kagum dengan jumlah kalian yang banyak, padahal jumlah yang banyak tidak ada manfaatnya buat kalian sama sekali. Maka bumi yang luas itu pun menjadi sempit buat kalian, kemudian kalian pun lari tunggang langgang. Subhanallah, Pak, ternyata dua perang ini diabadikan oleh Allah yang di dua-duanya kaum muslimin kalah. Untuk apa? Untuk diambil pelajaran. Yang pertama di perang Uhud, pelajarannya akibat menyelisih perintah Rasul. Yang kedua di perang Hunain, akibat daripada ujub dengan jumlah yang banyak. Ya. Hadis ini kita ambil faedah berikutnya, Pak. Bahwa melaksanakan perintah itu sesuai kemampuan. Karena Rasulullah mengatakan fa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Apabila aku perintahkan kalian, maka lakukan semampu kalian. Jadi untuk perintah itu berhubungan dengan kemampuan. Ya. Makanya kalau tidak mampu, kewajiban pun gugur, Pak. Haji antum enggak mampu, ya enggak wajib haji. Puasa antum sakit enggak mampu, enggak wajib puasa. Ya. Salat enggak wajib berdiri kalau enggak mampu. Ya, mampunya duduk ya duduk. Kalau enggak mampu duduk ya berbaring. Disesuaikan dengan kemampuan. Kenapa? Karena perintah itu beban. Sedangkan tidak semua orang bisa melakukan beban. Iya. Berbeda dengan larangan. Kalau larangan, Rasulullah tidak mengatakan wa idza nahaitukum an syai'in fada'uhu mastata'tum. Rasulullah tidak mengatakan begitu. Kalau aku larang kalian, tinggalkan semampu kalian, enggak. Rasulullah tidak mengatakan semampu kalian. Tapi Rasulullah mengatakan apabila aku larang, maka tinggalkan, titik. Kenapa, Pak? Karena meninggalkan itu meletakkan beban. Meninggalkan itu semua orang mampu, Pak. Cuma ninggalin aja. Meninggalkan zina, meninggalkan minum arak, meninggalkan mabuk-mabukan. Cuma meninggalkan saja semua orang mampu. Ya. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka dari itu, ya, perintah gugur kalau tidak mampu. Sedangkan larangan menjadi boleh kapan? Hah? Kalau larangan menjadi boleh kapan, Pak? Kalau darurat. Kalau apa? Kalau darurat. Apa makna darurat, Pak? Yaitu apabila kita tidak melakukannya akan menimbulkan mudharat terhadap agama kita atau harta kita atau nyawa kita. Ya, itu namanya darurat, Pak. Contoh misalnya bangkai, haram nggak, Pak? Haram. Tapi ketika nggak ada makanan, adanya bangkai, maka pada waktu itu terpaksa, darurat. Gimana lagi? Ya. Ini surah kuasa iman. Kita masuk bab thawabul haji wal umrah. Bab pahala haji dan umrah. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya bahwa Rasulullah SAW bersabda, umroh sampai umroh berikutnya menggugurkan dosa-dosa yang ada di antara keduanya. Maksudnya dosa kecil ya. Dan haji yang mabrur tidak ada balasan untuknya kecuali surga. Masya Allah. Apa itu haji mabrur? Dijelaskan dalam hadis yang lain, man hajja walam yarfuth walam yafsuk roja'a kayawmi wadadatu ummu. Siapa yang haji dia tidak melakukan rafath. Apa rafath itu? Rafath itu ucapan-ucapan yang buruk ya. Walam yafsuk dan tidak berbuat kefasikan. Apa itu kefasikan? Itu dosa-dosa besar. Maka ia pulang dalam keadaan seperti dilahirkan oleh ibunya. Nah ini Pak, ini dia sifat haji mabrur. Jadi haji mabrur itu haji yang ya, dia pertama ikhlas, yang kedua dia tidak mengucapkan kata-kata yang kotor saat hajinya, yang ketiga dia tidak melakukan kefasikan. Ya. Maka siapa yang terpenuhi syarat ini, insyaallah hajinya mabrur. Biiznillah. Ya. Hadis berikutnya, an Abi Hurairah qala qala Rasulullah SAW, man ata hadzal baita falam yarfuth wa lam yafsuk raja'a kama waladatu ummu. Sebagaimana hadis yang sudah kita sebutkan tadi. Siapa yang mendatangi bait ini, yaitu haji, falam yarfuth dan tidak melakukan rafas, walam yafsuk dan tidak melakukan maksiat kefasikan. Dan kata-kata rafas juga ditafsirkan oleh banyak ulama juga maknanya jima, karena jima itu termasuk membatalkan apa, haji ya. Maka ia pulang dalam keadaan seperti dilahirkan oleh siapa, ibunya. Dalam riwayat Imam Ahmad, ada dua orang Bali datang ke Rasulullah SAW. Bukan Bali sini, Pak. Ya. Mau bertanya tentang pahala haji. Ketika sampai ke Rasulullah, kata Rasulullah apa? Ya. Imma an tukhbirani wa imma an ukhbirak ain an ukhbirakuma. Ya. Kalian yang mengabarkan kepadaku pertanyaan kalian atau yang aku yang mengabarkan kepada kalian tentang pertanyaan kalian. Apa kata dua orang ini? Coba kabarkan kepada kami tentang apa kami mau bertanya. Artinya orang ini Rasul udah tahu duluan nih. Tentunya diberitahu oleh malaikat Jibril ya. Diberitahu oleh Allah melalui malaikat Jibril. Bukankah kalian berdua kesini datang mau bertanya tentang pahala haji? Ya. Apa yang didapatkan seseorang ketika ia pergi berangkat haji? Dan bagaimana pahala orang yang tawaf di Ka'bah? Bagaimana pahala tentang orang yang melempar jumrah? Dan bagaimana pahala tentang orang yang tahallul? Dan bagaimana tentang pahala orang yang tawaf ifadah? Kata dua orang itu, benar sekali ya Rasulullah. Memang tentang itu kami mau bertanya. Kata Rasulullah, adapun pahala berangkat haji, maka tidaklah untamu itu melangkah kecuali setiap langkahnya itu mengangkat satu derajat, menggugurkan satu dosa. Iya. Sekarang masalahnya kan enggak pakai unta, Pak. Pakai pesawat. Terus gimana ngitungnya? Hanya Allah yang Maha tahu. Iya. Dan bila kamu tawaf, maka setiap langkah kakimu ketika tawaf itu, kata Rasulullah SAW, mengangkat satu derajat, menggugurkan satu dosa. Masya Allah. Dan ketika kamu tahallul, maka setiap helai rambutmu itu mengangkat satu derajat, menggugurkan satu dosa. Masya Allah. Pernah ngitung enggak rambut tahun itu berapa? Iya. Adapun sa'i kamu antara Safa dan Marwah itu sama dengan memerdekakan 70 ya budak dari keturunan Ismail. Adapun lempar jumrahmu, maka setiap kerikil yang kamu lemparkan menggugurkan satu dosa besar. Minal mubiqat, yang dosa-dosa yang membinasakan. Allahu Akbar. Iya. Adapun kamu pergi tawaf ifadah, maka sesungguhnya malaikat berkata kepadamu, kamu telah suci dari dosa. Fastani fil amal, silakan memulai lagi kamu untuk beramal. Masya Allah. Besar banget, Pak. Ya. Apalagi di apa wukuf di Arafah itu, Pak. Kata Rasulullah, disebutkan dalam riwayat tersebut, adapun pertanyaan kalian tentang wukuf di Arafah, maka sesungguhnya Allah turun ke langit dunia, ya, dan Allah membangga-banggakan mereka yang sedang wukuf di mana? Di Arafah. Allah berfirman kepada malaikatnya, isyhadu anni qad ghafartu lahum, saksikan. Ya, apa unzuru ila ibadi ja'uni syu'than gubra, lihat hamba-hambaku itu, mereka datang dalam keadaan rambutnya kusut dan berdebu, karena kan di zaman dahulu kan Masya Allah ya, seperti itu perjalanannya. Isyhadu anni qad ghafartu lahum, saksikan aku sudah ampuni dosa-dosa mereka itu. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakum jami'an, makanya haji itu amalan yang luar biasa, Pak. Yang sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau antum bisa ya segera haji, pergi segera haji, Pak. Ba fi yaumil hajjil akbar. Bab di hari haji akbar. Apa itu haji akbar? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, ba'athani Abu Bakr As-Siddiq fil hajjah allati amarahu 'alayha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla hajjatil wada' fi rahtin yu'adhdhinuna fin nas yawman nahr la yahujju ba'dal 'am musyrik wa la yatufu bil baiti 'uryan. Abu Bakar mengutusku, kata Abu Hurairah, di haji yang ammarahu alaiha Rasulullah SAW, di haji yang Abu Bakar diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk berhaji, itu pada tahun ke-9 sebelum haji wada. Haji wada tahun keberapa? Ke-10. fi rahtin yu'adzinuna finnasi yawman nahar, bersama beberapa orang di mana mereka mengumumkan pada manusia di hari nahar. Ya, ini yang diinginkan dari bab ini, Pak. Bahwa yang dimaksud dengan Haji Akbar itu yaumun nahar. Penafsirannya begitu. La yahujju ba'dal am musyrik wa la yatufu bil baiti uryan. Mereka mengumumkan tidak boleh setelah tahun ini ada orang musyrik yang haji. Dan tidak boleh ya tawaf dalam keadaan telanjang bulat lagi. Karena kan dahulu kaum musyrikin Quraisy itu, Pak, bikin peraturan ya untuk tawaf dalam keadaan apa? Telanjang bulat. Alasannya apa coba, Pak? Kata mereka, kami tidak mau tawaf dengan memakai baju yang kami berbuat maksiat padanya. Kayaknya sih alasannya mantep banget gitu ya, Pak ya. Makanya mereka buka, kemudian telanjang bulat, itu tawaf. Berkata Ibn Shihab, Fakana Humaid Ibn Abdurrahman yaqul, Yaumun Nahr, Yaumul Hajjil Akbar. Min ajli hadithi Abi Hurairah. Hari Nahar, kata Humaid bin Abdurrahman, Hari Nahar itu tanggal berapa? Hah? Tanggal 10. Nahar itu artinya menyembelih, Pak. Hari menyembelih, yaitu tanggal 10. Adalah hari Haji Akbar. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anu. Hadis ini menunjukkan, Pak, bahwa yang disebut dengan Haji Akbar adalah Yaumun Nahr, hari menyembelih, yaitu tanggal 10. Dan ini didukung oleh hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda, ya, a'zamul ayyami indallah yaumun nahr. Seagung-agungnya hari di sisi Allah adalah hari nahr. Itu hari tanggal 10 Dzulhijjah. Karena di sana ada ibadah. Ibadah apa itu? Menyembelih, Pak. Dan ibadah menyembelih ini, Pak, ibadah yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kaum muslimin di seluruh dunia menyembelih apa? Hewan kurban. Dan Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an sembelihan itu sebagai sembelihan yang agung. Allah berfirman apa? Wa fadainahu bidzibhin 'adzim. Dan kami gantikan ia dengan sembelihan yang agung, masya Allah. Yang waktu itu kan Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya yang bernama siapa? Ismail. Ini ujian berat banget nih, Pak. Mana ada orang tua yang mau menyembelih anaknya, Pak. Tapi karena itu sudah perintah Allah, ya gimana lagi? Ya. Maka Nabi Ibrahim pun menceritakan mimpinya kepada anaknya Ismail. Sedangkan mimpi para nabi itu wahyu. Yang subhanallahnya lagi, Pak, jawaban Nabi Ismail luar biasa. Ketika tahu itu perintah Allah, apa kata Nabi Ismail, Pak? Ya abatif'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Hai ayahku, lakukan saja yang diperintahkan oleh Allah kepadamu itu. Wah, masya Allah ini, Pak. Ya, inilah yang disebut dengan taslim, Pak. Nabi Ismail enggak berkata kepada ayahnya, kenapa harus disembelih? Emang enggak ada yang lain? Ya, kenapa enggak kayak kita kan? Kalau kita kan kenapa begini, ketemu begitu, kenapa banyak nanya loh, gitu kan? Nabi Ismail enggak banyak nanya. Nabi Ismail langsung berkata, hai ayahku, lakukan saja yang Allah perintahkan kepadamu. Allahu Akbar. Ini, Pak, jiwa muslim itu harus seperti itu, Pak. Taslim. Begitu dapat dalil yang memerintahkan sami'na wa ata'na. Ada dalil yang melarang sami'na wa ata'na. Ya, jangan ditimbang-timbang pakai hawa nafsu, jangan. Dan subhanallah, ketika falamma aslama wa tallahu lil jabin, ketika keduanya sudah menyerahkan dirinya kepada Allah dan siap-siap Nabi Ibrahim menyembelih anaknya, Allah pun kemudian memberikan jalan keluar. Apa itu? Allah gantikan dengan seekor kambing. Allah berfirman, wa fadainahu bidzibhin adzim, dan kami gantikan dengan sembelihan yang agung. Masya Allah. Demikian, Pak. Orang yang bertakwa itu pasti akan diberikan oleh Allah jalan keluar. Sebagaimana itu janji Allah. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan berikan kepadanya jalan keluar dari kesulitannya itu. Pasti itu. Ya. Dan sembelihan kurban itu, Pak, simbol tauhid. Karena hewan-hewan ternak ini, Pak, adalah milik Allah. Allah yang menciptakan. Maka dipersembahkan kepada penciptanya, yaitu Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Bukan dipersembahkan ke laut, ke gunung. Seperti di negeri kita ini, nyembelih kerbau, kepalanya buat Nyi Roro Kidul. Ya, nyembelih kerbau buat gunung apa? Gunung Bromo. Kita katakan, ya akhi, kerbau itu siapa yang menciptakan? Allah. Karena itu milik Allah, persembahkan untuk Allah, bukan buat selain Allah abadan. Allah tidak ridha ya makhluk-makhluknya itu dipersembahkan kepada selain Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Jelas ini kesyirikan. Ya. Maka dari itu, akhi, siapa yang menyembelih untuk kuburan, untuk wali yang sudah mati, maka itu adalah merupakan perbuatan yang pertama syirik, yang kedua pelakunya dilaknat. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Semoga Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Pelakunya terlaknat, saudaraku seiman. Ya. Ini akhir. Jadi haji atau hari haji akbar itu adalah hari apa? Nahar. Hari nahar. Karena di hari itu ya ibadah-ibadah agung berkumpul semua itu, Pak. Ya. Kalau di sana yang haji di hari itu ngapain, Pak? Di hari nahar. Siapa yang pernah haji? Ya, di hari nahar pertama melempar jumrah Aqabah. Setelah melempar jumrah Aqabah ngapain? Nyembelih. Setelah nyembelih tahallul. Setelah tahallul tawaf ifadah. Itu semua dilakukan oleh Rasulullah SAW di hari nahar. Ya. Walaupun tentunya kalau misalnya tidak sempat untuk tawaf ifadah di hari nahar, boleh di hari yang ke-11, ke-12, ke-13 boleh. Kalau memang tidak sempat. Ya. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumul jami'an. Adapun kaum muslimin di selain sana, mereka juga melakukan ibadah tadi, berkorban, masya Allah. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi ya, ibadah kurban itu, Pak, berhubungan dengan ibadah apa? Menyembelih. Jadi kalau misalnya ada orang berkata begini, saya mau berkorban dengan ini aja, Ustaz, daging kambing yang udah jadiin sarden. Ya enggak bisa, Mas. Karena yang diinginkan dari ibadah kurban itu bukan daging. Tapi yang diinginkan dari ibadah kurban itu apa? Ibadah nyembelihnya, itu. Makanya antum sayang banget kalau misalnya antum enggak berani nyembelih. Padahal itu ibadah agung, Pak. Saudara kuseiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sama halnya dengan akikah. Akikah pun juga sama, yang diinginkan adalah ibadah menyembelihnya itu. Ya. Bab fadlu yaumi Arafah. Bab keutamaan hari Arafah. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة وإنه لا يدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء. Dari Aisyah, semoga Allah meridainya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak ada suatu hari yang paling banyak Allah memerdekakan hambanya dari api neraka dari hari Arafah. Dan sesungguhnya Allah mendekat, yaitu turun ke langit dunia di hari Arafah itu. Kemudian Allah membangga-banggakan mereka yang wukuf di Arafah itu di hadapan para malaikatnya. Kemudian Allah berfirman, apa yang mereka inginkan itu. Hadis ini menunjukkan keutamaan hari Arafah. Dan keutamaan mereka yang wukuf di Arafah. Karena Allah membangga-banggakan mereka yang wukuf di Arafah itu di hadapan para malaikat. Adapun kita yang sedang tidak haji dianjurkan untuk apa? Puasa hari Arafah. Saudaraku seiman, yang terjadi ikhtilaf para ulama, apakah keutamaan doa itu khusus di mana? Di Arafah saja, ataukah seluruh dunia pun dapat keutamaan berdoa di hari Arafah? Yang zahir bahwa itu khusus bagi mereka yang wukuf di Arafah. Ya, sudah masuk Isya ya. Nah, Allah.
1: Demikian ikhwati Islam wa'azakumullah, program kajian ilmiah di sesi pertama disampaikan oleh Ustaz Abu Yahya Badrussalam Al-Syafidahullah dalam pembahasan hadis-hadis di bab haji. Semoga bermanfaat dan insya Allah akan dilanjutkan setelah sholat isya. Berikut kita akan simak kumandang adzan sholat isya bagi wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, seorang suka berangan-angan adalah orang yang paling lemah dan paling merugi, karena angan-angan adalah modalnya orang-orang yang bangkrut.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengajak kepada jalan petunjuk, dia akan mendapat pahala seperti orang yang mengikutinya, tidak dikurangi sedikitpun sebagaimana pahala mereka. Hadis riwayat Muslim.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika ada keturunan Nabi Adam yang meninggal, maka terputuslah amalannya di dunia, kecuali dalam tiga hal, yaitu sedekah jariah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min 'azmil umur.
0: Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lantunan tilawah Al-Quranul Karim dari Qori Syekh Muhammad Ayyub di Surat Az-Zumar di beberapa ayat menghantarkan kita pada pukul 19.21 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Berikut kita akan simak kembali program kajian ilmiah dalam pembahasan dari kitab Mukhtasar Sahih Muslim di bab haji. Sesi kedua, tanya jawab. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.

0: Apakah tahallul saat umroh harus dicukur botak? Enggak harus, tapi itu yang lebih utama. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mendoakan orang yang membotak 3 kali. Dan yang memendekkan hanya sekali. Ya terserah, terserah antum. Mau didoakan sekali apa mau didoakan 3 kali. Kalau pengen dapat doa Rasulullah 3 kali, Allahummarhamil muhalliqin, Allahummarhamil muhalliqin, Allahummarhamil muhalliqin, ya Allah rahmati orang yang membotak. Ya, berarti pahalanya lebih besar dibandingkan dengan orang yang apa? Memendekkan. Ya. Alasannya kenapa antum gak mau botak? Banyak alasannya takut jelek, Ustaz. Enggak ganteng insyaallah antum. Ya. Demikian, sudah tidak ada pertanyaan lagi. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ikhwati Islam wa jazakumullah program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin kitab Mukhtasar Sahih Muslim disampaikan oleh guru kita Ustaz Abu Yahya Badru Salam LCFidhullah di bab haji dan pertanyaan yang sudah dijawab. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan kita pun berusaha sekuat tenaga untuk mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam meraih hidayah dan petunjuknya. Amin ya rabbal alamin. Saat ini pukul 19:23 waktu Indonesia Barat. Berikut akan kami hadirkan Jeda Radio Roja, dilanjutkan tilawah Al-Qur'anul Karim dari Qori Syekh Abdul Wali Al-Arukani di surat Ghafir dengan nomor urut surat ke-40. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. Rawahu Muslim.
4: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dan barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mempermudah baginya jalan menuju surga." Hadis riwayat Muslim.
3: An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
4: Dari Anas, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia di jalan Allah sampai dia kembali. Hadis riwayat Tirmidzi dan beliau berkata hadis hasan.
5: Detik demi detik terus berganti. Waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: walada.
1: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak, dan tidak layak bagi Rob yang Maha Pemurah mempunyai anak.
2: Ayatun minal Quran.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
5: عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به متفق عليه.
6: Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah bagaikan hujan lebat yang mengenai tanah. Maka tanah yang baik itu yang bisa menyerap air sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Di antaranya juga ada tanah yang dapat menampung air namun tidak menyerap ke dalamnya. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Lalu manusia dapat memberi minum untuk hewan ternaknya, dan manusia dapat mengairi tanah pertaniannya. Di antaranya juga, ada tanah yang tidak bisa menampung air dan tidak bisa menyerapnya. Itulah perumpamaan yang faqih di dalam agama Allah dan bermanfaat baginya apa yang Allah utus berupa ilmu dan hidayah. Maka ia pun berilmu dan mengajarkan ilmunya. Dan tanah kedua adalah perumpamaan orang yang tidak mengamalkan ilmu. Dan tanah ketiga adalah perumpamaan orang yang tidak mau menerima hidayah Allah yang aku bawa. Muttafaqun alaih.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'd. Ikhwati Islam wa jazakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah. Di kesempatan malam yang berbahagia ini, berikut akan kami hadirkan satu program kajian ilmiah dalam format rekaman menemani istirahat Anda bersama keluarga, disampaikan oleh Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi Hafizahullah dalam pembahasan dari kitab Irsyadus Sahib ila Bayani Masaili Dalili Talib, ilmu dasar dalam bab jual beli. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nusta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, para kaum muslimin, kaum muslimat yang hadir di Masjid Jami Al-Barakah ini, dan kemudian kepada semuanya yang mengikuti kajian melalui online dari kitab Irsyadus Sahib ila Masaili Dalili Talib. Kitabnya bisa antum unduh di Google, tinggal antum ketik Irsyad Sahib. Ada, kalau tidak nanti minta secara khusus ke Ustaz Ihsan, mungkin bisa, atau mungkin Ustaz Ihsan naruh di PDF-nya, ada, tinggal dilinkkan diri ke situs Roja atau apa seperti itu, sehingga memudahkan Anda untuk mengikutinya. Kita masuk kepada persyaratan yang kedua dari syarat sah jual beli. Yang pertama ridho, kemudian yang kedua ar-rusyd. Taqra' syekh.
3: Naam, Ustaz. Bismillah, qala syarih rahimahullahu taala ats-tsani ar-rusyd.
2: Abdul Karim bin Ali An-Namla. Naam. Beliau salah seorang dosen di Universitas Imam Muhammad bin Saud di Fakultas Syariah. Beliau profesor di usul fikih, mengajar saya di magister dan doktoral sekitar 2 tahun yang lalu. Allah, sudah lebih dari 2 tahun yang lalu, 4 tahun atau 5 tahun yang lalu Allah memanggilnya. Banyak karya-karya beliau dalam ilmu usul fikih, di antaranya Ithafiz Zawil Basair Syarhi Kitab Raudatul Nazir. Antum yang di kuliah syariah, yang kitab mukarrarnya Raudatul Nazir, akan butuh kepada tulisan-tulisan beliau dalam menjelaskan keterangan-keterangan dari kitab Al-Imam Al-Muwaffaq Ibn Qudamah, dari kitabnya Raudatul Nazir.
3: Athani arushdu fala yasihu bay'ul mumayyiz was-safih malam ya'dhan bih afan malam ya'dhan walihima. Kemudian syarat yang kedua yaitu arushdu, maka tidak sah jual beli al-mumayyiz was-safih malam ya'dhan walihima, apabila tidak diizinkan oleh walinya, wali keduanya.
2: Ya. Persyaratan yang kedua dari persyaratan sahnya jual beli, bahwa dua yang bertransaksi, penjual atau pembeli, pihak yang menyewakan atau pihak yang menyewa, atau dua orang yang melakukan kerjasama, dan seterusnya bentuk dari akad, itu dua-duanya harus rasyid. Rasyid itu artinya, kalau dalam bahasa sekarang, cakap melakukan perbuatan hukum, yaitu dia sudah baligh, sudah berakal. Itu yang dimaksud dengan rusht. Rusht itu artinya dia cerdas. Ya. Mengerti tentang transaksi tersebut. Ya. Taqra' al-hami syekh. Rakam 4.
3: Naam. Al-thani min syaratil siha, sihatil bay'i. Ayyakuna al-mutabai'ani rashidaini. Biayyakuna kulu wahidin minhuma jaizut tasarufi syar'an. Wahuwa al-akilu البالغ الحر الذي يحسن التصرف في ماله وبناء على ذلك فلا يصح بيع ولا شراء الصبي سواء كان مميزا أو لا ولا المجنون ولا السفيه للقياس بيانه كما يشترط الرشد وجواز التصرف في الإقرار بالأشياء فكذلك يشترط الرشد وجواز التصرف في بيع والجامع أن كل منهما يعتبر إقرارا في الحقيقة فالبائع يقر بأن تلك سلعة للمشتري والمشتري يقر بأن ذلك المال ثمن لتلك السلعة تنبيه الأولى أن يعبر الأولى أن يعبر المصنف عن لفظ الرشد بجواز التصرف لأنه أعم. Yang kedua di antara syarat sahnya jual beli yaitu hendaklah dua orang yang melaksanakan akad jual beli memiliki sifat rasyid di mana keduanya wakulun wahidin min humayt keduanya diperbolehkan untuk melakukan transaksi secara syar'an yaitu al-akil yang berakal dan baligh dan sudah baligh al-hur alladhi yuhsin tasarrufi fi malihi seorang yang merdeka yang cakap di dalam melakukan transaksi dalam hartanya.
2: Ya, berarti yang dimaksud dengan rasyid yaitu jaizu tasarruf, orang yang boleh cakap melakukan perbuatan hukum secara syar'i. Itu dia orang yang berakal, kegila tidak sah transaksinya. Atau orang yang baligh itu sudah baligh, tanda-tanda baligh sudah ada. Atau umurnya sudah lewat 15 tahun Hijriah. Kemudian orangnya merdeka. Bila seorang budak transaksinya tidak sah.
3: Wa bina'an ala dzalika fala yasihu bai' wa la syara' sabi. Dan atas dasar ini tidak sah jual beli baik berjual ataupun membeli as-sabi yaitu anak kecil. Baik itu mumayyiz atau belum dan tidak juga sah orang yang gila dan yang bodoh berdasarkan qiyas penjelasannya adalah sebagaimana disyaratkan yaitu harus diperbolehkannya tasarruf bertransaksi fil ikrari bil asyai atau melakukan sesuatu dengan mengikrarkan bil asya terhadap perkara-perkara. Maka demikian pula disyaratkan arusht wa jawazut tasarruf dan diperbolehkannya untuk melakukan suatu perbuatan di dalam akad jual beli. Wala jami' dan kesimpulan satu.
2: Jami'
3: penggabungan.
2: Illat.
3: Naam. Anna kullan minhuma bahwa keduanya yu'tabaru ikraran. Difahami sebagai atau di takbirkan sebagai ikrar yaitu pengakuan pengikraran secara hakikat fal bai'u maka penjual mengikrarkan bahwa barang yang diperjualbelikan adalah milik mushtari yaitu pembeli dan pembeli mengikrarkan bahwa harta yang diberikannya adalah sebagai pembayaran dari barang yang dibeli tersebut tanbih peringatan yang lebih utama yaitu musannif penulis kitab ini mengungkapkan dengan lafaz arusht jawazut tasarruf yaitu diperbolehkannya untuk melakukan transaksi karena ini lebih umum.
2: Nah. Ya. Yang dimaksud dengan rusht tadi yang dijelaskan bahwasanya dia adalah berakal baligh merdeka. Maka dengan adanya persyaratan ini kebalikan dari syarat tidak boleh, tidak sah akad jual belinya. Maka yang tidak berakal seperti gila atau sedikit di bawah gila, apa namanya itu? Hah?
3: Setengah gila.
2: Gila dikit kali ya. Apa? Biasa, beda-beda lah ungkapan dari daerah. Kalau saya di Pekanbaru lain lagi ungkapannya. Kalau sana bilang senewen. Kalau antum di Jelengsi senewen juga. Ya, beda-beda mungkin. Tapi tidak gila. Ya. Kadang ngaco-ngaco lah ya kalau bahasa ininya. Kamu ngaco ini ya. Seperti itu. Maka error, bahasa sekarangnya error. Komputer gitu ya, handphone ya. Orang juga ada error. Atau dibilang error. Yang seperti ini tidak boleh, tidak sah akad jual belinya. Ya. Begitu juga tadi persyaratannya baligh. Maka anak kecil baik dimumayyiz atau tidak mumayyiz. Apa bedanya yang mumayyiz dengan tidak mumayyiz? Anak kecil yang tidak mumayyiz tidak tahu dia ini apakah untuk minum atau tidak. Kadang ini taruhnya ke kakinya. Enggak ngerti dia fungsinya. Ini kadang dimakannya. Enggak ngerti dia fungsinya. Ini anak yang tidak mumayyiz. Berakad tidak sah tentunya. Yang mumayyiz sudah mulai mengerti. Ini lihatnya orang dewasa, bukan untuk dimakan, tapi ada mainan di dalamnya, dia pun ikut mainan. Ini lihatnya orang dewasa, airnya diminum, dia pun ikut meminumnya. Ini mumayyiz. Tapi dia belum sampai tahap baligh. Belum masuk tahap baligh. Maka tidak sah akad jual belinya. Apa dalilnya? Syekh mengatakan, Syekh Profesor Dr. Abdul Karim namlah qiyas. Qiyas. Kama ishtaratu ar-rushdu wa jawazu at-tasarrufi fi al-iqrar bil asyya', fakadhalika ishtaratu ar-rushdu wa jawazu at-tasarrufi fi al-bay'i. Mengkiaskan bahwasanya dalam ikrar, orang berikrar bila anak mumayyiz, anak yang belum berakal, umur 8 tahun, kata dia, "Pak, tadi mobil ayah aku makan habis." Itu ikrar apa tidak? Bisa diterima? Tidak sah diterimanya ikrar anak kecil. Masa mobil itu dimakannya habis? Ya, entah apa maksudnya, pentingnya memang begitu. Ini ikrar tidak bisa diterima. Atau dibilang tadi, teman aku nakal, lalu aku makan aja dia sampai habis, ayah. Bisa diterima ikrarnya ini? Atau dia datang ke Pak Polisi, "Pak Polisi, tadi teman aku minta diajakin main sepeda sama dia, dia tidak mau. Aku ambil bannya dengan sepedanya, aku buang ke Sungai Dajlah." Mana Sungai Dajlah, kata Pak Polisi. Ya, Pak Polisi nerima pengakuan anak ini? Tidak, karena ini anak kecil, tidak baligh. Maka pengakuannya tidak diterima. Dalam jual beli, ada atau tidak pengakuan? Ikrar ada atau tidak? Padahal ikrar dalam adillah, dalam adillah jinaiyah, ikrar dalam kasus pidana itu adalah bukti yang paling kuat.

0: sampai kakinya diinjak pakai kursi, ya, agar dia mengaku. Karena kalau mengaku dan tanda tangan dia, udah. Gak perlu lagi ada bukti waktu itu ada saksi, gak ada segala macam, udah gak perlu. Jelas? Maka dia bukti yang terkuat. Begitu juga kepemilikan harta. Kalau dia mengaku ini bukan punya dia, udah, berarti bukan punya dia. Jelas? Sedangkan dalam transaksi jual-beli, Si penjual dia mengaku. Dia menjual ini, ya, dia akui barang ini milik si fulan. Nih, milik Anda. Dan si fulan itu mengakui uang 10 ribu milik saya. Jelas? Sebagaimana ikrar bisa diterima kalau mereka adalah orang yang berikrar itu adalah orang yang memenuhi syarat sebagai orang yang cakap melakukan perbuatan hukum. Begitu juga dengan dalam jual beli. Karena jual beli bagian dari ikrar. Jelas. Jelas itu hubungannya, dalilnya. Ya, ini kata Syekh. Karena Syekh beliau orang usul fikih, sering memakai kias, padahal dalam Al-Quran ada kan, ya. وَبْتَلُوا الْيَتَامَ حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ. Kata Allah Azza wa Jal, berikanlah kepada anak yatim itu. Uji anak yatim berdagang, kata Allah. Sampai dia umur balig. Anak yatim berarti sudah balig atau belum? Belum. Maka Allah suruh dia nguji. Uji dia, ajar dia berdagang sampai dia umur nikah, balig. Ketika dia balig, serahkan hartanya kepadanya. Ini menunjukkan kalau dia belum balig, sah apa tidak transaksinya? Tidak. Karena Allah menyuruhkan serahkan hartanya ketika dia sudah balig. Berarti kalau belum balig, belum. Jelas. Ya. Kemudian Syekh Abdul Karim mengatakan sebaiknya di sini Syekh Mar'i Al-Karmi, penulis kitab Dalil Talib, beliau akan mengatakan syarat kedua apa? Ar-rusdu. Ya. Cakap yaitu rusdu, pintar bahasa terjemahan artinya. Kata beliau, lebih baik menggunakan jawazut tasarruf. Karena kata arti jawazut tasarruf bahasa Indonesianya dibenarkan melakukan perbuatan hukum. Itu lebih umum daripada pintar. Tapi Syekh Mar'i, saya lebih setuju dengan Syekh Mar'i penulis kitab Dalil Talib daripada Syekhina Abdul Karim An-Namlah rahimahumullah. Karena Allah mengatakan fa in anastum minhum rusyda. Syekh Mar'i menggunakan kata lafaz Al-Qur'an. Bila kalian dapati, ya, anak yatim tadi sudah sampai rusyd, fadfa'u ilaihim amwalahum. Serahkan kepadanya hartanya. Ya. Tapi Syekh Abdul Karim mungkin dia mungkin melihat bahasa hukum kekinian. Bahasa hukum kekinian tidak ada kata rusyd itu, tidak ada dipakai. Bahasa hukum kekinian artinya bahasa para orang-orang hukum, mereka melakukan cakap hukum. Kalau bahasa Indonesianya atau bahasa Arabnya jawaz tasarruf. Wallahu a'lam.
1: فرعون إذا باع الصبي والمجنون والسفيه سيئا أو اشتروا وأذن وليهم بذلك

0: فيصح للتلازم حيث يلزم من إذن الولي الرشيد الجائز تصرف لهم بذلك صحة تصرفهم بالبيع أو الشراء، ويكون البيع والشراء كأنه صدر منه لا منهم. كبن فرع إذا كان ما اشترى به الصبي أو المجنون أو السفيه أو باع به لا تقطع به يد إذا شرق، وهو ما يعادل 3 دراهم، فيصح ذلك منه قياسا على عدم قطع اليد به، والجامع كونه يسيرا لا يؤثر في كل. Cabang, apabila as-sabi anak kecil menjual, demikian juga orang yang gila dan as-safih yang bodoh melakukan menjual sesuatu atau membeli sesuatu.
1: Safih maksudnya saya bodoh kah artinya? Wallahu a'lam. Tadi kita katakan ngaco tadi ya. Tapi bahasa resminya apa? Bahasa Indonesia bakunya?
0: Idiot.
1: Idiot.
0: Bodoh kuadrat.
1: Saya. KBBI itu indigo lain gitu. Antum cari lihat KBBI, kan saya minta yang resmi itu. Ada yang itu penyakit itu akhir. Bahasa sama dengan Senewen tadi itu.
0: Bisa benar carikan akhir di kamus bahasa resmi Indonesia ya.
1: Taip. Cari itu tugas antum pekan depan, bawa jawaban masing-masing. Yang resmi bahasanya kan bahasa masing-masing.
0: Dari mana as-safih? Nam.
1: Di bawah sedikit gila, di antara gila dan waras. Itu apa nama bahasa ya? Resmi Indonesianya? Udahlah Pak. Nanti pindah ke antum sering-sering ngomong nanti. Dia kalau sering disebut pindah kadang.
0: Baik Ustaz. Wa'adina waliyuhum bidzalika. Dan kemudian wali mereka memberikan izin untuk melakukan itu, yaitu menjual dan membeli, fayasih litalazumi, maka sah hukumnya sebagai sebuah kelaziman, yaitu kelaziman atas izin dari wali yang rasyid diperbolehkan tasarruf kepada mereka untuk melakukan akad jual beli. Sihhatu tasarrufihim bil bai' aw syira', maka sah akad jual beli yang mereka lakukan. Wa yakunul bay' wa syaraka annahu sadra minhu, dan seakan-akan jual dan penjualan dan pembelian itu berasal dari orang tuanya, la minhum, bukan dari mereka, yaitu as-sabi, majidun dan safih.
1: Ya, bila sabi anak kecil, orang gila dan yang safih, bila dia menjual atau membeli, sahkah jual belinya? Kalau wali mereka, ayah mereka, paman mereka, atau abang mereka yang cerdas, atau terkadang adik mereka yang ngerti, ya, atau terkadang istri mereka, atau terkadang suami mereka, kan itu wallahu a'lam, kita tidak tahu. Ya, mereka mengizinkan dia melakukan transaksi. Dan dibenarkan umumnya dia ngomong, ya aku mau pergi beli layangan. Boleh beli layangan? Berapa harga layangan yang biasa? 2.000. Masya Allah. 2.000. Ya, ya aku mau beli layangan di sana. Ya silahkan. Ya, layangan boleh tapi senarnya jangan pakai benang jahit ibumu, bikin sendiri. Benangnya berapa biasanya? Seribu berapa meter itu cuman? Pendek. mending tali plastik dia cari di sampah, disambung-sambung sama dia. Nah, ya, ya kurang 5.000 anak kecil, 10.000 anak kecil biasa bertransaksi dengan hal tersebut. Dan ini pun dia minta izin, ya, karena walaupun biasa dia tahu ayahnya punya prinsip masalah harta tidak sembarangan. Bukan masalahnya masalah pelit, tapi masalahnya menjaga nikmat Allah Azza wa Jal. Anak ini sudah terdidik, kalau dia pulang membawa asal yang dibelinya kemudian dibawa, sering diingatkan oleh ayahnya, ini bagian dari buang-buang harta. Hah? Sehingga dia minta izin ke ayahnya. Dia lalu beli ke warung, lalu dia main. Ya. Maka ini tidak mengapa. Karena sesungguhnya yang bertransaksi ini adalah walinya, ayahnya. Kan sudah diizinkan oleh ayahnya. Jelas itu? Seperti itu. Kemudian far'un idha kana mashtara bihi sabi anta idha syekh.
0: Tidak lama, Ustaz. Far'un idha kana mashtara bihi sabi awil majinun awil safih aw ba'a bihi la taqta' bihi liyad
1: la tuqta'
0: tuqta' bihi liyad idha sarak sarakan, Ustaz. Dan apabila ma di sini manafi, Ustaz. Manafi.
1: La wa mausul.
0: Okay. Apabila yang dibeli oleh sabi, yang majnun anak kecil dan as-safih atau yang dia jual, la tuqta bihil yad idza saraqa, maka tidak dipotong tangannya apabila dia mencuri. Yaitu yang senilai dengan 3 dirham.
1: Ya, bukan anak membeli menjual dipotong tangannya, bukan itu maksudnya. Ini maksudnya adalah bila anak kecil, ya, melakukan transaksi atau orang gila melakukan transaksi atau yang tadi orang yang antara gila dan waras tadi, orang sedang-sedang lah ya, itu aman. Anak kecil, orang gila dan yang sedang-sedang bertransaksi dengan nilai 3 dirham ke bawah. Kenapa 3 dirham ke bawah? Karena Rasulullah SAW mengatakan wa fi rub'i dinar, seperempat dinar dipotong tangannya. Seperempat dinar dipotong tangannya. Dan di masa Rasulullah SAW, 1 dinar sama dengan 10 dirham, 10 perak. Berarti 1/4 dinar mereka sering membulatkan. Harusnya kan 2,5 dirham kan ya? Iya atau tidak? Harusnya 2,5. Gimana lah uang dirham dipotong lagi? Padahal itu udah pecahan terkecil. Ya, mereka membulatkan dengan 3 dirham. Kalau rupiah berapa itu? Dinar 4,25 gram emas. Berarti 4.250. Seperempatnya berapa berarti? Hah? 1 juta rupiah. 1 juta rupiah. Ya. Bila dia transaksi di bawah 1 juta rupiah. Berarti ini tidak tahu saya, ini lebih 1 juta rupiah. Ini lebih 1 juta rupiah. Kalau ini dicuri, potong tangannya. Hah? Kalau korupsi, dia korupsi, ini yang dikorupsinya. Apa beda korupsi dengan mencuri? Menyalahgunakan amanah. Kalau mencuri, menyalahgunakan apa kalau mencuri? Kalau korupsi enggak ngambil hak. berhak rakyat kalau korupsi. Kalau dia di perusahaan, kan korupsi juga. Di buku siapa? Oh iya, baca lagi bukunya. Ya. Banyak orang yang mengatakan, dalam Islam, potong tangan mencuri 1.200.000. Berarti 4.250.000, berarti 1.090.000 lah ya. 1.070.000. 1.070.000 potong tangan. Dia korupsi 1 miliar, bolehkah dipotong tangannya? Ya? Boleh dipotong tangannya? Tidak. Berarti lebih baik jadi koruptor daripada mencuri. Ini dua hal yang berbeda, filsafat hukumnya berbeda ini ya, akhi. Ya. Mencuri itu tidak bisa dihindari. Pencurian, maaf, bukan mencuri. Tindak kejahatan pencurian, tak ada orang yang bisa menghindarinya. Secanggih apapun teknologi Anda, ya, lebih canggih pencuri. Ya. Yang punya tabungan di salah satu bank syariah di tanggal 8 Maret tahun ini kan ya, merasakan bagaimana deg-degannya pencurian dengan masa sekarang. Anda tidak bisa mengakses dana Anda selama berapa? Dua minggu Anda tidak bisa mengakses dana Anda walau triliunan rupiah di situ. Gara-gara apa namanya, sistem lembaga keuangan tadi dihack oleh pencuri. Dan kemudian beredar berita, wallahu alam, rekening si fulan kemudian sekarang sudah berkurang, hilang berkurang. Karena itu si pencurinya tidak ada yang bisa menghentikannya kecuali tangannya dipotong. Berbeda halnya dengan koruptor. Koruptor yang nunjuknya kan atasannya. Ya. Ketika dia menunjuk seseorang untuk mengelola, memegang dana dan kepercayaan dengan angka uang yang besar. Dia yang salah tunjuk, itu gampang untuk diatasin. Berarti dia akan membuat rekrutmen dengan standar yang tinggi. Sehingga dicari benar orang-orang yang amanah. Ya. Kalau Anda membuat standar tinggi keamanan anti maling, itu enggak bakal bisa. Secanggih apapun cara teknologi untuk anti maling, mau pakai CCTV kah? CCTV itu paling gampang untuk ditipu. Cukup dengan kain warna hijau apa biru? Hijau kalau saya tidak salah. Tapi cobalah, nanti kalau ketangkap itu berarti salah saya. Ada CCTV, ya, salah satu televisi waktu itu. Ada pencurian di daerah, di negara maju, dia tutup mobil itu dengan menggunakan kain hijau kalau saya tidak salah. Itu mobil bergerak, CCTV tidak bisa baca. Hijau, sepertinya hijau ya. Sama seperti antum kalau shooting di belakang hijau kan ya. Hijau itu enggak bisa diambil oleh gambarnya oleh CCTV itu. Kan sangat gampang diakalin CCTV itu. Cukup dengan ditutup dengan kain hijau. Ya, maka itu tidak bisa dihentikan kecuali dengan potong tangan. Tapi kalau korupsi itu bisa sangat gampang untuk menghentikannya. Ya, dengan rekrutmen yang benar tadi. Maka berbeda antara mencuri tadi. Kita hubungannya dengan jual beli ya. Tapi sedikit tadi membahas, karena sering orang mengatakan kenapa tidak dilakukan potong kepala atau penggal leher atau bunuh, hukum sanksi, hukum mati para koruptor di Indonesia. Ya. Secara syariat itu ta'zir. Dalam syariat itu yang hudud hudud yaitu hukum yang ditetapkan oleh syariat yang jelas ketentuan atas perbuatannya, seperti membunuh dengan dikisos, berzina bila semuanya terpenuhi maka dia kalau sudah menikah dirajam, kalau belum pernah menikah dicambuk 100 kali, kalau mabuk dicambuk 80 kali. Ya. Di lain itu tidak ada ketentuan. Seperti kalau mencuri dipotong tangan. Ya. Kalau korupsi tidak ada ketentuan dalam syariat harusnya diapakan. Tapi kalau waliul amr melihat kondisinya sudah berat dan dia ambil sanksi yang berat, ya boleh saja. Seperti dengan dicambuk, tapi sepakat para ulama harus dibawa di hukum ta'zir, harus dibawa hudud. Hudud tadi yang paling tinggi, apa tadi? 80 kan ya? Kalau orang yang menuduh orang berzina, maaf. Kalau untuk menuduh berzina, 80. Kalau orang yang mabuk, 40 kan? 40 cambuk. Di bawah 40 boleh. Kalau seorang koruptor umpamanya, dia korupsi, kemudian dilakukan cambuk kepada dia di oh di mana dicambuknya? Bundaran HI. Di Bundaran HI. Di Bundaran HI semua sorot. Kira-kira ada yang berani korupsi lagi? Nah, efek jera ya. Maka itu tidak masalah. Tapi bila sama atau lebih, tadi sampai hukum bunuh, ya, hukum mati, sama atau lebih dengan hudud, ini sepakat terlama tidak membolehkan. Ya. Kembali kita kepada pembahasan jual beli tadi, bahwa jual beli transaksi yang di bawah 3 dirham atau 1/4 dinar atau di bawah 1 juta rupiah lah, 1 juta rupiah ke bawah, yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila dan orang sedang tadi, orang setengah tadi, maka ini sah. Sah, jelas. Air mineral 6.000 satu kan ya, yang 600 miligram boleh dia transaksi sah. Beli sepeda sah, sah. Sepedanya berapa harganya? Iya berapa?
0: 1 juta ada.
1: 15.000. Ojek sepeda itu. Ini ojek sepeda bukan beli sepeda. Ya. Walhasil di bawah 1 jutaan silahkan. Tapi wallahu alam. Biasanya para ulama mengatakan muhaqarat sesuatu yang rendah. 1 juta rendah atau besar? Besar itu gaji bapaknya sebulan. Ya. Tapi Syekh mengatakan dengan mengukur besar kecilnya dengan 1/4 dinar yang dipotong tangan atau tidak. Ya, ulama mengatakan biasa al-muhaqqarat sesuatu yang rendah. Sesuatu yang rendah itu berbeda dari masa ke masa, waktu ke waktu, tempat ke tempat. Di negara yang ekonominya tinggi, gaji orang-orang di sana tinggi, dengan dolar umumnya minimal gaji pegawai PNS umpamanya tamat dari S1 gajinya umpamanya $3.000. Kalau dilihat gaji S1 itu R$4.200, sekitar 16 juta lah ya. Kalau di sana 1 juta besar atau kecil? Hah? Kecil, besar juga. Okay. 1 juta rupiah itu berarti berapa real? R$250 ya. Besar juga itu R$10. Biasanya anak-anak orang tuanya ngasih anak-anak jajan paling R$20, R10, R10, R5. Itu umumnya. Ya. Kasih dia R200 enggak layak emang. Itu besar itu. Ya. Walhasil sesuatu yang kecil dan besar itu kembali kepada uruf. Dan uruf tentu tidak bisa diberikan angka pasti. Ya. Dulu yang saya kecil, saya itu umur di tahun 80-an. Tahun 80-an 5 rupiah itu masih bisa belanja sekolah SD. Seneng banget dapat 5 rupiah dari orang tua. Bisa beli kerupuk, tambah satu es. 5 rupiah sekarang pecahan terkecil 100 rupiah kan ya. Berarti 1/20 dari itu. Tapi besar akhi. Ya kan? 1/20 tapi besar dia. Ya. Maka itu kembali kepada uruf. Kembali kepada uruf. Bagaimana urufnya? Kalau di kampung mungkin besar. Kalau di perkotaan mungkin kecil. Ya, seperti itu. Wasil Syekh wala.
0: Salis au naktafi bihadha.
1: Naktafi. Naktafi.
0: Baik. Kita cukupkan sampai pada poin yang kedua, yaitu persyaratan arusy. Insyaallah untuk persyaratan yang ketiga akan dilanjutkan di pertemuan berikutnya, dan alhamdulillah kita berikan kesempatan bagi para ikhwah yang ada di masjid yang ingin bertanya dan meminta solusi dari transaksi jual beli yang sedang dijalankan. Silakan di langsung qobdal ya akhi. Dari antum dulu silakan. Yang belakang dulu atau yang depan dulu? Ya, silakan depan.
2: Bismillah. Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana ingin tanya.
0: Siapa dengan siapa di mana?
2: Ana Akbar.
1: Di masjid. <sir.
2: laughs> Ana Akbar di masjid Al-Barakah ingin bertanya, bagaimana jika kita transaksi menggunakan GoPay untuk mendapatkan keuntungan cashback saja, misalkan untuk pembayaran gitu? Karena kita ingin cashbacknya itu, misalkan transaksi besar gitu kan, dia kasih cashback. Apakah
1: Anda memang menggunakannya untuk mendapatkan diskon cashback?
2: Itu aja.
1: Untuk boleh apa tidak?
2: Boleh atau tidak?
1: Syukurlah barik. Wani wa akhwati fillah. Wallahu alam, sampai sekarang dari semenjak saya membahas tentang e-wallet dengan berbagai merek dagangnya, ada GoPay, ada apalagi, ada Dana, ada
0: ShopeePay,
1: banyaklah berbagai merek dagang. Itu pandangan fikih sebetulnya apa akadnya? Ya, apakah jual beli, sewa menyewa, atau pinjam meminjam, atau menitipkan? Berarti ada beberapa kemungkinan tadi. Pertama, jual beli. Kedua, sewa menyewa. Ketiga, menitipkan. Keempat, hadiah tadi ada enggak? Hadiah. Ada saya sebut hadiah tadi?
0: Belum disebut.
1: Belum, janganlah tambah hadiah. Tidak mungkin masa antum ngasih hadiah ke e-wallet. Ya, tiga.
0: Minjam, meminjamkan.
1: Meminjamkan dah tadi kan, ya, kita ulang.
0: Jual beli sewa.
1: Jual beli sewa menyewa, meminjamkan.
0: Menitipkan.
1: Oh ya, menitipkan, meminjamkan, maaf, empat. Menitipkan, meminjamkan. Kita lihat dari yang empat ini, kita uji, kita challenge. Mana yang bisa bertahan, itu berarti akad yang sesuai. Ini dinamakan dalam ilmu usul fikihnya, as-sabar wa taqsim. Yaitu, semua kemungkinan Anda ambil, kemudian Anda uji satu persatu, mana yang tidak gugur, itulah yang paling kuat. Kalau dikatakan dia jual beli, yang Anda lakukan dalam e-wallet itu adalah menyerahkan uang. Ketika Anda top up, menyerahkan uang kepada mereka, dikatakan jual beli. Masalah jual belinya mau salam, mau istisna, mau apa, atau mau jual beli mukaddam atau apapun nama, penting jual beli. Kalau dikatakan jual beli, Anda ketika top up mau beli apa? Ada akadnya? Hah? Ada apa tidak? Kan tidak ada pertanyaan dari e-wallet ketika Anda top up, ini beli apa kamu ini? Ada enggak? Enggak ada kan, dia terima aja. Ya. Berarti gugur berarti jual beli. Karena imbalannya tidak jelas. Karena ada yang mengatakan ini jual beli mausuf fi dhimmah. Berarti jual beli salam. Oh, enggak bisa. Jual beli harus jelas. Salam speknya harus jelas. Ini enggak jelas dia mau beli apa. Kalau umpamanya ini bisa beli apapun saja yang di merchant yang mau menerimanya, iya atau tidak? Bisa beli sarapan enggak? Di merchant yang mau menerima, bisa. Bisa beli handphone enggak? Bisa. Bisa beli jam tangan enggak, toko jam tangan? Bisa. Semuanya bisa. Berarti mana yang Anda beli? Ketika top up berarti ada jual beli atau tidak? Ya. Kalau jual beli, dia jual beli yang batal. Kenapa batalnya? Karena tidak jelas objek yang mau dibeli. Jadi tidak boleh jual beli. Batal sudah jual beli jelas. Tinggal berapa pilihan? Tiga. Kita challenge yang kedua, sewa, ijarah. Ada yang mengatakan, lihat, Anda mungkin bisa baca di artikel-artikel yang tulis di Google, banyak berselewaran tentang apa namanya, tentang e-wallet dalam pandangan fikih. Ada yang mengatakan sewa, seperti GoPay, kata dia itu sewa. Apakah GoPay hanya bisa digunakan untuk membayar jasa? Hah? Hanya itu? Bisa belanja barang apa tidak?
0: Bisa.
1: Bisa. Berarti tidak bisa dikatakan itu sewa. Dia mengatakan itu sewa jasa transportasi yang di mausuf fi dhimmah, itu ketika top up Anda beli, ya jawabannya tidak. Beda kalau Anda beli voucher handphone prabayar, itu bisa dinamakan sewa mausuf fi dhimmah. Yang Anda beli adalah jasa telekomunikasi, ya, voucher handphone. Bisa itu digunakan belanja atau tidak?
0: Tidak.
1: Hah?
0: Vouchernya.
1: Ya, Anda belikan isi top up handphone. Itu yang ada adalah jasa telekomunikasi atau bisa Anda beli ini, beli ini, beli itu? Tidak bisa langsung jasa telekomunikasi. Ya. Ini kan berarti itu betul syahwat jasa. Dan sudah tertentu kalau Anda gunakan domestik sekian, ya. Karena kalau jual beli kan harus jual beli jasa harus jelas. Jasa telekomunikasi berapa menit? Kan ada kalau Anda top up, jelas itu tertulis sekian menit kan ya. Berbicara sekian menit kuota internet, ada apa tidak? Ya. Berarti Anda membeli yang jelas, membeli jasa yang jelas. Kalau seperti itu, ketika Anda top up, langsung muncul Anda memiliki 1000 km dengan menggunakan kendaraan roda 2 pada kami dan 200 km bila menggunakan kendaraan roda 4 pada kami. Kalau itu betul sewa. Tapi kan yang terjadi bukan itu. Jelas? Ya, yang terjadi bukan itu. Maka yang kedua juga gugur. Tinggal lagi yang titipan, wadiah. Kalau titipan, titipan dalam pandangan syariat adalah untuk menjaga uang. Anda menyerahkan sesuatu kepada seseorang untuk dijaganya. Ya. Bukan untuk mendapatkan imbalan. Dan dia tidak boleh pakai. Jelas? Baik. Sekarang ketika Anda top up uang Anda, ya, yang jelas, kalau Anda minta uang tunai, bisa? Dengan uang tunai yang sama, bisa? Bisa apa tidak? Tidak. Kalau Anda cairkan uang, bisa? Bisa? Tarik tunai di bank, bisa kan ya? Bisa. Atau tarik tunai di sebagian toko retail, bisa kan? Bisa apa tidak? Bukan e-money, e-wallet. Tadi kan pertanyaannya GoPay kan ya? Pertanyaan GoPay kan ya? Bisa diuangkan?
3: Tidak bisa
1: diuangkan. Kalau tidak bisa diuangkan, itu nitip gimana? Tidak bisa diuangkan. Kalau Anda nitip, ini nitip sendal. Tidak bisa diambil sendal Anda, Pak. Nitip namanya itu. Hah? Tentu Anda lapor ke polisi. Ini di masjid ini, kalau kita nitip sendal, tidak bisa diambil. Ya, itu pencurian nama penipuan. Katanya nitip tapi nggak bisa diambil. Itu masih mending sendal. Kalau nitip motor, menerima penitipan motor. Sore Anda mau ambil nggak bisa diambil Pak, karena akad titipan nggak bisa diambil. Ya, berarti cocok ini top up ini dengan titipan? Tidak. Tinggal lagi yang terakhir. Anda memberikan pinjaman. Anda memberikan pinjaman, pada saatnya Anda konversi, Anda tarik mau barang, mau jasa. Hah? Bukan yang barang itu nanti Anda lakukan transaksi dengan hal tersebut. Maka ini akadnya pinjaman. Dia buktinya ini pinjaman, pinjaman itu menyerahkan sesuatu untuk menjadi milik dia. Berarti dia bebas menggunakan. Ya. Buktinya dana itu menjadi milik dia. Anda, dana itu tersimpan di bank. Kan ada bunganya kalau di bank kan ya. Ya atau tidak? Yang dapat bunga pihak yang top up atau pihak e-wallet? Pihak e-wallet. Berarti itu akadnya milik dia uangnya. Hah? Jelas? Ketika milik dia dan bebas digunakannya, ya, dia mendapatkan manfaat dari itu, maka ini namanya akad Anda memberikan pinjaman. Bila Anda memberikan pinjaman, maka Anda tidak boleh mendapatkan keuntungan dari hal tersebut. Ibnu Abidin menyamakan akad ini, top up ini, apa namanya, top up ini, e-wallet ini, dengan kasus keseharian. Maaf, dia tidak berbicara tentang top up di aplikasi. Tapi ada kasus yang mirip dengan itu yang saya lihat. Di mana Ibnu Abidin menjelaskan, bila seseorang menitipkan sejumlah dana kepada toko yang ada di dekat tempatnya, dengan mengucapkan nanti akan saya ambil mungkin 1-2 hari, 2 hari atau 3 hari atau seminggu kebutuhan harian saya. Ya. Kebutuhan harian saya. Khawatir kalau dipegang, hilang. Gak bisa dia makan sebulan nanti. Gajinya udah habis, hilang. Ya. Atau bukan hilang, kepakai untuk yang lain dan tidak penting banget. Sehingga yang untuk kebutuhan pokok tidak terpenuhi. Biar aman, dia top up di toko sembako dekat rumahnya. Ini 1 juta saya setorkan ke Anda, Pak. Ya, mungkin besok saya ambil minyak goreng, saya ambil ikan kering, ya, sayur, saya ambil beras sekian kilo. Berarti pada saat dia serahkan uang, ada transaksi jual beli? Ada? Tidak. Kan besok saya ambil. Bukan saya beli sayur, beli ini, kalau dari awal, Pak ini mau beli apa aja? Sekian beras, sekian kilo ini, sekian. Habis ya? Ya. Mau diambil kapan? Tanggal sekian. Itu jual beli, boleh. Tapi kan bukan begitu. Nanti. Ya, nanti. Pada waktunya dia ambil, dia konversikan. Harga sekarang sekian, kata si bapak. Berarti saat itu terjadi jual beli. Tapi yang dana awalnya, akadnya apa ini? Akadnya adalah beliau menamakan qard. Kata Ibnu Abidin, ini qard. Ini dia taruh uang adalah dia pinjamkan. Pada waktunya terjadi, ya, terjadilah transaksi jual beli dengan yang ada dalam zimmahnya. Zimmah dari toko, pemilik toko yang nerima dana top up tadi, 1 juta tadi. Ya, samakah atau tidak dengan GoPay atau e-wallet? Hah? Sama betul? Atau sama banget? Atau yang biasa di keseharian kita, umpamanya, Anda titip anak Anda ke saudara. Mau perjalanan jauh, mungkin mau, ya jauh lah. Anak belum umur cukup untuk bisa pegang uang. Agar aman, Anda kasih uangnya ke saudara yang dewasa tadi. Ya, umpamanya dari Jakarta, Surabaya, kunjungin lebaran sama nenek, Anda sama adik-adiknya belum bisa kunjungi nenek karena satu dan lain hal. Titip untuk biaya anak ini, Anda setorkan uang 500 ribu kepada saudara Anda, paman dari anak ini. Ini 500 ribu, nanti ongkos pulangnya, ya di sana dia, kalau cucu nenek yang lain pada jajan, kasih uang dia atau beliin, ya, dan seterusnya. Sama atau tidak dengan top up ini? Hah? Iya, itu e-wallet itu. Wallet itu kantinya dompet. Cuman berbentuk digital. Kalau ini mah dompet, betul-betul dompet saudara Anda. Taruh di dompetmu, ya. Kemudian, kalau hilang, kamu tanggung jawab. Dan kamu boleh pakai. Ya, tidak mesti fisiknya harus ada. Mau kamu pakai dulu, boleh. Kata bapak dari anak ini. Ini namanya si bapak ini memberikan pinjaman kepada saudaranya. Nanti ketika anaknya minta jajanan, dibeliin oleh dia jajanan. Terjadi transaksi jual beli dan seterusnya. Paham? Maka karena akadnya adalah akad qard, tidak boleh Anda mendapatkan keuntungan. Wallahu a'lam.
0: Alhamdulillah, cukup jelas ya. Barakallahu fiik. Demikian, dan kita berikan kesempatan yang kedua sebelum kami berikan di pendengar dan pemirsa Raja TV. Silakan, Pak. Fadhol. Dengan siapa, dari mana, Pak?
3: Dengan Fikri Abu Akisha di Masjid Al-Barakah, Ustaz.
1: Dari mana sekarang? Bukan di mana, kok tadi di mana betul di Al-Barakah?
3: Dari Jatiraden Keranggan, Ustaz.
0: Keranggan. Okay. Silakan.
3: Puan mau tanya seputar BPJS Ketenaga Kerjaan, Ustaz.
1: Tentang?
3: BPJS Ketenaga Kerjaan.
1: Ya.
3: Ana karyawan, Ustaz. Kadarullah, setelah 20 tahun bekerja, selama 2 tahun perusahaan memotong salary, gaji gitu, Ustaz, untuk distorkan ke BPJS Tenaga Kerjaan, tapi tidak dibayarkan dan nunggak.
1: Tidak di?
3: Dibayarkan oleh perusahaan.
1: Perusahaan dipotong tapi tidak
3: dibayarkan. Dipotong tapi tidak dibayarkan. Nah, setelah 2 tahun kemudian ada saran dari perusahaan untuk mencairkan dengan menggunakan paklaring yang dibuat asli tapi palsu gitu, Ustaz. Seakan-akan saya sudah keluar.
1: Mencairkan dengan?
3: BPJS Tenaga Kerjaan yang sudah saya ikut serta gitu, sebagai peserta, untuk dicairkan saja. Karena sudah tidak dibayarkan lagi oleh pihak perusahaan.
1: Gak paham saya. Tadi dipotong tapi tidak
3: dibayarkan. Dipotong oleh perusahaan selama 2 tahun kemudian tidak dibayarkan.
0: 2 tahun ini tidak dibayar.
1: 2 tahun dibayarkan, 14 tahun dibayarkan.
3: Iya.
1: Begitu. Nah, terus
3: karena kondisi pandemi, Ustaz, perusahaan tidak mampu membayar, kemudian kepada semua karyawan diberikan pilihan untuk mencairkan dengan menggunakan paklaring dari perusahaan. Dengan menggunakan paklaring dari perusahaan, seakan-akan kita sudah keluar.
1: Dengan menggunakan apa?
3: Paklaring.
0: Apa?
3: Paklaring itu apa, surat keterangan dari perusahaan bahwa kita sudah tidak bekerja lagi di perusahaan tersebut. Tapi faktanya paklaring.
1: Paklaring.
3: Faktanya kita masih bekerja di perusahaan itu, Ustaz. Karena suatu hal kemudian ya kami memilih untuk saya pribadi gitu memilih untuk mencairkan BPJS Tenaga Kerjaan itu dengan menggunakan paklaring yang dibuat oleh perusahaan seakan-akan kita sudah tidak bekerja lagi. Karena salah satu syarat dari BPJS Tenaga Kerjaan, jika bisa dicairkan, salah satunya adalah ketika kita resign, mengundurkan diri, atau pensiun, Ustaz. Nah, yang menjadi pertanyaan bagaimana kemudian hukumnya, saya sebagai pekerja di perusahaan tersebut, kemudian dalam BPJS Tenaga Kerjaan itu ada uang yang dipotong baik dari pekerja maupun uang yang disubsidi dari perusahaan. Dan kemudian dikelola oleh BPJS Tenaga Kerjaan, mungkin diinvestasikan ke bentuk yang lain, Ustaz. Kemudian kita mendapatkan benefit atau keuntungan dari uang yang dikelola oleh pihak BPJS Tenaga Kerjaan. Kemudian bagaimana itu hukumnya, Ustaz? Dan ketika pencairan, uang kita itu tidak 100% kita terima. Misalkan saya dalam pencairan itu saya mendapatkan uang 50 juta rupiah, Ustaz. Tapi kemudian Rp100 juta misalkan, kemudian dipotong pajak. Setelah pajak itu bagaimana nanti kita memisahkan antara harta yang kita miliki dan uang yang disubsidi oleh perusahaan dengan uang yang sudah dikelola oleh pihak BPJS Tenaga Kerjaan. Saya sempat menanyakan hal itu kepada BPJS Tenaga Kerjaan untuk memperoleh yang namanya rekening koran, Ustaz, dana pengelolaan, tapi tidak bisa mendapatkan itu. Dan kemudian saya coba mencari di undang-undangnya, ternyata selama 1 tahun itu kurang lebih ada uang 5% dari hasil pengelolaan. Kemudian dari uang yang saya cairkan itu untuk memisahkan antara uang yang dikelola oleh BPJS Tenaga Kerjaan dengan uang yang saya miliki dan uang yang disubsidi perusahaan, saya potong 5%. Kemudian setelah saya potong 5%, uang yang saya terima itu dipotong pajak, Ustaz. Jadi baru nanti saya menerima uang yang seharusnya saya miliki. Bagaimana Ustaz, apakah seperti itu sudah menjadikan harta yang saya terima saat ini sudah halal atau belum Ustaz?
1: Pertama, Anda masih bekerja tapi mengaku sudah diberhentikan.
3: Karena diberikan pilihan seperti Ustaz oleh perusahaan.
1: Ya, Anda diberikan pilihan untuk bohong dan tidak berbohong.
3: Betul,
1: Ustaz. Atau dipaksa berbohong.
3: Bisa dikatakan dipaksa Ustaz.
1: Paksa gimana dia cara maksanya?
3: Ya,
1: kalau bagi
3: kalau
1: yang
3: tidak kalau tidak dicairkan ya uang itu ya tidak bisa dipakai Ustaz. Karena waktu itu juga saya berpikir
1: bagaimana dia memaksanya? Bagi yang tidak mau mencairkan akan dipecat dari pekerjaan atau dari apa?
3: Tidak sampai pemecatan Ustaz, hanya saja kita tidak bisa memanfaatkan uang kita yang ada di sana Ustaz.
1: Itu paksa atau tidak namanya? Kalau paksa bahasa Indonesia itu apa arti? Coba lihat KBBI, apa arti paksa itu?
3: Ya.
1: Dipaksa itu dibawa ancaman. Kalau tidak ada ancaman itu berarti pilihan sendiri, tidak ada paksaan.
3: Karena waktu itu juga, ya mungkin seperti itu Ustaz, karena saya berpikir waktu itu ada uang yang dikelola oleh pihak BPJS Tenaga Kerjaan, saya takutnya malah uang itu bisa bercampur dengan yang lainnya Ustaz. Jadi saya lebih memilih, lebih baik saya kan ada kesempatan itu, saya mencairkan itu.
1: Yang sebaiknya Anda pilih sekalian resign aja. Nah, nanti setelah itu ajukan lagi kalau diterimanya yang masih bekerja. Ketika diberikan pak lari, udah saya gak masuk lagi pak, udah dapat pak lari. Saya ikut lari aja sekalian keluar. Ya, cairkan kerjaan. Habis itu Anda mengajukan lagi jadi karyawan. Kalau diterima, alhamdulillah. Kalau enggak, cari kerja yang lain. Tapi sudah terjadi kan
3: sudah
1: ya?
3: Sudah terjadi Ustaz.
1: Semoga Allah maafkan. Karena ini kebohongan, berbohong. Ya, dan saya tidak tahu konsekuensi di hukum legal di negara. Tapi setelah syariat ini berbohong tidak boleh. Kalau dikatakan untuk mendapatkan hak, apakah hilang hak Anda kalau umpamanya tidak melakukan hal tadi? Enggak kan? Suatu saat Anda akan dipecat atau akan perusahaan gulung tikar. Ketika perusahaan gulung tikar, bisa enggak mencairkan? Bisa atau tidak?
3: Bisa.
1: Bisa. Berarti tidak ada daruratnya di situ. Tidak ada paksaannya.
3: Anda berpikirnya untuk menyelamatkan uang Anda yang digunakan oleh BPJS Tenaga Kerjaan?
1: Tidak menyelamatkan. Kan enggak hilang. Apa yang perlu Anda selamatkan? Kecuali BPJS Tenaga Kerjaan mengatakan yang tidak klaim dalam waktu jangka 10 hari ini kami tutup lagi, kami bubar. Nah itu ya, boleh Anda berbohong tadi. Kepada hilang hak Anda, ini boleh berbohong. Tapi kan uang Anda enggak hilang. Selagi negara ada, itu terus ada badan tersebut. Karena dia di bawah presiden. Selagi presiden masih ada, itu masih ada terus badan itu. Jelas, maka ini perbuatan tentu tidak dianjurkan dalam syariat. Harusnya Anda pilih untuk tidak menggunakan itu. Ya, tidak menggunakan. Tapi kalau sudah terjadi, ya semoga Anda istighfar dan minta ampun kepada Allah atas perbuatan tadi. Kemudian, kalau sudah terjadi, ya memang Anda ambil adalah hak Anda dan subsidi dari perusahaan. Adapun pertambahannya 5% tadi yang Anda katakan, Anda terima umpamanya 100 juta, berarti yang 95 juta uang Anda dan uang perusahaan. Itu halal untuk Anda, yang 5%-nya berikan kepada fakir miskin. Anda kalau katakan bersih setelah potong pajak, berarti yang bayar pajak bukan Anda. adalah dana penambahan tadi, 5% tadi. Ya, berarti anda dapat manfaat dari yang 5% tadi. Jelas?
3: Jelas.
1: Nah, itu tidak boleh. Tetap yang 5% keluar penuh ketika ada pajak, itu dari yang 95 juta yang anda bayarkan. Berarti berkurang yang anda terima mungkin berapa pajak? 10%? 20%?
3: Kurang lebih 10%.
1: 10%. Berarti 95 juta, 9 juta 500 besar ya. Nah, sekitar 84 juta lagi yang hak anda cuman. 84 juta yang hak anda.
3: Kemudian apakah ada zakat lagi Ustaz di situ Ustaz?
1: Yang setelah anda 84 juta kan enggak sampai ini sob 85. Kecuali anda punya tabungan 1 juta. Kalau anda punya tabungan 1 juta atau uang tunai 1 juta, ya itu yang 84 anda kali 2,5% keluarkan sekali. Untuk tahun depannya lihat lagi kondisinya. Bila ini makin berkurang terus terpakai, tentu tidak ada zakatnya. Tapi di tahun depannya lagi, kalau dia naik, ya, maka akan ada zakatnya. Jelas?
3: Jelas, Ustaz.
1: Allahi barakfiq.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami angkat pertanyaan via chat WhatsApp dulu sebelum dari jamaah sekalian nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu ya Ustaz. Ustaz, saya menerima atau membuka jasa pembayaran pajak kendaraan bermotor. Ketika saya bayarkan, sebagian mencicil dan sebagian membayar tunai. Pertanyaannya, apakah halal jasa yang saya ambil dari usaha ini, Ustaz? Jazakallah khair.
1: Jasa membayarkan pajak
0: kendaraan bermotor, Ustaz.
1: Bermotor. Bentuknya bagaimana? Store uang dulu baru dibayar? Dilakukan atau bisa ditalangin dulu?
0: Di sini ditalangin dulu, Ustaz.
1: Hah?
0: Ditalangin dulu.
1: Talangin dulu, setelah bukti pajak ada, baru ditagihkan.
0: Naam.
1: Dengan tambah fee.
0: Fee jasa, naam.
1: Nah, ini tidak boleh. Dan tidak boleh transaksinya, bukan masalah pekerjaan pajaknya. Kalau pekerjaan dia dapat fee, namanya dia tidak melakukan pembayaran pajak sampai kliennya store uang dulu perkiraan berapa. Namanya kendaraan ini pajak tahun kemarin angkanya 1 juta umpamanya. Dia perkirakan tahun ini jadi naik apa turun? Naik. Makin lama mobil kendaraan makin naik pajaknya.
0: Dan denda juga.
1: Hah?
0: Ada denda juga keterlambatannya.
1: Enggak terlambat. Enggak. Itu pertanyaan ada denda keterlambatan. Enggak terlambat. Paham enggak? Dia tanya, anda minta urus, minta dibayarkan pajak kendaraan anda kepada jasa ini. Dia katakan, anda harus bayar dulu. Tahun kemarin pajak motor anda dia lihat kan bisa dia akses kan ya. Tahun kemarin pajak anda kan sekian, 1 juta. Ya udah, anda titip dana 1 juta dulu, baru saya uruskan pembayaran pajak kendaraannya. Ya. Nah, dengan jasa sekian rupiah atau sekian persen dari nilai transaksi. Ya, kalau ini tidak ada masalah. Karena dia tidak meminjamkan uang. Ya, dan dia murni menjadi wakil bil ujroh. Wakil untuk menguruskan dan dapat fee. Apakah dia termasuk sebagai penarik pajak, jawabannya tidak. Dia membantu rakyat yang wajib pajak, yang terkena kezaliman. Dia bukan membantu negara. Dia membantu orang yang dizalimi. Karena bila rakyat ini, pemilik kendaraan ini tidak mengurusnya, kezaliman makin besar. Iya atau tidak?
0: Iya.
1: Maka yang dia bantu adalah orang yang terzalimi, bukan yang dibantunya yang menarik pajak, yaitu yang menzalimi. Jelas? Maka fi atas ini adalah jasa yang halal. Tapi kalau skemanya, ya udah kami bayarkan dulu, nanti buktinya kami beri.

0: Jazakallah khair atas jawabannya. Demikian pendengar dan pemirsa yang bertanya, barakallahu fiik. Kita kembali ke jamaah yang ada di masjid, silakan. Silakan akhi, fadhal. Yang mau bertanya silakan merapat ke situ ya, setelah beliau. Dengan siapa? Dari mana?
1: Assalamualaikum Ustaz. Ana Abu Hisham dari Cirumput. Ana mau bertanya, mungkin jawabannya bisa simple Ustaz, apa? Karena ana enggak begitu update, karena teman-teman banyak yang menggunakan BPJS dan GoFood Ustaz. Ana mau tanya gitu kan, untuk saat ini status BPJS dan GoFood itu sudah dibolehkan atau bagaimana Ustaz?
2: BPJS kesehatan.
1: BPJS kesehatan.
2: BPJS kesehatan, jangan tanya ke saya boleh dan tidaknya. Karena sudah diwajibkan oleh negara.
1: Oh, jadi sudah dibolehkan.
2: Dalam bentuk gitu. Banyak hal pelayanan publik tidak bisa didapatkan oleh warga bila tidak menyertakan bukti keikutsertaan BPJS kesehatan. Iya atau tidak?
1: Oh,
2: nah. Itu berarti dipaksa. Paksa itu berarti wajib dalam bahasa hukumnya.
1: Kalau untuk GoFood gimana Ustaz?
2: Kalau GoFood sistemnya masih sama atau sudah berubah? Sekarang mekanisme seperti apa? Anda butuh sesuatu, beliin dari luar. Ya, itu yang beliin siapa? Driver pakai uangnya dia atau uang Anda? Atau enggak pakai uang?
1: Biasanya uang driver dulu Ustaz.
2: Uang driver. Itu akadnya memberikan pinjaman atau dia mengasih hadiah ke Anda?
1: Pinjaman berarti Ustaz.
2: Pinjaman. Nanti ketika dia antarkan ke Anda makanannya, Anda hanya bayar hutang pinjaman beli makanan atau plus jasa?
1: Plus jasa driver ya Ustaz?
2: Iya, jasa pengantarannya. Ini berarti tergabung pinjaman dengan akad jasa, ya atau tidak?
1: Yes.
2: Karena Nabi tadi melarang. Ya. La yahillu salafun bay'un. Kata Rasulullah, tidak halal menggabungkan antara akad pinjam-meminjam dengan akad jual-beli. Bisa jadi jual-beli barang, bisa jadi jual-beli jasa.
1: Kalau bayarnya pakai GoPay, Ustaz, kalau pakai GoPay berarti kan enggak pakai uang driver ya, Ustaz. Itu bagaimana, Ustaz?
2: Oke, pakai GoPay-nya Anda.
1: Iya, pakai GoPay kita gitu.
2: Itu pakai uang Anda, ya boleh.
1: Oh, kalau pakai GoPay enggak apa-apa gitu.
2: Ah, tapi ada diskon apa tidak?
1: Kalau selama tidak ada diskon enggak masalah berarti.
2: Enggak ada masalah berarti uang Anda.
1: Lalu hukum ini Ustaz apa? Kalau penjual yang ikut GoFood itu bagaimana Ustaz ya hukumnya?
2: Sekarang merchant-nya.
1: Merchant-nya Ustaz.
2: Merchant-nya apa kesepakatan merchant dengan pihak?
1: Biasanya cuman apa? GoPay menyediakan aplikasi untuk membantu penjual untuk menjualkan barangnya ke banyak orang gitu Ustaz, ke pengguna aplikasi GoFood tersebut.
2: Tidak ada kesepakatan pembayaran uang sekian sekian sekian, tidak ada?
1: Setahu ana sih enggak ada Ustaz nih.
2: Antum merchant.
1: Kenapa Ustaz?
2: Antum merchant.
1: Dulu ana pernah bantu apa? Teman merchant gitu Ustaz.
2: Kan ada kesepakatannya kan yang tertulis, yang ditandatangani kedua belah pihak. Ada apa tidak?
1: Kalau waktu itu sih ya apa? Kalau apa? Waktu itu daftarnya cuma tinggal isi aplikasi, pasang foto, terus kasih harga, nanti otomatis langsung dijualin barangnya gitu Ustaz.
2: Ya enggak lah. Yang namanya perjanjian seperti itu ada kesepakatan lah. Ada apa namanya? Persyaratan-persyaratan pasal A, pasal B, pasal C, 1, 2, 3, 4, ada apa tidak? Atau Anda tidak baca, main skip-skip aja?
1: Biasa
2: klik,
1: cuma skip-skip
2: ya,
1: aja.
2: Klik, oke, okay, klik, oke. Okay. Tau-taunya masuk penjara. Masih mending masuk penjara, tau-taunya masuk neraka, bagaimana? Di antara isinya, umpamanya bayar pinjaman dengan berlebih. Ya, Anda tinggal skip-skip aja.
1: Kalau yang apa secara gambaran umumnya GoPay akan menarik apa fee sekitar 10-15% dari harga yang kita
2: berapa?
1: Kasih. 10-15% dari harga yang kita kasih gitu Ustaz.
2: Harga yang Anda tampilkan.
1: Iya, jadi 10 nanti dipotong 10-15%.
2: Berarti otomatis Anda kan enggak mau rugi sebagai merchant kan ya?
1: Yes.
2: Otomatis harga Anda akan Anda naikkan kan ya kalau dia belanja pakai aplikasi itu.
1: Iya, Ustaz.
2: Pakai

0: e-wallet tertentu tadi. Anda naikkan 10% karena Anda akan mengasih fee ke dia. Jadi yang bayar fee dia itu Anda atau si yang belanja?
1: Ya, biasa si pembeli, Ustaz, ya, karena nggak mau ruginya tadi itu, Ustaz.
0: Si yang belanja tahu dia dirugikan?
1: Biasanya tahu, Ustaz, karena mereka bisa tahu gitu harga beli langsung dengan lewat GoPay pasti lebih mahal gitu, Ustaz.
0: Biasanya
1: kalau nggak ada promo, Ustaz.
0: Biasanya lebih mahal. Kalau dia rela dizolimi, tidak ada masalah.
1: Tidak ada masalah.
0: Selagi kenaikan itu dianggap masih kecil. No. Kalau terlalu besar, tidak boleh.
2: Oh, no. Cukup.
1: Jazakallah, Ustaz.
0: Allah ibarik fi.
2: Jazakallah khair barakallahu fi. Akhi, silakan yang kedua. Tafadhal, silakan. Akhi. Dengan siapa? Dari mana?
3: Rafli di Citerap.
2: Rafli?
3: Dari Citerap. Ya.
2: Silakan, Akhi.
3: Assalamualaikum, Ustaz.
0: Assalamualaikum.
3: Izin bertanya, bolehkah masuk grup WhatsApp yang isinya promo-promo belanja online? Dan
0: bolehkah?
2: Malu masuk ke mana?
3: Grup WhatsApp WA.
2: Grup WhatsApp. Yang isinya?
3: Promo-promo belanja online. Dan ada beberapa transaksi pembelanjaan yang dibayarkan menggunakan ShopeePay atau OVO. Tapi kita udah punya targetnya, Tat. Misalnya mau beli Pampers gitu. Jadi top up langsung beli gitu. Boleh nggak, Ustaz?
0: Tadi top up akadnya apa tadi? Tadi kita katakan pembahasan tadi yang panjang tadi. Anda top up itu akadnya apa? Membeli?
3: Ya, membeli. Soalnya langsung buat beli barang tersebut.
0: Ketika Anda top up itu tertulis membeli atau bukan?
3: Bukan.
0: Bukan. Tapi membeli. Anda ketika top up itu bukan membeli. Ya, Anda top up, ya top up. Menyerahkan uang kepada dia. Apakah uang itu imbalannya barang? Tidak. Bisa jadi imbalannya jasa, bisa jadi Pampers, bisa jadi beras, bisa jadi segala macam. Ya, berarti itu akadnya kan pinjaman. Anda meminjamkan uang kepada dia. Ketika penerima pinjaman, yaitu e-wallet tadi, memberikan manfaat kepada Anda, agar orang banyak melakukan peminjaman kepada mereka, ya, maka caranya adalah dengan memberikan potongan-potongan tadi. Memberikan diskon tadi itu manfaat dari pihak e-wallet. Ketika Anda dapat manfaat dari penerima pinjaman Anda, namanya adalah riba. Jelas.
3: Jelas, Ustaz.
0: Alhamdulillah. Kasihan bayi antum kecil-kecil sudah kena riba pantatnya karena Pampers. Ya.
2: Ustaz. Jazakallahu khair, akhi, barakallahu fik. Taib, kita berikan kesempatan kembali, silakan akhi, barakallahu fik. Dengan siapa, dari mana?
0: Masyaallah.
2: Dinaikkan aja, sahih.
0: Itu paper di bawah.
4: Dengan Alvan
2: dari Alvan.
4: Kampung Tengah.
2: Kampung Tengah, silakan.
4: Izin membacakan titipan pertanyaan. Ini dari istri nih, kalau nggak dibacain bisa ngambek deh. Cuman cukup panjang, Ustaz. Cukup panjang. Jadi dimohon kesabarannya.
0: Insyaallah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum.
4: Semoga Ustaz selalu sehat dan semoga Allah melimpahkan rahmatnya untuk kita semua. Amin. Allahumma amin.
0: Amin.
4: Afwan Ustaz, izin melanjutkan pertanyaan tempo hari.
0: Tempo hari kapan?
4: Lagi itu pernah, cuman belum kelar, Ustaz.
0: Tempo hari kapan?
4: Iya, waktu pertemuan sebelumnya.
0: Tanggal?
4: Saya lupa, Ustaz.
0: Karena Anda minta saya refresh. Itu dijabarkan dari awal lagi atau sambungan?
4: Memperjelas aja ini.
0: Anda ulang dulu dari awal, saya lupa sekarang. Yang mana kasus?
4: Jelas ini, Ustaz. Saya juga lupa tanggal berapa itu. Saya bacakan langsung, Ustaz, ya.
0: Langsung aja dah.
4: Ibu saya selalu bertanya dalam masalah ibadah dan agama. Agama itu kepada saya sejak saya lulus kuliah. Dari saya belum mengenal sunnah sampai Allah berhidayah sunnah. Semua pertanyaan yang saya belum tahu ilmunya atau saya masih ragu, saya lanjutkan bertanya ke para ustadz dan ustazah yang ahli di bidangnya. Saya dan ibu sering berbincang masalah agama dan apa saja. Dan alhamdulillah ibu saya mudah menerima hidayah sunnah. Di saat ibu saya sehat dan masih kuat, saya pernah mengatakan bahwa ibu saya mengatakan kepada ibu saya, "Mak, sebaiknya tanah mama di kampung dihibahkan saja ke anak-anak mama. Karena anak mama perempuan kedua-duanya. Dan kalau hibah
0: sabar-sabar. Kita disuruh bersabar, santang aja.
4: Dan kalau hibah, maka pembagiannya akan adil. Biar mama tidak meninggalkan warisan. Karena kalau jatahnya nanti warisan, semuanya urusannya ribet, gitu kan. Mama jawab iya. Saat itu jawab iya. Karena adik di kampung belum tahu hal ini, maka mama akan menyampaikannya ke adik kalau sudah pulang kampung. Setelah saya tanyakan ke adik, ternyata pada saat mama masih di kampung, mama pernah mengatakan ke adik kalau tanah itu buat kami berdua. Yang di depan buat kakak. Seperti itu pernyataannya. Jadi apakah hibah ini sah? Ustaz, syukran Ustaz, jazakallahu khairan.
0: Cukup pendek, alhamdulillah. Intinya semenjak mama mengatakan ini milik kakak, ini milik adik, sudah diterima oleh istri antum pada waktu itu?
4: Itu bicaranya sama adiknya.
0: Pertanyaan saya, sudah diterima istri andakah saat itu sebelum mamanya wafat? Sekarang mama masih hidup atau sudah meninggal?
4: Iya, sudah.
0: Ya, sebelum dia meninggal, apakah istri Anda sudah menerima yang bagian dia tadi itu? Sudah dipakai dia, sudah diolahnya? Belum.
4: Belum dikelola.
0: Dibiarkan begitu saja?
4: Iya, belum dikelola.
0: Belum juga balik nama?
4: Di situ ada rumah juga gitu.
0: Belum balik nama sertifikat? Belum pindah nama sertifikat?
4: Tahu saya.
0: Belum.
4: Kalau itu saya kurang tahu.
0: Ya. Kalau belum serah terima ketika yang punya wafat, dia otomatis menjadi waris. Berdasarkan perbuatan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Bakar mengatakan kepada putrinya Aisyah, "Ya bunayya, wahai putri kecilku, sesungguhnya manusia yang paling aku sukai mendapatkan manfaat dariku adalah engkau." Karena Aisyah radhiyallahu anha adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Inni kuntu nahatuki hadiqatan 20 juzadan." Aku pernah memberikan kepadamu kebun kurma dengan hasil panennya 20 wasak. 4 kali nisab itu hasil panennya. Tapi kata Abu Bakar, engkau tidak pernah menerimanya. Sudah diucapkan itu milikmu, tapi tidak pernah menerimanya karena Aisyah radhiyallahu anha sibuk mengajarkan ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sekarang wahai putriku, sepertinya ajalku sudah dekat. Maka dia menjadi waris untukmu dan saudara-saudarimu. Jelas. Maka hibah belum serah terima tidak mengikat, dan ketika yang memiliki wafat berubah dia menjadi hak waris. Ketika berubah haknya waris, dibagi waris. Cukup.
4: Walaupun rumahnya di antara tanah itu sudah dipakai sama adiknya gitu.
0: Tadi sudah serah terima belum? Sudah dipakai sama adiknya?
4: Memang tinggalnya di situ, rumah itu aja gitu.
0: Adiknya sudah nerima?
4: Tanah itu berbentuk tanah itu 1.800 meter di antara di rumah di tanah itu ada sudah sebidang rumah sudah berdiri dan sudah dipakai oleh adiknya.
0: Istri Anda belum?
4: Belum.
0: Ini adiknya sah hibahnya istri Anda enggak?
4: Enggak, memang itu rumah memang dari istri sendiri itu buat adiknya seperti itu.
0: Ya udah, yang adik sah terima hibah. Yang bagian istri Anda dibagi waris lagi, adiknya pun dapat. Jelas?
2: Yeah. Mahfum, insya Allah.
0: Salah nanya, Anda pulang enggak dibukain pintu ini.
4: Ini ada yang janggal, Ustaz, soalnya bagaimana selanjutnya, saya juga yang tadi Ustaz tanya juga masih ragu, belum nanya lagi gitu.
2: Udah. Bisa ditanyakan lagi di pertemuan selanjutnya.
4: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam.
2: Salam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair akhi barakallahu fi. Kami angkat pertanyaan dari pendengar dan pemirsa Raja TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pertanyaannya terkait dengan pembahasan saya jualan bandeng presto. Kadang-kadang saya meminta anak-anak saya yang masih umur 12 dan 13 tahun atau kelas 5 dan 6 SD untuk melakukan transaksi jual beli, Ustaz. Apabila mereka yang jualan, saya sudah tetapkan harganya sekian dan sekian. Jadi mereka hanya melayani saja, Ustaz. Sahkah penjualan ini? Jazakallahu khair.
0: Melayani saja ketika transaksi dengan ibunya atau dengan mereka?
2: Tetap dengan mereka, Ustaz.
0: Berarti bukan melayani, bertransaksi namanya itu. Ya. Tapi apakah sah? Emang berapa nilai transaksinya? Sampai
2: nilai transaksinya tidak disebut. Bandeng presto berapa ya? Siapa yang jualan bandeng di sini?
0: Sampai 1 juta umumnya orang belanja bandeng presto. Enggak kan ya? Ya. Kalau mungkin-mungkin ya ada mungkin. Tapi kalau 1.000 mungkin dia panggil emaknya. Gak berani juga dia ngelayanin. Karena biasanya kalau beli banyak dia minta diskon kan. Sedangkan dia kan robot, gak bisa ngasih apa-apa. Hanya ibu bilang 50 ribu ya 50 ribu. Kata yang tuan beli, saya beli satu semuanya. Bisa gak jadi 40 ribu? Semua apa pak? Semua yang ada di toko kamu. Tentu dia gak berani dia sebentar. Saya tanya ibu dulu, kata ibunya, yaudah kasih aja 40 ribu. Berarti yang bertransaksi ibunya, dia jadi robot. Dia hanya sebagai wakil dari ibunya atau sebagai utusan dari ibunya yang bertransaksi sesungguhnya adalah ibunya, tidak ada masalah. Wallahu a'lam. Boleh, tidak ada masalah.
2: Boleh, baik. Alhamdulillah. Demikian pendengar dan pemirsa yang bertanya. Jazakallah khair. Kami angkat dari pertanyaan hamba Allah di Sumatera Selatan. Ustaz izin bertanya. A memiliki sawah lalu digadaikan kepada si B senilai 20 juta rupiah. Lalu yang menggarap dan mengambil hasilnya adalah si B, Ustaz. Apakah transaksi seperti ini diperbolehkan, Ustaz? Ataukah ada unsur riba? Mohon pencerahannya, Pak Ustaz, jazakallahu khair.
0: Utang tidak berkurang.
2: Apakah hutangnya berkurang? Tidak dijelaskan di sini, Ustaz.
0: Ya, kalau hutangnya berkurang sesuai dengan bagi hasilnya, pamahnya panennya 200 kilo, biasanya bagi hasilnya bagi 2 ya. Berarti 100 kilo untuk yang ngelola, 100 kilo untuk yang punya lahan. Sehingga hutang yang punya lahan berkurang. 100 kilo umpamanya nilainya berapa? 100 kali 10 ribu, 1 juta. Hah? Dia pinjam 10 juta. Panen pertama berkurang 1 juta, berapa tadi? 1 juta kan ya, berkurang 1 juta ya, berarti panen kedua nanti utangnya bukan lagi 10 juta, tinggal 9 juta lagi, dan begitu seterusnya sampai ketika yang punya sawah ingin melunasi hutangnya, bukan hutang 10 juta lagi, tapi sudah berapa kali panen dan dipotong bagi hasilnya. Kalau tidak seperti ini, hutangnya tetap, semua keuntungan diambil oleh yang mengelola karena dia memberikan pinjaman, maka ini namanya riba.
2: Riba, baik. Jazakallah khair saat demikian pendengar yang berada di Sulawesi, barakallahu fik. Kami angkat pertanyaan berikutnya dari Bapak Mairul di Padang. Izin bertanya tentang zakat rumah yang mau dijual untuk buat rumah baru di kampung, Ustaz. Ada salah seorang Ustaz mengatakan tetap ada zakatnya apabila lebih dari setahun belum laku juga, karena sudah termasuk barang dagangan. Sementara rumah yang kami mau jual ini sudah 5 tahun belum ada pembeli, Ustaz. Benarkah kaidahnya seperti ini, Ustaz? Jazakallah khair.
0: Dia jual rumah tujuannya dagang atau tujuannya uang? Ya, kalau tujuannya uang karena ada kebutuhan lain, baik kebutuhan ingin membuat rumah lagi atau kebutuhan pendidikan sekolah anaknya atau anaknya yang mau menikah, ada kebutuhan lain, ini bukan dagang namanya. Walaupun ketika dia jual harganya untung, ya. Ini kalau seperti ini kondisinya berapa saja harganya asalkan menutupi kebutuhannya dan gak terlalu jauh-jauh banget kurangnya, dia akan lepas atau tidak? Iya, dia akan jual. Berarti dia dagang atau bukan? Kalau pedagang gak bakal dia lepas, ya. Apalagi properti, kalau tidak sampai targetnya dia gak bakal lepas. Minimal tidak rugi dia. Dulu dia beli per meter 1 juta, minimal dapat terjual 1 juta juga. Kalau rugi bukan dagang namanya, sedekah namanya. Ya, itu yang ada, itu dia menamakan, itu yang dinamakan dengan nama zakat dalam secara bahasa artinya bertumbuh. Itu namanya menumbuhkan, mengembangkan harta. Adapun dijual karena BU butuh uang, baik untuk membuat rumah lagi atau menutupi kebutuhan lain, ini bukan menumbuhkan harta dia. Dia ingin mencairkan harta, ingin menjadikan harta aset menjadi liquid. Ya. Makanya tidak ada zakatnya kecuali setelah menjadi uang, dan uang belum terpakai untuk membeli rumah yang satu lagi yang akan dibeli, yang akan direncanakan. Itu ia uang ini terkena zakat, zakatnya zakat uang bukan zakat barang dagangan. Jadi wallahu alam. Saya kira yang bertanya mungkin lebih suka dengan pendapat saya. Tidak ada zakatnya dalam kasus ini. Tapi kalau dia yakin membuka ustadznya, silahkan aja bayar zakat 5 kali, sudah 5 tahun tidak laku.
2: Taib, jazakallah khair atas jawabannya. Dan ini pertanyaan kami terakhir karena sudah menjelang masa waktu maghrib, dan sebagai ikhtitam kesimpulan kajian sore ini, silahkan Ustaz.
0: Ya, khawani wa khawati fillah, agama Allah azza wa jal mencakup tentang kehidupan kita dari sisi segalanya termasuk masalah harta. Jangan pikir cara mendapatkan, cara mendistribusikan, dan tidak ada tanggung jawab apapun kepada Allah masalah harta, tidak. Semuanya akan dimintakan pertanggungjawaban dalam harta. Wa an malihi min ayna iktasabahu wa fi ma anfaqah. Malaikat akan menanyakan setiap orang di dalam kuburnya. Pertanyaan pertama di antaranya, hartanya dia dapatkan dari mana dan untuk apa dia distribusikan. Maka ketahuilah akan syariat Allah dalam hal tersebut, ikutilah agar ketika saat terjadi audit dari para malaikat, Anda diaudit dengan kondisi nyaman dan tentram dan aman dalam audit tersebut. Semoga bermanfaat. Wallahu li taufiq.
5: Al-kalimatu at-tayyibah. Alam

0: الكلمة الطيبة. راديو رجاء منبر جهاية سنة.
1: Ikhwati Islam, wa'azakumullah sahabat Roja, alhamdulillah telah kita simak dengarkan satu program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi Hafizahullah dalam pembahasan dari kitab Rishadul Sahib Ila Bayani Masailid Dalilat Talib, ilmu dasar dalam bab jual beli. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, dan tentunya kita pun berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam beramal soleh. Amin ya rabbal alamin. Saat ini pukul 21.55 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Berikut akan kami hadirkan jeda Radio Roja, dilanjutkan tilawah Al-Qur'anul Karim dari Qori Syekh Abdullah Basfar di surat Asy-Syura dengan nomor urut surat ke-42. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: Mutiara Salaf.
3: Mutiara Salaf.
2: Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, di antara doa sebagian generasi as-salaf as-solih, ya Allah, muliakanlah aku dengan ketaatan kepadamu, dan janganlah engkau hinakan diriku dengan bermaksiat kepadamu.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di dalam doa dan tadarru kepada Allah Azza wa Jal? Mana air mata di dalam doa dan tadarru kepada Allah Azza wa Jal?

hamba-hamba Rob yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk

0: Sesungguhnya solat malam itu hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati. Wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul aqrabu ma yakunu ar-rabb min al-'abd fi jawf al-layl al-akhir fa in istata'ta an takuna mimman yadhkuru Allah fi tilka as-sa'ah fakun. Hadith hasan sahih gharib.
2: Dari Amr bin Anbasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rob dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
4: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. Muttafaqun alaih.
5: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara. Seseorang yang Allah berikan kepadanya harta, lalu dia menginfakkannya dalam kebenaran, dan seseorang yang Allah berikan kepadanya ilmu, lalu dia mengamalkan serta mengajarkannya. Muttafaqun alaih.
6: القرآن

0: Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutup kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami, dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى بار علماء أهل السنة والجماعة.
2: يقول: من يتوب ويعود هل باب التوبة مفتوح له؟
3: يا إخواني، التوبة مفتوحة لهم إلى يوم القيامة. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. يقول علماء رحمهم الله: التوبة النصوح هي التي أخلص فيها التائب لله أولا، ثانيا أن يقلع عن الذنب الذي واقع فيه، ثالثا أن يندم على ما مضى، ورابعا أن يعقد العزم أن لا يعود. أما من كان يتوب والنهار وينكد آخر النار، فكما قال الله: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم. هذه المرأة في مكة تبرم غزلها أول النهار ثم تنقض آخر النهار، فالذي يتوب أول النهار وينقض ثاني المعاصي ما تاب. لا بد بالتوبة من عزم صادق على ترك هذه المعصية منها، وعلى الندم على ما مضى، وعلى العزم الصادق أن لا تعود. هذه التوبة النافعة المفيدة التي قال فيها أن تجب ما قبلها.
2: بارك الله فيكم وأثابكم الله.
4: فتاوى yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Abdul Aziz Al-Syekh. Pertanyaannya, bagi orang yang pernah melakukan dosa lalu dia bertaubat, lalu dia melakukan dosa yang pernah dia lakukan, apakah pintu taubat masih terbuka bagi orang-orang seperti ini? Kemudian Syekh menjawab, wahai saudara-saudaraku sekalian, pintu bertaubat masih terbuka sampai dengan datangnya hari kiamat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Para ulama rahimahumullah, mereka mengatakan bahwa taubat nasuha adalah taubat yang didasari dengan keikhlasan kepada Allah. Ini syarat yang pertama. Yang kedua, harus meninggalkan dosa yang pernah dia lakukan. Ketiga, menyesali perbuatan dosa yang telah lalu. Keempat, harus memiliki azam yang kuat untuk tidak melakukan kembali dosa yang pernah dia lakukan. Adapun orang yang bertaubat di pagi hari, lalu pada sore harinya dia melanggar melakukan dosa lagi, maka orang ini seperti orang yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثَ تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ. Yang artinya, dan janganlah kalian seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat, menjadi kemudian cerai-berai kembali. Kalian menjadikan sumpah kalian sebagai alat menipu di antara kalian. Sehingga orang yang bertobat di pagi hari, lalu dia mengulangi perbuatan dosanya lagi di sore hari, pada hakikatnya orang seperti ini tidak bertaubat kepada Allah. Hakikatnya orang yang seperti ini tidak bertaubat kepada Allah. Karena taubat yang tulus adalah taubat yang dibarengi dengan azam yang kuat saat dia meninggalkan dosa dengan penuh penyesalan terhadap dosa yang lalu, supaya tidak melakukan lagi di kemudian hari. Inilah taubat yang bermanfaat. Inilah taubat yang bermanfaat. Yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-taubatu tajubbu ma qablaha. Taubat itu akan menghapus dosa yang sebelumnya pernah dilakukan. Wallahu a'lam.
0: Fatawa mukhtara.
1: Fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.

0: Sesungguhnya dunia ini tidaklah sesuatu yang final, yang harus kita korbankan seluruh waktu dan umur kita untuk meraihnya, karena akan kita tinggalkan. Kita tinggalkan dengan kematian. Seluruh yang kita miliki di dunia ini, apapun dia, seluruh orang yang kita sayangi di permukaan bumi ini, seluruh pangkat dan kedudukan serta harta benda yang selalu kita simpan, kita sayang-sayangi, dan kita habiskan waktu dan umur kita untuk mengejar dan meraihnya, semua akan kita tinggalkan. Tidak ada yang kita bawa sedikit. Dan ini suatu hal yang sangat real, yang diyakini dan diimani oleh orang muslim dan kafir. Karena kelihatan jelas bahwa seluruh yang hidup pasti akan mati. Dan sesungguhnya kehidupan kita sebelum kematian tersebut adalah ajang untuk beramal. Setelah kematian, maka kehidupan yang akan kita alami lebih berat daripada kehidupan yang telah kita alami di dunia.
1: Oleh karena itu, kematian bukanlah penghabisan dari perjalanan seorang. Perjalanannya masih panjang. Perjalanan dunia ini cuma sebentar. Perjalanan di balik kematian, perjalanan yang abadi, sangat panjang sekali.
2: Wahai orang-orang yang terlalu sibuk kepada dunianya, kalian telah tertipu oleh panjangnya angan-angan. Kematian itu datang tiba-tiba, dan kuburan adalah tempat pertanggungjawaban. Bersiaplah untuk kematian, karena kalian tidak akan pernah tahu apabila malam menutupi siang, apakah kalian akan hidup menjelang fajar.
3: Oleh karena itu, wahai kaum muslimin, bertakwalah kepada Allah. Tangisilah diri kita sebelum kita ditangisi oleh saudara-saudara kita. Hisablah diri kita sebelum kita dihisab. Bawalah diri kita membawa ketaatan sebelum diri kita dibawa di atas keranda, di atas pundak-pundak orang yang mengantarkan kita ke liang lahat. Persiapkanlah untuk kematian sebelum kita berharap untuk kembali ke dunia lagi, dan itu tidak akan terjadi. Sebelum kita berharap untuk kembali ke dunia lagi, dan itu tidak akan terjadi. Ketika itulah
4: mereka akan menyesal, dan mereka akan minta dikembalikan ke dunia untuk menjadi orang saleh, dan tidak ada kesempatan untuk menjadi orang saleh itu lagi. Karena ketika kematian datang, Allah sudah tutup pintu taubat.
3: Ketika itulah manusia-manusia yang lalai, manusia-manusia yang lupa, manusia yang dulunya bermaksiat, berkata, Rabbir ja'uni, Tuhanku, Rabku, kembalikan aku ke dunia agar aku bisa kembali beribadah, mengulang, mengamalkan kembali yang dahulu aku tinggalkan. Kalla, kata Allah, tidak, sama sekali itu tidak mungkin.
5: Hatta idza jaa ahaduhumul maut.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: عن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه.
4: Dari Muawiyah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, Allah akan fahamkan ia dalam urusan agama. Muttafaqun alaih.
0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: An ibn Umar radhiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه.
4: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang wanita yang disiksa karena seekor kucing. Wanita itu mengurung seekor kucing hingga mati. Akibatnya, wanita itu pun masuk ke neraka. Ketika wanita itu mengurung kucing, ia tidak memberikan kepadanya makan, tidak juga memberikan kepadanya minum. Tidak juga ia membiarkannya pergi mencari makanan sendiri dengan menangkap serangga. متفقون عليه.
3: وعنه رضي الله عنه أنه مر بفتيار من قريش قد نصبوا طيرا وهم يرمونه وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم فلما رأوا ابن عمر تفرقوا فقال ابن عمر من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. متفق عليه.
4: Diriwayatkan oleh Ibnu Umar pula bahwa beliau pernah melewati sekelompok remaja Quraisy yang telah memasang seekor burung untuk dijadikan sasaran lomba memanah. Ketika mereka melihat Ibnu Umar, mereka lari berhamburan. Lalu Ibnu Umar mengatakan kepada mereka, siapa yang melakukan perbuatan ini? Semoga Allah melaknat pelakunya. Sesungguhnya, Rasulullah SAW melaknat orang yang menjadikan binatang bernyawa sebagai sasaran tembak. Muttafaqun alaih.
0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu 'aliman hakima. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. وبعد, أيها الإخوة أعزني الله وإياكم, baik hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung yang Allah muliakan, para pendengar Radio Roja, para netizen melalui media sosial manapun, dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian tentang Tauhid. Kita sedang bahas rukun iman. Kemarin rukun iman yang ketiga, yaitu iman kepada kitab.

0: Sekarang kita lanjut rukun iman yang keempat, al-imanu birrusul, iman kepada para rasul. Beriman kepada para rasul termasuk salah satu pokok dari pokok-pokok keimanan. Para nabi dan para rasul adalah perantara antara Allah dan makhluknya dalam hal penyampaian risalah, wahyu, ajaran atau agama Allah, sekaligus merupakan iqamatul hujjah bagi makhluknya. Iman kepada para nabi dan rasul maknanya adalah percaya kepada risalah yang mereka bawa, mengakui kenabian mereka, meyakini bahwa mereka jujur, benar dalam hal apa yang mereka sampaikan dari Allah, tidak ditambah, tidak dikurang, apalagi dirubah. Karena kalau toh mereka merubah, menambah, mengurang yang datang dari ra'yu, apalagi hawa nafsu mereka, oleh Allah diancam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam diancam oleh Allah dalam surah Al-Haqqah ayat 44 sampai 48, walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin fama minkum min ahadin anhu hajizin. Seandainya dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngarang-ngarang, mengada-ada sebagian perkataan atas nama kami, atas nama Allah, kami pegang dia dengan tangan kanan kami, lalu kami putus urat lehernya seketika itu juga. Tak ada seorang pun di antara kalian yang bisa menolong dia dari pemutusan urat leher itu. Jadi para nabi, para rasul benar dalam menyampaikan risalah dari Allah, tidak ditambah, dikurang atau dirubah. Dan diyakini mereka sudah menyampaikan seluruh risalah, tak ada yang disembunyikan, dan telah menjelaskan semuanya kepada manusia, sehingga tak ada alasan bagi manusia untuk bodoh tentang hal itu. Dalil-dalil wajibnya iman kepada para rasul banyak bertebaran dalam Al-Quran. Di antaranya surah Al-Baqarah ayat 177, Allah menyatakan, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikah wal kitabi wan nabiyyin. Kebaikan itu adalah orang yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir, kepada para malaikatnya, kitabnya, dan para nabi. Juga Al-Baqarah ayat 285 menyatakan, kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadin min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na. Semuanya beriman kepada Allah, juga beriman kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan keimanan kami kepada seorang pun di antara para rasul. Semuanya sama diimani. Lalu mereka berkata, sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Ketika ada orang yang membedakan keimanan kepada Allah dan keimanan kepada Rasul, kepada Allah iman, tapi kepada Rasul tidak beriman. Sama aja dengan tidak beriman kepada Allah. Atau sebagian Rasul diimani, tapi ada satu dua Rasul yang dikufuri. Sama dengan kufur kepada semua Rasul. Karena semua Rasul menyeru, mengajak untuk beriman kepada semua Nabi dan Rasul, termasuk Nabi dan Rasul yang datang kemudian setelah mereka. Itu bagi Nabi-Nabi sebelumnya. Adapun bagi Nabi SAW, Nabi kita Muhammad SAW, penutup para Nabi, tidak ada lagi Nabi lain setelah beliau, maka tidak ada pernyataan nanti kalau datang Nabi baru beriman. Enggak ada. Karena beliau penutup para Rasul. Allah berfirman surah An-Nisa 150-151. Innal ladhina yakfuruna billahi wa rusulih wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulih wa yaqulun nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna an yattakhidhu baina dhalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang kufur kepada Allah dan Rasulnya, mereka itu hendak membeda-bedakan antara keimanan kepada Allah dan keimanan kepada para Rasulnya. Mereka berkata, kami beriman kepada sebagian Rasul, tapi kufur kepada sebagian Rasul yang lain. Dan mereka ingin mengambil jalan tengah. Apa kata Allah? Ulaika humul kafiruna haqqa. Merekalah orang-orang yang sebenar-benarnya kafir. Sebagian Nabi Rasul diimani, ada satu dua Nabi tidak diimani, kufur sudah. Seperti Yahudi. Nabi-Nabi sebelumnya diimani, Isa dan Nabi Muhammad SAW tidak diimani, ya sudah kufur. Nasrani, Nabi-Nabi dari Adam sampai sebelumnya, sampai sebelum Nabi Isa, semuanya diimani, tapi tidak iman kepada Nabi Muhammad SAW, ya sudah kufur. Ulaika humul kafiruna haqqa. Mereka lah orang-orang yang sebenar-benarnya kufur. Jadi dalam ayat-ayat tadi, Al-Baqarah, baik 177, 285, termasuk An-Nisa 150, 151 yang barusan dibacakan, semua menerangkan bahwa Allah menyandingkan antara beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul, kepada para malaikat, kepada kitab-kitab, yang menunjukkan keimanan itu iman yang tidak bisa dipisah-pisahkan, satu kesatuan yang utuh. Maka Allah menyatakan menghukumi kufur kepada orang yang membedakan keimanan kepada Allah dan kepada Rasul, atau membedakan iman kepada sebagian Rasul tapi kufur kepada sebagian Rasul yang lain, maka dihukumi sebenar-benarnya kafir. Orang mengklaim pengikut Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam tapi tidak beriman kepada kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama dengan kufur kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa. Karena Nabi Isa menyerukan, nanti tuh di akhir zaman setelah aku tidak ada, ada Nabi baru namanya Ahmad, wajib kalian beriman. Itu wasiat Nabi Isa. Diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israel inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubashshiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Surah As-Saff ayat yang ke-6. Ingat ketika Nabi Isa berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian yang membenarkan kitab yang ada pada diri kalian, yaitu Taurat, dan aku memberi kabar gembira kepada kalian tentang akan adanya Nabi setelah aku, namanya Ahmad." Maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasiat tuh. Kalau umpamanya tidak beriman kepada Nabi setelah Nabi Isa, sama dengan tidak beriman kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa. Maka Allah menyatakan, ulaika humul kafiruna haqqan. Mereka lah yang sebenar-benarnya kafir. Pada hakikatnya, diutusnya para rasul kepada manusia merupakan nikmat terbesar dari Allah bagi manusia. Karena kebutuhan manusia kepada para nabi, para rasul, ini kebutuhan yang daruri, yang emergensi, yang sangat darurat. Tidak akan beres kondisi kehidupan manusia, tidak akan lurus jalan hidup mereka kecuali dengan para nabi, para rasul yang membawa ajaran yang mengatur kehidupan manusia demi kemaslahatan mereka dunia akhirat. Maka manusia membutuhkan para nabi dan para rasul melebihi kebutuhan mereka akan makan, akan minum, akan pakaian dan tempat tinggal. Sandang, pangan, papan, itu kebutuhan pokok bagi manusia. Tidak ada itu bisa mati. Tidak ada makanan, mati. Kalau tidak ada pakaian dan tidak ada tempat tinggal, tidak ada sandang, tidak ada papan, masih bisa hidup. Kalau tidak ada makanan, bisa mati. Tapi tiga ini kebutuhan yang daruri, yang darurat, yang emergensi. Tapi kebutuhan manusia kepada para nabi, para rasul, lebih urgen, lebih penting, lebih darurat, lebih emergensi daripada kebutuhan kita terhadap makanan, minuman, atau sandang, pangan, papan tadi. Kenapa? Karena para nabi dan para rasul membawa ajaran yang bermanfaat bagi lahirnya dan batinnya manusia, fisik dan psikisnya, individu, keluarga dan masyarakatnya, dunianya sampai ke akhiratnya. Jadi ajaran yang dibawa oleh para nabi itu mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Aspek lahirnya, iya. Aspek batinnya, apalagi. Aspek pribadi, iya. Aspek keluarga dan masyarakatnya juga, iya. Islam itu tidak mengajarkan manusia untuk egois, enggak. Asal benar sendiri, asal selamat sendiri, asal enak sendiri, enggak. Kalau benar, berusaha untuk sebanyak mungkin orang ikut benar. Kalau selamat, berupaya untuk sebanyak mungkin orang ikut selamat. Kalau bahagia, berupaya untuk sebanyak mungkin orang ikut bahagia. Itu ajaran Islam. Siapa yang egois, hanya mementingkan diri sendiri, enggak peduli orang lain itu mau susah, mau bahagia, mau butuh pertolongan atau tidak, mau terganggu oleh kita atau tidak, maka bukanlah muslim namanya. Al-muslimuna man al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang hakiki adalah muslim yang muslim lainnya selamat dari gangguan lisannya ataupun tangannya. Sangat hati-hati. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Falyukrim dhaifah, falyukrim jarahu. Itu keberlian Islam terhadap hubungan kita dengan masyarakat sekitar. Siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, jaga anih mulut, jangan sampai menyakiti orang. Bicaralah yang baik atau diam. Tidaklah, muliakan tamu, muliakan tetangga. Itu keberlian Islam dalam kehidupan bermasyarakat, dalam bersosialisasi. Tidak egois, ya. Berdasarkan hal itulah maka para nabi yang membawa agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, memberi ajaran yang memberi manfaat kepada mereka, menjelaskan apa yang madarat untuk dijauhi, memberikan rincian tentang syariat, memberi perintah, memberi larangan, menjelaskan mana yang boleh dan mana yang tidak, menerangkan apa yang dicintai oleh Allah dan yang dimurkainya. Dan untuk mengetahui semua itu, tidak ada cara lain kecuali dengan mengetahui ajaran yang dibawa oleh para rasul. Tidak bisa ditetapkan oleh akal. Pertama, akal manusia terbatas. Kedua, akal manusia berbeda-beda. Tergantung background pendidikan, tergantung kadar kecerdasan, tergantung kualitas daya analisa dia terhadap masalah, tergantung juga lingkungan. Dan dipengaruhi oleh apa? Obsesi, tendensi, ambisi, hawa nafsu. Itulah akal manusia. Maka produk akal manusia yang satu dengan yang lain berbeda-beda. Coba lihat tuh budaya. Budaya manusia kan hasil budidaya manusia, ya. Hasil olah fikir, olah rasa, kemudian diaplikasikan dalam kehidupan sosial, menjadi kesepakatan manusia di tempat kita hidup, jadilah budaya. Budaya satu tempat dengan tempat lain sama apa beda? Beda, bahkan ada yang bertubrukan, bertolak belakang satu sama lain. Tuh itu produk akal manusia. Tuh itu produk rasa manusia. Maka kebenaran yang diterapkan berdasarkan akal pasti nisbi, pasti relatif. Dianggap benar oleh seorang, disalahkan oleh orang yang lain. Dianggap bagus oleh seorang, dianggap buruk oleh manusia yang lain. Begitu produk akal. Maka untuk menyatukan kriteria baik dan buruk, benar dan salah, harus melalui wahyu. Itulah yang disampaikan oleh para rasul alaihimussalatu wassalam. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah 213, yang menunjukkan bila kebenaran, kebaikan, baik buruk, benar salah diserahkan kepada manusia, pasti berbeda, pasti gontok-gontokan, pasti ada kontradiksi, pasti ikhtilaf. Allah menyatakan, kanan nasu ummatan wahidah, فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ. Kata Allah, dulunya manusia ini merupakan satu umat yang bersatu padu, tidak berpecah belah, diikat oleh tauhid yang sama, yang benar. Karena awal dari zaman Nabi Adam dan anak turunannya, cucu-cucunya yang belum begitu banyak, ya menganut keyakinan yang diwariskan oleh bapaknya yaitu Adam, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. terus bersatu padu, kata Ibnu Abbas, sampai 10 generasi. Itu enggak ada ikhtilaf. Tidak ada perbedaan. Terus muncul perbedaan ikhtilaf setelah ada penyimpangan. Setelah ada syirik, setelah ada kufur, setelah ada kebid'ahan di bidang akidah dan keyakinan, muncul ikhtilaf. Dari sana lahir syirik. Dari sana lahir kufur. Dari sana lahir penyimpangan di bidang keyakinan. Maka faba'athallahu an-nabiyyina mubasysyirin wa mundzirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq liyahkuma bainan nas fima yakhtalifu fi fima ikhtalafu fi. Lalu Allah utus kepada mereka setelah mereka menyimpang, setelah ada ikhtilaf, Allah utus kepada mereka para nabi, memberi kabar gembira, memberi peringatan. Allah turunkan bersamaan dengan para nabi itu kitab-kitab dengan sangat benar untuk menghukumi di kalangan manusia tentang perkara yang diikhtilafkan di kalangan mereka. Ikhtilaf ini sekali lagi lahir dari terlibatnya akal, hawa nafsu, perasaan, intuisi, masuk menjadi keyakinan sebagian manusia. Akal mereka, intuisi mereka, bisikan hati mereka, olah rasa mereka berbeda-beda. Hasil output yang dilahirkan dari proses berpikir, proses mengolah rasa dan seterusnya, terjadi perbedaan. Lahirlah perbedaan keyakinan, ikhtilaf. Baru tuh Allah utus para nabi, para rasul, memberi kabar gembira, memberi peringatan, diturunkan juga kitab untuk menghukumi yang benar itu ini nih, yang keliru itu, yang bagus itu ini nih, yang jelek itu tuh. Barulah orang kembali sepakat tentang kriteria kebenaran, kriteria bagus tidaknya sesuatu, buruk atau jeleknya sesuatu, itu kembali kepada kriteria yang Allah tetapkan, yang disampaikan melalui para nabi dan para rasul. Kebutuhan manusia terhadap risalah, terhadap agama, terhadap wahyu, jauh lebih besar dari butuhnya orang sakit terhadap dokter dan pengobatannya. Orang yang sakit butuh dokter untuk minimal mengurangi kadar sakitnya, maksimalnya menyembuhkan. Dan ketika dokter tidak ada, dia lebih lama menderita. Penyakitnya tidak berkurang, bahkan tambah parah. Karena tidak ada pengobatan, tidak ada tindakan pengobatan yang dilakukan oleh ahlinya. Kebutuhan si pasien, si sakit kepada dokter dan obat urgen, doruri sifatnya, bisa mengancam apa? Nyawa, bisa menimbulkan madarat yang sangat besar. Besar sekali itu kebutuhan si sakit kepada dokter. Tapi kebutuhan manusia terhadap risalah, terhadap agama, jauh lebih besar lagi daripada itu. Kenapa? Karena kebutuhan orang yang sakit kepada dokter, bila tidak terpenuhi, hanya memberi madarat kepada badan, dan hanya sementara di dunia, maksimal mati. Itu kan? Tapi orang tanpa risalah, tanpa tuntunan wahyu, tanpa agama, yang terancam itu jiwanya, hatinya. Parah tuh. Terjerumus ke dalam syirik, kepada kufur, kepada bid'ah, kepada maksiat. Dan bahayanya tidak hanya di dunia, sampai ke akhirat. Bahayanya tidak hanya kepada jiwa semata-mata, tapi juga kepada badan. Orang yang melanggar larangan Allah, baik larangan di bidang sosial, muamalah, termasuk larangan pribadi terhadap makanan dan minuman, itu kenapa dilarang? Pasti ada madarat ke badan juga. Larangan mabuk selain merusak jiwa, pikiran, otak, juga merusak kepada badan. Iya, merokok selain juga merusak kepada mental, pikiran, juga merusak badan. Iya, bukan badan luar saja, tapi badan bagian vital di dalam, merusak jantung, paru-paru, dan organ-organ vital di dalam. Saking bahaya sampai pemerintah enggak ragu-ragu lagi memberi peringatan yang wajib dicantumkan dalam setiap bungkus rokok. Apa peringatannya? Merokok membunuhmu. Ada yang protes? Tidak ada tuh. Tidak ada, karena yakin semuanya tahu. Iya enggak? Jadi apa yang Allah larang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga merusak tubuh kita, raga kita, termasuk diharamkannya beberapa perbuatan di aspek sosial, dalam kehidupan sosial. Dilarang mengganggu tetangga, dilarang umpamanya melakukan perbuatan riba, mencuri, membunuh, memfitnah, menggibahi. Itu tidak sekedar merusak jiwa, tapi juga raga. Kita tahu dan ilmu kedokteran semuanya mengakui bahwa penyebab pokok lahirnya penyakit badan itu karena apa? Karena kondisi jiwa. Jiwa yang sering stres, resah, gelisah, depresi, itu cenderung sangat mudah untuk terkena penyakit lahir. Ya enggak? Kolesterol naik, asam urat naik, kadar gula dalam darah naik, tensi naik. Semua itu dipengaruhi oleh siapa? Oleh apa? Oleh aspek batin. Makanya orang yang terkena penyakit-penyakit itu, dokter semua menyarankan, jaga Pak, Bu ya, jangan sampai stres. Jangan sampai depresi, karena stres dan depresi berpengaruh kepada penyakit lahir, penyakit badan, ya. Walhasil kebutuhan manusia terhadap risalah yang dibawa oleh para nabi dan para rasul terhadap agama lebih besar dibanding kebutuhan seorang pasien terhadap dokter dan pengobatannya. Karena penyakit lahiriah yang tidak diobati hanya berdampak buruk, pertama pada badan, kedua hanya sementara di dunia, maksimalnya mati sudah beres. Tapi kalau tidak terpenuhinya kebutuhan batin dengan datangnya risalah, wahyu, agama. Tidak ada agama, tidak ada risalah, tidak ada para nabi yang membawa ajaran agama itu kepada kita, maka dampaknya ya batin kita, ya lahir kita, ya dunia kita, ya juga sampai ke mana? Ke akhirat. Keberadaan makhluk di muka bumi hanya selama dampak dari risalah ini masih ada. Kalau risalah ini, wahyu ini, agama ini sudah tidak ada lagi di muka bumi, maka hancurlah alam jagat raya ini. Kiamat itu terjadi karena sudah tidak ada lagi risalah. Tidak ada lagi agama yang teraplikasi. Bersabda Rasulullah SAW, La taqumu sa'ah hatta la yuqala fil ard Allah Allah. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai di muka bumi ini tidak ada lagi orang yang menyebut nama Allah. Tidak ada lagi orang yang beriman. Tidak ada lagi orang yang bertauhid.
1: semua orang syirik, semua orang kufur, semua orang bid'ah, semua orang maksiat. Barulah saat itu terjadi kiamat. Di saat dampak dari risalah Allah sudah tidak ada. Agama Allah sudah tidak teraplikasi lagi. Hancur dunia ini. Sebelum itu, sebelum hancur alam jagat raya, Allah sudah menyisir, men-sweeping terlebih dahulu. Orang-orang yang masih ada iman dalam hatinya, walaupun sedikit, dikirim angin yang halus, ya enggak? Siapa saja orang yang di dalam hatinya ada iman, walaupun sekecil debu, kecil sekali, terkena angin itu akan bagaimana? Akan mati. Mati semua. Sehingga di alam jagat raya ini tidak ada satupun orang yang beriman. Manusia yang hidup di sana seburuk-buruk manusia yang pernah hidup. Di zaman itu, di generasi itu, di kondisi manusia seperti itulah kiamat terjadi. Karena apa? Agama sudah tidak ada bekasnya walaupun hanya satu titik. Risalah Allah sudah tidak ada yang tersisa di muka bumi. Ngapain dibiarkan hidup? Dihancurkanlah alam jagat raya ini oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat betapa pentingnya risalah ini, agama ini yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Selama agama ini masih ada di muka bumi, masih diamalkan orang, diyakini orang, apalagi didakwahkan orang, selama itu kehidupan masih ada. Di saat agama ini tidak tersisa setitik pun, maka kehancuran alam jagat raya ini tinggal menunggu waktu. Itulah pentingnya risalah yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Di kalangan para nabi dan para rasul ada yang namanya disebut, tapi ada juga yang namanya tidak disebut. Maka rasul-rasul yang namanya disebut oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran wajib kita imani secara khusus. Mereka itu ada 25 nabi. 18 diantaranya oleh Allah diterangkan dalam Al-Quran dalam surah Al-An'am mulai dari 83 sampai 86. Allah berfirman, wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahima ala qaumih. Itulah hujjah kami. Kami berikan hujjah ini berupa risalah kepada Ibrahim untuk disampaikan kepada kaumnya. Lalu Allah menyebut ada 18 nabi setelah itu dalam ayat tersebut. Lalu di ayat yang ke-86 di kalimat terakhir, wa kullan faddalna 'alal 'alamin. Semua nabi itu kami istimewakan di atas seluruh makhluk. Kami utamakan di atas makhluk yang lainnya. Itu 18. 7 lain diantaranya diterangkan di dalam ayat-ayat lain secara terpisah-pisah. Total generalnya ada 25. Nah, tapi ada lagi para rasul, para nabi yang tidak disebut namanya. Tapi Allah jelaskan, diutus para nabi, para rasul tanpa disebut namanya. Yang disebut namanya jelas Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, terus Ishak, Yakub, sebelum Ishak siapa? Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Harun, Musa, Ilyasa, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad. Semua 25. Disebut semuanya dalam Al-Quran. Mulai dari Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Harun, Musa, Ilyas, Abdul Kifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 25 disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Ada yang tidak disebut. Maka nabi dan para rasul yang tidak disebut namanya dan tidak diceritakan kisahnya, wajib kita imani secara mujmal, secara global. Allah berfirman dalam Ghafir ayat 78, surah Al-Mu'min ayat 78. Nama lain dari surah Ghafir. Kata Allah, walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna alaika wa minhum man lam naqsus alaik. Dan sungguh kami telah utus para rasul sebelum engkau, hey Muhammad. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kisahnya kepadamu, namanya juga disebut. Dan di antara mereka, di antara para rasul itu, ada yang tidak kami ceritakan kepadamu dan namanya juga tidak disebut. Yang namanya tidak disebut, wajib kita imani secara mujmal, secara global. Dalam surah An-Nisa ayat 164, Allah berfirman, وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبَلْ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ. Ada rasul yang telah kami ceritakan kepada kamu tentang mereka dari sebelumnya, dan ada para rasul yang tidak kami ceritakan tentang mereka kepadamu. Berdasarkan hal itulah, maka para nabi yang namanya disebut dalam Al-Quran 25 dan yang tidak disebut namanya jauh lebih banyak lagi. Yang tidak disebut kita imani secara global, secara umum. Yang disebut namanya kita imani secara khusus, bahwa ada nabi yang namanya Anu, musuh besarnya si Anu, dengan kisah yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Timbul pertanyaan, apa perbedaan antara nabi dan rasul? Perbedaan antara nabi dan rasul adalah, pertama, rasul itu seorang manusia dan laki-laki. Tidak ada nabi wanita. Tidak ada nabiyah. Semua nabi laki-laki dari kalangan manusia, tidak ada dari kalangan jin. Karena tidak adanya keterangan dari Al-Quran dan dari hadis yang sahih tentang hal itu. Kalau dari kalangan para malaikat, ya ada rasul di kalangan para malaikat. Sebagaimana ayatnya nanti kita bahas. Adapun dari kalangan jin tidak ada. Jin mengikuti rasul dari kalangan manusia. Tergantung rasul yang diikuti, rasul yang hidup di zaman para jin itu hidup. Kalau ternyata hidup di zaman beberapa nabi, ya nabi terakhir yang harus diikuti. Rasul itu manusia, tidak ada jin. Dan laki-laki, tidak ada wanita. Diberi wahyu berupa syariat, dan diperintahkan untuk disampaikan. Jadi kriteria rasul pertama manusia, bukan jin. Kedua laki-laki, bukan wanita, apalagi banci. Ketiga, diberi wahyu. Keempat, disuruh, diperintahkan untuk diapakan? Disampaikan. Empat kriteria rasul. Adapun nabi hanya tiga. Pertama, dia manusia. Kedua, laki-laki. Ketiga, diberi wahyu berupa syariat, tapi tidak diperintahkan untuk disampaikan kepada manusia. Hanya untuk dirinya dan keluarganya. Seperti siapa contohnya? Adam alaihissalatu wassalam, karena tidak ada manusia lain di zaman itu selain beliau dan keluarganya. Seperti nabi siapa lagi? Khidir alaihissalatu wassalam. Ya, tidak diperintahkan untuk disampaikan kepada yang lainnya. Dan seterusnya. Ya, oleh karena itu, setiap rasul pasti nabi. Tapi tidak setiap nabi itu rasul. Maka Rasul yang pertama diutus oleh Allah ke muka bumi ini adalah Nuh dan bukan Adam. Karena Adam adalah Nabi dan bukan Rasul. Dari sini pula sebagian ulama di antara Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyatakan bahwa yang pertama kali hidup di kalangan para rasul adalah Nuh dan bukan Idris. Sebab sebagian ulama menyatakan Idris lebih dahulu daripada Nuh. Ada yang menerapkan urutan Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim dan seterusnya. Padahal Allah menyatakan, Rasul sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan dalam salah satu hadisnya, rasul yang pertama kali diutus ke muka bumi siapa? Nuh alaihi salatu wasallam dan bukan Idris. Dan ini menjadi dalil bahwa Nabi Idris yang beliau sekaligus rasul juga diutusnya setelah Nuh alaihi salatu wasallam dan bukan sebaliknya. Adapun Nabi kadang diutus kepada orang di luar keluarganya, tapi hanya kepada orang-orang mukmin dengan syariat yang disebarkan oleh nabi-nabi sebelumnya, seperti para nabi di kalangan Bani Israel. Mereka memerintahkan dengan syariat yang terdapat dalam kitab Taurat. Taurat itu diturunkan kepada nabi siapa? Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Maka nabi-nabi setelah Nabi Musa membawa ajaran Nabi Musa yang bersumber kepada kitab Taurat. Nabi-nabi setelah itu banyak setelah Nabi Musa, tapi tidak diberi syariat baru. Mereka menyampaikan risalah yang dibawa oleh Nabi Musa yang bersumber pada kitab Taurat. Kadang-kadang kepada mereka diberi wahyu yang khusus dalam perkara-perkara tertentu, maka itu nabi. Adapun para rasul mah diutus kepada kaum kuffar, kaum musyrikin, diutus mendakwahi mereka kepada tauhidullah dan kepada ibadah kepada Allah. Para rasul itu diutus kepada orang-orang yang menyimpang, yang mendustakan risalah para nabi sebelumnya. Dari sinilah kita mengetahui tugas para rasul jauh lebih berat daripada tugas para nabi. Kalau orang beriman yang didakwahi, sedikit tantangannya. Paling ada munafikin. Tapi kalau berdakwah kepada orang kafir, wah lebih berat. Hujahnya harus lebih kuat. Mentalnya harus lebih siap. Ya, penentangan dan fitnah serta musibah atau risiko yang diterima jauh lebih dahsyat. Dari sinilah para rasul lebih afdol, lebih utama daripada para nabi. Di kalangan para rasul itu sendiri ada sebagian rasul yang dianggap lebih utama dibanding rasul yang lain oleh Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman dalam Al-Baqarah 253, kata Allah, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Itulah para rasul. Kami telah melebihkan sebagian para rasul di atas sebagian rasul yang lain. Ada rasul yang lebih utama, yang afdol, ada rasul yang di bawah itu keutamaannya. Dan seafdol-afdol para rasul disebut ulul azmi minar rusul. Para rasul yang memiliki keteguhan yang luar biasa. Karena ujian yang diterimanya dahsyat. Karena penentangan yang dialaminya luar biasa. Mereka itu ada lima. Pertama Nuh. Kedua Ibrahim. Ketiga Musa. Keempat Isa. Dan terakhir Nabi kita Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Mereka lima-limanya sekaligus oleh Allah disebut dalam satu ayat. Kata Allah dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat yang ketujuh, wa idh akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Dan ingat ketika kami mengambil perjanjian dari kalangan para nabi dan dari engkau hai Muhammad, juga dari Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa bin Maryam, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang sangat dahsyat. Lima rasul ini disebut oleh Allah dalam satu ayat. Juga dalam surah Asy-Syura ayat 13 Allah berfirman, syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuhan walladhi awhayna ilaik wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina fala tatafarraqu fi. Allah telah mensyariatkan kepada kamu berupa agama ini. Agama ini pula yang telah Allah wasiatkan kepada Nuh, yang juga telah kami wahyukan kepada engkau hai Muhammad, dan juga telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, kepada Musa dan kepada Isa. Lima-limanya disebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa. Itulah ulul azmi minar rusul. Mereka seutama-utama di kalangan para rasul. Jadi di antara semua nabi, yang paling utama adalah para rasul. Setiap rasul pasti nabi. Di kalangan para rasul yang paling utama siapa? Ulul azmi. Mereka lima orang. Di kalangan ulul azmi ada dua orang yang menonjol, yang lebih utama dibanding yang lainnya, sampai oleh Allah Azza wa Jalla dijadikan sebagai khalil. Khalil itu orang yang dicintai dengan kadar kecintaan yang puncak. Sudah full kecintaannya. Itulah makna khullah, berbeda dengan mahabbah. Mahabbah ada rasa cinta tapi masih umum. Belum puncak, bisa naik, bisa bertambah, bisa berkurang. Kalau khullah itu sudah puncak. Orangnya disebut khalil. Di kalangan ulul azmi yang dijadikan sebagai khalil hanya dua. Siapa? Ibrahim alaihi salatu wasalam dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka dua orang ini adalah seutama-utama para rasul dari kalangan ulul azmi. Di antara dua orang ini, yang paling utama adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sebagai sebaik-baik nabi, sahabatnya sebagai sebaik-baik manusia, dan umatnya sebagai sebaik-baik umat, pilihan Allah di kalangan hamba-hambanya. Allah berfirman, kuntum khaira ummatin. Kalian ini sebaik-baik umat. Umat Islam. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. Kata Allah, kemudian kami wariskan kitab Al-Quran ini, ثم أورثنا الكتاب, kepada siapa? الذين اصطفينا من عبادنا, kepada orang-orang yang kami pilih dari kalangan hamba-hamba kami. Al-Quran ini diberikan kepada manusia-manusia yang terpilih. Umat Islam ini umat pilihan Allah dibanding umat-umat terdahulu. Maka tidaklah heran bahwa walaupun di dunia umat Islam oleh Allah dihidupkan di generasi terakhir, tapi di akhirat mereka akan diawalkan dalam hal hisab dan dalam hal masuk surga. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Nahnul akhirunal awwalun." Kami ini, kita ini umat terakhir hidupnya di dunia, tapi umat yang paling awal, paling pertama dimasukkannya ke dalam surga. Itu karena dari awalnya, di antara kitab terbaik Al-Quran, di antara para nabi dan para rasul terbaik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat para nabi terbaik adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat terbaik adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah nubuwah atau kenabian merupakan karunia dari Allah. Pilihan yang ditetapkan oleh Allah berdasarkan ilmunya dan hikmahnya. Allah berfirman, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah lah yang telah memilih dari kalangan para malaikat beberapa rasul dan juga dari kalangan manusia. Jadi di kalangan malaikat ada para rasul, rasul di kalangan para malaikat utusan, dan juga di kalangan manusia. Kenabian itu bukan sesuatu yang bisa diikhtiarkan oleh manusia dengan ikhtiar, perjuangan, ibadah yang sungguh-sungguh, dengan memperdahsyat, memperhebat ketakwaan, ketaatan, amal soleh, dengan membersihkan jiwa sebisa-bisa bersih-bersihnya, dengan memuliakan akhlak semulia-mulianya, lalu dicapailah derajat kenabian. Enggak begitu. Tapi di kalangan manusia, kalangan kaum filosof, kemudian kalau filosof kan pada dasarnya ateis, diikuti oleh orang-orang yang memasukkan metodologi filsafat dalam memahami Islam. Masuk ke tasawuf-tasawuf, masuk juga ke kaum aqlaniyun. Di kalangan kaum filosof ada yang menetapkan bahwa filosof tertentu, ahli filsafat tertentu sebagai nabi. Ada kan yang menyatakan umpamanya Sokrates sebagai seorang nabi dan ahli filsafat lain. Karena apa? Menurut mereka kenabian itu bisa dicapai, bisa diperoleh, bisa diikhtiarkan dengan perjuangan yang amat sangat sungguh-sungguh, melakukan riyadhah, pelatihan spiritual. Lalu mereka menetapkan ada tiga kriteria kenabian yang terdapat dalam diri seorang dan bisa diraih. Pertama, al-quwatul ilmiyah. Kekuatan ilmiah, kecerdasannya, ketajaman daya analisanya, kekuatan tafakurnya melahirkan kalimat-kalimat bijak, kalimat-kalimat indah dan yang sejenisnya. Lalu diklaim mereka memperoleh semuanya itu, ilmu tersebut, tanpa belajar, yang disebut dengan sebutan ilmu laduni. Ini kriteria pertama. Kedua, kuwatu takhayul, kekuatan berkhayal di dalam dirinya, sehingga saking dahsyatnya khayalan mereka, mereka sering mengalami peristiwa-peristiwa gaib yang mereka katakan sebagai pengalaman spiritual yang tidak bisa dicapai oleh orang awam. Padahal ya mungkin benar, tapi keterlibatan setan dari kalangan bangsa jin. Dan yang ketiga, kuwatu taksir finnas. Kuatnya, besarnya dampak mereka dalam kehidupan di tengah-tengah manusia.

ditetapkan sebagai kriteria kenabian oleh para filsuf, ya. Nah, jadi mereka menganggap derajat kenabian bisa diraih, bisa dicapai. Dan inilah yang diikhtiarkan oleh kaum sufi. Dibantah oleh Al-Qur'anul Karim tentang hal ini. Allah berfirman, "Wa idza ja'atsum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya Rasulullah." Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatahu. Kata Allah Azza wa Jalla, apabila datang kepada mereka satu ayat, mereka berkata, kami tidak akan beriman kepada ayat ini sebelum kami juga diberi apa yang Allah berikan kepada para rasul. Beri juga kami dong seperti itu tuh. Kalau ayat, beri juga ayat. Kalau mukjizat, beri juga mukjizat. Kata Allah, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah lebih tahu kepada siapa risalah ini diberikan. Yang jelas risalah kenabian, kerasulan, tidak akan Allah berikan kepada sembarang orang. Tapi kepada manusia terbaik di zaman diturunkannya risalah tersebut. Allah berfirman, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah lah yang memilih utusan-utusan, baik dari kalangan para malaikat ataupun dari kalangan para nabi. Allah yang memilih. Jadi kenabian adalah pilihan Allah yang didasarkan kepada sifat hikmahnya dan ilmunya kepada orang yang paling layak di kalangan hamba-hambanya di zaman itu, bukan suatu prestasi yang bisa dicapai, diikhtiarkan dengan berbagai macam jenis ikhtiar pun dari kalangan manusia. Memang benar, para Nabi alaihissalatu wassalam memiliki keistimewaan tentang perkara-perkara tadi. Para Nabi adalah orang-orang tercerdas. Para Nabi adalah orang-orang yang terbersih hatinya di zaman itu. Para Nabi adalah orang-orang yang termulia akhlaknya di zaman itu. Para Nabi adalah orang-orang yang paling jujur, paling bisa dipercaya. Pendeknya, para Nabi adalah manusia-manusia terbaiknya di zaman tersebut. Lalu, apa saja bukti-bukti kenabian? Bukti-bukti kenabian kita akan bahas di hari Jumat yang akan datang. Sekarang waktu untuk menjelaskan sudah habis. Untuk kali ini pertanyaan kita khususkan bagi hadirin yang ada di sini saja. Dipersilakan kepada ikhwan akhwat yang hadir di sini untuk mengajukan pertanyaan. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Kalau ada yang mau ngacung silakan. Ya, silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kriteria kafah. Masuk Islam secara kafah. Baik, barakallahu fik. Sekarang ini banyak perbedaan persepsi tentang banyak hal, termasuk ketika menafsirkan ayat ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian kepada Islam secara kafah, secara menyeluruh. Jangan kamu ikuti langkah-langkah syaitan, karena setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Banyak penafsiran tentang kafah. Apa maknanya? Dan perbedaan itu membuat orang awam bingung. Tafsiran mana yang benar? Gimana jawabnya? Barakallahu fiik. Ini pertanyaan dari Pak Sony, salah satu jamaah langsung di sini. Pertama, Allah menyatakan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun.

0: Bertanyalah kalian kepada ahlinya kalau kalian tidak tahu. Dalam urusan dunia ini berlaku. Kalau kita ada masalah dengan mobil kita, mesinnya, datanglah ke montir. Jangan datang ke dokter. Kalau kita ada masalah dengan HP kita, datanglah ke ahli HP, IT. Jangan datang ke apotek untuk beli obatnya. Tentang tafsir, datanglah ke ahli tafsir. Maknanya, buka kitab-kitab tafsir. Ada tafsir Imam Ibnu Katsir, Imam Ibnu Jarir At-Tabari, ada tafsir Al-Qurtubi, untuk zaman Kiwari ada tafsir Syekh Abdurrahman As-Sa'di dan banyak lagi, ya. Mereka ahlinya, buka. Enggak bisa bacanya, ada terjemahannya. Enggak ada terjemahannya atau bingung, tanya ke ustaz, tolong buka ayat itu dalam tafsir-tafsir yang ada. Ya. Maka dengan cara itu insya Allah tidak akan bingung karena kita bersumber dari ahlinya. Adapun kalau perbedaan itu di kalangan ustaz, kata ustaz, menurut saya kafah di sini maknanya begini, begini, begini. Maka jangan didengar karena dia bukan ahlinya. Ustaz berilmu di atas rata-rata. Tapi untuk menjadi mufassir belum memenuhi syarat ilmunya. Ya. Kata ustaz yang lain, enggak, menurut saya makafat yang maknanya ini. Menurut saya, menurut otak dia, tolak. Karena bukan ahlinya, bukan ahli tafsir. Maka seorang ustaz yang tahu kapasitas ilmunya, belum sampai pada level mufassir, dia tidak akan menafsirkan dengan otaknya. Dia akan buka kitab tafsir di kalangan para ulama. Dia akan baca penjelasan para ulama yang menafsirkan itu dengan ilmu yang memadai, lalu itu yang dia sampaikan. Kalau ternyata di kalangan para ulama berbeda tentang makna kafah, saya yakin perbedaan itu hanya perbedaan redaksional, susunan kalimat. Tapi inti masalahnya pasti sama, ya. Disebut khilaful lafzi nafsul makna. Berbeda lafaz tapi maknanya sama, tujuannya maksudnya sama, gitu-gitu juga. Inilah sikap kita dalam hal tafsir Al-Qur'an. Tidak hanya ayat kafah saja tapi seluruh ayat, ya. Nah, sekarang kita kembali apa yang dimaksud dengan kafah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kafah. Makna kafah menyeluruh. Secara keseluruhan. Tidak diambil sebagian, ditinggalkan sebagian. Tidak diambil apa yang sesuai dengan selera kita, ditinggalkan yang tidak sesuai dengan selera kita. Tidak hanya diambil yang mudah, enteng, dan menguntungkan, tapi yang berat, yang kira-kira beresiko, enggak diambil. Tidak begitu. Seluruhnya kebenaran dari Allah, seluruhnya diyakini, seluruhnya difahami secara benar, seluruhnya diyakini maslahatnya bagi kita, lalu diaplikasikan dan didakwahkan. Baik ayat tersebut, ajaran Islam tersebut berkaitan dengan aspek ritual, hubungan vertikal antara kita dengan Allah, ataupun aspek horizontal, hubungan kita dengan sesama makhluk, dengan pasangan, dengan keluarga, dengan tetangga, dan dengan seluruh manusia, termasuk dengan orang-orang kafir. Seluruh syariat Allah yang tertuang dalam ayat dan hadis itu bagian yang tak terpisahkan dari agama Islam. Maka terima itu seluruhnya. Tidak memilah dan memilih apa yang sesuai dengan selera kita. Itulah makna kafah secara umum. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa boleh saya melarang suami saya untuk memberi nafkah kepada kerabat yang janda walaupun saya dinafkahi? Karena saya cemburu dan harta berkurang. Pertama cemburu, kedua pelit. Kalau jandanya nenek-nenek 70 tahun gimana? Ya. Tapi pertama, menolong orang yang kesulitan itu sebuah kebaikan. Baik janda atau gadis, tapi yatim piatu umpamanya enggak punya pekerjaan dan dia tidak memungkinkan bekerja, dan kita tahu dan kita bisa menolongnya, wajib kita tolong. Dan ketika suami melakukan kebaikan seperti itu, dukung. Adapun kekhawatiran, jangan-jangan janda itu mau dinikahinya, umpamanya ya. Lalu timbul kecemburuan yang seperti itu, maka tidak boleh dikaitkan dengan pemberiannya. Menolongnya tetap dengan cara, yaitu urusan teknis. Kalau menolong janda itu sini lewat saya, jangan langsung ke sana, ya, pura-pura ngasih, ngobrol dulu sejam dua jam, itu memang berbahaya. Udah lewat saya, dia yang ngasih, si istrinya yang ngasih, sehingga si janda tersebut menganggap itu pemberian istrinya dan pemberian suaminya, ya. Jadi pada prinsipnya kalau memang menolong dalam rangka berbuat baik, dukung. Adapun masalah kecemburuannya itu bisa diatur secara teknis. Kecuali kalau suami itu menolong janda itu ada udang di balik bakwan. Kata orang Sunda, etama pamahugi. Saya nggak tahu istilahnya dalam bahasa Indonesia. Pamahugi itu gimana ya? Semacam nyuap atau semacam modus ngasih supaya dia mau kepada sang pemberi. Nah itu supaya siap dijadikan istri kedua umpamanya. Kalau ternyata si janda itu enggak, saya mah pemberiannya tetap diterima, tapi kalau pas diajak nikah enggak mau, udah enggak akan saya kasih lagi. Berarti benar modus setan mah. Modus teh bawa modal dustanya, pura-pura ngasih padahal ada tujuan di balik itu. Maka tidak ikhlas, enggak akan jadi pahala. Buktinya apa? Setelah si janda tersebut bilang, ketika ditanya, saya kan sudah ngasih nih, sudah 20 tahun tuh ngasih terus, mau enggak jadi istri saya? Kata si janda, enggak, saya enggak mau. Akhirnya dihentikan itu pemberiannya. Berarti motivasinya apa tadi? Tidak ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Ya? Maka bukan dilarang memberi nafkah kepada si janda tersebut, tapi luruskan niatnya. Yang tulus, yang ikhlas karena Allah, biar menjadi pahala. Jangan ngasih karena ingin menikahinya, jangan, ya. Jadi harus dibedakan. Pertama antara menolong secara ikhlas dengan modus, ya. Yang kedua, kalau ikhlas betul-betul menolong, dikhawatirkan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan oleh istri, tinggal diubah saja teknis pemberiannya melalui sang istri, kemudian tetap dikasih dan tidak ada kehutangan budi si janda terhadap suaminya tersebut, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, benarkah akidah Asy'ariyah meyakini bahwa Allah istiwa di atas arsy, tapi mereka mengharamkan meyakini Allah itu di atas secara fisik dan mengharamkan menunjuk Allah ke atas langit? Karena menurut mereka, jika Allah bisa ditunjuk, melazimkan bahwa Allah terbatas dengan tempat atau berjisim. Mereka berdalil dengan surah Al-Baqarah 115, walillahil masyriqu wal maghrib, fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah, innallaha wasi'un alim. Iya, barakallahu fik. Asy'ariyah adalah pihak yang mentakwil makna dari sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Mereka menetapkan sifat-sifat itu bagi Allah, tapi mentakwil maknanya. Termasuk umpama Allah punya tangan, seperti dijelas dalam ayat, yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Atau Bal yadahu mabsutatan. Bahkan kedua tangan Allah itu terbentang, kata Allah sendiri, ya. Tadi ayat la akhadna minhu bil yamin. Kami akan pegang dia dengan tangan kanan kami. Dalam hadis, wallahu yabsutu yadahu bil lail liyatuba musiun nahar. Allah membentangkan kedua tangannya pada malam hari agar orang-orang yang berdosa di siang hari bertobat pada malam hari. Semua itu menunjukkan Allah punya tangan. Makna tangan di sini takwil, termasuk oleh Asy'ariyah dengan arti kekuasaan. Dan ketika ditakwil dengan makna kekuasaan, mereka kebingungan. Kalau yadullahi fawqa aydihim, ditakwil kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka, bisa masuk. Tapi ketika Allah menyatakan tabarakallah, tabarakalladzi biyadihil mulk, maha barokah Allah yang seluruh kerajaan itu berada di tangan Allah, atau la akhadna minhu bil yamin, kami pegang dia dengan tangan kanan kami, atau Allah membentangkan tangannya pada malam hari untuk menerima taubat orang yang berdosa di siang hari. Kalau di sana diartikan kekuasaan, jadi tidak masuk, ya. Termasuk istiwanya Allah di atas arsy. Mereka meyakini ya Allah istiwa, tapi ditakwil maknanya menjadi istaula. Istaula itu maknanya berkuasa. Dan ini menyebabkan ada tanakkus kepada sifat Allah. Tanakkus itu mengurangi. Kalau umpah Allah istiwa di atas arsy, artinya berkuasa di atas arsy. Loh, kok di selain arsy apa Allah enggak berkuasa, gitu kan? Kedua, istaula maknanya berkuasa setelah dia merebut apa yang dikuasai. Sebelum itu dikuasai oleh pihak lain, lalu direbut, lalu dikuasai. Itu maknanya istaula. Dengan demikian, kalau diartikan istaula maknanya dulu arsy ini dikuasai oleh selain Allah, oleh Allah direbut lalu dikuasai. Itu kan maknanya, dan itu menunjukkan kekurangan pada diri Allah. Maka tidak boleh mengartikan istiwa dengan makna istaula alias menguasai seperti itu, ya. Nah, inilah yang menyebabkan mereka dianggap menyimpang, karena dari takwil melahirkan ta'til. Ta'til itu mengingkari atau menolak. Enggak, Allah enggak ada di atas arsy. Di atas arsy itu maknanya menguasai. Oh enggak, Allah itu enggak punya tangan. Tangan itu di sana maknanya adalah kekuasaan. Lalu ketika sampai innallaha sami'un basir, Allah mendengar dan melihat, lalu dikatakan Allah tidak mendengar, tidak melihat. Karena kalau mendengar dan melihat dianggap sama dengan makhluk. Makhluk mendengar dan melihat apa tidak? Ya, mendengar dan melihat. Ah, lalu diingkari. Lalu mereka menyatakan Allah itu as-sami bila sam'a wal basir bila al-basar. Allah namanya aja as-sami tapi tidak mendengar. Allah namanya al-basir tapi tidak memiliki penglihatan. Loh, kok jadi begitu? Mengingkari sifat-sifat yang Allah tetapkan bagi dirinya sendiri. Oleh karena itulah, maka di sini letak bahayanya takwil berakibat kepada ta'til. Ta'til itu mengingkari sifat-sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya, sampai di sini waktunya sudah cukup bagi kita. Insyaallah kita akan lanjut di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: الكلمة الطيبة. ألم

0: الكلمة الطيبة. راديو رجاء منبر شهاية سنة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila nisfahu aw yanqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila.
2: Hai orang yang berselimut, Muhammad, bangunlah untuk sholat di malam hari, kecuali sedikit daripadanya, yaitu seperduanya, atau kurangilah dari seperdua itu sedikit, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan.
1: Inna sanulqi alaika qawlan thaqila.
2: Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat.
1: Inna nashi'atal layli hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila.
2: Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat untuk khusyuk dan bacaan di waktu itu lebih berkesan.
1: Inna laka fin nahari sabahan tawila.
2: Sesungguhnya kamu pada siang hari mempunyai urusan yang panjang, banyak.
1: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا.
2: Sebutlah nama Tuhanmu dan beribadahlah kepadanya dengan penuh ketekunan.
1: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا.
2: Dialah Tuhan masyrik dan maghrib. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Maka ambillah Dia sebagai pelindung.
1: وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا.
2: Dan bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan dan jauhilah mereka dengan cara yang baik.
1: وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا.
2: Dan biarkanlah aku saja yang bertindak terhadap orang-orang yang mendustakan itu, orang-orang yang mempunyai kemewahan, dan beri tangguhlah mereka barang sebentar.
1: Inna ladaina ankalan wa jahima wa ta'aman dha ghussatin wa 'adaban alima.
2: Karena sesungguhnya pada sisi kami ada belenggu-belenggu yang berat dan neraka yang bernyala-nyala dan makanan yang menyumbat di kerongkongan dan azab yang pedih.
1: يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا.
2: Pada hari, bumi dan gunung-gunung berguncangan, dan menjadilah gunung-gunung itu tumpukan-tumpukan pasir yang berterbangan.
1: إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ شاهداً عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولاً.
2: Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kamu, hai orang kafir Mekah, seorang rasul yang menjadi saksi terhadapmu, sebagaimana kami telah mengutus dahulu seorang rasul kepada Fir'aun.
1: فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا.
2: Maka bagaimanakah kamu akan dapat memelihara dirimu jika kamu tetap kafir kepada hari yang menjadikan anak-anak beruban?
1: السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا.
2: Langit pun menjadi pecah belah pada hari itu karena Allah, adalah janjinya itu pasti terlaksana.

Sesungguhnya ini adalah suatu peringatan. Maka, barang siapa yang menghendaki, niscaya ia menempuh jalan yang menyampaikannya kepada Tuhannya.

0: واستغفروا الله إن الله غفور رحيم.
1: Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri sholat kurang dari 2/3 malam atau 1/2 malam atau 1/3, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersama kamu, dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu. Maka, Dia memberi keringanan kepadamu. Karena itu, bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah, dan orang-orang yang lain lagi yang berperang di jalan Allah. Maka, bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah, sebagai balasan yang paling baik, dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang.
2: Sesungguhnya kami menjadikan apa saja yang di muka bumi sebagai perhiasan di atas, untuk menguji siapa yang paling baik amalan. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan. Tapi yang paling baik amalan. Yang ada di muka bumi semua akan rata, akan jadi debu yang berterbang. Kemudian kita masih tergoda untuk mengumpulkan kekayaan di dunia ini,
3: berlomba-lomba bersaing
2: untuk meraih jabatan dan kedudukan, lupa dengan tujuan kita.
4: Wa amma man utiya kitabahu bishimali.
2: Adapun orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kirinya, walam adri ma hisabiyah,
4: walam adri ma hisabiyah,
2: ya laytaha kanatil qadiyah,
4: ya laytaha kanatil qadiyah.
2: Andai kata aku tidak mendapatkan catatannya, andai kata aku tidak tahu dengan isi yang di dalamnya, ma aghna anni maliyah,
4: ma aghna anni maliyah,
2: halaka anni sultaniyah,
4: halaka

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku.
1: Nurun minal Qur'an.

0: فتاوى مختارة،
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: معالي الشيخ، العصاة والفسقة والمجاهرون، هل الدعاء لهم أولى أم الدعاء عليهم؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقول في إجابة هذا السؤال المهم والذي يدور كثيرا على ألسنة الناس، نقسمها إلى فقرات، فنقول: أما لعن العصاة والفسق على وجه العموم فلا حرج فيه، أما لعن العصاة والفسقة على وجه العموم فلا حرج فيه، وقد لعن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أصنافا من هؤلاء. قال الله تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين، وقال سبحانه: فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين. وثبت في أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما لعن أصناف من العصاة، مثل: لعن الله الواصلة والمستوصلة، لعن الله آكل الربا وموكله، لعن الله السارق يسرق البيضة، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من ذبح لغير الله، وغير ذلك كثير. أما لعن الشخص المعين العاصي فلا يجوز، لأن المؤمن ليس بلعان، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم قال: لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا. وثبت أيضا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا بالنار. رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي، وقال: حسن صحيح. ورواه الحاكم أيضا وصححه، بل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كره أن تصحبهم ناقة ملعونة، فقد ثبت في صحيح مسلم عن عمران بن الحسين رضي الله عنه عمران بن الحسين رضي الله عنهما قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت فلعنتها، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة. قال عمران: فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد. والحاصل أيها المستمعون الكرام أن الأشخاص المعينين من العصاة لا يلعنون كما هو الراجح في رأي العلماء، بل يدعى لهم بالهداية والعافية من البلاء، وأن الله يخلصهم مما هم فيه من المعاصي، لعل الله أن يهديهم ويقلعوا عن تلك المعاصي، وبالله التوفيق والسداد.
4: فتاوى فضيلة الشيخ أحمد ساير المباركية. Pertanyaannya, apakah orang-orang yang suka melakukan dosa, yang menampakkan dosa, ketika kita mendoakan kejelekan untuk mereka, lebih utama daripada mendoakan kebaikan untuk mereka? Kemudian Syekh menjawab, masalah ini memang banyak diperbincangkan oleh masyarakat, dan kami bagi pembahasannya menjadi beberapa bagian. Yang pertama, berkaitan dengan melaknat pelaku maksiat secara umum, maka hukumnya tidak mengapa, sebagaimana dalam beberapa ayat, misalnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ala la'natullahi 'alal zalimin. Dan ingatlah bahwasanya laknat Allah Azza wa Jal kepada orang-orang yang zalim. Demikian juga di dalam firman Allah Azza wa Jal yang lain, فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَلَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ. Kemudian seorang penyeru dari malaikat mengumumkan di antara kedua golongan itu, kutukan Allah akan ditimpakan kepada orang-orang yang zalim. Demikian juga di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat banyak, baik itu dalam hadis sahihain ataupun yang diriwayatkan oleh yang lainnya. Misalnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahul wasilah wal mustausilah. Semoga Allah melaknat orang yang menyambung rambut dan yang meminta untuk disambungkan rambutnya. La'anallahu akilar riba wa mukilah. Semoga Allah melaknat orang yang makan harta riba dan yang memberikan makan dengan harta riba. Demikian juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu sariqa yasriqu baydah. Semoga Allah melaknat pencuri walaupun hanya mencuri telur satu biji. La'anallahu man la'ana walidayh. Semoga Allah melaknat siapa yang melaknat orang tuanya. La'anallahu man dhabaha li ghairillah. Semoga Allah melaknat orang yang menyembelih bukan untuk mendekatkan kepada Allah. Dan masih banyak lagi hadis-hadis yang lain yang menjelaskannya. Kemudian masalah yang kedua, yaitu melaknat kepada individu tertentu walaupun pelaku maksiat hukumnya tidak boleh. Walaupun itu pelaku maksiat, melaknat kepada individu tertentu maka hukumnya tidak boleh. Karena seorang mukmin bukanlah orang yang suka melaknat. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yambaghi lisiddiqin an yakuna la'ana, rawahu Muslim. Tidak pantas sebagai seorang siddiq untuk menjadi orang yang suka melaknat. Demikian juga dalam hadis Abu Darda, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yakunu la'anuna syufa'a wala syuhada'a yaumal qiyamah. Orang yang suka melaknat itu bukanlah orang yang dapat memberi syafaat dan tidak pula menjadi saksi pada hari kiamat. Dalam hadis Samurah bin Jundab, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tala'anu bila'natillah wala bighadabih wala bin nar. Janganlah kalian saling melaknat dengan mengucapkan Allah melaknat kamu atau kamu mendapatkan murka Allah atau semoga Allah masukkanmu ke dalam neraka. Hadis diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan sahih. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat membenci jika ditemani walaupun saat itu bersama beliau ada unta yang sudah dilaknat oleh pemiliknya. Sebagaimana dalam hadis Muslim dari hadis Imran ibn Al-Husain, qala bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'd aswarih wa imra'atun min al-ansar 'ala naqatin fadajirat fala'anatha. Di satu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dalam perjalanannya, kemudian ada seorang wanita yang berada di atas unta menggertak dan melaknat untanya ini agar supaya cepat lajunya. Fasami adzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala khudhu ma 'alayha wa da'uha fa innaha mal'unah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pun ketika mendengar kalimat tersebut beliau mengatakan, ambillah apa yang ada di atas unta ini dan tinggalkan dia. Karena unta

0: didoakan. Didoakan agar mendapatkan kebaikan dan mudah-mudahan mendapatkan hidayah. Dan mudah-mudahan orang yang seperti ini segera meninggalkan dosa tersebut. Wabillahi taufiq wassadat.
1: Fatwa mukhtar.
2: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم.

الأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: Sallallahu alaihi wasallam
3: An Abi Hurairah radhiyallahu an أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى أنفق يا ابن آدم ينفق عليك متفق عليه.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berfirman Allah Taala, berinfaklah wahai anak Adam, niscaya engkau akan diberi balasan. Muttafaqun alaih.
5: Fatwa mukhtara.
6: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
7: يقول معالي الشيخ أعاني من كثرة الغضب فهل من أسباب تعينني على تهدئته وعلى الإمساك بزمام نفسي؟
8: الجواب يا أخي وسؤالك هذا سؤال مهم جدا وخاصة في من يتعامل مع الناس، فنقول المطلوب من المسلم أصلا أن يعود نفسه على عدم الغضب وأن يملك نفسه ويتعلم ويصبر ويتحلم، هذا هو المشروع كما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم لا تغضب، كررها عدة مرات، رواه البخاري في صحيحه. ومن وقع منه الغضب فالمشروع له ألا ينجر وراء غضبه، بل أن يطفئ نار الغضب بالوضوء والسكوت وعدم الكلام والتحول من حاله إلى حال أخرى. فإن كان قائما جلس أو منفعلا صمت، أو عليه أيضا الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، كما ثبت في الصحيحين من حديث سليمان بن سرد رضي الله عنه قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان، وأحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب منه ما يجد، وبالله التوفيق والسداد.
9: Fatwa Fadhilah Syekh Ahmad Sayyir Al-Mubaraki.
10: Pertanyaannya, saya pribadi wahai Syekh adalah tipikal orang yang temperamental suka marah. Apakah ada tips-tips untuk menenangkan atau sebab-sebab yang bisa meredam rasa marah tersebut? Kemudian Syekh menjawab, pertanyaan ini termasuk pertanyaan yang penting, apalagi bagi orang yang banyak berinteraksi dengan banyak orang. Sehingga hendaknya bagi orang yang memiliki sifat seperti ini mampu untuk menjaga, dan juga untuk muslim yang lain adalah dengan banyak membiasakan untuk tidak cepat marah, mampu menahan diri, bersabar, menampakkan sikap santun. Inilah yang disyariatkan sebagaimana yang diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taghdab. Lalu beliau ulangi sampai beberapa kali sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, jangan marah. Orang yang marah disyariatkan untuk tidak mengikuti keinginannya saat marah. Bahkan hendaknya orang yang marah berusaha untuk memadamkan nafsu amarahnya dengan berwudu. Demikian juga diam, jangan banyak bicara. Kemudian juga merubah posisinya dari satu posisi ke posisi yang lain. Jika saat marah dalam kondisi berdiri misalnya, maka segera duduk. Jika saat marah nampak emosinya, maka segera diam. Demikian juga beristiadah, memohon perlindungan dari gangguan syaitan yang terkutuk, sebagaimana dalam kondisi dalam hadis yang diriwayatkan dalam Sahihain dari hadis Sulaiman ibn Surad, dia mengatakan, kuntu jalisan ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam wa rajulani yastabban فأحدهم أحمر وجهه وانتفخت أوداجه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد. Saat aku duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dua orang yang saling memaki, saling adu mulut. Kemudian salah seorang dari keduanya marah sampai merah mukanya dan urat lehernya sampai tegang. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Sungguh saya tahu ada satu kalimat kalau dia ucapkan maka akan hilang apa yang ada padanya. Kalau saja dia membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, pasti hilang rasa marah yang ada padanya. Wabillahi taufiq."
5: Fatwa Mukhtar.
6: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
2: Umur 40 tahun adalah umur yang seharusnya orang berpikir lebih panjang.

0: Begitu cepat waktu berjalan, hingga sisa waktu yang kudapatkan tak terasa tinggal sedikit lagi.
1: Dia berada di persimpangan jalan terakhir. Kalau kau salah pilih jalan, habis. Seakan-akan di depan situ dia jalan ke kanan, jelas menuju ke surga. Jalan ke depan menuju ke neraka. Jalan ke kiri gak tahu, gak jelas. Tapi ada orang yang umur 40 tahun masih bingung mau milih yang mana dia. Sehingga terkadang dia melangkahkan kakinya menuju ke neraka Allah. Na'udzubillahi minannar.
0: Waktu seolah-olah mengejarku ke garis finish kehidupan ini. Mau tidak mau, aku ditarik olehnya menuju akhir perjalanan hidupku. Lalu, apa yang aku dapatkan selama 40 tahun ini? Begitu banyak maksiat dalam catatan hidupku.
1: Bayangkan, Allah kasih umur sama engkau. Allah kasih rezeki sama engkau. Terus Allah kasih, kau tetap berbuat dosa. 40 tahun Allah kasih kesempatan kepada engkau berbuat dosa. Masa kau gak kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala?

0: Apakah masih ada waktu untukku memulai kembali mengejar keterlambatan diri ini dari ketaatan kepadamu, ya Allah?
1: Hanya Allah yang mampu mengeluarkan kita dari lumuran dosa dan maksiat. Mari kita sama-sama menengadahkan tangan kita ke langit, sembari kita menengadahkan hati kita ke sana. Di sana di atas arsy ada Zat yang Maha Kuasa, Maha Mampu untuk memberikan kita taufik dan hidayah kepada taubatan nasuha. Hanya Dia yang mampu, hanya Dia yang bisa, hanya Dia yang mengatur. Seriuskan hati kita. Kalau kita serius, Dia tidak akan mungkin ingkar janji.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: Sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحنا فيقول اتركوا هذين حتى يصطلحا رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal-amal diperiksa di hadapan Allah pada setiap hari Senin dan Kamis. Maka pada hari itu Allah mengampuni setiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali seorang yang antara ia dan saudaranya terdapat permusuhan. Maka Allah berfirman, tundalah pengampunan terhadap dua orang ini hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim.
0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din a'azzakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang membukakan hati-hati kita untuk menerima Islam dan kesempurnaan petunjuknya. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang menurunkan kepada kita petunjuknya yang sempurna, yang menjamin kebaikan untuk diri kita dalam kehidupan di dunia, terlebih-lebih di akhirat nanti. Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengamalkan amalan soleh, baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan dia beriman, maka sungguh-sungguh kami akan berikan untuknya kehidupan yang indah, kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia di dunia. Dan di akhirat nanti kami sungguh akan memberikan balasan baginya yang lebih baik daripada apa yang dikerjakannya di dunia. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang memuliakan kita dengan menurunkan sebaik-baik syariatnya yang sangat bersesuaian dengan kebutuhan kita lahir dan batin. Karena Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita mengetahui dengan ilmunya yang maha sempurna tentang kebutuhan lahir dan batin kita, maka dialah juga ya, dan dialah juga yang menurunkan syariatnya yang tentu sangat bersesuaian dengan kebutuhan hati kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Bukankah Allah yang menciptakan makhluknya, dia yang lebih tahu tentang keadaan mereka, dan sungguh dia maha halus lagi maha terperinci pengetahuannya. Bapak ibu rahimakumullah, alhamdulillah di kesempatan kita di malam hari yang berbahagia ini, kita akan mengkaji tentang sebab-sebab kebahagiaan hidup. mengkaji bukti keberkahan, petunjuk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada semua manusia. Bukti bahwa benar-benar manusia sangat bergantung kepada petunjuk Allah, sangat butuh bahkan darurat untuk memahami petunjuk, memahami dan mengamalkan agama Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dengan inilah hidup mereka menjadi indah, dekat dengan sebab-sebab kebahagiaan. Inilah yang menjadikan hidup mereka lebih bernilai. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala yang mengatakan, ar-risalatu daruriyatun lil alam la budda lahum minha, ar-risalatu hayatul alami wa nuruhu wa ruhuhu, fa kaifa yakunu as-salahu lil alam idza udimar ruhu wal hayatu wan nur, fad-dunya kulluha mal'unatun mudhlamatun illa ma tala'at alayhi syamsur risalah. Ar-risalah, kenabian, kerasulan, petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah daruriyatun lil alam, kebutuhan paling mendesak. Kebutuhan paling mendesak bagi semua makhluk yang ada di alam. Semua makhluk Allah Subhanahu wa taala yang hidup di alam. La budda lahum minha, tidak ada sesuatu pun yang bisa lepas dari kebutuhan ini. Wa hajatuhum ilaiha, dan sungguh kebutuhan semua makhluk kepada petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih daripada kebutuhan mereka terhadap apapun yang ada di dunia ini. Lebih daripada segala kebutuhan pokok atau kebutuhan primer dalam kehidupan manusia. Kenapa sampai demikian butuhnya kita kepada petunjuk Allah? Kata beliau, karena ar-risalah, petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kehidupan bagi alam semesta. Ruh bagi alam semesta, sekaligus cahaya. Bagaimana mungkin kehidupan di alam semesta ini akan baik dan indah jika tidak ada ruh, tidak ada kehidupan yang baik, dan tidak ada cahaya? Fadunia, maka semua dunia ini, dunia dan seisinya, semuanya mal'unatun, dijauhkan dari rahmat Allah, dan semua dalam kegelapan kecuali bagian dunia yang disinari dengan cahaya ar-risalah, cahaya dari petunjuk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jamaah sekalian rahimakumullah, kalau kita berbicara tentang sebab-sebab untuk meraih kebahagiaan, pertama yang harus kita pikirkan, mau tidak mau atau suka atau tidak suka, kita hidup di dunia yang ada pemiliknya, ada pengaturnya, ada yang maha menguasai segala sesuatu yang di dalamnya. Jadi orang berpikir mau merubah hidupnya menjadi bahagia atau tidak, mau sadar atau tidak, mau kembali kepada Allah atau tidak, ya silakan. Tetap dia juga hidup di dunia, tetap dia juga tidak bisa berbuat apa-apa, karena dirinya adalah seorang hamba yang dikuasai oleh Al-Qadir yang maha kuasa atas segala sesuatu, Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua manusia adalah hamba, yang kafir maupun yang beriman, yang taat maupun pelaku maksiat, yang saleh maupun saleh, orang-orang yang durhaka, semuanya mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Tidak ada satupun makhluk yang ada di langit-langit dan di bumi kecuali semuanya datang menghadap Allah sebagai hamba. Harus tunduk dengan ketentuannya. Harus menerima segala keputusannya. Harus mengikuti segala perubahan-perubahan yang Allah subhanahu wa ta'ala tentukan dalam takdirnya. Jadi orang sekarang berpikir, dia hidup di dunia, bukan dia yang memiliki. Kalau dia tidak memikirkan cara untuk memperbaiki kehidupannya, maka berarti dia harus siap-siap rugi di dunia dan lebih parah lagi, rugi di akhirat. Pemilik dunia dan akhirat adalah satu, Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah Malikul Mulk yang maha menguasai segala sesuatu. Makanya orang-orang yang beriman memahami karena dunia ini milik Allah dan di bawah kekuasaannya, maka tidak mungkin kita akan bisa meraih kebahagiaan menjadikan hidup kita lebih bernilai kalau kita jauh dari bimbingan petunjuk Allah lahir dan batin. Ayat yang saya bacakan tadi di awal ceramah ini, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengamalkan amalan saleh dari kalangan laki-laki maupun perempuan dalam keadaan dia beriman, maka sungguh kami akan berikan untuknya kehidupan yang baik, kehidupan yang indah di dunia. Dan di akhirat kami akan berikan untuknya balasan yang lebih baik lagi daripada apa yang mereka kerjakan di dunia. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa kalau kita mau sedikit merenung, sebenarnya kita bisa merubah diri kita. Merubah keburukan-keburukan dalam diri kita, bukan cuma di dunia, sampai di akhirat nanti. Makanya, orang-orang yang tidak berpikir untuk memperbaiki diri, maka bersiap-siaplah untuk celaka dunia akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Dan barang siapa yang berpaling dari petunjukku, dari peringatanku, maka sungguh dia akan merasakan penghidupan yang sempit, kehidupan yang penuh dengan penderitaan di dunia. Dan di akhirat dia akan dikumpulkan dalam keadaan buta. Sekarang mungkin ada yang bertanya, lah buktinya orang yang mengikuti Islam juga tetap mendapatkan musibah dalam kehidupan. Tetap mereka juga mengalami penderitaan-penderitaan. Tetap juga orang miskin ya tetap jadi miskin. Tidak dengan dia masuk Islam lantas menjadi kaya. Tetap juga orang yang misalnya kedudukannya dalam satu pekerjaan di kantor bawahan, dengan masuk Islam tidak lantas dia langsung menjadi direktur. Iya kan? Loh, berarti apa makna kebahagiaan yang disebutkan dalam ayat-ayat tadi? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'imma ya'tiyannakum minni hudan famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Dan jika datang kepadamu petunjuk dariku, wahai manusia, sungguh barang siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara hidupnya. Katanya tidak sengsara. Kenapa buktinya? Tetap kehidupan mereka juga tidak berubah. Sebelum kita jawab pertanyaan ini, kita balik kembali. Thayyib, apakah orang kafir juga dengan kufurnya dia berubah? Apakah dengan dia menjadi kufur lantas dia tidak ada orang kafir itu yang menjadi bawahan, miskin, ditimpa bencana, ditimpa musibah? Jawabannya, ya ditimpa. Berislam atau tidak berislam, sudah kita bahas tadi, tidak akan merubah kehidupan yang Allah takdirkan. Musibah dan bencana itu sudah merupakan konsekuensi kehidupan. Turunnya nikmat kadang-kadang, datangnya bencana kadang-kadang, itu seperti pergantian siang dan malam. Hikmah Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki kehidupan harus seperti itu, bervariasi. Kadang di atas, kadang di bawah. Alam semesta ini, dunia ini, seandainya malam terus, tidak akan baik bagi kehidupan. Iya kan? Seandainya siang terus, tidak akan baik bagi kehidupan. Manusia, kalau dia sehat terus, tubuhnya tidak pernah beristirahat, tidak pernah sakit, akan menjadi kecelakaan bagi dirinya. Demikian pula kalau sakit terus, tidak akan sempurna aktivitasnya. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Wahai manusia, kami akan menguji kalian kadang dengan keburukan yaitu bencana, dan kadang dengan kebaikan yaitu limpahan nikmat sebagai ujian, dan hanya kepada kamilah engkau kalian semua dikembalikan. Jadi orang kafir dan orang beriman dalam masalah pergiliran nikmat dan bencana itu tidak berbeda. Semua mendapatkan pembagian dan ketentuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi orang yang beriman tentu punya keistimewaan. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kebahagiaan itu dilimpahkan dalam diri mereka, sehingga keadaan apapun yang Allah berlakukan, mereka tetap bisa meraih sebab-sebab kebaikan dan kebahagiaan dari semua keadaan tersebut. Subhanallah, ini hikmah yang Allah terangkan di dalam ayat Al-Quran surat An-Nisa. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengisyaratkan tentang hikmah adanya ujian dan bencana yang sama menimpa kaum muslimin, menimpa juga orang-orang kafir. Yani ketika Allah menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu berperang melawan orang-orang kafir, kadang beliau menang, kadang juga orang kafir yang menang. Kadang orang mukmin juga kena senjata, terluka, tersakiti, orang kafir juga mengalaminya. Tapi Allah menyebutkan satu keistimewaan yang tidak mereka miliki. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wala tahinu fi btigha'il qaum in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Janganlah kamu merasa lemah. Janganlah kamu merasa lemah ketika mengejar musuh-musuhmu di medan peperangan. In takunu, kalau kalian merasakan sakit, penderitaan, terluka di medan perang, maka sesungguhnya mereka pun orang-orang kafir itu merasakan seperti yang kalian rasakan. Tetapi kalian punya keistimewaan wahai orang-orang yang beriman, wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kalian mengharapkan kemuliaan di sisi Allah yang mereka tidak harapkan. Kalian mendapatkan petunjuk untuk bersabar dan mengharapkan pahala di sisi Allah yang ini mereka tidak miliki. Loh, apa sisi kebahagiaan dari sekedar mengharapkan? Manusia itu ingat bahagia dengan hatinya. Bahagia dengan hatinya. Kalau hatinya tenang, hatinya damai dengan sesuatu, apapun kondisi yang menimpa tubuhnya, dia akan bahagia. Kita ketahui semua, orang itu kalau galau bersumber dari hati. Banyak orang-orang yang kelihatan fisiknya sehat dan kuat, ternyata kehidupannya, pikirannya, hatinya penuh dengan kegalauan dan stres. Inilah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang beriman. Ketika mereka membenarkan imannya dalam kondisi yang ketika menimpa kebanyakan orang, mereka akan merasakan tertekan, merasa galau dan gundah, orang-orang yang beriman diberikan kebahagiaan dalam hatinya sehingga bencana tersebut berganti menjadi anugerah bagi dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taghabun, "Ma asaba min musibatin illa bi idznillah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah." Tidaklah saat menimpa satu musibah di dunia ini kecuali dengan izin Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah ketika menghadapi musibah tersebut, maka Allah berikan hidayah ke dalam hatinya. Asal hidayah adalah hidayah hati. Asal kebahagiaan dan ketenangan hidup adalah dari dalam hati. Jadi musibah ketika dihadapi dengan iman yang benar akan menjadikan musibah itu berganti menjadi anugerah. Makanya orang-orang yang beriman mengetahui sebab kebahagiaan adalah dengan mempelajari petunjuk Allah lahir dan batin. Semakin banyak kita pahami dan amalkan petunjuk Allah, semakin banyak kita memperbaiki lahir dan batin kita dengan petunjuk Allah, berarti semakin banyak sebab-sebab kebahagiaan hidup yang kita kumpulkan dalam diri kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum." Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang mengajakmu untuk memberikan kebaikan hidup bagimu. Tujuan diturunkannya syariat Allah adalah untuk memberikan kebahagiaan hidup bagi manusia. Makanya ketika menafsirkan ayat ini, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata, "Tadhammanatil ayatu ala annal hayatal haqiqiyata at-thayyibata hiya hayatu man istajaba lillahi walir rasuli zahiran wa batinan." Ayat yang mulia ini mengandung penjelasan bahwa kehidupan bahagia yang hakiki adalah hidupnya orang yang diisi dengan memahami petunjuk Allah, memahami dan mengamalkan petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam lahir dan batin. Coba kita bayangkan, Allah yang menciptakan alam semesta, dari sisi ini berarti dia lebih tahu tentang keadaan dan kebutuhan makhluk di alam semesta, lebih tahu tentang cara membahagiakan diri mereka. Ditambah lagi Allah Subhanahu wa taala sempurna rahmatnya, sempurna kebaikannya, sempurna anugerahnya. Dibayangkan, zat yang seperti ini sempurna sifat-sifatnya, bagaimana ketika dia menurunkan syariat, apalagi dia yang menegaskan bahwa syariat yang diturunkannya adalah resep untuk hidup bahagia bagi manusia. Siapa yang meragukannya? Saat ini kalau seseorang yang ahli saja merumuskan sesuatu, dokter spesialis memberikan resep pada kita, kita mesti langsung mengatakan, ya ini merupakan resep yang terbaik dalam menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan penyakit saya. Padahal dokter bisa salah analisa karena ilmunya tidak sempurna. Dokter juga bisa menentukan resep, maaf saja, mungkin ada yang pertimbangan bisnis, bukan memilih obat yang terbaik. Rahmatnya tidak sempurna, kebaikannya terbatas. Ini saja kita percaya. Maka bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang ilmunya sempurna, rahmat dan kebaikannya sempurna, bahkan kasih sayangnya melebihi sayangnya seorang ibu terhadap anak bayinya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lallahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha." Sungguh Allah lebih penyayang terhadap hamba-hambanya daripada sayangnya seorang ibu terhadap anak bayinya. Siapa yang meragukan keindahan Islam ini yang diturunkan oleh Zat yang Maha Indah? Ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din azakumullah. Sekarang kita ambil contoh dalam kehidupan. Contoh dalam kehidupan kita. Manusia hidup punya kecenderungan membutuhkan orang-orang yang terdekat yang dicintainya sebagai pendamping dalam hidupnya. Makanya semua manusia yang kafir maupun muslim menginginkan adanya keluarga, ya suami istri, kemudian ada anak, orang-orang yang dekat dan dicintainya. Tentu semua orang ingin hidup bahagia dengan orang-orang yang dicintainya. Penderitaan apa yang lebih besar dari ketika kita bermasalah dengan orang yang paling terdekat dan paling sering kita temui? Taruhlah kalau kita bermasalah dengan teman di kantor, dengan atasan kita, tetangga kita, kita bisa menghindar dengan lari ke rumah, mengurung diri di rumah, atau menghindari orang tersebut, jangan bertemu dengannya. Tapi orang yang bermasalah dengan anak istrinya, anak dan suaminya, dia mau lari kemana? Dia pulang ke rumah, ketemu lagi mereka. Mau tidak mau ya, mereka yang menjadi tempat dia menyandarkan hatinya dan segalanya. Ini fitrah manusia. Makanya kenapa disebutkan dalam Al-Quran tujuan pernikahan yang disyariatkan dalam Islam apa? Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah menciptakan untukmu azwaj, ini pasangan suami istri dari jenismu sendiri, agar kamu merasa tentram dan damai ketika dekat dengannya, dan Allah menjadikan di antaramu perasaan cinta dan kasih sayang. Rumah disebut sebagai maskan dalam bahasa Arab, diambil dari kata-kata sakinah, maskan, tempat yang harusnya kita tenang di situ. Sekarang pertanyaannya, apakah semua orang tenang ketika berada di rumah? Apakah semua orang harmonis hubungannya dengan anak dan istrinya? Jawabannya tidak. Dan Al-Quran telah menyebutkannya. Mencintai anak dan istri, anak dan suami itu fitrah, dibolehkan hukum asalnya. Tetapi dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum.

itu disebabkan karena kita tidak mengajak mereka untuk mengikuti ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu disebabkan karena anggota rumah tangga tersebut melakukan perbuatan maksiat dan yang lain tidak berusaha menasihati. Ini kaidah umum dalam Islam. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, "Man qarrat 'ainuhu billahi qarrat bihi kullu 'ain." Barang siapa yang hatinya gembira ketika dekat dengan Allah, barang siapa yang merasakan gembira bahagia dengan mengamalkan ketaatan kepada Allah, gembira ketika dekat dengan Allah, maka semua makhluk akan gembira ketika dekat dengannya. Maka barang siapa yang hubungannya dengan Allah rusak, bisa dipastikan hubungannya dengan semua orang yang di sekitarnya akan rusak, sampai pun itu orang yang terdekat dengan dirinya. Masalahnya harmonis tidak harmonis itu hubungannya adalah kedekatan hati dengan hati. Sementara hati itu bukan kita yang kuasai. Allah yang menguasai dan Maha membolak-balikannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim, walakinallaha allafa bainahum." Seandainya kamu menginfakkan, membelanjakan, memberikan kepada mereka semua perbendaharaan yang ada di bumi ini untuk menyatukan hati mereka, kamu tidak bisa menyatukan hati mereka. Tapi Allah yang bisa mendekatkan hati mereka. Makanya orang-orang salah paham, keliru memahami, disangka untuk menjadikan harmonis itu hubungan antara anggota keluarga cukup disediakan fasilitas, diberikan belanja yang cukup. Hayhat, sangat jauh dari kenyataan. Berapa banyak orang-orang yang broken home, berantakan, tidak bahagia, padahal mereka memiliki rumah yang seperti istana, fasilitas yang mewah. Allah Subhanahu wa taala enggan memberikan kebahagiaan pada orang yang tidak mengikuti aturan dan petunjuknya. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala mengatakan, "Wallahi lau ta'at bihimul bighal, inna dhullal ma'asi la fi qulubihim, aballahu illa an yudhilla man asah." Demi Allah, kalaupun mereka punya kendaraan mewah, fasilitas yang indah, tapi mereka melakukan perbuatan yang menyimpang dari petunjuk Allah, sungguh kehinaan perbuatan maksiat akan selalu bersarang di hati mereka. Allah enggan kecuali menghinakan orang-orang yang berpaling dari petunjuknya. Jadilah kehidupan dalam rumah tangga seperti neraka menurut sebagian orang. Tidak turun sebab-sebab rahmat Allah, ya, tidak dekat dengan sebab-sebab kebahagiaan yang disyariatkan dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini contoh nyata, ya, bahwa perbuatan maksiat itu yang menjadi sebab keburukan yang menimpa manusia, sampai pun dalam hubungannya dengan orang-orang yang paling terdekat dengan dirinya. Kemudian contoh berikutnya, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fi din azakumullah. Contoh berikutnya, dalam masalah rezeki, mencari penghasilan. Orang ketika mencari penghasilan berpikir dengan pikiran yang tidak dibimbing dengan agama. Pokoknya kalau saya sudah kaya, penghasilan sudah berlebih, saya akan tenang dan senang hidup saya. Ini orang yang tidak paham. Seandainya kebahagiaan diukur dengan ini, kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mayoritas para nabi dan para rasul tidak dijadikan nabi yang kaya? Padahal mereka adalah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini pikiran sederhana. Kita lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah ayat Al-Qur'an yang tadi telah saya bacakan dalam surat Thaha. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari petunjukku,

0: maka sungguh dia akan merasakan penghidupan yang sempit. Ini penafsiran yang umum, yang meliputi semua kehidupan manusia akan dijadikan sempit dan susah. Sebagian dari para ulama ahli tafsir mengartikan ma'isyatan dongka dalam arti yang lebih khusus, seperti Ibnu Abbas, Ad-Dhahhak dan yang lainnya, dibawakan dalam tafsir Ibnu Katsir maupun tafsir yang lain. Ma'isyatan dongka artinya ma'isyah, sebab-sebab mendapatkan rezeki dipersempit. Maksudnya yang halal. Makanya diartikan oleh Ibnu Abbas dan beberapa ulama ahli tafsir, yaitu al-kasbul khabithul haram. Al-kasbul khabith, penghasilan yang haram dan buruk. Artinya orang yang berpaling dari petunjuk Allah dijadikan sebab-sebab usaha yang halal dan penuh berkah dipersempit baginya. Makanya kalau dia mendapatkannya pun mendapatkannya dari yang haram, dan ini menjadi sebab dia tidak bahagia dan tidak berkah hidupnya. Ini sekaligus menjawab pernyataan sebagian orang di zaman ini yang mengatakan, ya, saat ini untuk mencari yang haram saja sulit, apalagi yang halal. Kita jawab, itu adalah karena Anda yang mempersulitnya. Jadi apa makna ayat ini secara keseluruhan kalau kita artikan dengan tafsiran yang lebih khusus ini? Barang siapa yang berpaling dari petunjukku ketika mengusahakan sebab-sebab mendapatkan penghasilan, tidak peduli halal dan haram, tidak peduli riba mau atau tidak riba, yang penting dapat, apa yang Allah sebutkan, maka sungguh kami akan mempersempit baginya sebab-sebab penghasilan yang halal, yang baik dan penuh berkah. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali apa yang telah kita bahas tadi. Tadi kita telah sampai pada penjelasan mengenai sebab dipersempitnya harta yang halal bagi manusia ketika mereka tidak memperdulikan petunjuk Allah dalam mencari penghasilan. Allah subhanahu wa ta'ala jadikan sebab kesempitan dalam rezeki mereka, disempitkannya berkah, disempitkannya sebab-sebab kebaikan, yang itu tentu akan berpengaruh dalam kehidupannya, menjauhkannya dari kebahagiaan yang hakiki. Makanya ini juga merupakan contoh dan sekaligus peringatan bagi kita. Allah subhanahu wa ta'ala, dialah yang menganugerahkan rezeki kepada manusia. Dia juga yang melimpahkan kepada kita harta, kedudukan duniawi, yang tentu kalau kita gunakan dengan sebaik-baiknya, dengan cara yang sesuai dengan petunjuknya, kita akan dapatkan kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, ni'mal malu salih lil mar'is salih. Sebaik-baik harta yang baik, yang berkah, adalah untuk orang yang baik, untuk orang yang soleh. Harta dipuji karena membawa kepada keberkahan, kebaikan. Tapi di sisi lain, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan dalam hadis yang sahih, inna likulli ummatin fitnah, wa fitnatu ummati al-mal. Sesungguhnya masing-masing umat itu ada fitnahnya, dan fitnah bagi umatku adalah harta. Oleh karena itu, sesuatu yang berpotensi menjadi sebab keberkahan dan menjadi fitnah bagi kita, kita harus berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari keburukannya, memohon kepada Allah kebaikannya. Kita harus mengusahakan kebaikannya, menghindari keburukannya. Di antara sebab utamanya adalah seperti yang kita bahas tadi, kembali kepada petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala yang berhubungan dengan usaha mendapatkan harta. Nah, oleh karena itulah di sini juga peringatan penting bagi kita semua. kekeliruan sebagian orang dalam menilai kebahagiaan itu disandarkan pada harta, ini perlu diluruskan. Kalau sekedar harta saja itu berpotensi mendatangkan fitnah. Mungkin orang bertanya, bagaimana mungkin orang itu bisa menderita padahal punya harta yang banyak? Ini pertanyaannya orang yang mungkin belum jadi orang kaya. Padahal orang-orang yang sudah kaya merasakan mereka tidak bahagia dengan hartanya ketika jauh dari agama. Ketika mereka jauh dari agama. Salah satu di antara fitnah harta yang cukup menjadi gambaran bagi kita bahwa harta itu sendiri bisa menjadikan manusia menderita, payah, gundah, susah lahir dan batin, adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Lau kana libni Adam wadiyani min dhahabin labtagha lahuma thalithan. Seandainya seorang manusia memiliki dua lembah yang penuh berisi emas, dua lembah yang penuh berisi harta, maka dia mesti berambisi untuk mengejar lembah yang ketiga. Jadi sifatnya harta itu membuat orang yang memilikinya tidak pernah merasa puas. Kalau dia sudah tidak merasa puas, pikirannya akan terus dihantui, Anda harus menambah lagi. Ayo pikirkan bagaimana cara meningkatkan penghasilan. Di bulan berikutnya meningkat penghasilannya, dihantui lagi pikirannya. Bagaimana kamu mempertahankan, bahkan meningkatkan. Ternyata di bulan berikutnya turun, dihantui lagi. Kok bisa turun? Kenapa tidak dipertahankan? Akhirnya dalam hidupnya dia hanya berkutat dalam ambisi tersebut. Tidak pernah puas. Dan ini menjadikan pikirannya selalu kalut. Tenaga otomatis selalu diperas siang dan malam. Bagaimana mungkin orang seperti ini dikatakan hidupnya bahagia? Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala yang mengatakan, muhibbud dunya la yanfaku min thalath. Orang yang mencintai dunia secara berlebihan tidak akan lepas dari tiga penderitaan. Pertama, hammun lazim, kekalutan pikiran yang selalu menyertai. Wa ta'abun da'im, dan kepayahan, keletihan yang tidak pernah terputus. Wa hasratun la tanqadi, dan penyesalan, penderitaan yang tidak pernah ada akhirnya. Subhanallah, menderita lahir dan batin padahal dia punya harta. Jadi kalau kita menyandarkan kebahagiaan kita kepada makhluk yang tidak berkuasa untuk memberikan kemadharatan atau kebaikan bagi diri kita, kita akan rugi dan menderita. Tapi kalau kita bersandar kepada zat yang di tangannya segala kebaikan, Allah subhanahu wa ta'ala, maka kebaikan itu akan mudah dilimpahkannya kepada kita. Wal khairu kulluhu fi yadaik wa syarru laysa ilaik. Ya Allah, kebaikan itu semua ada di tanganmu, dan keburukan itu tidaklah dinisbatkan kepadamu. Oleh karena itulah, jemaah sekalian rahimakumullah, kembali kepada petunjuk Allah lahir dan batin. Inilah sebab utama kebahagiaan. Makanya, kalau kita bicara mengenai kiat-kiat atau sebab-sebab kebahagiaan, tadi secara umum sudah kita bahas adalah dengan berusaha untuk mengisi hidup dengan memenuhi petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya, memahami dan mengamalkan petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam lahir dan batin. Kemudian bagaimana kiat-kiat tersebut secara rinci yang diterangkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kiat-kiatnya secara rinci bisa disimpulkan dalam beberapa perkara yang penting. Cara untuk bahagia pertama dan paling utama, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mohon segala kebaikan dan keberkahan bagi hidup kita. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa berdoa cara yang pertama dan utama? Karena semua milik Allah. Kalau Dia yang miliki, kita tidak miliki. Cara yang paling mudah dan utama untuk mendapatkannya adalah meminta kepada yang punya. Ini berkali-kali saya ingatkan dalam kajian di Rojak TV maupun di Radio Rojak. Banyak orang yang keliru dan salah menilai makna doa. Orang selalu kalau kita berdoa bertanya dengan pertanyaan yang ini merupakan bagian dari ketidakpahaman, kebodohan. Masa kita berdoa terus, kapan usahanya? Subhanallah, doa itu adalah sebaik-baik usaha. Meminta kepada yang punya. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan berdoa itu adalah penghimpun segala kebaikan. Ini pernyataan dari Imam Mutarrif Ibn Abdillah Ibn Syikhir dari kalangan tabi'in. Jima'ul khairi ad-du'a, penghimpun segala kebaikan adalah doa. Meminta langsung kepada yang punya. Dan yang diminta adalah zat yang maha pemurah, yang tidak akan menghalang-halangi kebaikannya. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam ucapan yang semakna pernah mengatakan, inna du'a miftahu kulli khairin, sesungguhnya doa itu adalah kunci pembuka segala kebaikan. Jadi berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan ingat, minta kebaikan. Paham artinya minta kebaikan? Kebaikan yang Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui, itulah yang pantas untuk diri kita. Saya sudah katakan tadi, berdoa itu meminta dari kita yang tidak punya kepada yang punya. Kalau meminta itu harus dengan adab dan sopan santun yang benar. Namanya meminta bukan memaksa. Bukan memaksa. Mengusulkan saja tidak pantas, apalagi memaksa. Sekarang dalam kehidupan kita, mengusulkan itu kita sampaikan dalam musyawarah, iya kan? Kita bermusyawarah, ada yang minta pendapat, kita mengusulkan. Kenapa kita ajukan usul? Karena baik dia maupun saya, teman yang ketiga, yang keempat, yang kelima, sama-sama tidak tahu akibat dari urusan ini. Sampai pun kita datang kepada dokter, apakah dokter memastikan? Konsultan yang hebat memastikan? Pasti dia hanya memberikan saran. Tapi coba di depan dokter atau konsultan, kita ada orang yang berani mengatakan seperti ini, dokter menurut saya yang lebih baik kayaknya obatnya ini. Pantas gak kira-kira? Oh, di depan dokter tidak pantas, padahal dokter ini hanya memperkirakan, itu pun tidak pantas karena dia ahli. Dikasih obat ini kita mengatakan, ah kayaknya obat yang ini lebih cocok dokter, karena teman saya ada yang pakai obat ini sembuh. Kira-kira dokternya bilang apa? Keluar kamu dari sini. Syukur-syukur mau dilayani. Sekarang kita masalahnya berdoa kepada Allah seperti itu. Kadang-kadang mengusulkan, kadang-kadang memaksa. Ya tentu memaksanya bukan dengan terang-terangan. Begini, orang saat ini meminta sesuatu seperti memaksa. Dia minta kepada Allah, ya Allah, saya ingin melakukan urusan ini dan urusan ini. Ingat, ini berlaku dalam urusan dunia, ya. Kita minta kepada Allah itu dalam urusan dunia, minta pilihan, karena belum jelas pilihan yang terbaik. Kalau urusan akhirat sudah jelas kebaikannya, urusan agama. Ada orang yang menginginkan sesuatu. Misalnya dia ingin beli handphone baru. Bangunlah dia tengah malam, sholat sepertiga malam yang terakhir. Jadi kalau gak beli handphone gak bangun malam, tidur ya. Bangunlah, ya Allah saya ingin beli handphone yang baru, tolong mudahkan, belikanlah kemudahan bagiku untuk memiliki handphone tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengabulkan. Marah dia, ya Allah apa salahnya saya minta handphone? Ini saya gunakan untuk ini, dan untuk itu. Kebaikan-kebaikan. Ini kan namanya bukan meminta kepada yang punya, yang maha tahu. Seolah-olah dia lebih tahu, iya kan? Seolah-olah dia mengatakan, ya Allah saya tahu ini handphone pasti baik untuk saya, kenapa saya gak diberi? Orang yang beradab harusnya kan, dia mengetahui, Allah ini mengetahui kebaikanku. Saya kan meminta handphone dan kebaikan, supaya tidak disalahgunakan. Allah tidak berikan, berarti Allah maha mengetahui, bisa jadi ini buruk bagi saya. Ini ada berdoa yang kita sering tinggalkan. Sehingga doa yang tadinya kebaikan bisa menjadi berkurang kebaikannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi kalian wahai manusia membenci sesuatu padahal itu justru baik bagimu, atau kalian menyukai sesuatu kepada hal itu justru buruk bagimu. Allah mengetahui dan kamu tidak mengetahui. Jadi kita minta kepada Allah itu sandarkan kepada ilmu Allah yang sempurna, bahwa itu akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Kita boleh meminta, tapi kita sebutkan seperti permintaan dalam salat istikharah. Ya Allah, jika engkau maha mengetahui ini kebaikan bagiku, baik untuk agamaku, dunia akhiratku, mudahkan. Iya kan? Kalau tidak baik, maka hindarkan aku darinya. Ini permintaan yang baik, ini yang sesuai dengan adab. Kita berhadapan dengan yang maha tahu, yang sempurna rahmatnya. Dan kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, orang itu kalau terbiasa menyandarkan permintaannya kepada Allah, sandarkan kepada pilihan Allah, kalau Allah pilihkan salah satu yang kemudian ditakdirkan baginya, semua resiko-resiko keburukannya Allah akan tolong dia ketika menghadapinya. Sekarang ada orang yang minta handphone, apakah handphone tidak ada fitnahnya, tidak ada yang menggunakannya dengan salah? Ketika dia diberikan, Allah akan jaga dia dari fitnah harta tersebut. Itu kebaikan atau bukan? Kebaikan. Allah akan mudahkan dia kebaikan-kebaikan itu semakin sempurna, keburukan-keburukannya akan dihindari. Masya Allah, dengan ini hidupnya akan bahagia. Beda kalau seandainya dia diberikan sesuai dengan pilihannya, tanpa dia sandarkan kepada Allah. Ketika itu terjadi, seperti yang dia pilih untuk dirinya sendiri, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berlepas diri darinya ketika menghadapi resiko kebaikan apa keburukan-keburukan dari apa yang dimintanya tersebut. Makanya ini termasuk ada penting dalam berdoa, membiasakan diri untuk bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menisbatkan segala kebaikan, karena wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, Allah maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahuinya. Tentu saja ini bukan berarti menjadikan kita tidak boleh punya pilihan. Kita boleh punya pilihan. Dalam urusan-urusan dunia kita boleh ingin melakukan sesuatu, tentu yang bermanfaat bagi kita. Tetapi semua kita sandarkan kepada Allah, karena tadi pilihan itu ada resikonya. Ada sebab yang bisa menjadi keburukan bagi kita. Siapa yang bisa menolong kita menghadapinya? Ada sebab-sebab kebaikannya. Siapa yang bisa memberikan taufik kepada kita untuk meraih kebaikan-kebaikannya? Semua adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu, ya, kenapa pengabulan doa dari Allah Subhanahu wa ta'ala tidak satu bentuknya? Kita ketahui Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran menjanjikan pengabulan doa. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, berdoalah kepadaku maka aku akan kabulkan. Pengabulannya tidak satu macam. Ya, ini tidak langsung diberikan apa yang diminta. Kadang-kadang ditunda. Kadang-kadang disimpan untuk tabungan pahala bagi dia di akhirat. Kadang-kadang dijadikan sebagai sebab memalingkan darinya keburukan yang hampir menimpa dia. Masya Allah, semua kebaikan. Kalau kita benar dalam berdoa, kita akan dapatkan semua kebaikan. Kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan pilihannya yang sempurna, bukan dengan pilihan kita. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim bersabda, "Ma min muslimin yad'u bi da'watin laisa fiha ithmun wala qati'atu rahimin illa a'tahu Allahu ihda thalath." Tidak ada seorang muslim yang berdoa dengan satu doa yang tidak ada padanya dosa atau memutuskan silaturahim kecuali Allah akan berikan untuknya salah satu dari tiga perkara. Imma ayyu'ajjila lahu da'watahu, bisa jadi langsung disegerakan pengabulan doanya. Wa imma ayyadakhiraha lahu minasu wa imma ayyadakhiraha lahu fil akhirah, atau disimpan untuknya sebagai tabungan kebaikan di akhirat. Wa imma ayyusrifa anhu minasu'i mithlaha, atau bisa jadi dipalingkan darinya satu keburukan yang tadinya akan menimpa dia yang sebanding dengan doa tersebut. Jadi semua kebaikan orang yang banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini cara mengusahakan kiat-kiat untuk meraih sebab-sebab kebahagiaan dalam hidup kita, dalam semua urusan-urusan yang kita lakukan. Kemudian tentu saja di antara sebab yang lain adalah selalu bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu bersangka baik kepada Allah ini wajar. Kenapa kita bersangka baik kepada Allah? Karena sifat-sifat kebaikannya sempurna. Sifat-sifat kebaikannya sempurna. Sifat rahmatnya sempurna, kebaikannya, anugerahnya, hikmahnya sempurna. Sampai pun dalam hal-hal yang kelihatannya tidak kita sukai, Allah Subhanahu wa taala bisa menghendaki kebaikan dari arah itu. Ingat, kebaikan Allah itu tidak mesti kita harus ketahui. Di antara nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah adalah Al-Latif, yang maha halus. Di antara kandungan maknanya, Allah Subhanahu wa taala bisa jadi menyampaikan kebaikan untuk seorang hambanya dari arah yang tidak disadari hamba itu bahwa itu adalah kebaikan baginya. Jadi tidak mesti kebaikan itu yang kita inginkan, yang kita sadari. Bersangka baik kepada Allah itu menjadikan Allah memperlakukan kita dengan baik sesuai dengan persangkaan dan pengharapan kita. Dalam hadis kursi yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana inda dhanni 'abdi bi, aku ini sesuai dengan persangkaan dan pengharapan hambaku kepadaku. Bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, setelah kita bertawakal menyerahkan segala sesuatunya kepadanya, kita bersangka baik kepada Allah. Kenapa ini menjadi sebab kebahagiaan? Orang yang bersangka baik kepada Allah hidupnya akan tenang. Kenapa? Ketika dia meyakini, dia menyerahkan urusannya kepada Zat yang maha kuasa untuk melimpahkan segala kebaikan dan menjaganya dari segala keburukan, apa yang ditakutkannya? Saat ini kita, ya, kalau kita punya urusan, kita serahkan kepada orang yang ahli, tidak perlu kita tengok. Kita mesti yakin, wah namanya orang ini ahli, tidak pernah ada cacat yang selama saya kenal dia. Kita tenang, mesti dia kerjakan urusan ini dengan sebaik-baiknya dan selesai pada waktunya. Padahal dia manusia, terbatas kebaikannya, terbatas kemampuannya, terbatas segala sesuatu yang ada pada dirinya. Nah, bagaimana mungkin kita ragu ketika kita menyerahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Makanya orang yang menyandarkan dirinya kepada Allah, dia akan tenang. Bahkan dia tidak akan memilih atau mengangan-angankan apapun selain yang Allah pilihkan bagi dirinya. Ini yang menjadi sebab indahnya hidupnya orang-orang yang beriman. Makanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, bersangka baik kepadanya, berpengharapan baik kepadanya, ini akan menjadi sebab seorang hamba akan mendapatkan kebaikan dari setiap urusannya yang terkadang diantaranya Allah subhanahu wa ta'ala jadikan dari arah yang tidak disangka-sangkanya, yang kemudian setelah itu hamba mengetahui bahwa itu adalah kebaikan untuknya. Barakallahu fikum. Masih banyak hal-hal yang perlu dijelaskan dari sebab-sebab untuk meraih kebahagiaan hidup. Yang jelas tadi itu merupakan beberapa contoh dan inti dari apa yang diterangkan dalam petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sebab-sebab untuk meraih kebahagiaan hidup. Maka demikianlah, saya pikir apa yang saya jelaskan dari tema kajian kita di malam hari ini insyaallah cukup dan semoga menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Yang jelas, kalau kita berusaha dengan sungguh-sungguh untuk merubah diri kita, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memperbaiki segala keadaan yang ada pada diri kita. Itu makna firman Allah subhanahu wa ta'ala, inna allaha la yugayyiru ma biqawmin hatta yugayyiru ma bianfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum sampai mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Maka perbaikilah hubungan kita dengan Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan segala sesuatu yang ada di dunia ini dimudahkan kebaikannya bagi diri kita. Demikian, semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Saya cukupkan. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Al-kalimatu at-tayyibah. Alam tara

0: الكلمة الطيبة. راديو رجاء منبر cahaya sunnah.
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم
3: عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير من حمر النعم. متفق عليه.
4: Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ali radhiyallahu anhu, maka demi Allah, bila Allah memberi hidayah lewat dirimu satu orang saja, maka itu lebih baik bagimu daripada engkau memiliki unta merah. Muttafaqun alaih.
3: An Abdillah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري.
4: Dari Abdullah bin As radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat, dan kabarkanlah berita dari Bani Israel, dan janganlah merasa berat. Barang siapa berdusta atasku dengan sengaja, maka hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Hadis riwayat Bukhari.
5: Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah.
6: Jangan tandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah jalla fi'ala.
5: Allah akan berikan kecukupan baginya.
7: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا.
6: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah jalla fi'ala, dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa. Ya, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ
7: وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا.
6: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan Anda.
8: Tawakal itu bukan malas.
5: Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli. Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum biat natijah. Allah pasti memberi rezeki. Tawakal itu bukan malas.
6: Allah tidak akan mengecewakan. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
5: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
6: Intirah.
5: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
6: Merintihlah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan merintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Besarkan jiwa Anda. Kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
8: Kalau sudah bertekad, lakukan, dan hanya satu yang tersisa, yaitu tawakal.
0: Radio Roja.
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم
3: عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di Jazirah Arab. Akan tetapi, syaitan bersemangat untuk menjadikan permusuhan di antara mereka. Hadis Riwayat Muslim.

Kami tiada menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar dan dalam waktu yang ditentukan. Dan orang-orang yang kafir berpaling dari apa yang diperingatkan kepada mereka.

Katakanlah, terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu sembah selain Allah. Perlihatkanlah kepadaku apakah yang telah mereka ciptakan dari bumi ini, atau adakah mereka berserikat dengan Allah dalam penciptaan langit. Bawalah kepadaku kitab yang sebelum Al-Quran ini, atau peninggalan dari pengetahuan orang-orang dahulu, jika kamu adalah orang-orang yang benar.

0: يَعْبُدُونَ.
1: Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menyembah sembahan-sembahan selain Allah yang tiada dapat memperkenankan doanya sampai hari kiamat, dan mereka lalai dari memperhatikan doa mereka.

Bahkan mereka mengatakan, "Dia, Muhammad, telah mengada-adakan Al-Quran. Katakanlah, jika aku mengada-adakannya, maka kamu tiada mempunyai kuasa sedikitpun mempertahankan aku dari azab Allah itu. Dia lebih mengetahui apa-apa yang kamu percakapkan tentang Al-Quran itu. Cukuplah dia menjadi saksi antaraku dan antaramu. Dan dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang."

Katakanlah, aku bukanlah Rasul yang pertama di antara Rasul-Rasul, dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku, dan tidak pula terhadapmu. Aku tidak lain, hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku, dan aku tidak lain, hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan.

Katakanlah, terangkanlah kepadaku, bagaimanakah pendapatmu jika Al-Quran itu datang dari sisi Allah, padahal kamu mengingkarinya, dan seorang saksi dari Bani Israel mengakui kebenaran yang serupa dengan yang disebut dalam Al-Quran, lalu dia beriman, sedang kamu menyombongkan diri. Sesungguhnya, Allah tiada memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

0: Dan orang-orang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, kalau sekiranya dia Al-Quran adalah suatu yang baik, tentulah mereka tiada mendahului kami beriman kepadanya. Dan karena mereka tidak mendapat petunjuk dengannya, maka mereka akan berkata, ini adalah dusta yang lama.
1: Wa min qablihi kitab Musa imaman wa rahmah.

Dan sebelum Al-Quran itu, telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat. Dan ini, Al-Quran adalah kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.

Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kedua ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberikan kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri."

0: وعد الصدق الذي كانوا يوعدون.
1: Mereka itulah orang-orang yang kami terima dari mereka amal yang baik yang telah mereka kerjakan dan kami ampuni kesalahan-kesalahan mereka bersama penghuni-penghuni surga sebagai janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka.

Dan orang yang berkata kepada dua orang ibu bapaknya, "Cis, bagi kamu keduanya, apakah kamu keduanya memperingatkan kepadaku bahwa aku akan dibangkitkan? Padahal, sungguh, telah berlalu kepada umat sebelumku." Lalu kedua ibu bapaknya itu memohon pertolongan kepada Allah seraya mengatakan, "Celaka kamu, berimanlah. Sesungguhnya janji Allah adalah benar." Lalu dia berkata, "Ini tidak lain hanyalah dongengan orang-orang yang dahulu belaka."

0: إنهم كانوا خاسرين.
1: Mereka itulah orang-orang yang telah pasti ketetapan azab atas mereka bersama umat-umat yang telah berlalu sebelum mereka dari jin dan manusia. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang merugi.

dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Allah mencukupkan bagi mereka balasan pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan.

Dan ingatlah hari ketika orang-orang kafir dihadapkan ke neraka. Kepada mereka dikatakan, kamu telah menghabiskan rezekimu yang baik dalam kehidupan duniawimu saja, dan kamu telah bersenang-senang dengannya. Maka pada hari ini kamu dibalas dengan azab yang menghinakan karena kamu telah menyombongkan diri di muka bumi tanpa hak dan karena kamu telah fasik.

Dan ingatlah Hud, saudara kaum Ad, yaitu ketika memberi peringatan kepada kaumnya di Al-Aqaf, dan sesungguhnya telah terdahulu beberapa orang pemberi peringatan sebelumnya dan sesudahnya dengan mengatakan, "Janganlah kamu menyembah selain Allah. Sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab hari yang besar."

Mereka menjawab, "Apakah kamu datang kepada kami untuk memalingkan kami dari menyembah Tuhan-Tuhan kami? Maka datangkanlah kepada kami azab yang telah kamu ancamkan kepada kami jika kamu termasuk orang-orang yang benar."

0: pun.
1: Ia berkata, sesungguhnya pengetahuan tentang itu hanya pada sisi Allah, dan aku hanya menyampaikan kepadamu apa yang aku diutus dengan membawanya, tetapi aku lihat kamu adalah kaum yang

Maka tatkala mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, berkatalah mereka, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami? Bukan, bahkan itulah azab yang kamu minta supaya datang dengan segera, yaitu angin yang mengandung azab yang pedih.

yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya, maka jadilah mereka tidak ada yang kelihatan lagi kecuali bekas-bekas tempat tinggal mereka. Demikianlah kami memberi balasan kepada kaum yang berdosa.

Maka, mengapa yang mereka sembah selain Allah sebagai Tuhan untuk mendekatkan diri kepada Allah tidak dapat menolong mereka? Bahkan Tuhan-Tuhan itu telah lenyap dari mereka. Itulah akibat kebohongan mereka dan apa yang dahulu mereka ada-adakan.

Dan ingatlah, ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Quran, maka tatkala mereka menghadiri pembacaannya, lalu mereka berkata, "Diamlah kamu untuk mendengarkannya." Ketika pembacaan telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan.

Hai kaum kami, terimalah seruan orang yang menyeru kepada Allah dan berimanlah kepadanya. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu dan melepaskan kamu dari azab yang pedih.

0: أولئك في ضلال مبين.
1: Dan orang yang tidak menerima seruan, orang yang menyeru kepada Allah, maka dia tidak akan melepaskan diri dari azab Allah di muka bumi dan tidak ada baginya pelindung selain Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata.

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah yang menciptakan langit dan bumi dan tidak merasa payah karena menciptakannya kuasa menghidupkan orang-orang mati? Ya, bahkan sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan ingatlah hari ketika orang-orang kafir dihadapkan kepada neraka, dikatakan kepada mereka, "Bukankah azab ini benar?" Mereka menjawab, "Ya, benar. Demi Tuhan kami, Allah berfirman, maka rasakanlah azab ini disebabkan kamu selalu ingkar."

0: Maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari rasul-rasul yang telah bersabar, dan janganlah kamu meminta disegerakan azab bagi mereka pada hari mereka melihat azab yang diancamkan kepada mereka seolah-olah tidak tinggal di dunia, melainkan sesaat pada siang hari. Inilah suatu pelajaran yang cukup, maka tidak dibinasakan melainkan kaum yang fasik.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
2: Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan.

0: Tunjukilah kami jalan yang lurus.
1: As-sirat al-mustaqim, dijelaskan oleh para sahabat dan tabi'in makna sirat al-mustaqim, artinya Al-Quran. Kemudian ada juga yang menafsirkan Al-Islam, ada juga yang menafsirkan dengan Al-Haq, kebenaran, ada juga yang menafsirkan dengan Abu Bakar dan Umar. Kenapa? Karena orang yang ingin mencari kebenaran, ingin mendapatkan kebenaran, kebenaran itu adanya dalam Islam. Kebenaran itu adanya dalam Islam. Kemudian Islam itu sumbernya Quran dan Sunnah. Yang keempat, yaitu Al-Quran Sunnah harus dipahami dengan pemahaman siapa? Salafus Shalih, pemahaman para sahabat. Tokohnya para sahabat siapa? Abu Bakar dan Umar, enggak bertentangan. Abu Bakar dan Umar enggak bertentangan. Dan Nabi juga bersabda sallallahu, kata Nabi, "Iqtadu bil ladaini min ba'di Abi Bakar wa Umar." Dan akan mengikuti dua orang sesudah wafatku, yaitu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Jadi selalu kita dalam kita berpijak, dalam kita berpegang, itu kita lihat dalil, bagaimana penjelasan Quran, bagaimana penjelasan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya kita selamat.
2: Ihdinas siratal mustaqim.
1: Banyak dari firqah-firqah yang sesat, yang mereka menafsirkan dengan ra'yunya, yang mereka menjelaskan dengan hawa nafsunya, ini sesat.

0: Kemudian mereka mentakwil dan yang lainnya. Kemudian mengatakan bahwa ini menurut bahasa begini. Enggak boleh. Kalau ada penafsiran, penjelasan para salafus soleh atau sudah jelas dari Quran, enggak boleh ditafsirkan dengan yang lain. Cukup kita berpegang teguh dengan apa yang sudah ada. Jadi Al-Quran sesuai dengan yang sebelumnya. Quran dan sunnah dan ijma' salafus soleh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Alladhi

0: ربهم وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم.
1: Orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, Allah menghapus perbuatan-perbuatan mereka. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amal-amal yang soleh, serta beriman pula kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad. Dan itulah yang hak dari Tuhan mereka. Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka.

Yang demikian adalah karena sesungguhnya orang-orang kafir mengikuti yang batil, dan sesungguhnya orang-orang yang beriman mengikuti yang hak dari Tuhan mereka. Demikianlah Allah membuat untuk manusia perbandingan-perbandingan bagi mereka.

apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir di medan perang, maka pancunglah batang leher mereka, sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka, maka tawanlah mereka. Dan sesudah itu, kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berhenti. Demikianlah, apabila Allah mengendaki, niscaya Allah akan membinasakan mereka. Tetapi Allah hendak menguji sebagian kamu dengan sebagian yang lain. Dan orang-orang yang gugur pada jalan Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan amal mereka. Saya

0: Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.
1: والذين كفروا فتعسًا لهم

Dan orang-orang yang kafir, maka kecelakaanlah bagi mereka, dan Allah menghapus amal-amal mereka. Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka benci kepada apa yang diturunkan Allah, Al-Quran. Lalu Allah menghapuskan pahala-pahala amal-amal mereka.

Maka apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi, sehingga mereka dapat memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka? Allah telah menimpakan kebinasaan atas mereka, dan orang-orang kafir akan menerima akibat-akibat seperti itu.

Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman, dan karena sesungguhnya orang-orang kafir itu tiada mempunyai pelindung.

0: lahum.
1: Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan orang-orang yang kafir itu bersenang-senang di dunia dan mereka makan seperti makannya binatang-binatang. Dan neraka adalah tempat tinggal mereka.

Dan betapa banyaknya negeri-negeri yang penduduknya lebih kuat dari penduduk negerimu Muhammad yang telah mengusirmu itu. Kami telah membinasakan mereka. Maka tidak ada seorang penolong pun bagi mereka. Maka apakah orang yang berpegang pada keterangan yang datang dari Tuhannya sama dengan orang yang setan menjadikan dia memandang baik perbuatannya yang buruk itu dan mengikuti hawa nafsunya?

Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr atau arak yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minum dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.

Dan orang-orang yang mendapat petunjuk Allah menambah petunjuk kepada mereka dan memberikan kepada mereka balasan ketakwaannya. Maka tidaklah yang mereka tunggu-tunggu melainkan hari kiamat, yaitu kedatangannya kepada mereka dengan tiba-tiba, karena sesungguhnya telah datang tanda-tandanya. Maka apakah faedahnya bagi mereka kesadaran mereka itu apabila hari kiamat sudah datang?

Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang hak melainkan Allah. Dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat tinggalmu.

0: لَهُمْ.
1: Dan orang-orang yang beriman berkata, mengapa tiada diturunkan suatu surat? Maka apabila diturunkan suatu surat yang jelas maksudnya dan disebutkan di dalamnya perintah perang, kamu lihat orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya memandang kepadamu seperti pandangan orang yang pingsan karena takut mati. Dan kecelakaanlah bagi mereka.
0: فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ.
1: Taat dan mengucapkan perkataan yang baik adalah lebih baik bagi mereka. Apabila telah tetap perintah perang, mereka tidak menyukainya. Tetapi, jikalau mereka benar imannya kepada Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka.
0: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ.
1: Maka, apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan?

0: Mereka itulah orang-orang yang dilaknati Allah, dan ditulikannya telinga mereka, dan dibutakannya penglihatan mereka.
1: Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfalaha?
0: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an, ataukah hati mereka terkunci?

0: الشيطان سول لهم وأملى لهم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang kembali ke belakang kepada kekafiran sesudah petunjuk itu jelas bagi mereka, setan telah menjadikan mereka mudah berbuat dosa dan memanjangkan angan-angan mereka.
0: That

0: asrarahum.
1: Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka, orang-orang munafik itu, berkata kepada orang-orang yang benci kepada apa yang diturunkan Allah, orang-orang Yahudi, kami akan mematuhi kamu dalam beberapa urusan, sedang Allah mengetahui rahasia mereka.
0: فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ.
1: Bagaimanakah keadaan mereka apabila malaikat maut mencabut nyawa mereka seraya memukul muka mereka dan punggung mereka?

0: a'malahum. Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah dan karena mereka membenci apa yang menimbulkan keridhaannya. Sebab itu Allah menghapus pahala amal-amal mereka.
1: أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ.
0: Atau apakah orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya mengira bahwa Allah tidak akan menampakkan kedengkian mereka?
1: Walau

0: Dan kalau kami menghendaki, niscaya kami tunjukkan mereka kepadamu, sehingga kamu benar-benar dapat mengenal mereka dengan tanda-tandanya. Dan kamu benar-benar akan mengenal mereka dari kiasan-kiasan perkataan mereka. Dan Allah mengetahui perbuatan-perbuatan kamu.
1: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ.
0: Dan sesungguhnya, kami benar-benar akan menguji kamu, agar kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu, dan agar kami menyatakan baik-buruknya hal ihwalmu.

Sesungguhnya orang-orang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah serta memusuhi Rasul setelah petunjuk itu jelas bagi mereka, mereka tidak dapat memberi mudarat kepada Allah sedikitpun. Dan Allah akan menghapuskan pahala amal-amal mereka. Ya.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah, kemudian mereka mati dalam keadaan kafir, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampun kepada mereka.

0: أَعْمَالَكُمْ.
1: Janganlah kamu lemah dan minta damai, padahal kamulah yang di atas, dan Allah pun beserta kamu, dan Dia sekali-kali tidak akan mengurangi pahala amal-amalmu.
0: إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ.
1: Sesungguhnya, kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau. Dan jika kamu beriman serta bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu dan Dia tidak akan meminta harta-hartamu.
0: إِنْ يَسْأَلْكُمُهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجِ أَضْوَانَكُمْ.
1: Jika Dia meminta harta kepadamu, lalu mendesak kamu supaya memberikan semuanya, niscaya kamu akan kikir dan Dia akan menampakkan kedengkianmu.

0: لَكُمْ.
1: Ingatlah, kamu ini orang-orang yang diajak untuk menafkahkan hartamu pada jalan Allah. Maka di antara kamu ada yang kikir. Dan siapa yang kikir? Sesungguhnya dia hanyalah kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah lah yang maha kaya, sedangkan kamulah orang-orang yang membutuhkannya. Dan jika kamu berpaling, niscaya dia akan mengganti kamu dengan kaum yang lain. Dan mereka tidak akan seperti kamu ini.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
4: عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. Muttafaqun alaih.
1: Dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tidak halal bagi seorang muslim untuk membiarkan saudaranya lebih dari 3 hari. Keduanya bertemu tetapi saling memalingkan muka. Dan yang terbaik dari keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Muttafaqun alaih.
5: Ridha setelah ketentuan takdir yang Engkau berikan. Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit kita ridha.
6: Ketika kita ditimpa musibah kita pun ridha.
5: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
6: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
5: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
6: Kita menjadi hamba-hamba.

0: يهدي قلبه والله بكل شيء عليم.
1: إلا بإذن الله.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridho terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar. Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
3: Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhlak Islam, tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
2: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridho dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuhudon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
4: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
7: Inna fatahna laka fathan mubina.
6: Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata.
7: Liyaf

supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmat-Nya atasmu dan memimpin kamu kepada jalan yang lurus. Dan supaya Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat atau banyak.

0: سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما.
1: Supaya dia memasukkan orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan supaya dia menutupi kesalahan-kesalahan mereka. Dan yang demikian itu adalah keberuntungan yang besar di sisi Allah.

0: Dan supaya dia mengazab orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, dan orang-orang musyrik, laki-laki dan perempuan, yang mereka itu berprasangka buruk terhadap Allah. Mereka akan mendapat giliran kebinasaan yang amat buruk, dan Allah memurkai dan mengutuk mereka, serta menyediakan bagi mereka neraka jahanam. Dan neraka jahanam itulah sejahat-jahat tempat kembali.
1: Walillahi junudus samawati wal ard, wa kana Allahu azizan hakima.
0: Dan kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
1: Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira.
0: Sesungguhnya kami mengutus kamu sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan.

Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan agamanya, membesarkannya, dan bertasbih kepadanya di waktu pagi dan petang.

0: نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما.
1: Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu, sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka. Maka barang siapa yang melanggar janjinya, niscaya akibat ia melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri. Dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah, maka Allah akan memberinya pahala yang besar.

0: khabira.
1: Orang-orang Badui yang tertinggal tidak turut ke Hudaybiyah akan mengatakan, harta dan keluarga kami telah merintangi kami, maka mohonkanlah ampunan untuk kami. Mereka mengucapkan dengan lidahnya apa yang tidak ada dalam hatinya. Katakanlah, maka siapakah gerangan yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia menghendaki kemudaratan bagimu atau jika dia menghendaki manfaat bagimu? Sebenarnya, Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
0: Bal dhanantum an lan yanqaliba ar-rasul.

0: Tetapi kamu menyangka bahwa Rasul dan orang-orang mukmin tidak sekali-kali akan kembali kepada keluarga mereka selama-lamanya. Dan syaitan telah menjadikan kamu memandang baik dalam hatimu persangkaan itu. Dan kamu telah menyangka dengan sangkaan yang buruk. Dan kamu menjadi kaum yang binasa.
1: وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا.
0: Dan barang siapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya kami menyediakan untuk orang-orang yang kafir neraka yang bernyala-nyala.
1: وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

0: qanina.
1: Orang-orang Badui yang tertinggal itu akan berkata, apabila kamu berangkat untuk mengambil barang rampasan, biarkanlah kami, niscaya kami mengikuti kamu. Mereka hendak merubah janji Allah. Katakanlah, kamu sekali-kali tidak boleh mengikuti kami. Demikian Allah telah menetapkan sebelumnya. Mereka akan mengatakan, sebenarnya kamu dengki kepada kami. Bahkan mereka tidak mengerti, melainkan sedikit sekali.

0: يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما.
1: Katakanlah kepada orang-orang Badui yang tertinggal, kamu akan diajak untuk memerangi kaum yang mempunyai kekuatan yang besar. Kamu akan memerangi mereka atau mereka menyerah masuk Islam. Maka jika kamu patuhi ajakan itu, niscaya Allah akan memberikan kepadamu pahala yang baik. Dan jika kamu berpaling sebagaimana kamu telah berpaling sebelumnya, niscaya Dia akan mengazab kamu dengan azab yang pedih.
0: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن

0: يتولى يعذبه عذابا أليما.
1: Tiada dosa atas orang-orang yang buta, dan atas orang-orang yang pincang, dan atas orang-orang yang sakit, apabila tidak ikut berperang. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan barang siapa yang berpaling, niscaya akan diazabnya dengan azab yang pedih.
0: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة

0: qariba.
1: Sesungguhnya Allah telah ridho kepada orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon. Maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat waktunya.
0: Wa maghanim katsiratan ya'khudunaha wa kana Allahu 'azizan hakima.
1: Serta harta rampasan yang banyak yang dapat mereka ambil, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
0: Wa'adakum

0: مستقيما.
1: Allah menjanjikan kepadamu harta rampasan yang banyak yang dapat kamu ambil. Maka disegerakannya harta rampasan ini untukmu. Dan Dia menahan tangan manusia dari membinasakanmu agar kamu mensyukurinya, dan agar hal itu menjadi bukti bagi orang-orang mukmin, dan agar Dia menunjuki kamu kepada jalan yang lurus.

0: Dan telah menjanjikan pula kemenangan-kemenangan yang lain atas negeri-negeri yang kamu belum dapat menguasainya, yang sungguh Allah telah menentukannya, dan adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Walau qatalakumul ladzina kafaru lawallawul adbara thumma la yajiduna waliyan wala nasira.
0: Dan sekiranya orang-orang kafir itu memerangi kamu, pastilah mereka berbalik melarikan diri ke belakang atau kalah. Kemudian mereka tiada memperoleh pelindung dan tidak pula menolong.

0: basira.
1: Dan dialah yang menahan tangan mereka dari membinasakan kamu, dan menahan tangan kamu dari membinasakan mereka di tengah kota Mekah sesudah Allah memenangkan kamu atas mereka. Dan adalah Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
0: Humul ladzina kafaru wa saddukum 'anil masjidil haram wal hadya ma'kufan an yablugha mahillah walaula

0: فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما.
1: Mereka lah orang-orang yang kafir yang menghalangi kamu dari masuk Masjidil Haram dan menghalangi hewan kurban sampai ke tempat penyembelihannya. Dan kalau tidaklah karena laki-laki yang mukmin dan perempuan-perempuan yang mukmin yang tiada kamu ketahui bahwa kamu akan membunuh mereka yang menyebabkan kamu ditimpa kesusahan tanpa pengetahuanmu, tentulah Allah akan menahan tanganmu dari membinasakan mereka supaya Allah memasukkan siapa yang dikehendakinya ke dalam rahmatnya. Sekiranya mereka tidak bercampur baur, tentulah kami akan mengazab orang-orang kafir di antara mereka dengan azab yang pedih.

0: عَلِيمًا.
1: Ketika orang-orang kafir menanamkan dalam hati mereka kesombongan, yaitu kesombongan jahiliyah, lalu Allah menurunkan keterangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang mukmin, dan Allah mewajibkan kepada mereka kalimat takwa, dan adalah mereka berhak dengan kalimat takwa itu dan patut memilikinya. Dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
0: Laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq. La tadkhulu

0: qariba.
1: Sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya tentang kebenaran mimpinya dengan sebenarnya, yaitu bahwa sesungguhnya kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram insyaallah dalam keadaan aman dengan mencukur rambut kepala dan mengguntingnya, sedangkan kamu tidak merasa takut. Maka Allah mengetahui apa yang tiada kamu ketahui, dan Dia memberikan sebelum itu kemenangan yang dekat.

0: شَهِيدًا.
1: Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak, agar dimenangkannya terhadap semua agama. Dan cukuplah Allah sebagai saksi. Muhammad.

0: Muhammad itu adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat, mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridoannya. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya. Maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat, lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث متفق عليه.
0: Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling memutuskan hubungan, janganlah kalian saling membelakangi, janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling hasad, dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Muttafaqun alaih.
3: Barang siapa yang melakukan syirik, membunuh, berzina, ya maka dia akan mendapatkan dosanya dan dilemparkan dalam neraka jahanam, kemudian dilipat gandakan dosanya, azabnya, dan kekal di dalamnya.

0: athama. Di sini Allah menggandengkan dosa zina dengan dosa syirik berkaitan dengan hak Allah dan dosa membunuh berkaitan dengan hak orang lain. Ternyata ini tiga dosa yang digandengkan, syirik, kemudian membunuh, kemudian berzina. Ini menunjukkan zina bukan dosa biasa, bahkan dia dosa besar. Diberi hukuman di dunia dengan didera bagi yang belum menikah. Kalau sudah menikah maka dirajam. Ini menunjukkan agungnya dan besarnya dosa tersebut, berbahayanya. Kemudian di alam barzah juga disiksa dalam hadis bagaimana para lelaki pezina, wanita pezina dikumpulkan dalam semacam tempat, kemudian dibakar dari bawah, dan ini siksaan di alam barzah. Apalagi di hari akhirat sebagaimana azab tadi dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
1: Kenapa perbuatan zina diharamkan? Ada empat sebab. Sebab yang pertama, dalam rangka mengagungkan kehormatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab yang kedua, yaitu sebagai penjagaan terhadap kehormatan dan kewibawaan. Sebab yang ketiga, sebagai penjagaan terhadap keturunan sehingga tidak tercampur baur. Sebab yang keempat, sebagai sarana untuk membersihkan masyarakat dari sikap yang kotor. Karena kalau seandainya di sebuah masyarakat sudah dihalalkan perzinahan, maka yang akan terjadi adalah masyarakat tersebut akan kotor, tidak terlihat mana yang asli keturunannya, keturunannya tercampur dan sebagainya. Ini empat sebab kenapa Islam mengharamkan perzinahan.
2: Janganlah kalian mendekati perbuatan

0: Radio Rojak, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: Sallallahu alaihi wasallam
3: An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal yahuda wan nasara la yasbighun fakhalifuhum. Muttafaqun alaihi.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasara tidak mengubah warna uban mereka, maka selisilah mereka. Muttafaqun alaih.
3: An Jabirin radhiyallahu anhu qala utiya bi Abi Quhafata walidi Abi Bakrin as-Siddiq radhiyallahu anhuma يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا واجتنبوا السواد. رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, pada hari penaklukan Mekah, Abu Quhafah, ayah Abu Bakar.

0: kalian makan dengan tangan kirinya, dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Ya.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu lebih dari suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap sebagian yang lain, supaya tidak hapus pahala amalmu, sedangkan kamu tidak menyadari.

0: azim.
1: Sesungguhnya, orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah, mereka itulah orang-orang yang telah diuji hati mereka oleh Allah untuk bertakwa. Bagi mereka, ampunan dan pahala yang besar.
0: Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun.
1: Sesungguhnya, orang-orang yang memanggil kamu dari luar kamarmu, kebanyakan mereka tidak mengerti.

0: rahim.
1: Dan kalau sekiranya mereka bersabar sampai kamu keluar menemui mereka, sesungguhnya itu adalah lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
0: Ya.

Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Wa'lamu

0: Dan ketahuilah olehmu bahwa di kalangan kamu ada Rasulullah. Kalau ia menuruti kemauan kamu dalam beberapa urusan, benar-benarlah kamu akan mendapat kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus.
1: Fadlan minallahi wa ni'mah wallahu alimul hakim.
0: Sebagai karunia dan nikmat dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana.

Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil. Dan berlaku adillah. Sesungguhnya, Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.

Sesungguhnya, orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah, supaya kamu mendapat rahmat.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olokkan. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olokkan wanita-wanita lain, karena boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olokkan lebih baik dari wanita yang mengolok-olokkan. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Yeah.

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang.

Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Orang-orang Arab Badui itu berkata, "Kami telah beriman." Katakanlah kepada mereka, "Kamu belum beriman." Tetapi katakanlah, "Kami telah tunduk, karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tiada akan mengurangi sedikitpun pahala amalmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Sesungguhnya, orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar.

Katakanlah kepada mereka, apakah kamu akan memberitahukan kepada Allah tentang agamamu, keyakinanmu? Padahal Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Allah mengetahui segala sesuatu.

Mereka merasa telah memberi nikmat kepadamu dengan keislaman mereka. Katakanlah, janganlah kamu merasa telah memberi nikmat kepadaku dengan keislamanmu. Sebenarnya Allah, dialah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjuki kamu kepada keimanan jika kamu adalah orang-orang yang benar.

0: Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ghaib di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: An Jabir radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Inna ash-shaytan قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم رواه مسلم.
0: Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di jazirah Arab, akan tetapi syaitan bersemangat untuk menjadikan permusuhan di antara mereka. Hadis riwayat Muslim.
3: Mutiara Salaf. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keridhaan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
5: Walilladzina kafaru birabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir.
3: Dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya memperoleh azab jahannam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka mengerikan. Sedang neraka itu menggelegar.

Hampir-hampir neraka itu terpecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, "Apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan?"

0: Mereka menjawab, "Benar ada. Sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan. Maka kami mendustakannya dan kami katakan, 'Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar.'"
1: Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Of, demi Al-Quran yang sangat mulia. Mereka tidak menerimanya, bahkan mereka tercengang karena telah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka sendiri. Maka berkatalah orang-orang kafir, ini adalah suatu yang amat ajaib.

0: Tidak.
1: Apakah kami setelah mati dan setelah menjadi tanah, kami akan kembali lagi? Itu adalah suatu pengembalian yang tidak mungkin.
0: Qad 'alimna ma tanqusul ardu minhum wa 'indana kitabun hafiz.
1: Sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang dihancurkan oleh bumi dari tubuh-tubuh mereka. Dan pada sisi kami pun ada kitab yang memelihara, mencatat.

Maka, apakah mereka tidak melihat akan langit yang ada di atas mereka, bagaimana kami meninggikannya dan menghiasinya, dan langit itu tidak mempunyai retak-retak sedikit pun.

Dan kami hamparkan bumi itu, dan kami letakkan padanya gunung-gunung yang kokoh, dan kami tumbuhkan padanya segala macam tanaman yang indah dipandang mata.

0: tidak.
1: Untuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi tiap-tiap hamba yang kembali, mengingat Allah. Dan kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam.

dan pohon kurma yang tinggi-tinggi yang mempunyai mayang yang bersusun-susun untuk menjadi rezeki bagi hamba-hamba kami. Dan kami hidupkan dengan air itu tanah yang mati, kering. Seperti itulah terjadinya kebangkitan.

0: Dan ditiuplah sangkakala, itulah hari terlaksananya ancaman. Dan datanglah tiap-tiap diri, bersama dengan dia seorang malaikat, penggiring, dan seorang malaikat penyaksi. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia, dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan, dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.
1: وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدَ.
0: Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari daripadanya.

Dan ditiuplah sangkakala, itulah hari terlaksananya ancaman. Dan datanglah tiap-tiap diri, bersama dengan dia seorang malaikat, penggiring, dan seorang malaikat penyaksi.

Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini. Maka, kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu. Maka, penglihatanmu pada hari itu amat tajam.

0: آخر فألقياه في العذاب الشديد.
1: Dan yang menyertai dia berkata, inilah catatan amalnya yang tersedia pada sisiku. Allah berfirman, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala, yang sangat enggan melakukan kebajikan, melanggar batas lagi ragu-ragu, yang menyembah sembahan yang lain beserta Allah, maka lemparkanlah dia ke dalam siksaan yang sangat.

0: Allah berfirman, "Janganlah kamu bertengkar di hadapanku, padahal sesungguhnya aku dahulu telah memberikan ancaman kepadamu. Keputusan di sisiku tidak dapat diubah, dan aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambaku."
1: يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ.
0: Dan ingatlah akan hari yang pada hari itu kami bertanya kepada Jahannam, "Apakah kamu sudah penuh?" Dia menjawab, "Masih adakah tambahan?"
1: وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ.
0: Dan didekatkanlah surga itu kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tiada jauh dari mereka.

0: Inilah yang dijanjikan kepadamu, yaitu kepada setiap hamba yang selalu kembali kepada Allah, lagi memelihara semua peraturan-peraturannya. Yaitu orang yang takut kepada Tuhan, yang maha pemurah, sedang dia tidak kelihatan olehnya, dan dia datang dengan hati yang bertaubat. Masukilah syurga itu dengan aman, itulah hari yang kekal.
1: Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid.
0: Mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki, dan pada sisi kami ada tambahannya.

0: dan berapa banyaknya umat-umat yang telah kami binasakan sebelum mereka, yang mereka itu lebih besar kekuatannya daripada mereka ini. Maka mereka yang telah dibinasakan itu telah pernah menjelajah di beberapa negeri. Adakah mereka mendapat tempat lari dari kebinasaan?
1: Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa syahid.
0: Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya sedang dia menyaksikannya. Walaqad

0: Dan sesungguhnya telah kami ciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Dan kami sedikitpun tidak ditimpa keletihan.
1: Fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbik. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub.
0: Maka bersabarlah kamu terhadap apa yang mereka katakan. Dan bertasbihlah sambil memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya.

0: يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج.
1: Dan bertasbihlah kamu kepadanya di malam hari dan setiap selesai sholat. Dan dengarlah seruan pada hari penyeru, malaikat menyeru dari tempat yang dekat. Yaitu pada hari mereka mendengar teriakan dengan sebenar-benarnya. Itulah hari keluar dari kubur.

Sesungguhnya kami menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepada kamilah tempat kembali semua makhluk. Yaitu pada hari bumi terbelah-belah, menampakkan mereka, lalu mereka keluar dengan cepat. Yang demikian itu adalah pengumpulan yang mudah bagi kami.

0: Hamid.
1: Kami lebih mengetahui tentang apa yang mereka katakan, dan kamu sekali-kali bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka. Maka beri peringatanlah dengan Al-Quran orang yang takut kepada ancamanku.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: 100.1 FM. Roja, menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul Sallallahu alaihi wasallam
5: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحنا فيقول اتركوا هذين حتى يصطلحا رواه مسلم.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal-amal diperiksa di hadapan Allah pada setiap hari Senin dan Kamis. Maka pada hari itu Allah mengampuni setiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali seorang yang antara ia dan saudaranya terdapat permusuhan. Maka Allah berfirman, tundalah pengampunan terhadap dua orang ini hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim.
3: Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى بار علماء أهل السنة والجماعة.
2: معالي الشيخ، ما أفضل الأعمال الصالحة التي ينصح التمسك بها؟
3: الجواب يا أخي السائل، نقول في هذه النصيحة أو في هذا الإرشاد، أول ما يجب على المسلم والمسلمة التمسك به، التمسك بالإسلام، هو فعل الواجبات وترك المحرمات، فهذا هو طريق الفلاح والنجاح والسعادة في الدنيا والآخرة. فإذا أتى الإنسان بما وجب عليه وترك ما حرم الله عليه، فإنه بعد ذلك يجتهد فيما يقدر عليه من نوافل الأعمال الصالحة، والأعمال الصالحة كذلك. والأعمال الصالحة لا يمكن حصرها ولله الحمد، ولذا فإن الإنسان يعمل منها ما يستطيعه وما يمكن أن يستمر عليه، وكل شخص قد يفتح له من النوافل ما لا يفتح على غيره. المهم أن الإنسان يحرص بقدر ما يستطيع على التزود بالأعمال الصالحة، فهذه قراءة قرآن، وهذه صلوات، وهذه صدقات، وهذه صيام، وهذا حج وعمرة، وهذا إحسان إلى الناس، وهذا إحسان إلى الناس، وهذه شفاعة لمن يحتاج إلى الشفاعة، وهذا إكثار من الذكر. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا، فبأي نتمسك به يكون جامعا؟ قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. رواه الإمام أحمد والترمذي وحسنه وصححه ابن حبان والحاكم، وبالله التوفيق والسداد.
2: بارك الله فيكم.
4: فتاوى فضلة الشيخ أحمد ساير المبارك. Pertanyaannya, apa amal soleh yang layak untuk dijaga atau dinasihatkan oleh Anda untuk dijaga? Kemudian Syekh menjawab, dalam kesempatan ini saya sampaikan bahwa yang diutamakan dalam beramal soleh bagi seorang muslim ataupun muslimah adalah berpegang dengan ajaran Islam, yaitu melaksanakan segala kewajiban dan meninggalkan segala hal yang haram. Inilah cara yang tepat untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jika seorang sudah berusaha untuk meninggalkan yang haram dan melaksanakan yang wajib, maka bersungguh-sungguhlah dalam melaksanakan amalan yang sunnah. Dan alhamdulillah, amal-amal soleh itu sangat banyak, sehingga tidak mungkin untuk dibatasi. Oleh karenanya, seorang muslim itu harus berusaha untuk mengamalkan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Karena masing-masing individu itu juga berbeda-beda. Terkadang ada yang dimudahkan untuk melakukan sebagian amal soleh, akan tapi sebagian yang lain tidak. Yang jelas seorang muslim berusaha untuk beramal soleh sesuai dengan kemampuannya. Ada yang dimudahkan untuk membaca Al-Quran, ada yang dimudahkan untuk berpuasa, ada yang dimudahkan untuk bersedekah, ada yang bisa haji dan umrah, ada yang mudah dalam berbuat baik kepada orang lain, ada yang bisa menjadi perantara yang baik untuk orang lain yang membutuhkan, ada yang bisa memperbanyak zikir. Sebagaimana ada seorang yang datang kepada Nabi SAW meminta nasihat kepada beliau, kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, inna syara'i' al-Islam qad kathurat alaina, fa fi ayyin natamassaku bih? Wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam itu sudah banyak yang engkau ajarkan kepada kami. Lalu apa syariat yang baik untuk kami jadikan pegangan? Kemudian Nabi SAW menjawab dengan jawaban yang singkat dan padat, faqala la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Hendaknya lisanmu selalu terbasahi dengan zikir kepada Allah Azza wa Jal. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Ibn Hibban dan juga Al-Hakim. Wabillahi taufiq.
0: فتاوى مختارة
1: فتوى para ulama ahlussunnah wal jamaah.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.
6: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: demi angin yang menerbangkan debu dengan sekuat-kuatnya, dan awan yang mengandung hujan, dan kapal-kapal yang berlayar dengan mudah, dan malaikat-malaikat yang membagi-bagi urusan.
1: Innama tu'aduna lasadiq, wa innad-din lawaqi'.
0: Sesungguhnya, apa yang dijanjikan kepadamu pasti benar. Dan sesungguhnya hari pembalasan pasti terjadi.

0: أفك.
1: Demi langit yang mempunyai jalan-jalan, sesungguhnya kamu benar-benar dalam keadaan berbeda-beda pendapat. Dipalingkan daripadanya, Rasul dan Al-Quran, orang yang dipalingkan.

terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta, yaitu orang-orang yang terbenam dalam kebodohan lagi lalai. Mereka bertanya, bilakah hari pembalasan itu? Hari pembalasan itu ialah pada hari ketika mereka diazab di atas api neraka. Dikatakan kepada mereka, rasakanlah azabmu itu. Inilah azab yang dahulu kamu minta supaya disegerakan.

Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan di mata air-mata air, sambil mengambil apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah.

Dan pada harta-harta mereka, ada hak untuk orang miskin yang meminta, dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Dan di bumi itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin, dan juga pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tiada memperhatikan?

Dan di langit terdapat sebab-sebab rizkimu, dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar-benar akan terjadi seperti perkataan yang kamu ucapkan.

Sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tamu Ibrahim, malaikat-malaikat yang dimuliakan? Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salaman. Ibrahim menjawab, salamun. Kamu adalah orang-orang yang tidak dikenal.

Maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya, kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk yang dibakar, lalu dihidangkan kepada mereka. Ibrahim berkata, "Silakan kamu makan." Tetapi mereka tidak mau makan. Karena itu, Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata, "Janganlah kamu takut." Dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang alim, Ishak.

Kemudian istrinya datang memekik tercengang, lalu menepuk mukanya sendiri seraya berkata, "Aku adalah seorang perempuan tua yang mandul." Mereka berkata, "Demikianlah Tuhanmu menfirmankan. Sesungguhnya Dialah yang Maha Bijaksana, lagi Maha Mengetahui."

Ibrahim bertanya, "Apakah urusanmu, hai para utusan?" Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa, kaum Lut, agar kami timpakan kepada mereka batu-batu dari tanah yang keras, yang ditandai di sisi Tuhanmu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas. Lalu kami keluarkan orang-orang yang beriman yang berada di negeri kaum Lut itu. Dan kami tidak mendapati di negeri itu kecuali sebuah rumah dari orang-orang yang berserah diri. Dan kami tinggalkan pada negeri itu suatu tanda bagi orang-orang yang takut kepada siksa yang pedih."

Dan juga pada Musa, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah ketika kami mengutusnya kepada Firaun dengan membawa mukjizat yang nyata. Maka dia, Firaun, berpaling dari iman bersama tentaranya dan berkata, "Dia adalah seorang tukang sihir atau seorang gila." Maka kami siksa dia dan tentaranya, lalu kami lemparkan mereka ke dalam laut, sedang dia melakukan pekerjaan yang tercela.

0: Dan juga pada kisah Ad ketika kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan. Angin itu tidak membiarkan sesuatu pun yang dilandanya, melainkan dijadikannya seperti serbuk.
1: وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينَ فَعَتَوْا عَنْ

Dan pada kisah kaum Tsamud, ketika dikatakan kepada mereka, bersenang-senanglah kamu sampai suatu waktu. Maka mereka berlaku angkuh terhadap perintah Tuhannya. Lalu mereka disambar petir sedang mereka melihatnya. Maka mereka sekali-kali tidak dapat bangun dan tidak pula mendapat pertolongan. Dan kami membinasakan kaum Nuh sebelum itu. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik.

Dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Dan bumi itu kami hamparkan, maka sebaik-baik yang menghamparkan adalah kami.

Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah. Maka segeralah kembali kepada mentaati Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu. Dan janganlah kamu mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu.

Demikianlah, tidak seorang rasul pun yang datang kepada orang-orang yang sebelum mereka, melainkan mereka mengatakan, ia adalah seorang tukang sihir atau orang gila. Apakah mereka saling berpesan tentang apa yang dikatakan itu? Sebenarnya mereka adalah kaum yang melampaui batas. Maka berpalinglah kamu dari mereka, dan kamu sekali-kali tidak tercela. Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman.

Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku. Aku tidak menghendaki rizki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi aku makan. Sesungguhnya Allah, Dialah Maha Pemberi Rizki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh.

0: Maka sesungguhnya untuk orang-orang zalim ada bagian siksa seperti bagian teman-teman mereka dahulu. Maka janganlah mereka meminta kepadaku menyegerakannya. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang kafir pada hari yang diancamkan kepada mereka.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam an Abi Ayyub radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام متفق عليه.
0: Dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tidak halal bagi seorang muslim untuk membiarkan saudaranya lebih dari 3 hari. Keduanya bertemu, tetapi saling memalingkan muka. Dan yang terbaik dari keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Muttafaqun alaih.
3: Ayatun minal Qur'an.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

0: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Ayatun minal Qur'an.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu.

0: Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratil Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal.
1: إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى.
0: Muhammad melihat Jibril ketika Sidratil Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya.
1: لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم

Sesungguhnya, dia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Maka apakah patut kamu, hai orang-orang musyrik, menganggap Al-Lata dan Al-Uzza dan Manah yang ketiga, yang paling terkemudian, sebagai anak perempuan Allah? Apakah patut untuk kamu anak laki-laki, dan untuk Allah anak perempuan?

0: Itu tidak lain, hanyalah nama-nama yang kamu dan bapak-bapak kamu mengada-adakannya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun untuk menyembahnya. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan-sangkaan dan apa yang diingini oleh hawa nafsu mereka. Dan sesungguhnya telah datang petunjuk kepada mereka dari Tuhan mereka.
1: أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى.
0: Atau apakah manusia akan mendapat segala yang dicita-citakannya? Tidak. Maka hanya bagi Allah kehidupan akhirat dan kehidupan dunia.

dan berapa banyaknya malaikat di langit, syafaat mereka sedikit pun tidak berguna kecuali sesudah Allah mengizinkan bagi orang yang dikehendaki dan diridhoinya.

Sesungguhnya orang-orang yang tiada beriman kepada kehidupan akhirat, mereka benar-benar menamakan malaikat itu dengan nama perempuan. Dan mereka tidak mempunyai sesuatu pengetahuan pun tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan, sedang sesungguhnya persangkaan itu tiada berfaedah sedikitpun terhadap kebenaran.

0: من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى.
1: Maka berpalinglah, hai Muhammad, dari orang yang berpaling dari peringatan kami dan tidak mengingini kecuali kehidupan duniawi. Itulah sejauh-jauh pengetahuan mereka. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang paling mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya.

Dan hanya kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, supaya Dia memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan, dan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik, surga.

yaitu orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil. Sesungguhnya Tuhanmu maha luas ampunannya, dan Dia lebih mengetahui tentang keadaanmu ketika Dia menjadikan kamu dari tanah dan ketika kamu masih janin dalam perut ibumu. Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa.

Maka apakah kamu melihat orang yang berpaling dari Al-Quran serta memberi sedikit dan tidak mau memberi lagi? Apakah dia mempunyai pengetahuan tentang yang ghaib sehingga dia mengetahui apa yang dikatakan?

Ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam lembaran-lembaran Musa dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji? Yaitu, bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Dan bahwasanya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya.

Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Dan bahwasanya kepada Tuhanmu lah kesudahan segala sesuatu. Dan bahwasanya Dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis. Dan bahwasanya Dialah yang mematikan dan menghidupkan. Wa annahu khalaqaz

Dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan dari air mani apabila dipancarkan, dan bahwasanya Dialah yang menetapkan kejadian yang lain, kebangkitan sesudah mati.

Dan bahwasanya Dia yang memberikan kekayaan dan memberikan kecukupan, dan bahwasanya Dialah Tuhan yang memiliki bintang syiar, dan bahwasanya Dia telah membinasakan kaum 'Ad yang pertama dan kaum Tsamud, maka tidak seorang pun yang ditinggalkannya hidup. Dan kaum Nuh sebelum itu, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang paling zalim dan paling durhaka.

dan negeri-negeri kaum Lut yang telah dihancurkan Allah. Lalu Allah menimpakan atas negeri itu azab besar yang menimpanya. Maka terhadap nikmat Tuhanmu, yang manakah kamu ragu-ragu? Ini Muhammad adalah seorang pemberi peringatan di antara pemberi-pemberi peringatan yang telah terdahulu.

0: telah dekat terjadinya hari kiamat. Tidak ada yang akan menyatakan terjadinya hari itu selain Allah. Maka apakah kamu merasa heran terhadap pemberitaan ini? Dan kamu menertawakan dan tidak menangis, sedang kamu melengahkannya. Maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah Dia.
1: Hiduplah di dunia seolah-olah Anda itu seorang asing.
2: Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alukum amwalakum.
1: Tidak akan menetap lama di dunia itu, atau Anda sedang dalam perjalanan atau menyeberang jalan. Anda punya tujuan. Dunia ini hanya persinggahan. Seperti Anda letih dan lelah, berhenti sejenak berteduh di bawah sebuah pohon. Setelah rasa letih itu hilang, Anda harus kembali melanjutkan perjalanan agar sampai kepada tujuan.

0: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون.
1: Apabila kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran, apalagi kalau kita membuka lembaran-lembaran hadis, kita akan terkejut ketika kita menemukan Allah di dalam Al-Quran tidak pernah memuji dunia sekalipun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau yang mulia tidak pernah memuji dunia sekalipun.
2: Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia ini dilaknat oleh Allah. Dilaknat apa yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah dan melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah dan orang yang mengajarkan kebaikan dan orang yang belajar.
3: Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara buat orang mukmin dan surga buat orang kafir.
4: Kata Nabi SAW, andaikan dunia lebih berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan sayap seekornya, niscaya Allah tidak akan memberikan walaupun hanya seteguk air kepada orang kafir.
5: Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan apa yang dia inginkan tersebut tanpa dikurangi. Mereka itu tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat nanti kecuali api neraka saja. Amalan mereka batal dan sia-sia usaha mereka.

0: وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
1: Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kita memang hidup di dunia, kita berjalan di atas bumi ini, kita merasakan segala bentuk kenikmatan dan kelezatan, kita menyaksikan keindahan-keindahan alam semesta. Tetapi satu hal yang harus kita ingat, ini hanyalah jembatan menuju akhirat, ini hanyalah tempat bercocok tanam. Di akhirat kelak kita akan menuai.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha waqab, وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.
2: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
3: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'da, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'da. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'at. A'udhu bika min sharri ma sana'at, abu'u laka bini'matika alayh, wa abu'u bidhanbi, faghfir li fa'innahu la yaghfiru dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wash-shahada. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytan wa shirkih. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu, dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali, atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridoannya. Maha suci Allah seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepada-Nya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
3: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
4: قال الرسول. قال الرسول. صلى الله عليه وسلم.
5: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. متفق عليه.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiap kali pagi menjelang, ada 2 malaikat yang turun dari langit. Salah satunya berkata, "Ya Allah, berilah ganti kepada orang yang menginfakkan hartanya." Sedangkan yang satu lagi berkata, "Ya Allah, musnahkan harta orang yang tidak mau berinfak." Muttafaqun alaih.
7: نور من القرآن.
8: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
9: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Iqtarabati as-sa'atu wanshaqqal qamar. وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ.

مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر

ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر.

خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد

0: tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar.
1: Qala Rasul,
2: Qala Rasul
1: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Jabir radhiyallahu anhu qala: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. متفق عليه.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, tidak pernah sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta sesuatu kemudian mengatakan tidak. Muttafaqun alaih.
0: Untayan mutiara nasihat.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Mayahdihillahu falamudillalah, wa mayyudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, masing-masing kita adalah perindu sorga. Masing-masing kita adalah pendamba kenikmatan yang abadi di akhirat nanti. Akan tetapi, apakah semua perindu menempuh jalan sesuai apa yang dirindukannya, mengikuti jalur sesuai apa yang didambakannya? Jawabannya tidak. Dan sangat disayangkan, banyak yang tidak menempuh jalur yang benar dalam meraih sorga. Renungkan ucapan seorang penyair yang mengatakan, tarjun najata walam tasluk masalikaha, inna safinata lam tajri alal yabasi. Kamu mengharapkan keselamatan, tapi kamu tidak menempuh jalannya, mengikuti jalurnya. Sesungguhnya kapal di lautan tidak akan mungkin bisa berjalan di atas daratan yang kering. Coba perhatikan, merindukan sorga semua bisa mengaku, tapi menempuh jalan untuk mengikuti atau mendapatkannya, banyak manusia yang tidak menempuh jalur yang benar. Allah subhanahu wa ta'ala yang menjanjikan sorga, dialah juga yang memudahkan sebab-sebab bagi hambanya untuk meraih sorga tersebut, yang luasnya seperti langit-langit yang bumi dan bumi, dan semua kenikmatan kekal abadi yang ada di dalamnya. Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadikan kemudahan bagi hamba-hambanya dengan taufiknya untuk menempuh jalan tersebut selama mereka mau mengikuti petunjuknya. Wallahu yad'u ila daris salam. Allah subhanahu wa ta'ala mengajak manusia kepada negeri keselamatan, yaitu sorganya. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, belajar petunjuk Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan baginya jalan menuju sorga. Allah akan mudahkan baginya jalan menuju sorga. Artinya, sorga itu ada jalannya. Ada jalur yang harus ditempuh agar sampai kepada tujuan yang kita dambakan tadi. Ketika dikatakan dalam hadis ini, siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, belajar petunjuk Allah, memahami agamanya dengan benar, kemudian mengamalkannya, dia akan dimudahkan jalan menuju sorga. Berarti orang yang tidak mau mempelajari petunjuk Allah, jalur-jalur menuju sorga, bagaimana dia akan dimudahkan untuk sampai kepada apa yang didambakannya, kepada apa yang dicita-citakannya. Makanya kemudahan yang Allah berikan dengan menuntut ilmu itu kemudahan yang berhubungan dengan perkara-perkara yang dialami di dunia. Ada godaan syaitan, tarikan hawa nafsu yang selalu berusaha memalingkan kita dari jalur yang benar. Dengan ilmu, Allah mudahkan lagi hilang halangan-halangan tersebut. Cobaan-cobaan dalam kehidupan dunia, bahkan di akhirat,

0: peristiwa-peristiwa yang dialami manusia. Dengan ilmu Allah akan mudahkan dilalui semua itu, yang kemudian dia akan mudah mencapai cita-cita yang didambakannya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jangan menjadikan diri Anda pada golongan yang jauh dari petunjuk untuk mengetahui jalur menuju surga. Sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dalam sebuah pernyataan yang terkenal yang diriwayatkan dengan sanad yang sahih, pernah mengungkapkan, "An-nasu thalatha." Manusia ada tiga golongan. Famuta'allimun, fa'alimun rabbaniyun, yang pertama alim rabbani. Orang yang berilmu, yang ilmunya bersumber dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, yang selalu mendidik manusia dengan pendidikan yang sesuai dengan tahapan-tahapan Islam. Inilah tingkatan yang tertinggi. Para nabi dan para rasul dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka. Yang kedua, wa muta'allimun ala sabilin najah. Orang yang belajar, mau mengikuti kajian tentang Islam, kajian tentang Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, dialah orang yang belajar, yang berjalan di atas jalur keselamatan, tetap berada di atas jalan menuju surga, diistilahkan dengan muta'allimun ala sabilin najah. Orang yang selalu belajar dan dia berada di jalur keselamatan. Dua golongan ini yang selamat. Yang ketiga, hamajun ra'a. Orang-orang rendahan, tidak peduli dengan ilmu, tidak perhatian untuk mengetahui jalur yang membawanya kepada keselamatan. Dia adalah orang-orang yang tidak ada artinya, sehingga pantas untuk dikembalikan kepada tempat yang rendah. Thumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan orang-orang yang berpaling, orang-orang yang kufur, orang-orang yang ingkar, ke dalam neraka yang serendah-rendahnya. Na'udzubillahi min dzalik. Dalam ungkapan lain dari sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu taala anhu atau Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, disebutkan ada golongan yang ketiga yang selamat. Setelah yang kedua muta'allim, ada yang namanya mustami'an. Beliau berkata, "Kun 'aliman au muta'alliman au mustami'an wala takunir rabi'." Jadilah orang yang berilmu atau belajar ilmu, atau minimal mendengarkan ilmu, ketertarikan sama ilmu ada, kemauan untuk mengkaji ada, kemauan untuk mendengarkan nasihat ada. Jangan menjadi orang yang keempat, tidak ada hubungannya sama ilmu sama sekali. Bagaimana mau selamat? Bagaimana bisa meraih keselamatan? Ingat, Allah menjamin seorang hamba akan selalu menempuh jalan yang lurus selama dia berpegang teguh dengan tali Allah, yaitu petunjuk yang diturunkan oleh Allah dari sisinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi apa ini, dalil, rambu-rambu bagi manusia agar dia selamat dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala, menuju kenikmatan surganya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim." Barang siapa yang selalu berpegang teguh dengan petunjuk Allah, maka sungguh dia telah mendapatkan petunjuk, selalu diberikan bimbingan untuk bisa menempuh jalan yang lurus. Maka inilah bingkisan bagi perindu sorga, bingkisan bagi pendamba kenikmatan yang hakiki, yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita dengan belajar Al-Qur'an, hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, pemahaman salafus saleh, generasi terbaik umat ini, yang semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita semua dengan taufik dan karunia-Nya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita di atas jalan ilmu sampai di akhir hayat kita. Karena orang yang selalu berpegang teguh dengan ilmu yang hak, maka dia akan terbimbing. Sebaliknya, orang yang berpaling dari ilmu yang hak, ilmu yang benar, maka dia akan tersesat jalannya. Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, "Man faraka dalila dhalla sabil." Barang siapa yang menjauhkan dirinya dari dalil, dari ilmu, dalil dalam petunjuk agama, maka sungguh dia akan tersesat jalannya. Demikianlah, semoga bermanfaat. Sallallahu wasallam barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat. Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abu Hazim rahimahullah berkata, semua kenikmatan yang tidak menjadikan diri semakin dekat kepada Allah, maka ia adalah bencana.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: Ar-Rahman, 'allamal Qur'ana, khalaqal insana, 'allamahul bayan.
3: Tuhan yang Maha Pemurah yang telah mengajarkan Al-Qur'an. Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara.

0: dan
1: matahari dan bulan beredar menurut perhitungan, dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan kedua-duanya tunduk kepadanya. Dan Allah telah meninggikan langit, dan Dia meletakkan neraca keadilan

supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.

Dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluk-Nya. Di bumi itu ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang, dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan

Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar, dan dia menciptakan jin dari nyala api. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Rob yang memelihara kedua tempat terbit matahari dan Rob yang memelihara kedua tempat terbenamnya. Maka nikmat Rob kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Dia membiarkan dua lautan mengalir, yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya, ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Dan kepunyaannyalah bahtera-bahtera yang tinggi layarnya di lautan, laksana gunung-gunung. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Semua yang ada di bumi itu akan binasa, dan tetap kekal wajah Rabbmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Semua yang ada di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya setiap waktu dia dalam kesibukan. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Hai jamaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus penjuru langit dan bumi, maka lintasilah, kamu tidak dapat menembusnya, melainkan dengan kekuatan. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Dan
1: kepada kamu, jin dan manusia, dilepaskan nyala api dan cairan tembaga, maka kamu tidak dapat menyelamatkan diri daripadanya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilapan minyak, maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Pada waktu itu manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Ya'raful mujrimuna bisimahum fayu'khadhu bin-nawasi wal-aqdam.
0: Orang-orang yang berdosa dikenal dengan tanda-tandanya, lalu dipegang ubun-ubun dan kaki mereka.

maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Inilah neraka Jahannam yang didustakan oleh orang-orang berdosa. Mereka berkeliling di antaranya dan di antara air yang mendidih, yang memuncak panasnya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Dan bagi orang yang takut akan saat menghadap Rabb-nya, ada dua syurga. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Kedua syurga itu mempunyai pohon-pohonan dan buah-buahan. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Quran.
1: Di dalam kedua surga itu, terdapat segala macam buah-buahan yang berpasangan. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?
0: Muttaki'ina 'ala furushin batainuha min istabraq.

Mereka bertelekan di atas permadani yang sebelah dalamnya dari sutra, dan buah-buahan kedua surga itu dapat dipetik dari dekat. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Di dalam syurga itu, ada bidadari-bidadari yang sopan menundukkan pandangannya. Tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka, penghuni-penghuni syurga yang menjadi suami mereka dan tidak pula oleh jin. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Marjan.
1: Seakan-akan bidadari itu permata yakut dan marjan. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Dan selain dari dua syurga itu, ada dua syurga lagi. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Kedua syurga itu kelihatan hijau tua warnanya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Di dalam kedua surga itu, ada dua mata air yang memancar. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Di dalam keduanya, ada macam-macam buah-buahan dan kurma serta delima. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Di dalam surga-surga itu, ada bidadari-bidadari yang baik-baik, lagi cantik-cantik. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Bidadari-bidadari yang jelita, putih bersih dipingit dalam rumah. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Mereka tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka, penghuni-penghuni surga yang menjadi suami mereka, dan tidak pula oleh jin. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Mereka bertelekan pada bantal-bantal yang hijau dan permadani-permadani yang indah. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Maha agung nama Rabbmu yang mempunyai kebesaran dan karunia.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abu Hazim rahimahullah berkata, semua kenikmatan yang tidak menjadikan diri semakin dekat kepada Allah, maka ia adalah bencana. 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
1: Qala Rasul. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة متفق عليه.
3: Dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, selamatkanlah diri kalian dari api neraka walaupun dengan bersedekah sepotong kurma. Muttafaqun alaih.
4: Radio Roja
5: للذاكرين والذاكرات
6: إذاعة القرآن الكريم.
7: بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد ما بعد. Ikhwati Islam wa'azakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, serta kesempatan untuk terus menimba ilmu yang bermanfaat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Nah, ikhwati Islam wa'azakumullah, senang sekali rasanya di kesempatan Senin pagi yang berbahagia ini kita masih bisa bersua kembali di radio kesayangan kita bersama Radio Roja menebar cahaya sunnah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan menyimak sebuah kajian yang sangat penting dan penuh hikmah, yaitu tentang tata cara sholat jenazah, sebuah amalan yang menjadi kewajiban bagi kaum muslimin yang tidak hanya bernilai ibadah tetapi juga menjadi bentuk kepedulian dan penghormatan terakhir kepada saudara kita, sesama muslim yang telah mendahului kita. Melalui kajian yang akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Musyafa Ad-Darini Hafizahullah, kita berharap dapat memahami dengan lebih baik tuntunan yang benar sesuai dengan sunnah Nabi SAW, sehingga kita dapat mengamalkan dengan ilmu bukan sekedar mengikuti kebiasaan semata. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula أن تعلمنا ما ينفعنا وأن تنفعنا بما علمتنا وأن تزيدنا علما وعملا وأن تجعل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم وأن تسهل لنا أمورنا وطلبنا في العلم وأن تصلح لنا قلوبنا وشؤوننا كلها وأن لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. آمين آمين يا رب العالمين إنك ولي ذلك والقادر عليه. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, ikhwati wa akhwati fillah, rahimana wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puja syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmatnya yang terus Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kepada kita nikmat Islam, iman, nikmat di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nikmat kesehatan, nikmat punya semangat untuk melakukan kebaikan, nikmat teman-teman yang baik, dan nikmat-nikmat yang lainnya yang tidak mungkin kita sebutkan semuanya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menyempurnakan kenikmatan-kenikmatan itu untuk kita dengan menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang pandai mensyukuri nikmatnya. Sehingga Allah jaga nikmat-nikmat tersebut dan Allah berikan kepada kita tambahan-tambahan nikmat yang lainnya. Amin, amin, ya Rabbil Alamin. Salawat dan salam, keberkahan dan kenikmatan semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai dan sangat kita junjung tinggi, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabat yang dengan baik hingga hari akhir nanti. Para jemaah sekalian, rahimana wa rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tata cara sholat jenazah. Ada beberapa poin yang sebaiknya kita bahas dalam masalah ini. Yang pertama adalah tentang berapa kali kita bertakbir dalam sholat jenazah. Para ulama rahimahumullahu jami'an berbeda pendapat dalam masalah jumlah takbir dalam sholat jenazah. Ada yang berpendapat bahwa takbir dalam sholat jenazah itu 4 rakaat. Ada yang berpendapat takbir dalam sholat jenazah itu 5 rakaat. Afwan, 5 takbir. Ya, yang pertama 4 takbir, yang kedua 5 takbir. Ada yang berpendapat takbir dalam sholat jenazah itu 6 takbir. Ada yang mengatakan 7 takbir. Ada yang mengatakan, ini yang paling banyak, 9 takbir. Yang mengatakan 4 takbir, mereka berdalil dengan banyak hadis. Di antaranya, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir ibn Abdullah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyolati jenazah untuk Raja Habasyi, Raja Najasyi, dan beliau di situ bertakbir 4 takbir. Ada juga hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang peristiwa yang sama, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyolati Raja Najasyi dan bertakbir 4 kali takbir. Ada kisah yang lain diriwayatkan dari sahabat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, mata rajulun wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'udhu. Suatu hari ada seseorang yang meninggal dan sebelumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjenguknya. Fadafanuhu billail. Maka para sahabat ketika itu memakamkan orang ini di malam hari. Falamma asbah a'lamu. Maka ketika masuk pagi hari, para sahabat memberitahukan tentang kematian orang tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, "Ma mana'akum an tu'limuni?" Apa yang menghalangi kalian untuk mengabarkan kepadaku tentang kematian orang ini? Maka para sahabat mengatakan, "Kana al-lail wa kanat adh-dhulmah fa karihna an nashqa 'alayka." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika itu malam hari dan sangat gelap sekali, maka kami tidak ingin memberatkanmu. Maka akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi kuburannya. Iya, para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, disebutkan di dalam riwayat yang tadi kita baca bahwa suatu ketika ada seseorang yang meninggal. Meninggalnya di waktu malam, ya. Dan karena meninggalnya di waktu malam yang sangat gelap, ya, maka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengabarkan tentang kematian orang ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mereka khawatir memberatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal sepertinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat perhatian dengan orang ini karena sebelumnya beliau telah menjenguknya. Maka di pagi harinya para sahabat mengabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kematian orang ini. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabatnya, kenapa kalian tidak mengabarkan kepadaku tentang kematiannya? Maka para sahabat menjawab dengan jawaban tadi, malam hari sangat gelap, ya, mereka tidak ingin memberatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke kuburan orang ini dan melakukan sholat dengan 4 kali takbir. Ya, ini menunjukkan ya bahwa sunnah dalam sholat jenazah adalah dengan melakukan takbir 4 kali. Adapun pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa takbir dalam sholat jenazah itu 5 kali, mereka berdalil dengan athar ya dari beberapa sahabat. Ada dari Zaid, kana Zaidun yukabbiru ala janaizina 4, wa innahu kabbara ala janazatin 5. Fas'altuhu faqala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiruha. Dahulu Zaid ya, ini salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, biasa bertakbir untuk jenazah-jenazah kami itu 4 kali. Ya, ini cerita dari Abdurrahman ibn Abi Layla. Ya, ini salah seorang tabi'in. Bercerita bahwa sahabat Zaid itu biasa bertakbir untuk sholat jenazah sebanyak 4 kali. Dan suatu ketika, ya, beliau bertakbir 5 kali. Tidak seperti biasanya. Maka Abdurrahman ibn Abi Layla menanyakan hal itu kepada sahabat Zaid. Maka sahabat Zaid menjawab, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bertakbir 5 kali. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bertakbir 5 kali. Maka ini menunjukkan ya bahwa bertakbir 5 kali dalam salat jenazah juga disyariatkan. Kemudian disebutkan di sini, wa ruya an aliyin annahu kana yukabbiru ala ahli badrin 6, wa ala ashabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam 5, wa ala sairin nas 4. Diriwayatkan dari sahabat Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu bahwa beliau itu dahulu bertakbir untuk korban perang Badar, mereka yang mati syahid di perang Badar, sebanyak 4 kali takbir. Dan beliau sebanyak 6 kali takbir. Beliau pernah sholat untuk para sahabat yang gugur di perang Badar dan takbirnya sampai 6 kali. Kemudian beliau pernah sholat untuk para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang meninggal dan takbirnya 5 kali. Adapun takbir yang 4 kali itu beliau lakukan untuk selain mereka. Ya, ini menunjukkan ya bahwa sholat jenazah dengan 6 kali takbir itu juga disyariatkan, tidak masalah. Begitu pula dengan 5 takbir. Baik, yang berikutnya ada yang mengatakan takbir itu 6 kali. Takbir dalam sholat jenazah itu 6 kali, dan ini dalilnya dengan athar dari sahabat Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu yang beliau bertakbir untuk mereka yang gugur di perang Badar sampai 6 kali takbir. Adapun takbir dalam sholat jenazah hingga 7 kali, ini diriwayatkan dari sahabat Ibn Abbas, namun riwayat dari sahabat Ibn Abbas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang ini lemah, ya, riwayatnya lemah. Namun disebutkan bahwa ada sebagian athar dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan hal ini dan atharnya sahih. Kemudian yang terakhir, takbir sampai 9 kali. Ya. Takbir untuk salat jenazah sampai 9 kali. Ada athar dari sahabat Abdullah Ibn Zubair. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara yawma Uhudin bi Hamzah fasajja bi burdah. Thumma salla alaihi fakabbara 9 takbirat. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyolati sahabat Hamzah yang itu merupakan paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang gugur di perang Uhud, dan ketika itu beliau menyolati jenazahnya dengan 9 kali takbir. Sanad hadis ini di sini disebutkan sanadnya hasan. Sanadnya hasan, sehingga ini pun menjadi dibolehkan ya, karena ada dasarnya. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Dari beberapa pendapat ini, ada yang 4, ada yang 5, ada yang 6, ada yang 7, ada yang 9 ya. Ada 5 riwayat yang menjelaskan jumlah takbir dalam salat jenazah. Dari 5 ini yang paling kuat dan paling sering dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yang 4 kali ya takbir. Yang 4 kali takbir, dan inilah yang masyhur dalam praktek para ulama. Sampai-sampai ya Imam Nawawi rahimahullah mengatakan thumma qarada dzalikal khilaf. Maka akhirnya berakhirlah atau hilanglah khilaf ini. Wa ajma'at al-ummah al-an 'ala annahu 4 takbirat bila ziyadatin wala naqs. Dan sekarang seluruh umat Islam bersepakat bahwa takbir tersebut adalah 4 kali takbir. Bahwa 4 kali takbir yang disyariatkan dalam salat jenazah tanpa ada tambahan, tanpa ada pengurangan. Dan para jemaah sekalian rahimana wa rahmatullah, perkataan dari Imam Nawawi rahimahullah di sini, para ulama, para ajma'atil ummah, umat Islam seluruhnya telah berijma, ini tidak menjadikan pendapat-pendapat yang lainnya menjadi tidak boleh dilakukan. Ya. Ini tidak menjadikan pendapat-pendapat yang lainnya tidak boleh dilakukan. Kita sampai saat ini masih dibolehkan salat jenazah dengan 5 kali takbir, dan dengan 6 kali takbir, dengan 7 kali takbir, dengan 9 kali takbir. Kenapa? Karena ada dasar-dasarnya. Ya. Ketika ada dasar yang mendasari amalan dan dasarnya kuat ya, riwayatnya sahih atau minimal hasan, maka itu masih bisa dilakukan. Walaupun para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, kita juga harus memperhatikan keadaan jemaah kita. Kalau misalnya mereka adalah orang-orang yang belum tahu ya tentang sunnah atau syariat 5 kali takbir, atau 6 kali takbir, atau 7 kali takbir, atau 9 kali takbir, maka kalau ingin melakukan hal tersebut, harusnya seorang imam memberitahukan kepada jamaahnya. Kenapa seperti itu, Ustaz? Jawabannya agar tidak membuat kegaduhan. Dan agar tidak membuat kebingungan. Karena Kalau sebuah masyarakat sudah terbiasa dengan amalan tertentu dan tiba-tiba mendapatkan amalan tersebut dilakukan dengan cara yang lain tanpa pemberitahuan, tanpa ilmu yang disampaikan, maka masyarakat akan bingung, masyarakat akan gaduh, akan terjadi pembicaraan-pembicaraan yang tidak perlu. Maka untuk menghindarkan hal ini, seorang imam harus punya kebijaksanaan. Harus punya kebijaksanaan yang menjadikan makmumnya tidak bingung, tidak gaduh, tidak berbeda pendapat, tidak saling berselisih. Ya. Caranya adalah dengan menyampaikan. Kalau 4 kali takbir, ya tidak ada masalah. Memang mereka terbiasa dengan kebiasaan tersebut. Tapi kalau ingin 5 kali, mungkin karena ini gurunya, atau ini orang yang sangat berjasa dalam dunia dakwah, sangat besar manfaatnya untuk kaum muslimin, sehingga ingin bertakbir sampai 6 kali, sampai 7 kali, sampai 9 kali, silahkan seperti itu, tapi sampaikan kepada jamaah bahwa dalam salat jenazah ini kita akan melakukan takbir hingga bilangan yang diinginkan, ya, hingga 6 kali atau 5 kali atau 7 kali atau 9 kali. Pemberitahuan tersebut sangat dibutuhkan. Jangan sampai kita punya mindset atau punya pola pikir yang penting ini kan disyariatkan, maka saya akan lakukan ini, walaupun nanti masyarakat akan mencemooh saya. Ya tidak seperti itu ya. Kalau misalnya kita bisa menghindarkan adanya kegaduhan, menghindarkan adanya kebingungan, maka lakukan itu. Dan sangat mudah untuk melakukannya. Dengan apa? Memberikan penjelasan kepada masyarakat. Ya, jadi orang-orang yang hadir di sholat jenazah itu biasanya orang-orang baik ya. Kalau mereka diberikan ilmu, insya Allah mereka akan bisa menerimanya dengan mudah. Para jamaah sekalian, rahimana wa rahimakumullah. Bagaimana kalau misalnya seseorang itu lupa dalam takbirnya? Apakah disyariatkan sujud sahwi? Misalnya, baru 3 kali takbir, imamnya salam. Ya, baru 3 kali takbir, imamnya salam. Apakah disyariatkan untuk menambahkan takbir, kemudian sujud sahwi, ataukah tidak? Jawabannya, ya, kalau misalnya kita mendapati imam dalam sholat jenazah baru bertakbir 3 kali, kemudian salam, silahkan diingatkan. Silahkan diingatkan. Agar imam nantinya menambahkan 1 takbir lagi. Agar imam nantinya menambahkan 1 takbir lagi. Kemudian setelah menambahkan 1 takbir, imam tidak perlu sujud sahwi. Kenapa? Karena di dalam sholat jenazah itu tidak ada sujud. Di dalam sholat jenazah tidak ada syariat sujud. Maka sujud sahwi pun tidak ada. Jadi kalau misalnya seorang imam lupa dalam sholat jenazah, yang harusnya dia bertakbir 4 kali, baru 3 kali dia sudah salam, maka dia diingatkan dan menambahkan 1 takbir lagi. Para jemaah sekalian, rahimana wa rahimakumullah. Pernah ya, hal ini terjadi di zaman sahabat. Disebutkan di sini, fa'an anasin أنه كبر على جنازة ثلاثة ثم انصرف ناسيا. Suatu ketika sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu salat jenazah dan beliau baru bertakbir tiga kali, kemudian beliau pergi. Pergi, maksudnya beliau menyelesaikan sholatnya. Beliau salam. Fatakallama wa kallama an-nas. Faqalu ya Aba Hamzah innaka kabbarta thalatha. Akhirnya orang-orang pun pada ya membicarakan satu dengan yang lainnya. Kemudian mereka mengatakan kepada sahabat Anas, wahai Abu Hamzah, ya ini kunyah dari sahabat Anas, innaka kabbarta thalatha, sesungguhnya engkau baru bertakbir tiga kali. Qala fasuffu fafa'alu faqabbala ar-rabi'. Maka ketika ada pemberitahuan itu, sahabat Anas memerintahkan mereka, kalian buat saf lagi. Kalau begitu, kalian buat saf lagi. Dan beliau menjadi imam, menambahkan satu takbir lagi. Dan itulah takbir yang keempat. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Masalah yang berikutnya dalam sholat jenazah, apakah di dalam sholat jenazah kita mengangkat tangan setiap takbir yang dilakukan? Tadi takbirnya beberapa kali. Apakah setiap takbir kita mengangkat tangan kita? Ataukah tidak? Ya, kita hanya letakkan tangan kita di dada kita dan kita membaca takbir saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ataukah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di sini ada dua pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama, pendapat yang mengatakan dalam salat jenazah mengangkat takbirnya hanya sekali saja, yaitu di awal, di takbiratul ihramnya. Di takbir pertamanya. Ini pendapatnya Imam Abu Hanifah. Ini pendapatnya Ibn Hazm. Ini mazhabnya Al-Thawri. Dan ini yang dipilih oleh Syalbani rahimahumullahu jami'an. Hujjah mereka atau dalil mereka bahwa tidak ada athar, tidak ada hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan hal tersebut, bahwa takbirnya itu dengan mengangkat tangan hingga empat kali misalnya. Tidak ada penjelasan tentang mengangkat tangan ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ada penjelasan tentang takbir empat kali. Atau yang lainnya, ya, bilangan-bilangan yang lainnya. Intinya, riwayat yang menjelaskan tentang perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sholat jenazah itu tentang takbirnya, bacaannya. Bukan tentang gerakan tangan beliau. Sehingga para ulama yang memegang pendapat yang pertama ini mengatakan takbirnya iya. Bisa empat kali, bisa lima kali, bisa enam kali, bisa tujuh kali, bisa sembilan kali. Tapi ngangkat tangannya cuma sekali. Karena ngangkat tangannya cuma sekali. Adapun mengangkat tangannya cuma sekali. Yaitu di takbir pertama saja. Karena memang tidak ada penjelasan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pendapat yang kedua, pendapat yang mengatakan bahwa setiap takbir disunnahkan, ya bukan diwajibkan ya, disunnahkan untuk mengangkat tangan. Jadi kalau misalnya takbirnya 4 kali, maka mengangkat tangannya 4 kali. Kalau takbirnya 5 kali, mengangkat tangannya 5 kali. Begitu seterusnya. Intinya setiap takbir ada sunnah mengangkat tangan sebagaimana ketika takbir pertama. Dan ini pendapatnya mayoritas ulama. Ini pendapatnya mayoritas ulama. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ya Ishaq ibn Rahuya. Juga ada riwayat dari Imam Abu Hanifah, ada juga riwayat dari Imam Malik rahimahumullahu jami'an. Dalil dari pendapat ini adalah athar dari 2 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahih ya. Ada athar dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ada juga athar dari sahabat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma.

itu dahulu selalu mengangkat kedua tangannya di setiap takbir ketika salat jenazah. Wa idza qama min ar-rak'atain, begitu pula ketika beliau berdiri dari dua rakaat. Ya, maksudnya ketika beliau berdiri dari tasyahud awal. Ketika beliau berdiri dari tasyahud awal, ini maksudnya di salat lainnya, bukan di salat jenazah. Jadi athar ini memberikan kita penjelasan tentang dua keadaan, keadaan di salat jenazah dan keadaan di salat biasanya. Di salat jenazah, sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma selalu mengangkat kedua tangannya di setiap takbir. Keadaan yang kedua, sahabat Ibnu Umar juga selalu mengangkat kedua tangannya ketika naik dari tasyahud awal untuk ke rakaat yang ketiga. Dan para jemaah sekalian rahimahullah wa rahimahullah, athar yang kedua dari sahabat Ibnu Abbas ini disahihkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah. Karena perbedaan dalam masalah ini adalah tentang mana yang lebih afdal, maka boleh dilakukan dua-duanya. Kalau kita ingin yang lebih afdal, maka angkat tangan kita di setiap takbir. Kalau kita tinggalkan pun tidak ada masalah. Dan pendapat mayoritas ulama di sini lebih kuat ya. Pendapat mayoritas ulama di sini lebih kuat. Ya, tapi karena mereka mengatakan ini yang lebih afdal, maka kalaupun ditinggalkan menjadi tidak ada masalah. Mungkin ada yang bertanya kenapa pendapat ini lebih kuat. Ya, karena ada dua athar tadi. Dua athar yang sahih. Dua athar yang sahih. Athar dari sahabat Ibnu Umar, athar dari sahabat Ibnu Abbas. Dan kedua sahabat ini adalah sahabat yang sangat terkenal dengan semangatnya mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sahabat Ibnu Umar itu sangat terkenal sekali dalam pengikutannya terhadap perbuatan-perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan yang mubah-mubah saja beliau ingin menirunya. Ya, apalagi yang berkaitan dengan syariat. Begitu pula sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau tidak takut ya menyelisihi sahabat-sahabat yang senior apabila dalam keyakinan beliau itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang berikutnya para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, apakah disyariatkan untuk membaca doa istiftah di dalam salat jenazah? Ini juga masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan tidak disyariatkan untuk membaca doa istiftah. Dan ini pendapat mayoritas ulama. Disebutkan di sini dhahaba jumhur ahli al-ilmi ila annahu la yushra'u al-istiftah fi salatil janazah. Jadi mayoritas ulama itu memilih pendapat bahwa doa istiftah itu tidak disyariatkan di salat jenazah. Wa qala Ats-Tsauri, tapi Imam Ats-Tsauri mengatakan yustaftahu biha. Di dalam salat jenazah pun ada doa istiftah. Wa ruya an Ahmad mithluhu. Dan hal ini juga diriwayatkan dari Imam Ahmad rahimahullah. Kemudian muallif kitab sahih Fiqih Sunnah mengatakan
والظاهر أنه لا مانع من

yang terlihat yang seperti itu tidak di tidak tidak masalah ya. La mani'a minhu maksudnya tidak masalah. Wallahu ta'ala alam, ana melihat yang seperti ini lebih baik kita mengikuti pendapat jumhurul ulama. Lebih baik kita mengikuti pendapat jumhurul ulama. Karena tidak ada dalil yang jelas dalam masalah ini kecuali qiyas ya. Sebagaimana dalam salat ada doa istiftah, maka dalam salat jenazah ada doa istiftah. Karena dua-duanya adalah salat, ya. Alasan seperti ini menjadi kurang kuat ya dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan ibadah. Maka lebih baik kita mencukupkan diri dengan apa yang diriwayatkan dari Nabi dan para sahabat beliau. Lebih baik tidak membaca doa istiftah. Jadi takbir, setelah itu langsung membaca Al-Fatihah. Tidak perlu membaca doa istiftah sebagaimana disampaikan oleh mayoritas ulama. Kemudian masalah yang berikutnya adalah masalah wajibkah membaca Al-Fatihah di sholat jenazah? Wajibkah membaca Al-Fatihah di sholat jenazah? Ini juga masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan tidak wajib. Dan mayoritas ulama mengatakan wajib. Pendapat mayoritas ulama dalam masalah ini lebih kuat, ya. Kenapa? Karena sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Salat tidak sah bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Tidak sah salatnya orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Ada juga ya athar dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan as-sunnatu fi salati 'ala al-janazah ay yaqra'a fi at-takbiratil ula bi ummi al-Qur'an mukhafatatan. Termasuk di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salat jenazah adalah dengan membaca Ummul Qur'an, membaca Al-Fatihah secara lirih di takbir yang pertama. Maksudnya setelah takbir yang pertama. Ini juga menunjukkan ya bahwa di sana tidak ada istiftah. Ada juga asar dari sahabat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari Talhah Ibn Abdullah Ibn Auf. Beliau mengatakan sallaitu khalfa Ibn Abbasin ala janazah. Aku pernah salat jenazah di belakang sahabat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Faqara'a bi Fatihatil Kitab. Faqala lita'lamu annaha sunnah. Maka ketika itu beliau membaca Al-Fatihah dan beliau mengatakan kepada para jemaahnya agar kalian tahu bahwa itu merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, pendapat yang kedua dalam masalah ini adalah pendapat yang mengatakan tidak ada kewajiban untuk membaca Al-Fatihah. Tidak ada kewajiban untuk membaca Al-Fatihah. Dan mereka berdalil ya dengan athar dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dan athar ini athar yang sahih. Annahu kana la yaqra' fi shalah 'ala al-janazah. Bahwa sahabat Ibnu Umar dahulu tidak membaca di dalam salat jenazah. Kemudian dimaknai bahwa yang dimaksud dengan membaca di sini adalah membaca Al-Fatihah. Ada juga ya di sini ini athar yang sanadnya hasan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
Beliau pernah bertanya kepada sahabat Ubadah ibn Samit tentang menyolati mayit, tentang tata cara salat mayit. Maka sahabat Ubadah ibn Samit mengatakan, "Ana wallahi ukhbiruk." Demi Allah, aku akan mengabarkan kepadamu tentang tata cara menyolati mayit. Tabda'u fatukabbir, thumma tusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Kamu bisa memulainya, ya, memulai sholat tersebut dengan takbir, kemudian membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa taqul Allahumma inna 'abdallah fulanan kana la yushriku bika syai'a anta a'lamu bihi in kana muhsinan fazidhu fi ihsanihi wa in kana musian fatajawaz anhu Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu. Kemudian engkau membaca doa, ya, doa tadi yang disebutkan, ya, oleh sahabat Ubadah ibnu As-Samit. Baik, dari dua pendapat ini, yang lebih hati-hati adalah pendapat yang pertama, bahwa kita diwajibkan untuk membaca Al-Fatihah. Karena salat jenazah itu, ya, masuk dalam kategori salat. Sehingga masuk dalam keumuman sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Adapun athar dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, maka bisa dibawa kepada kemungkinan beliau tidak membaca surat setelah Al-Fatihah. Ya, kita bisa kompromikan dalil tersebut dengan mengatakan demikian. Yang dimaksud di situ tidak membaca di dalam salat jenazah adalah tidak membaca surat, ya, yang lain. Tidak membaca surat selain Al-Fatihah. Maksudnya seperti itu, untuk mengompromikan, ya, dalil-dalil yang ada dalam masalah ini. Taib, Al-Fatihah dibaca setelah takbir pertama. Dan itu diwajibkan. Dalam pendapat yang lebih kuat, wallahu ta'ala alam. Yang kedua, setelah takbir yang kedua, apa yang dibaca? Setelah takbir yang kedua, kita dianjurkan untuk membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal ini berdasarkan hadis dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu anhu, anna rajulan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbara. Ada seseorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepadanya, anna sunnata fi salati al janazah ay yukabbir al imam thumma yaqra bi fatihatil kitabi ba'da at takbiratil ula sirran fi nafsihi ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات الثلاث لا يقرأ في شيء منهن ثم يسلم سرا في نفسه. Bahwa tuntunan sunnah di dalam salat jenazah adalah dengan bertakbirnya imam, ya, dengan imam melakukan takbir kemudian membaca Al-Fatihah setelah takbir yang pertama secara lirih. Kemudian setelah itu membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian setelah itu membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yukhlisu du'a lil janazah fit takbirati ats-tsalas. Dan dia mengikhlaskan doa untuk jenazah di tiga takbir. La yaqra fi syai'in minhunna. Dan dia tidak membaca Al-Qur'an di tiga takbir itu. Thumma yusallimu sirran fi nafsihi. Kemudian dia mengucapkan salam secara lirih, tidak dengan mengangkat suaranya.
Ini menunjukkan ya bahwa di takbir yang kedua kita disunahkan untuk membaca salawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bacaan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling sempurna adalah dengan membaca salawat Ibrahimiyah, ya. Dengan membaca salawat Ibrahimiyah. Sebagaimana bacaan salawat kita di tasyahud akhir dalam salat fardu kita atau salat biasanya. Tanpa, ya, dan sebaiknya ya tanpa membaca Sayyidina sebagaimana ya disebutkan dalam semua riwayat. Semua riwayat salawat Ibrahimiyah tidak mencantumkan Sayyidina. Maka hendaknya kita benar-benar berpegang teguh dan membatasi diri dengan bacaan yang ada dalam riwayat-riwayat yang sahih tersebut. Maksud saya, ketika membaca salawat Ibrahimiyah, bacalah tanpa Sayyidina. Allahumma salli ala Muhammad. Tidak seperti sebagian orang yang menambahkan Sayyidina. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini malah kurang, ya, kurang pas ya. Memang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Sayyid kita semua. Beliau junjungan kita semuanya. Tapi ini masalah membaca zikir yang telah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan ditambah-tambah. Dan jangan beralasan, Ustadz ini kan untuk berakhlak kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masa langsung disebut namanya? Maka jawabannya, kalau antum membaca bacaan adzan, apakah antum beralasan seperti itu? Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apakah antum akan beralasan kalau langsung saya baca Muhammad kayaknya kok enggak sopan. Kayaknya kok kurang akhlak terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah ketika antum azan akan mengatakan Ashhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Apakah jadi seperti itu? Kan kan tidak. Karena itu bacaan dalam ibadah tertentu yang sudah ditentukan. Itu bacaan yang sudah ditentukan redaksinya. Maka jangan kita tambah-tambah. Ya. Kalau ingin menambah silahkan. Ketika bersolawat di luar ya, solawat-solawat yang bebas. Ya. Silahkan menambahkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi pada bacaan-bacaan yang sudah ditentukan redaksinya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka jangan ditambah-tambah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Atau silahkan membaca riwayat dari salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lainnya ya, karena riwayat salawat Ibrahimiyah ini ternyata banyak ya, silahkan dibaca sesuai dengan riwayat-riwayat yang sahih tersebut. Dan tidak satupun ya dalam riwayat yang banyak itu yang ada tambahan Sayyidinanya. Yang berikutnya para jemaah sekalian rahimana warhamkumullah, setelah kita takbir yang ketiga kita dianjurkan untuk membaca doa. Takbir yang ketiga, setelah itu kita dianjurkan untuk membaca doa untuk mayit. Dan inilah yang paling, atau inilah yang menjadi tujuan utama sholat itu disyariatkan. Sholat jenazah disyariatkan adalah untuk mendoakan jenazah. Untuk mendoakan jenazah. Sholatul jenazah. Salat artinya doa. Salatul janazah berarti doa untuk jenazah. Salat jenazah ini disyariatkan
Tujuan utamanya adalah untuk mendoakan jenazah tersebut. Maka harusnya kita fokus di sini. Jadi kalau kita di takbir yang ketiga, sebaiknya dipanjangkan. Sebaiknya apa? Dipanjangkan, karena inilah tujuan utamanya sholat jenazah. Tujuan utamanya sholat jenazah adalah untuk mendoakan jenazah. Dibuka dengan Al-Fatihah, pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di takbir yang pertama, Al-Fatihah. Di situ ada pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di takbir yang kedua, ada sholawat untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini selaras dengan adab dalam berdoa. Yang pertama, muji-muji Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, di takbir yang pertama, muji-muji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di takbir yang kedua, membaca selawat untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di takbir yang ketiga, inilah saatnya kita berdoa, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk siapa? Untuk jenazah. Apa doanya? Ya, ada riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang doa untuk mayit. Misalnya, Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu wa awsilhu bil ma'i wal thalj wal barad wa naqqihi min al khataya kama yunaqqa thawb al abyad min ad danas wa abdilhu daran khairan min darih wa ahlan khairan min ahlih wa adkhilhu al jannah wa a'idhhu min adhab al qabr wa min adhab al nar. Kalau misalnya mayitnya perempuan, ya, maka kata gantinya harus diganti. Allahumma filaha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' mudkhalaha wa aghsilha bil ma'i wal thalj wal barad wa naqqiha min adh-dhunubi wal khataya kama yunaqqa ath-thawbul abyadu min ad-danas. Baik. Ada juga doa lain, ini lebih umum, sehingga bisa dipakai untuk laki-laki, bisa dipakai untuk perempuan, bisa dipakai untuk jenazah yang lebih dari satu, misalnya dua atau tiga. Ini lebih umum, ya. Kalau bingung dengan penggantian kata ganti, ya, dalam doa, bisa menggunakan doa ini. Allahumma ufir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa gaibina wa saghirina wa kabirina wa dhakarina wa unthana. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi al-islam wa man tawaffaitahu minna fa tawaffahu ala al-iman. Allahumma la tahrimna ajrah wa la tudillana ba'dah. Ini tanpa yang terakhir, ya, Allahumma la tahrimna ajrah wa la tudillana ba'dah, tanpa ini, doa ini bisa umum. Untuk laki-laki, untuk perempuan cocok, untuk yang besar, untuk yang kecil cocok, untuk satu orang, untuk dua orang, untuk tiga orang cocok, ya. Tidak perlu menggantinya. Allahumma fir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dhakarina wa unthana. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi ala al-islam wa man tawaffaitahu minna fa tawaffahu ala al-iman. Ya, sampai di sini kita bisa menjadikan doa ini umum, ya, untuk semua mayit. Kemudian ada doa, ya. Jadi doa ini pintunya luas, ya. Pintunya luas maksudnya tidak harus dari redaksi hadis, ya. Tidak harus dari redaksi Al-Qur'an. Tapi boleh, ya, kita membuat doa sendiri untuk mayit yang ada di depan kita. Karena memang doa itu pintunya luas. Makanya ada sebagian ulama yang menentukan doa untuk anak kecil.
khusus untuk anak kecil. Dan doa ini masyhur ya di kalangan para ulama. Doa tersebut adalah Allahumma ja'alhu dhukhran liwalidayh wa faratan wa syafi'an mujaba. Allahumma thaqqil bihi mawazinahuma wa'adhim bihi ujurahuma wa'alhiqhu bisalihi salafil mu'minin waja'alhu fi kafalati Ibrahim waqihi birahmatika adabal jahim. Ini doa untuk anak kecil. Karena anak kecil itu belum punya dosa. Jadi doa untuk memintakan ampun untuk anak kecil menjadi kurang pas ya. Walaupun ya boleh-boleh saja. Tapi kurang pas. Karena anak kecil kan belum punya dosa. Bagaimana kita memintakan ampun untuk anak kecil? Maka akhirnya ya ada doa seperti ini. Ya boleh ya. Yang penting maknanya itu sesuai. Allahumma ja'alhu dhukhran liwalidayhi. Artinya ya Allah jadikanlah ia sebagai simpanan pahala bagi kedua orang tuanya. Wa faratan wa syafi'an mujaba. Dan sebagai pendahulu orang tua yang menantinya di syurga. Dan pemberi syafaat yang dikabulkan permohonannya. Allahumma thaqqil bihi mawazinahuma. Ini doa untuk kedua orang tuanya. Ya Allah beratkanlah timbangan amal kedua orang tua karena anak ini. Wa'adhim bihi ujurahuma. Dan perbesarlah pahala kedua orang tuanya karena anak ini. Wa alhiqhu bi salihi salafil mu'minin. Dan kumpulkanlah ia bersama orang-orang saleh terdahulu dari kaum mukminin. Wa ja'alhu fi kafalati Ibrahim. Dan jadikanlah ia di bawah pengasuhan Nabi Ibrahim. Waqihi bi rahmatika adzabal jahim, dan peliharalah dia dengan rahmatmu dari siksa api neraka. Dari api neraka. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Ini doa yang disebutkan oleh banyak ulama dalam sholat jenazah apabila jenazahnya anak kecil. Ya. Ini bukan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi memang doa itu tidak harus dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka berdoa seperti ini dibolehkan. Karena maknanya yang sangat bagus ya. Dan insya Allah sangat bermanfaat bagi anak yang mati dan juga bagi keluarga yang ditinggalkan oleh anak tersebut. Kemudian para jemaah sekalian rahimahna wa rahmakumullah, setelah takbir yang keempat ya, ada yang mengatakan doa juga yang dibaca, ada yang mengatakan tidak perlu berdoa. Takbir yang keempat setelah itu langsung salam ya. Kalau ingin berdoa lagi ya silahkan. Tapi kalau ya kepingin langsung salam ya tidak ada masalah. Masalah yang berikutnya adalah salam dalam sholat jenazah. Apakah salamnya sekali ataukah salamnya dua kali? Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama di sini. Ini masalah khilafiyah atau masalah ijtihadiyah. Ada yang mengatakan salamnya dua kali. Ini dipilih oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Ini juga dipilih oleh Imam Abu Hanifah rahimahullah. Dan ada atsar yang menjelaskan masalah ini, tapi riwayatnya lemah. Ya, ada atsar yang menjelaskan tentang salam dalam sholat jenazah itu dua kali. Tapi sayangnya atsarnya lemah. Pendapat yang kedua, salamnya sekali saja. Pendapat ini dipilih oleh
Imam Malik